0: MG, DMK, KDS, dan sebaliknya menuju arah Jeporonya juga koridor Semarang Trenggulinnya paling lancar. Tidak masih lancar ya, Kawan Rasika. Informasinya saat ini.
1: Ini sudah di bandara ya.
0: Mm-mm.
1: Sambil parkir sambil dangak-dangak.
0: Lah ngapain dangak-dangak.
1: Nah, ini kok pesawatnya ini kok. Nah, ini kok pesawatnya.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Bu Jamal.
0: Pagi Pak Fahri.
2: Apa dari Kota Kudus ya Mas? Hari ini saya di Kudus saja. Untuk Kudus cuaca cerah.
1: Oke.
2: Okay. Saya di Jalan Jenderal Sudirman menuju Pasar Kliwon. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Kliwon. Pak
0: Kliwon. Nanti kita patuh lagi ya kawan. Okay. Kita ke kabar Jawa Tengah setelah jam 7 pagi.
3: Kelana Kota. Rasika. Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
4: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: DPRD Kabupaten Semarang mendesak pemerintah kabupaten untuk memperketat aturan tambang galian C melalui revisi rencana tata ruang wilayah. Desakan ini muncul menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, banjir, serta ancaman kerusakan lingkungan pada beberapa wilayah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, menegaskan pajak dan manfaat yang diterima daerah tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang harus ditanggung warga. Pengerukan bukit secara terus-menerus merusak daerah resapan air dan meningkatkan potensi bencana.
6: Kayak Gunung Merbabu itu kan lama-lama nanti kalau dia tidak dihentikan kan habis. Nah itu satu sumber airnya berkurang, yang kedua terkait dengan manajemen risiko bencananya itu akan ada. Nah untuk itu kami mengusulkan, ini katanya ada informasi untuk perubahan tata ruang di Kabupaten Semarang. Nah ini sekalian dititipkan di situ, jadi untuk tata ruang galian C itu bisa diperkecil lah. Perkecil atau mungkin kalau memungkinkan tidak ada aja. Jadi itu harapan kami, pemerintah daerah rencananya mau mengajukan perubahan tata ruang terkait dengan LSD itu 2027.
5: DPRD mendorong agar perubahan tata ruang membatasi atau bahkan menghapus kawasan galian C di Kabupaten Semarang, menyulut banyak aspirasi warga dari kawasan yang berbatasan dengan Boyolali. Di tengah ramainya isu efisiensi anggaran operasional Damkar Semarang, jumlah kebakaran di Kota Semarang justru meningkat hingga mendekati 50 kasus di pertengahan Juli ini. Menanggapi hal itu, Sekretaris Damkar Kota Semarang Ade Bakti Aryawan menegaskan, efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Damkar justru memperkuat pencegahan dengan menargetkan pemeriksaan 1.500 gedung serta edukasi kepada 30.000 warga. Ade juga memastikan seluruh personil tetap siaga serta armada operasional dan cadangan dalam kondisi terawat guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Jikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satgas Pandawa untuk memperkuat pengelolaan dan optimalisasi aset milik daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut. Satgas Pandawa diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin dalam acara Focus Group Discussion di Gedung Merah Putih Semarang Selasa 21 Juli 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan, dengan adanya keterbatasan fiskal dan geopolitik dunia saat ini, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menggenjot pendapatan asli daerah. Caranya bukan hanya melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD, tetapi juga optimalisasi seluruh aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, Pemprov Jawa Tengah mengelola 8.866 bidang tanah dan 24.000 lebih unit bangunan. Dari seluruh aset tersebut, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk dioptimalisasi. Misal, seperti penyewaan bangunan, kemudian juga penggunaan lahan, dan sebagainya. Kerjasama dengan pihak ketiga saat ini terus didorong oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan dan pengoptimalan aset daerah. Karena keterlibatan pihak ketiga yang mampu mencakup pengelolaan dan pemberdayaan, nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada aset tersebut dan bisa memantik ekonomi daerah-daerah sekitar. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Doni Widianto mengatakan, upaya pemanfaatan aset di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dan hingga saat ini sudah ada kerjasama terhadap 9 bidang tanah dan 31 unit bangunan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan pengembangan dan optimalisasi. Selain itu, Kamarasika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispermas Dukcapil Provinsi Jawa Tengah mengatakan, mengaku belum menerima sosialisasi atau informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait surat edaran yang mengatakan akan mengikutsertakan Babinsa dan Babin Kamtipmas hingga ke tingkat desa untuk mengawasi kepatuhan pajak masyarakat. Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu kejelasan mengenai teknis penerapan serta jenis pajak apa yang nantinya akan menjadi objek pengawasan oleh aparat TNI dan Polri di tingkat desa.
1: Wajiban ya, wajiban warga negara, ya tentunya wajiban itu harus dijalankan. Pertama itu, kedua pajak itu kan akan kembali ke masyarakat ya, ke dalam bentuk pembangunan. Contoh kita ada bantuan keuangan desa sejumlah 1,6 triliun di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini juga sumbernya dari pajak juga, artinya itu akan kembali ke desa, ke masyarakat.
2: Tapi apakah dari Dispermades sendiri sudah terinfo dari Dirjen Pajak, Pak, untuk sosialisasi yang melibatkan Babinsa sama Babin Kamtipmas ini, Pak?
1: Belum sih. Secara umum kan pajak itu sebuah kewajiban tentunya ya, wajar ketika apa desa ini juga digerakkan karena desa juga menjadi apa yang akan menerima manfaat dari pajak itu.
0: Meski masih menunggu rincian aturan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang hasilnya akan kembali lagi ke masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri mengandalkan sektor pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti bantuan keuangan desa yang nilainya mencapai 1,6 triliun rupiah demi mendukung kesejahteraan warga desa.
3: Kota Rasika.
0: Yes, sorotan ini masih terpantau cukup ramai Kamarasika, menjadi perhatian warga net ya, di mana Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dipertanyakan bahwa Dirjen Pajak Kementerian Keuangan berencana akan melibatkan TNI dan Polri untuk pengawasan wajib pajak hingga ke tingkat desa. Kemarin, Kawarasika, kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan SE 8/PJ 2026 sampai ke kursi DPR. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, kemarin DPR RI telah memanggil Kementerian Keuangan dan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai apa substansi terkait pelibatan TNI dan juga Polri dalam surat edaran yang beredar, di mana nantinya TNI Polri akan dilibatkan untuk mengawasi masyarakat yang belum membayar pajak hingga ke tingkat desa. Kemarin beberapa pihak, apakah perlu? Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan DPR RI akan terus mengawal dan meminta kejelasan dari Kementerian Keuangan karena setiap institusi memiliki porsi dan ranahnya masing-masing. Direktorat Jenderal Pajak tanpa keterlibatan militer ataupun APH sebetulnya sudah

Dirjen Pajak nomor SE8/PJ2026 tentang pengawasan wajib pajak oleh TNI dan Polri hingga ke tingkat desa. Namun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti yang disampaikan oleh Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum menerima surat edaran terkait keterlibatan TNI Polri dalam pengawasan pajak hingga ke tingkat desa.

0: Pak Iwan, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Iwan.
0: Lanjut Mas Jamal. Info di depan kantor BPN Ungaran, Kabupaten Semarang ada truk mogok sebelah kiri arah Semarang. Hati-hati ya, katanya Pak Iwan.
1: Efeknya terhadap lalu lintas belum tampak Pak?
0: Kayaknya sih belum sih.
1: Oke.
0: Pak Purwanto, selamat pagi. Info ya, lalu lintas dari Pringapus ke Solo Tigo, saya mau ke Getasan.
1: Oh, mau ke Getasan, yes. Kabupaten Semarang, pojok sana.
0: Wah, lancar iki paling ya. Lancar, saat ini wilayah Kabupaten Semarang, guys.
1: Jadi Getasan di atas sana.
0: Betul,
1: Kopeng.
0: Jalur Semarang, Ungaran, Bawen, Solo Tigo, ngacir nih tadi Pak Rizky Septa Al-Fajar ke Solo, toh. Udah sampai mana nih? Lancar.
2: Baik, pukul 6.40 menit, sudah masuk lingkar Salatiga. Lalin masih sama, ramai lancar, cuaca cerah, matahari cemplorot, tapi hawanya masih dingin.
1: Oh, di Salatiga dingin.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Pukul 6.54 menit sudah sampai di TL Randu Acir. Arah ke Semarangnya ada pengaspalan ya Bun, ada scraping di lajur kanan. Tapi sepertinya kalau dilihat dari lalinya masih lancar ya, karena habis lampu bangju terus jalan kemungkinan ada kesekat-sekat gitu, jadi nggak terlalu terasa.
0: Oke.
2: Masih lancar, gitu Bun.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Pukul 7.20 sudah sampai di hampir masuk di lingkar Boyolali Bun.
0: Sudah sampai Boyolali.
2: Lancar ya Bun. Ya, tidak ada kesedihan. Terima kasih.
0: Wah, sudah sampai Boyolali, guys.
1: Wes, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan untuk lewat jalur timur tengah.
0: Yes. Semarang, Bawen, Solo Tigo, bahkan di bablas ya sampai Boyolali. Boyolali. Masih lancar situasinya.
1: Oke.
0: Masih oke sekali. Ini ada Pak Muhammad Zainun nih.
1: Halo,
0: Pak Muhammad Zainun cerita. Rasika, Masjid Mas Jamal, serta semuanya yang sedang mendengarkan. Bicara jalan RM Hadi Subedo Mijen Kota Semarang tuh memang harus pandai cari celah kok ya.
1: Iya, toh.
0: Untuk menghindari kemacetan. Rumah saya di Perumahan Jatisari Mijen. Kalau mau keluar ya mau tidak mau kudu gasi tenanan.
1: Langsung kepedok dengan jalur utama soalnya itu.
0: Untuk menghindari kemacetan, begitu pula jika pulang. Kalau menurut saya pulangnya tuh jika memang sudah ingin menghindari kemacetan ya langsung
1: sisan
0: bengi ke sisan.
1: Oh, sisan bar maghrib.
0: Ya, atau bar maghrib.
1: Tuh gasi jam loro.
0: Jam loro kerja apa? Balik kerja jam loro.
1: Maka jam itu balik jam loro.
0: Mm-hmm.
1: Telat diberangkat ditebus dengan gasi pulang.
0: Pak Andre Purwodadi, selamat pagi Mas YP, Mas JB. Saya dari Juwono ini.
1: Ke Pakuwon.
0: Dari Juwono ke Pakuwon? Pakuwon ya?
1: Pakuwon.
0: Pakuwon itu daerah mana Pak Andre?
1: Juwana sana atau di Pati atau di mana Pak?
0: Oh, ini Pak Andre tugas di Juwana pagi ini. Perjalanannya cuma 5 menit.
1: Oke.
0: Okay. Sudah sampai office 5 menit lewat pasar Juwana, Growong, Ngebruk, Pakuwon. Pakuwon itu daerah di Juwana, ternyata lalu lintasnya lancar, cuaca cerah, sehat selalu pun. Dan semuanya, salam dari Andre 1199 Dukun. Walah, 5 menit tak perjalanan nih Pak, berarti denger kita cuma saknyutan tak.
1: Iya, nanti di kantor dilanjut Pak ya. Pakai sablon, salon.
0: Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Pagi Pak.
3: Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika.
1: Oke.
3: Saat ini saya sudah sampai di Karanganyar ya. Di Karanganyar terpantau lalu lintasnya ramai ya. Baik yang jalannya normal maupun yang lawan arus ya. Ini loh, ini yang selalu kita soroti di sini ini Mas Yuda.
1: Motor-motor ya.
3: Nah, ini kiri jalan.
1: BHY banget ini.
3: Dia harusnya ke barat, puternya di kawasan industri.
1: Tapi
3: mereka enggak mau, mereka belok kanan untuk lawan arus. Ya, seperti ini. Jadi yang mau naik pun justru malah kangelan ya. Dan

0: Dan hebatnya lagi di sini tidak ada petugas sama sekali. Padahal setiap pagi kredit Mas Yuda. Itu ya update-nya di barat kota Semarang. Pokoknya barat kota Semarang ki los dolok kayaknya petugas iblis.
1: Oke, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan dari Pantura Karanganyar Mangkang ya, Ngawarasike atau Jalan Pantura
2: Salmoner, Wali Songo. Salmoner menguasai di sana.
1: Iya betul, enggak ada perkembangan ya tahunan.
2: Belum.
1: Tahunan suara ini muncul dan apa report ini sampai ke telinga dan juga sampai ke mejanya para petugas kayaknya belum
2: rasa
1: ada.
2: Rasa ingin cepat sampai kantor untuk mengalahkan rasa bahaya. Harusnya mereka tahu itu berbahaya bagi diri dan orang lain. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Pak Sono. Ini Pak Sono perjalanan dari jam 4 pagi Kali dari rumah saya Kaliwungu Kendal menuju Madukoro, langsung ngambil armada. Aku lanjut ke Wirosari lewat Dempet, rame lancar.
2: Oke.
1: Ini situasi di Jalan Lingkar Purwodadi ya, Masjid Mas Jamal. Jalan Lingkar Purwodadi. Gimana kondisi jalannya Pak?
2: Sudah banyak diperbaiki.
1: Tempo hari kan juga laporannya Pak Sono di sana masih ada perbaikan jalan toh?
2: Iya. Masih ini bergelombang atau sudah banyak yang diratakan?
1: Nah itu juga yang paling penting. Keluarkan reviewmu Pak mengenai Jalan Lingkar Purwodadi.
2: Saya kalau ke Blora lewat sini.
1: Kamu? Kalau Lingkar Purwodadi itu berarti nggak lewat alun-alun itu kan?
2: Ya, jadi setelah pos polisi masuk kota itu langsung ke kiri. Nanti jalannya nyebrang Kali Lusi lah.
1: Ini masih ada gudak-gudu kok dari rekamannya.
2: Sebagiannya mungkin sudah ditembel-tembel sulam, tapi sebagiannya masih beting karena kondisi tanahnya labil itu kayak gelombang.
1: Masih ada titik buka tutup nggak Pak Sono? Kan soalnya juga 2 minggu Pak 3 minggu yang lalu ya.
2: Ada perbaikan.
1: Perbaikan dan lalu lintasnya buka tutup toh Pak Sono di Jalan Lingkar Purwodadi Kabupaten Grobogan. Ya wis nih koyone Pak Sononya lagi siap-siap ngetik ya. Kita tunggu infonya. Nah itu guys, menuju arah ke Godong Purwodadi ya. Situasinya apa?
2: Lancar.
1: Pak Danang Arif.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Om Jamal.
2: Pagi, Pak Danang.
3: Jembokku gatel, Om.
2: Oh ya, kasih kabar.
3: Iki tadi dari BSB nyantol pertama ke stasiun Poncol. Arus lalu lintas terpantau lancar, ramai hanya di titik-titik tertentu. Abang Icu Jerakah. Terus di ngadepan makam Belanda itu juga tidak termasuk parah ya, tapi masih bul, ban masih menggelinding ya. Ini sudah sampai di Madukoro, arus lalin terpantau rame pol. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Danang Arif, Pak Septian AS.
4: Selamat pagi Rasika.
2: Selamat pagi
4: Pak Jamal. Ini yang lewat belakang yang tembus BCA BSB ini sangat-sangat crowded ya, apalagi yang dari Kali Kertas itu motor nggak mau ngalah ini. Saya dari pertigaan sampai daerah Cekel namanya itu jalan itu 5 km per jam. Pada nganan semua ini motor-motor. Duh gimana nih ya solusinya kalau tiap hari kayak gini, kasihan pekerjaannya yang kerja lewat situ. Gitu ya informasi dari saya. Terima kasih. Semoga ada solusi.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke, matur suwun Pak.
2: Yang saat ini sudah mulai kredit.
1: Betul. Pak Rudi.
5: Itu sudah kesiangan dan itu perjuangan melawan ribuan orang-orang yang...
6: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Pagi-pagi semoga selalu tetap ceria. Pukul sekarang pukul 6.33 Mas Yuda, saya melintas di Jalan S. Parman. Saya lewat depan Akpol dari Ngalian akan menuju ke Solo. Mohon update-nya Mas Yud. untuk kondisi lalin, okay, kondisi jalan.
1: Tuh, tadi sudah ada Pak Rizky Sabta Al-Fajar ya, sudah sampai Boyolali.
2: Lancar, lancar. Boyolali.
6: Jali Andri. Oh iya, Mas Jamal, lupa saya apa, menyampaikan. Pak? Himbauan hari ini pagi-pagi buat emak-emak tersayang dan istri saya tercinta.
2: Apa nih?
6: Mohon peringatan keras. Kalau nganter anak, kalau jalannya pelan, mbok ya aja ning tengah to. Mah, mah, bu, bu. Kasihan teman-temannya yang di belakang ya,
2: mau nyalip nanggung
6: sesama kendaraan bermotor atau ataupun juga mobil gitu ya, mak-mak. Terima kasih.
1: Baik,
6: bunda-bunda, mohon maaf.
1: Sama-sama Pak Rudi.
2: Jangan nanggung jalannya posisinya ya, ngiri-ngiri kanan-kanan. Dan belakangnya bingung marah nyalip, Bu.
1: Pak Puji Waluyo nih akhirnya sudah sampai lemah mendak.
2: Lemah mendak.
1: Lemah mendak Mijen ya. Antreannya luar biasa. Apalagi Pak Puji Waluyo tadi waktu sampai sana pas puncak-puncaknya jam 7 toh, 6.50 jam 7.
2: Pas rame-rame nih.
1: Nah ya. Pak Muhibin, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Ini situasi jam 7 pagi di kawasan Karangrejo, Banyumanik, Kota Semarang ya. Ini di area jalan-jalan yang jadi pusat sekolah SMA Hidayatullah, SMK Negeri 11, ya kan, menuju arah ke kawasan Banyumanik dan sekitarnya. Situasi setiap pagi. Ini kondisinya nih. SMA 9 juga ya. Kan cak deret toh SMA 9, SMA Hidayatullah, terus pertigaan menuju SMK 11.
2: Ada SMA 4 juga di sekitar sana ya.
1: Nah, ya. Pak Adit, ini situasinya
2: sekolahane pateng telecek saiki wis banget pokoke.
1: Bu Irma Nura, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Di Kalibanteng arah Semarang padat merayap, pada apakah gerangan?
2: Iya, lalu lintas yang
1: enggak ada apa-apa toh, Bu Irma, sudah terjawab.
2: Nah, volume kendaraan.
1: Yes, betul sekali. Volume kendaraan setiap pagi di kawasan Jalan Siliwangi, Kalibanteng dan sekitarnya. Pak Erik Gustia, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Jadi WNI itu setiap hari merake kesel ya. Setiap hari ada capek, hal yang bikin kita capek. Kelas menengah yang sedang mode survival setiap hari dicekik terus-menerus, tertib bayar pajak tapi korupsi di mana-mana, katanya Pak Erik.
2: Itulah sabarmu sebagai WNI. Pahalamu disabar.
1: Kalau katanya warganet, enggak, aku enggak mau pembalasan di akhirat, aku maunya lihat pembalasan di dunia juga toh ya.
2: Ada nanti.
1: Enak men.
2: Ada nanti.
1: Mosok korupsi sampai emas 10-an kilogram pembalasannya cuma di akhirat. Ya di dunia aku tuh dibales rah.
2: Ada, tapi Anda belum tahu, mungkin ada.
1: Di dunia?
2: Ya ada, balasan dunia itu ada.
1: Kalau katanya warganet kan kemarin kan Spanyol ternyata konvoy. Spanyol udah pulang kampung nih.
2: Di sana sudah
1: pulang kampung ke Madrid.
2: Ara-araan ya.
1: Nah, ada ara-araan. Terus ada warganet komentar kayak gini, rebutan piala dunia sing emasnya ming cuma ratusan gram. Kayak lo di Indonesia emas puluhan kilogram ada di sebuah berangkas milik orang. Lebih kaya orang Indonesia bukan?
2: Untuk piala dunia, wow. Iya. Sip, kilon masih.
1: Kemarin ternyata sudah arak-arakan keliling Madrid tuh timnas sepak bola Spanyol kemarin.
2: Mulai dari
1: keliling kota Madrid dengan bus terbuka disambut hampir 2 juta supporter yang membadati jalanan pada hari Selasa 21 Juli 2026 waktu Madrid. Sambutan luar biasa di Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 itu menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi masyarakat Espanya yang kemarin langsung disambut 2 juta masyarakatnya Spanyol di Madrid dan langsung keliling Madrid. Berarti timnas sepak bolanya Spanyol ki menang kemarin. Ye, menang. Ki langsung bali ning Spanyol.
2: Ya mungkin istirahat 1-2 hari langsung.
1: Kok istirahat 1-2 hari? Kan finalnya kan kalau waktu New York kan tanggal 19.
2: Senin pagi.
1: Waktu New York. Waktu New York.
2: Iya. Lah iya. Sabtu.
1: Waktu New York ya minggu sore.
2: Minggu sore langsung tidur di sana.
1: Minggu sore. Ye, menang. Gitu terus
2: Senin
1: berarti
2: pagi,
1: tanggal 20.
2: Senin pagi pulang.
1: Oh.
2: Sampai sana Selasa pagi. Langsung Selasa malam arah anu gudang.
1: Mosok ya teko New York sampai Madrid mosok sedino sewengi.
2: gudangan, terus habis itu wis
7: arah-arahan.
2: Ya padha wae nang kono apa lah panganane apa nachos apa.
7: Berarti istilahnya ra ono kesele ya, bar-bar pertandingan menang nih, hore menang. Ya,
2: rasa wes gembiranya
7: to. Wes bar ki turu ning New York, sesuai langsung Bali ning Madrid, sampai dengan Madrid ora langsung turu tapi langsung arak-arakan. Nah,
2: kan dari bandara harus disambut wes angel arep istirahat angel.
7: Lah makane kuwi yang tak maksud ya, jadwalnya kan bener-bener padet banget to.
2: Mbak nanti wawancara. Wawancara gua acara negoni TV A, TV B, TV C.
7: Lihat deh, tapi pemainnya Spanyol timnasnya cakep-cakep ya.
2: Iyalah, orang-orang bule-bule.
7: Ini kamu ada yang tahu namanya nggak?
2: Spanyol. Ha-ha. Ya ada lah.
7: Siapa?
2: Ya kan ini Cucurella.
7: Terus?
2: Lamine Yamal.
7: Lamine Yamal kawan, yang mana sih? Yang ini yang Arab Saudi ini pasti.
2: Dan kawan-kawannya. Lamine Yamal yang kecil.
7: Ini.
2: Masih kecil lah. Kamu nggak ketok aku atuh. Nah ini lah. Aku orang ngerti.
7: Ini lihat di komputer aja nih.
2: Jadi
8: sepak bola Spanyol.
7: Oh, Lamine Yamal tuh bukan Arab ting ya? Lamine Yamal tuh Arab bukan sih?
2: Lamine Yamal itu keturunan Afrika tapi Afrika, orang Spanyol.
7: Lamine Yamal tuh yang mana sih?
2: Di situ.
7: Ini.
2: Enggak ada itu.
7: Ini dari yang foto ini kamu tahu yang namanya siapa tahu?
2: Enggak ada yang ini, enggak ada yang tahu. Ini kan tim ini tim veteran gitu kok.
7: Oh, timnas sepak baru. Bola
2: Spanyol terbaru ya Piala Dunia. Cucurella yang gondrong rambutnya kayak kolang kaling itu loh. Cucurella tuh backnya.
7: Ini yang kemarin waktu angkat piala ya, nih. Berarti kamu ada yang apal toh?
2: Ada.
7: Mana siapa? Malah cilik ini.
2: Nah itu. Itu yang menjamal yang paling kiri tuh. Yang berdiri paling kiri. Yang nomor 19 tuh.
7: Oh ini. Oh alah. Kira yang Lamine Yamal tuh Arab Saudi pun.
2: Arab Saudi bukan. Dia keturunan Afrika. Tapi Spanyol. Darah Spanyol.
7: Oh ini siapa nih?
2: Cucurella kok enggak. Itu siapa ya?
7: Nih. Ih cakep-cakep ya pemain timnas sepak bola Spanyol ya.
2: Andrianto. Kalau yang rambutnya gondrong kayak kolang-kaling tuh. Back yang paling terkenal Cucurella.
7: Oh.
2: Panggilannya Cucur.
7: Cucur. Cur, let's go Cur, tendang Cur.
2: Bagus banget itu. Nilai marketnya di klub di Eropa naik dan juga diincar beberapa klub di Eropa.
7: Okay.
2: Cucurella, Cucur.
7: Nah ini Pak Andika sudah sampai Jeporo ya guys. Semarang Jeporo lancar total.
2: Lancar.
7: Gak ada kendala. Pak Sono sudah jawab, Jalan Lingkar Purwodadi masih ada titik buka tutup, tapi kondisinya masih lancar saja. Laporannya tadi kan kita tanya Jalan Lingkar Purwodadi di Kabupaten Grobogan, toh. Masih ada titik buka tutup, tapi ya masih nggak macet, katanya Pak Sono.
2: It's okay.
7: Sip.

0: disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Kolaborasi Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC dan Sekar Kijang Kreatif Festival atau SCF memberikan dampak positif bagi UMKM Banyuwangi. Selama 4 hari penyelenggaraan pameran yang melibatkan 624 pelaku UMKM, nilai transaksi bisnis matching mencapai 1,22 miliar rupiah. Capaian itu disampaikan dalam malam penutupan rangkaian Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 yang ditandai dengan penganugerahan BEC Award dan konser musik di Gazebo Blambangan. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani mengatakan, BEC tidak hanya menjadi panggung budaya, tetapi juga untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo, pagi ini membawa kabar. Sebanyak 2.000 masyarakat Situbondo mendapatkan pelayanan pemeriksaan mata gratis melalui program Semangat Socatera, kerjasama Pemkab Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang, masyarakat Situbondo sangat antusias mendapatkan pelayanan kesehatan mata gratis sebagai bentuk antisipasi menjaga kesehatan mata khususnya di usia senja. Selain pemeriksaan mata gratis yang ditargetkan 2.000 orang, juga ada pemberian kacamata gratis bagi yang mengalami gangguan penglihatan, termasuk juga pemasangan bola mata palsu. Sementara itu, Project Manager John Fawcett Foundation, Inyoman Wardana, bilang menyiapkan 24 orang paramedis dan 6 orang dokter spesialis mata untuk melayani 2.000 lebih pasien.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kota Batu mulai menguji coba layanan arsip keliling Laikisip untuk membantu masyarakat mendigitalisasi dokumen penting keluarga. Uji coba perdana dilakukan bekerja sama dengan Desa Sidomulyo. Melalui layanan ini, warga dapat mengubah dokumen seperti akta kelahiran, surat nikah, ijazah, dan arsip penting lainnya menjadi arsip digital. Salinan digital tersebut akan disimpan oleh Disperpusip Kota Batu sebagai cadangan apabila dokumen fisik hilang atau rusak. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais menegaskan, seluruh arsip digital dijamin kerahasiaannya karena dikelola sesuai standar kearsipan. Program ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengamankan dokumen keluarga, sekaligus mempercepat digitalisasi arsip di Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Satpol PP Kota Solo membongkar praktik penjualan

0: miras secara eceran tanpa izin di salah satu outlet yang berada di kawasan Lokananta. Petugas menyita 193 kemasan cup minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merek. Outlet tersebut hanya memiliki izin penjualan minuman beralkohol golongan A, namun pengelola diduga menjual golongan B dan C tanpa mengantongi izin. Kedepan, Satpol PP akan berkoordinasi dengan pengelola Lokananta sebagai pihak yang menyewakan lokasi usaha agar pemanfaatan kawasan tetap sesuai dengan fungsi ruang tanpa mengganggu ketertiban umum.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Halo para ibu-ibu, males gak sih kalau mau keluar rumah, apalagi kalau lagi panas seperti ini, bikin kepalanya gerah, gatel, sampai ketombean? Tapi tenang ya para ibu-ibu semuanya, karena saat ini sudah hadir Lifebuoy Shampoo Cool Blast, yang hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah loh guys, ada kompor gas, magic comb, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Bukan cuma itu, selain berbagi hadiah, juga nanti akan ada senam bersama juga dan kegiatan seru lainnya. Ayo, ibu-ibu, langsung aja serbu Pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang hari Jumat 24 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa ya, cara tanggal dan lokasi pasarnya jam 6 pagi sampai jam 12 siang di Pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya dan cek juga ya di Instagram @lifeboyid untuk informasi lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya. Stop ketombe, datang lagi. Dinginnya es ngeblas, kuman ketombe.

0: Ini lagunya gemes banget. Kalau biasanya kan ini lagu romantis kan, A Whole New World. Tapi ternyata ada versi lainnya toh. Kok kamu baru bilang sih?
1: Bersama dengan kakak-kakak tadi pada yang

0: Ya itu tadi lagu dari Padayangan.
1: Kok kamu bisa nyanyi sih? Ini lagu berarti terkenal banget.
0: Iya dulu tahun-tahun berapa ya, 90-an berapa gitu, lagu ini terkenal karena plesetan dari lagunya Whole New World ya.
1: Yang lagunya Aladdin
0: sendiri, lagunya sendiri, soundtrack film Aladdin ini lagi terkenal-terkenalnya. Kemudian dia membuat plesetannya dengan judul yang judulnya siapa saya nggak tahu, tapi pokoknya Whole New
1: judulnya
0: World.
1: Belum sempet. Kalau sempet.
0: Kalau sempet, nah.
1: Enggak kok kamu bisa nyanyi kan berarti di kepalamu ada memori tentang lagu ini.
0: Karena lagu ini terkenal waktu itu, terkenal aku lagi kuliah kalau nggak salah.
1: Oh alah, kok kamu baru ngasih tahu lagu lucu gini sih?
0: Purworejo. Purworejonya jadi aku inget terus lagu ini kalau sempet ya. Bersama Padayangan yang waktu itu masih muda-muda sekali di tahun 90 berapa gitu. Lupa aku, 95 apa 96 gitu ya. Masih kecil-kecil.
1: Ada lagu lain yang diparodiin gak selain lagunya Aladdin The Whole New World?
0: Ada, tapi saya lupa judul-judulnya tuh, udah lupa judulnya pokoknya kalau
1: kan waktu itu kita pernah yang go go go ale ada, ale ale.
0: Dari lagu-lagu bola waktu itu di Piala Dunia 97 ada yang lagunya kemudian diplesetkan.
1: Lagu lain juga ada berarti?
0: Ronaldo
1: itu satu, terus ini, terus ada lagu lain juga?
0: Ada, karena memang pada yang itu spesial waktu itu untuk lagu-lagu dipleset-plesetin. Mungkin kalau sekarang kan mungkin terbentur dengan apa namanya,
1: gemes banget lucunya, lagunya lucu belum. Banget
0: lucu, dan waktu itu ngetren lagu-lagu yang digituin. Jadi orang bisa sangat aware dan sangat gampang menyanyikannya di pinggir jalan, ditiru di TV, mah banyak pokoknya.
1: Seru banget yang musik era zaman itu.
0: Pertengahan 90-an lah ya, 95, 96 atau 98 lupa. Pokoknya waktu itu ya sekitar 30 tahunan yang lalu ternyata sudah, ya Allah.
1: Pak Diangan Project kawan, dengan kalau sempat di lagu legenda Indonesia pagi ini.

0: Sebentar, ini ada apa nih di Ungaran kok kak rame banget ini, katanya ada antrian panjang, ada kemacetan.
1: Di mana?
0: Pak Soim Asnawi si Semut.
1: Oh berarti ini yang truk tadi mogok di Siwakul itu?
0: Kayaknya bukan deh si Semut dalam deh. Pak Bule di Diana coba nih. Ini soalnya Bule di Diana bilang katanya yang menuju arah ke Ungaran nih.
2: Bagi Rasika.
1: Bagi Bu.
2: Macet panjang ini di lampu merah si Semut. Ada apa ya? Yang dari arah Cangkiran menuju Semarang.
0: Arah Gunung Pati.
2: Maaf, Ungaran. Ini macet panjang sekali. Dari Balemong sampai lampu merah. Berapa menit ini saya tadi ya? Lebih dari 10 menit. Terima kasih. Kayaknya lampunya merah terus nih, gak pernah hijau.
0: Okay.
2: Jadi kayak bergantian.
0: Iya betul nih katanya Bule di Diana, traffic light-nya di perempatan si Semut Ungaran itu kayaknya trouble mas, lampunya nyalanya hanya merah terus, hanya merah saja. Ini Pak Budi Adi Prayogo juga lagi antre di sana. Ono opo ki koh Yuda koh Jamal, 10 menit dari Mapagan baru sampai Balemong. Lampu traffic light-nya Pak Budi?
1: Enggak, kemarin ada trouble lampu traffic light, Pak.
0: Lampunya berarti trouble lagi setelah kemarin sempat normal. Kemarin tuh juga pagi, sampai jam 7 tuh sudah tapi sudah selesai.
1: Lebih pagi lagi mulainya. Baru jam 7 mulai ini jam
0: 7. Nih Pak Muhammad Sabiqul Azib juga lagi antre di sana. Traffic light perempatan si Semut Ungaran itu trouble katanya Pak Sabiqul Azib, Pak Budi Adi Prayogo tadi. Kayaknya Bang Jo perempatan si Semut Ungarannya tuh trouble mas, kok tak lihat-lihat merah terus, tapi setelah Bang Jo langsung lancar kok. Nih.
1: Oh, ini yang Terkof ini, bukan yang Semut.
0: Oh, yang dari ini.
1: Ini yang Asalama.
0: Yang dari Asalama.
1: Yang sebelahnya Asalama ini yang Terkof.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya. Pak. Kawan-kawan ya, Pak Sabiqul Azib, Bule di Diana, Pak Budi Adi Prayogo sama Pak Soim Asnawi. Itu ya sementara kawan, tidak ada kecelakaan atau tidak ada insiden terkait
1: trouble lampu merah aja.
0: Kendaraan betul, hanya lampu traffic light-nya yang dilaporkan ada kendala. Makanya antrian yang dari Gunung Pati ini terutama yang antriannya cukup panjang.
1: Sampai Balemong
0: 10 sampai 15 menit tadi katanya. Tadi dari Mapagan sampai depan Balemong aja sudah 10 menitan. Ini lo lihat antriannya koyo iki ya.
1: Koyo arem
0: koyo mudik. Jalan arem Hadi Supono betul.
1: Iya kalau-kalau lah.
0: Padahal ming trimo ungaran mburi kuwi. Ya wis matur suwun informasinya, segera kita sampaikan deh kalau begitu mengenai lampu traffic light yang trouble di perempatan si Semut Ungaran Kabupaten Semarang pagi hari ini yang menimbulkan antriannya cukup panjang nih, terutama yang dari Gunung Pati menuju arah ke Ungaran, yang arah turun toh berarti?
1: Arah turun.
0: Ini kalau katanya Pak Mulyono padatnya sampai Mapagan. Oke, baik matur suwun informasinya, berarti yang satu jadi keluhan lebih. Kan yang dari Gunung Pati toh
1: iya,
0: sementara.
1: Dari Gunung Pati mau ke arah terminal, ke arah pasar terkendala.
0: Yes.
1: 1 kilo lebih kalau sampai Mapagan ya.
0: Oh iya? Oke, baik matur suwun. Berarti soalnya yang dari Jalan Hos Cokro, dari Jalan Hasyim Asyari kan nggak ada kendala toh? Yang dari kendala yang dari Gunung Patinya. Sip, matur suwun. Informasinya kawan-kawan di perempatan si Semut Ungaran ya, kawan Rasika sekali lagi. Ada lampu traffic light yang ada kendala di sana sehingga antriannya cukup signifikan yang dari Gunung Pati menuju arah ke Kota Ungaran. Pak Dr. Arif Ridho.
1: Assalamualaikum.
3: Jam 7.06 melaporkan dari exit tol Kaliwungu. Di tol lancar. Ya, ketika exit pas tikungan itu agar waspada, banyak dam truk gede itu yang parkir atau antre mau masuk di dalam tambang galian C. Terus kemudian juga nanti selepas tikungan juga hati-hati karena ada truk yang keluar dari galian C, dam truk yang besar itu ya. Jadi itu karena proyek nasional ya, rakyat minggir. Menuju ke rumah sakit Darul Istiqomah Jalan Sukopek Kaliwungu Kendal. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Pi rakyat atau Pak Dr. Alfred dong, pemerintah daerah ya juga raise melu cawe-cawe, apalagi rakyat kita-kita.
1: Saatnya kita diam dan menikmati suasana.
0: Nah, wes berkaitan dengan proyek strategis nasional, wes apalagi kita masyarakat gini, yang pemerintah daerah aja nggak bisa bergerak, nggak bisa cawe-cawe.
1: Soalnya meng tambal sulam.
0: Nah, ya.
1: Karo nderek perintah.
0: Tambal sulam kalau koordinasi, wes.
1: Apalagi kita masyarakat wes menikmati apa? Arab diapake? Oke. Ini kok dengan
0: kenapa kita harus nggih? Karena kalau tidak kita tidak nggih, ya, ada hukum, ada konsekuensi hukum yang kita.
1: Terus kita mau apa coba? Yes, siap ngono wae.
0: Ya ampun, negarane. Pak Apan, Gafar.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mas Yuda, Bung Jamal, pagi ini melintas di gerbang tol Banyumanik, Mas Yuda, Bung Jamal. Seperti biasa, perjalanan pagi ini mau menuju ke pabrik ya, Ngadirojo, Kabupaten Boyolali. Pagi ini perjalanan sendiri, tidak dengan bosnya karena bosnya lagi liburan ke
1: Taiwan,
4: desanya ya di
0: Shanghai,
4: desa sana di Jepang sana.
0: Oh, Jepang, salah kapal.
4: Cuaca pagi ini terpantau cerah sekali Mas Yuda, Jamal. Pukul 7.25 ya Mas Yuda, Bung Jamal. Wonten mawon Mas Yuda, Bung Jamal. Nanti menyapa lagi. Sehat selalu Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pimpinannya libur, Mbak Yuli libur juga Pak Afan. Ya toh, ora ana pimpinane.
1: Libur hati kait tanggung
0: jawab. Lah iya.
1: Ono kok Pak Afan. Kon koordinator.
0: Pimpinannya libur, Mbak libur juga iki lho, kayak Rasika iki lho, kalau pimpinannya libur kita melu libur.
1: Enggak usah ngurusi kono kene sapa.
0: Iya kan?
1: Pak Afan iki Pak Sentote nggone perusahaan.
0: Kasih, kasih. Oh, ki Pak Afan Gafar, aku sudah libur 5 hari ya. Oh, ya wes kalau gitu.
1: Ini mendadak ada tamu ya.
0: Wes
1: ya,
0: sudah
1: ya,
0: libur 5 hari nak.
1: Cucu-cucu kono tamu piye? Sing iso ngurusi ya Pak Afan.
0: Nah, nah Pak Yunata Wicaksono juga perjalanannya persis kayak Pak Dr. Arif Rito. Masuk gerbang Kali tol Wungu. Gayamsari, keluar Kaliwungu. Keluar Kaliwungu lancar. Masuk arteri Kaliwungu ada kontainer mogok di sebelah kiri persis di jembatan setelah masuk jalan lingkar Kaliwungu. Wungu Kendal, tapi masih lancar. Tengah-tengah lingkar Kaliwungu juga padat, banyak truk-truk parkir di sebelah kiri jalan. Traffic light pertigaan pelabuhan Kendal kondisinya mati, tapi masih lancar. Ini saya sudah mampir ngopi di pinggir laut.
1: Waduh, ngopi di pinggir laut ini sehat itu. Kopinya agak asin.
0: Ini Pak Yunata di kawasan industri Kendal ya Pak Yun, betul nggak?
1: Aika.
0: Oh. Berarti kawasan industri Wijayakusuma, kawasan industri Kendal tuh punya ini, punya batas ke lautnya. Iya. Yeah. Nah. Punya batas sampai ke laut gitu toh tanahnya mereka.
1: Mungkin ya. Begitu ya, sampai pol ya Pak ya.
0: Dari jalan raya jebret sampai dengan laut sana atau berarti?
1: Ya karena di antara laut dan ini enggak ada perumahan lagi kan.
0: Nah, iya, langsung laut. Land banknya mereka kan literally itu Kodalan Pantura sampai laut.
1: Batas pol ya.
0: Oh iya nih katanya Pak Yunata ternyata masih bersama kita. Iya itu di belakang kawasan industri Kendal, pinggir lokasinya laut. Di tepi laut katanya Pak Yunata. Wicaksono.
1: Yang enggak sampai laut tuh KIC.
0: Iya, KIC kan
1: blok 5. Blok 5.
0: Sampai gunung enggak ini nek KIC merambah terus
1: ya. Blok 5 ngene Bu Heni Novi.
0: Pak Gunawan Kudus Semarang Magelang bagaimana? Lancar Pak Gunawan Semarang Demak Kudus, enggak ada kendala lancar, apa-apa lancar, kok sampai dengan
1: lancir,
0: sekarang.
1: Lancir.
0: Betul. Nih ada Pak Wahyu nih.
5: Halo. Selamat pagi. Pagi ya, luar ya, biasa ya. Tetap semangat, tetap hidup.
1: Iya tetap hidup pagi, kalau nggak hidup ya pagi-pagi.
5: Pagi kawan Rasika semuanya.
0: Santai toh.
5: Mas Yuda ini perjalanan pulang dari
0: okay.
5: Demak ke Walahan tadi sampai SMA 2 Demak 6.40 perjalanan lancar, mataharinya sangat cerah.
1: Cerah jernih.
5: Dan bikin belereng tidak bisa banter-banter. Sekian Mas Yuda, ini 7 lebih 2 menit.
0: Oke.
5: Perjalanan pulang ke Walahan nanti
0: pulang.
5: Akan saya info lagi apabila ada sesuatu yang menonjol. Siap, terima kasih.
0: Katanya tadi pagi-pagi semangat-semangat kok malah pulang.
1: Semangat untuk pulang berarti.
0: Piye iki Pak Wahyu iki enak men malah balik.
5: Pukul 7.27 sudah sampai di Desa Bremi
1: Kalongan.
5: Ini lalu lintasnya juga ramai lancar. Untuk kendaraan proyek-proyek yang berada di Sungai Wulan atau Kali Bengkal juga sudah beroperasi. Jadi harap selalu waspada dan jaga jarak aman, seperti pesannya Pak Aziz Noverdi, selalu jaga jarak aman. Tapi kalau terlalu jauh ya jangan, karena yang jauh-jauh itu juga kurang baik. Sekian Mas Yuda.
1: Oke.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke Pak Wahyu, thank you so much.
5: Mas Yuda, cuaca masih cerah banget, mataharinya juga bersinar secara terang-terangan, tidak malu-malu lagi. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Matur suwun Pak Wahyu. Dari Demak menuju arah ke Jeporo ya Kang Warasika, kegiatan pemeliharaan jalan berarti nggak ada pagi hari ini, lancar masih kan?
1: Lancar.
0: Ngacir saja. Eh, ini sudah ada kawan-kawan Pekalongan nih. Ada Pak Billy, lama sekali Pak Billy yang dari Comal. Menyapa dari Comal ya. Halo Mas Yudma Jamal, masih ingat saya?
1: Iyalah, masih kelingan toh nyonge.
0: Ada Mama Manis di Pekalongan. Selamat pagi Mas Yudma Jamal. Cuaca Pekalongan cerah ya. Lamine Jamal keturunan Maroko Afrika Mas Yud.
1: Betul.
0: Oke, matur suwun Mama Manis. Pekalongan cerah alhamdulillah ya. Cuacanya pagi ini mantap. Nih ternyata koyone Pak Pur Kajen juga menyapa ini dari Kajen.
1: Selamat pagi Kajen, Pekalongan, apa kabar?
0: Pagi Pak Pur, Mas Jamal, Mas Yuda, unek-unek saya. Kenapa muncul wacana sampai TNI Polri ikut mengawasi pembayaran pajak masyarakat hingga tingkat desa? Karena selama ini dinas yang diberi wewenang malah pada korupsi, sehingga muncul di masyarakat boikot membayar pajak. Kalau penegakan hukum diterapkan benar sesuai aturan dan segera pelaku korupsi dimiskinkan, maka mungkin masyarakat akan bisa tertib kembali.
1: Gemes ya.
0: Kenyataannya kan sekarang sudah ada buktinya ya. Sudah ada buktinya aja masih belum ditahan. Lalu lintas di kawasan Kajen, Pekalongan lancar. Cuaca cerah dan hawanya masih asrep.
1: Masih dingin Mas Pur ya. Sarapan megono.
0: Matur suwun Pak Pur dari Kajen
1: Pekalongan.
0: Bu Nini Herowati juga ini ternyata itu sudah di Bandung, sudah tidak di Pekalongan lagi. Saya sudah di Bandung ya. Cuaca cerah dingin, nanti saya report perjalanan ke Ciwide. Mau lihat di Ciwide enggak?
1: Boleh, boleh.
0: Ada pekerjaan Ciwide loh, soalnya saya di Kabupaten Soreang. Jadi sekalian berendam air hangat nanti di Ciwide. Nanti lihat ya pemandangan Ciwidenya, tak kirimi videonya di jalan. Saya nyetel lewat streaming.
1: Terima kasih
0: Bu Nini Herowati. Malu ah ditonton, yuk iklan aja yuk. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 8, tetap di Kelana Kota Pagi.
6: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500. Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Ada yang berbeda dalam pemusnahan barang bukti 51 perkara pidana inkrah oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Acara yang dipimpin Kepala Kejari Salatiga Erik Meza Nusantara ini digelar di SMA Kristen Satya Wacana guna memberikan edukasi hukum kepada para pelajar. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkotika, meliputi 30 gram sabu, 129 gram ganja, 5.000 butir obat terlarang, 40 unit telepon genggam, serta ratusan barang bukti lainnya.
9: Ini terkait dengan pemusnahan barang bukti yang telah berkuatan hukum tetap atau inkrah, yang menjadi kegiatan yang baru karena pemusnahan barang bukti ini diselenggarakan di sekolah, yang tentunya tujuannya untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait dengan, sebagai contoh, barang bukti narkotika, terkait dengan bahaya-bahayanya yang kita berikan edukasi ke mereka. Sekolah ini baru pertama kali karena sebelum-sebelumnya terkait dengan pemusnahan barang bukti kami selenggarakan di kantor kejaksaan.
8: Kejari Salatiga menegaskan pemusnahan di lokasi sekolah sengaja dipilih agar generasi muda melihat langsung konsekuensi hukum, sehingga tersadarkan untuk jauhi narkoba dan tidak terlibat tindak kriminal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengevaluasi pemanfaatan aset daerah, termasuk kawasan Jateng Valley di Kabupaten Semarang yang belum berkembang optimal. Pemprov kembali membuka peluang kerjasama dengan investor guna mendorong pengembangan kawasan tersebut. Kepala BPKAD Jawa Tengah Dwiantoro Priyonugroho menjelaskan, evaluasi dilakukan agar seluruh aset daerah memberikan manfaat nyata serta tidak menjadi beban pengelolaan. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, pengembangan aset strategis seperti Jateng Valley akan diarahkan kepada skema kolaborasi bersama pihak ketiga guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Lokasi mana yang jadi sorotan atas antrian kepadatan lalu lintas pagi ini? Bukan di perbaikan Jalan Brigjen Soedjarto, bukan di S, bukan di K, tapi di si Semut
1: di kawasan Jalan Ungaran. Patimura.
0: Betul sekali.
1: Jalan Mr. Wuryanto.
0: Wah, tapi yang antre itu yang dari Gunung Pati tok ya.
1: Iya.
0: Yang antrenya panjang tuh yang dari Gunung Pati tok Kawarasika itu antreannya katanya sudah mengular sampai batas kabupaten dan kota. Wah, Semarang katanya.
1: Sampai 24-an itu mendelang
0: SMP. Oh iya.
1: 24 ya.
0: Buset.
1: Kalau perbatasannya kan di situ, tapi tugu perbatasannya ada di bawah Mapagan itu.
0: Nah, itu katanya informasinya ini dari kawan di 700 ngasih informasi ini macet mulai dari perbatasan kota dan kabupaten Semarang tapi perbatasan yang di Gunung Pati dan Ungaran.
1: Jalan Patimura
0: ya. Jalan Patimura macet Kawarasika karena ada lampu traffic light-nya trouble, terutama yang dari Gunung Pati ya, yang arah menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang. Ini ada Pak Rifai juga yang lagi antre di sana, ekor jam 8. Tadi saya sampai SPBU. Udah sampai SPBU Kawarasika. Betul.
1: Batasannya di sekitar situ.
0: Nah, berarti benar toh kalau kawan 700 tadi bilangnya sampai batas kota dan kabupaten. Lampu traffic light-nya ada kendala ya Kawarasika. Informasinya sudah ada tim luncuran ke sana untuk ngecek dan juga untuk melihat lampu traffic light-nya.
1: Oke.
0: Update-nya di jam 8 pagi.
1: Didandanin ya, Sepele tadi gawe karena itu.
0: Soalnya kok tumbenan ya, antreannya panjang banget ya, terutama yang dari Gunung Pati arah turun ke kota. Ini loh Pak Sabiqul Azib katanya, oh sudah ada petugas. Oh ya wes kalau gitu. Tadi kita dapat update di jam 7.50 tuh setelah kita laporkan sudah luncuran kok ya. Tapi ternyata sudah dalam penanganan petugas mas untuk traffic light si Semut Ungarannya. Sip kalau gitu mas terus. Jadi harap sabar ya yang lagi pada antre sampai dengan Gunung Pati sana istilahnya. Karena mas melebu Gunung Pati toh.
1: Sabarmu adalah pahalamu.
0: Hai. Ini ternyata juga ada Bu Ratna nih. Bu Ratna Cinta bilang katanya Masjid Mas Jamal, aku ketiwas meh telepon supir es kristalku loh mas. Untung aku denger Rasika jadi tahu info kemacetan ini soalnya kok lama sekali gak sampai-sampai.
1: Oh ini
0: Bu, katanya Bu Ratna.
1: Bu Ratna yang es kristal yang di mana nih dekat Luwes?
0: Bukan, ke Mbak Adia. Ya.
1: Karena ini akan berpengaruh ya terhadap proses pengiriman ya.
0: Nah, iya, ini makanya tadi hampir aja aku telepon ya supirnya kenapa kok lama sekali tapi aku dengar Rasika ada info kepadatan di si Semut Ungaran.
1: Jadi maklum ya nanti kalau datang ke Jambu Senen. Aneh telat itu sengetannya oke. Lampu merah.
0: Itu ya. <when. laughs> Di si Semut Ungaran, terutama kepadatannya dari kawasan Gunung Pati yang arah ke Ungaran. Wes itu kawan Rasika perbaikan di Jalan Brigjen Soedjarto lancar, sayung garing. Ya mungkin Kubro ya, Kubro sudah mulai padat.
1: Kali gawe juga belum ada note yang aneh-aneh. Paling Kubro untuk muter aja ya.
0: Nah ya. Kubro juga masih ya paling sudah mulai rapet lah di sana Kubro dan sekitarnya kemudian ini, juga Genok Kali Gawe juga mungkin sudah mulai rame tapi belum yang sampai macet panjang.
1: Perbatasan Kabupaten dan Kota Unga Semarang untung nggak ada rel kereta api. Apa-apa yang membebani jadi kita masih terasa ya wis pokoknya dobo gitu ya. Sampai dengan 10 menit lebih tadi yang
0: 10 menit Ungaran loh ya.
1: Ungarannya ya. Jadi ini tuh cukup lama bagi warga Ungaran dan sekitarnya 10
0: menit. Nah, 10 menit Demak ngono alah, sak jentik. Nah, ini tapi 10 menit Ungaran.
1: Kehalangan rintangannya tuh banyak kalau di sana. Kalau di sini kan kosong, guys. Jalan tok enggak ada rel kereta api, enggak ada air, enggak ada apa ya.
0: Nah, itu ya kawan.
1: 10 menit tuh.
0: Update-nya di sekitar jalan Patimura Ungaran yang arah menuju ke Ungaran ya dari Gunung Pati.
1: Mr. Wuryanto ke Patimura.
0: Yes. Informasinya ada lampu traffic light Kawarasika tadi informasinya trouble tapi untuk saat ini sudah dalam penanganan petugas mengenai laporan lampu traffic light-nya yang ada kendala.

0: Oke, kita buka lagi informasi di bawah jam 8 tadi. Masih ada beberapa report. Ada Koh Bendi.
1: Selamat pagi pun. Selamat pagi Bang Jamal.
2: Selamat pagi. 35
1: ya. Kesendatan di Kali Gawe arah ke Semarang. Simbolnya di rel sepur. Begitu ganti.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Rel sepur dan putar balik toh, berarti. Putar baliknya tuh sekarang di mana tuh Koh Bendi? Di depan ini tok, di depan SPBU tok. Atau di Kampung Tampak Semarang aja. Tuh masih ada putar balik enggak sih Koh Ben?
2: Nah, atau harus bablas sana sampai di Poses.
0: Ya, semua terus infonya Koh Bendi itu dari Kali Gawe ya kawan. Kemudian aku bersama Pak Jo Ahmad.
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Pagi Pak Jo.
3: Ini lampu Bang Jo si semut.
0: Oke, saat ini sudah dalam penanganan oleh petugas. Jadi harap bersabar ya kawan Rasika yang sedang antre di kawasan si semut Ungaran, Kabupaten Semarang. Pak Jamal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pukul 7.09
4: melintas di tol Banyumanik ya, gerbang tol yang arah Tembalang. Lalu lintas lancar dari Salatiga tadi ya. Ini matahari sangat cemlorot sampai saya silo membaca saldo tol waktu tadi di Mbawen. Terbaca 21.500, ternyata 71.500 rupiah saldonya. Saya terlanjur nambah ngisi saldo lagi, jadi
2: ya. Mane-mane, Pak ya.
4: Khawatir kurang ya tadi ya, ternyata salah baca gara-gara sinarin semelorot. Demikian infonya, ini masih cerah ya, sampai di Tulungan Tembalang.
0: Beda banget ya, aku sama Pak Jamal. Nek Pak Jamal moncone ternyata kenyataan lebih banyak. Kalau aku moncone, saldoku kok ini jek 1.000 ki, ternyata jek 1.000. Nah ya, beda banget ya. Nek Pak Jamal ternyata kenyataannya lebih tinggi, nek aku kenyataannya lebih rendah.
2: Nanti tukune ya padha karo isisane.
0: Asem. 10.000. Ah, ini Pak Jamal sudah sampai Jalan Sultan Agung Kota Semarang ya. Lancar situasinya katanya dari setelah keluar dari gerbang tol Banyumanik. Pak Wafinus.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Update pagi Mas, perjalanan dari KIC ya menuju Pasar Kembang Sari, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tadi lewat Gunung Pati dan saat ini ikut antri Mas di Mabakan. Tadi sempat dengar ya lampu merahnya error. Ini ketersendatannya tambah panjang Mas, hampir nyampe pom bensin. Lepas dari antrian di si semut itu 15 menit Mas, dan sekarang sudah lepas ya, sudah sampai Asalama. Gitu saja infonya Mas, terima kasih.
0: Terus pun Pak Wafinus. Nah,

0: Jalanan jam 7.20 masuk gerbang tol Jati Ngaleh sampai dengan exit Kaligawe tadi masih ramai lancar tersendat karena putar balik dan truk-truk. Lalu jam 7.40 Yuten Kubro sedikit padat, depan SPBU merambat sampai Kaligawe karena penyempitan jalan saja.
1: Gak apa-apa, masih,
0: DM melaporkan.
1: Masih manusiawi di sana.
0: Wih, ini ada Pak Agus Purwanto nih yang tadi habis jalan-jalan dari...
1: Dari
0: Balikpapan
1: di kotanya, gimana nih?
0: Ini memantau. Oh iya, ini lagi proyek opo Pak Agus Purwanto?
1: Pembetonan jalan.
0: Jalan?
1: Ini kayaknya pembetonan ya Pak ya. Nggak mau kalah sama Kaligawe.
0: Ini rest area dan sentra UMKM IKN Nusantara. Nih. Tadi itu saya naik bis listrik, jadi untuk pengunjung itu nanti di drop, kemudian jalan naik bis listrik untuk keliling-keliling nih katanya.
1: Oh,
0: bus gitu. Listriknya gratis ke kawasan inti, industri, kawasan inti IKN, setiap 15 menit ada bis lewat. Masuk kawasan, itu gedung otoritas, kantornya Pak Basuki, otorita IKN, coklat, gedung wakil presiden nantinya. Oh. Wih, mana Pak?
1: Belum hafal kita Pak.
0: Oh. Ya belum hafal orang tahu rono.
1: Aku
0: baru. Ini bener-bener kayak kota baru ya.
1: Tapi jalannya udah rame.
0: Oh iya, kayaknya tuh informasinya nanti IKN tuh bukan untuk car centric deh. Jadi untuk public transport dan juga walkable city gitu, nggak kayak negara lain.
1: Jadi kabelnya
0: negara lain, kota
1: semua.
0: Lain.
1: Mm-hmm.
0: Wah, ini kayak nanti kawasan IKN-nya tuh akan jadi walkable city gitu loh. Para aparatur sipil negaranya pada jalan dan naik bis listrik dan segala macam gitu.
2: Sekarang sedang berada di Taman Kusuma Bangsa. Ini dari kejauhan, ini kita lihat Istana Negara.
1: Kebosan Pak.
2: Yang warnanya putih itu.
0: Mana Pak?
2: Nih. Okay. Di sana ada Garuda. Terus ini Kementerian PUPR.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di belakangnya biru itu ada BI.
0: Oh, Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia.
0: Sebelahnya?
2: Di sana itu Hotel. Kemudian terus yang coklat itu
1: Mapres.
2: Istana Wakil Presiden. Lalu gedung bulat itu gedungnya otorita. Gedungnya Pak Basuki itu.
0: Oke, pembangunan sini. Pembangunan berarti jalan terus toh Pak di IKN saat ini? Iya.
1: Yeah. Masih ada keren-keren masih lah, ya. Terus berlangsung.
0: Lalu lintas lancar katanya.
1: Aja ditakoke nek kuwi. Lancar terus.
0: Kota enggak terus dibangun kok malah langsung macet ya.
1: Semarang itu.
0: Oke, okay. Mantap lah kalau gitu ih di IKN oh, Pak Agus. Mantap pagi ini. Berarti maksudnya kan kalau kabar di luar sana kan ada yang bilang mangkrak lah, ada yang bilang batal lah, cancel dan segala macem lah. Berarti progresnya IKN itu kan tetap ada banget kan? Masih terus berlangsung kan? Ada kabar juga kalau investornya pada kabur dan segala macem. Gimana kamu melihat IKN kok dombleng atau?
1: Api banget kok. Tapi aku yakin ini masih apa? Terus berlangsung pembangunannya. Nyatanya jalannya juga masih kencring ya. Kalau ditinggal atau didiamkan tentu akan banyak rumput, banyak tumbuhan liar di sana. Tapi ini masih apa bersih dan juga gedung-gedungnya yang dibangun itu juga kelihatan terawat kok.
0: Ini masjidnya nih. Masjid Ibu Kota Nusantara.
1: Masjid Agung.
2: Sedangkan di sana itu ada gereja.
1: Oh, gereja.
0: Oh, oke. Okay. Masjid, gereja, sebelahan.
1: Terus apa
0: pura lagi? Juga nanti kalau ini sebelahan ya Pak Agus Purwanto ya ini. Informasinya jalan terus ya Mas itu, tapi tadi waktu di video pas di pintu masuk katanya untuk masyarakat itu bisa datang ke lokasi-lokasi
1: yang
0: dituju di kawasan Ibu Kota Nusantara.
1: Oh ini satu jalur mulai dari bisnya itu dari Kemenko, Taman Kusuma, Hostel, terus nah yang ini Kemenko, Taman Kusuma, Sosial, terusnya. Jadi jalurnya ini. Bisnya ini bis listrik ya.
0: Gratis lah Pak. Lah masuk IKN-nya tuh bagi para pengunjung tuh bayar apa gratis Pak Agus Purwanto di gerbang utamanya yang sebelum masuk ke IKN-nya gitu tuh bayar apa?
1: Pak gratis Pak.

0: masuk apa apa memang saat ini jadi tempat wisata aja gitu loh Pak Agus Purwanto di sana. Ini mau ngomong Pak Agus di IKN ya. Tanya yuk, tanya lagi. Mau ngomong Pak Agus.
1: Terus naik bisnya juga gratis toh, Pak?
0: Ya, bisnya tadi gratis nih tulisannya, bis listrik gratis.
1: Terus itunya kalau apa? Kita mau masuk-masuk gitu boleh-boleh sampai dalam-dalam apa main di luarnya tok delok-delok gitu.
0: Masuk gedung maksudnya?
1: Ya paling ora ya depan-depan atau ruang apa? Yang paling depan gitulah delok-delok jerone boleh enggak, Pak?
0: Atau masjidnya udah boleh masuk atau belum?
1: Kalau masjidnya itu? Kayaknya udah boleh untuk sholat, itu ibu-ibu atau
2: bapak-bapak. Ini penampakan gitu. Masjid IKN. Nah, ini. Sedangkan di sana itu ada gereja.
0: Iya, kok ini wis dadi ya ini masjidnya?
1: Itu yang sudah pada habis
0: putih. Oh iya, ini udah pada ke agak masuk ke dalam sini ya. Oh ini udah balesi lagi nih Pak Agus Purwanto nih.
1: Gratis.
0: Bebas, gratis juga. Tapi kalau ke istana dibuka cuma waktu-waktu tertentu saja.
1: Boleh kita mendekat ke Garuda itu, tidak boleh terlalu dekat.
0: Tidak bisa malahan. Jadi kita nggak bisa dekat ke Garudanya itu, katanya Pak Agus Purwanto.
1: Itu rahasia negara ya.
0: Oke, matursun Pak Agus Purwanto ya, kita udah diajak jalan-jalan pagi ini ke kawasan IKN, betul sekali. Seneng banget aku kalau diajak jalan-jalan ke lokasi-lokasi baru kayak gini tuh ya.
1: Oke. Kapan kesana lagi, Pak? Ajak-ajak kita, Pak.
0: Ini ya sono dewe lah kok jalan diajak.
1: Itu kalau ke apa namanya IKN itu kita naik pesawat turunnya mana ya? Bandara terdekat mana, Pak?
0: Nah, oh iya, iya betul tuh pertanyaan cakep.
1: Bandara
0: tuh
1: terdekat mana? Sepinggan, Balikpapan atau di bandara mana nih?
0: Nah, terus dari Balikpapan ke IKN-nya itu bagaimana?
1: Atau nah, naik kapal laut?
0: Nah, cakep tuh pertanyaannya tuh. Nah, coba,
1: tahu bandara terdekat. Nah, dari

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Zuhri Al-Bukhari, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Mencoba dari Ungaran sampai Gunung Pati, alhamdulillah lancar ya.
1: Oh, ini yang arah
2: kemudian
1: baliknya ya.
2: Jalan yang menuju ke Sabara dari Kalibetas itu masih tertutup karena pembangunan dua jembatan nggih yang kemarin ambles dan bersandingan jembatan ini. Terus ini tadi langsung lewat Sabara terus ke arah sekolah apa itu Bagimu Negeri lewat Ngadirgo Padaan terus sampai ke Mangkang ya, alhamdulillah lancar semua Mas. Ya menyusuri jalan alhamdulillah kok lancar semuanya. Ini sudah jalur lingkar nih yang Kaliwungu, alhamdulillah lancar juga Mas. Sudah Mas Jamal, cuaca hari ini cukup cerah banget ini. Kendal kayaknya mau sedikit hot ini. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu gih.
1: Amin, matur suwun.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Zuhri Al-Bukhari. Ini Pak Zuhri Al-Bukhari rutenya juga Ungaran Gunung Pati ya, ngawaraskan ya. Sementara yang tadi dilaporkan macet dan juga cukup padat adalah yang dari Gunung Pati arah turun ke Ungaran. Saat ini lampu traffic light-nya sudah dalam penanganan, ngawaraskan, harap bersabar yang sedang antre sampai dengan Mapagan, antre sampai dengan batas antara kota dan kabupaten Semarang di Mapagan di Gunung Pati. Sabar, ngawaraskan, lampu traffic light-nya sudah dalam penanganan tadi, informasi terakhir jam 8 lebih 5 pagi. Pak Agung.
3: Dari Gunung Pati ke arah Ungaran ya, mulai tersendat itu di, saya mulai tersendat di SPBU Mapagan itu, ke arah Ungaran itu, kurang tahu ada apa.
1: Oke, udah tahu ya sekarang Pak Agung. Kemudian aku bersama Pak Yuli.
4: Selamat pagi Mas Yuda Jamal, mau menanyakan info rute ke arah Asalamah dari Gunung Pati.
1: Oke, Gunung Pati menuju arah ke Asalamah toh, ya, lagi macet juga karena lampu traffic light di perempatan Si Semutnya lagi trouble dan saat ini sedang penanganan. Jadi harap bersabar yang pada antri dari Gunung Pati arah menuju Ungaran. Pak Sabdo Satrio.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda dan Bung Jamal, izin mau melintas dari Banyumanik menuju Kendal. Mohon info.
1: Oke, Banyumanik menuju arah ke Krapyak, jerakahnya lancar saja menuju arah Mangkang, Kendal, Kaliwungu. Informasi dari kawan-kawan tadi mengatakan masih belum ada notes atau report ketersendatan yang signifikan di Pantura Tambak Aji, Mangkang, sampai dengan Kaliwungu, hingga Pantura Kendalnya masih normal. Situasi kedua arahnya lancar. Pak Tri Sukarsono menyapa untuk Pak Zuhri, selamat pagi. Pagi juga matur suwun. Nah, itu tadi termasuk info dari Pak Zuhri Al-Bukhari yang kita munculkan. Sudah sampai kawasan Kendal tadi, menyusuri dari kawasan Jerakah, Mangkang, masuk ke Kendalnya. Pak Edi Cahyono, selamat pagi. Ini sudah di manakah ini perjalanannya Pak Edi Cahyono di Salatiga? Tepatnya di Jalan Raya Randu Acir Argomulyo. Oh, ini di daerah Jembatan Sawahan iki koyone. Oh, ini kayaknya kegiatan di kawasan sekitar Jalan Lingkar Salatiga ya, yang sedang ada kegiatan pemeliharaan jalan pagi hari ini. Tapi terpantau antriannya masih pendek saja kalau aku lihat dari videonya Pak Edi, malah cenderung masih lancar. Matursun Pak Edi, laporannya dari Jalan Lingkar Salatiga sekitaran Randu Acir ya, yang sudah mulai ada kegiatan pemeliharaan jalan yang arah Semarang. Pak Adi Nugroho, Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron ya, lancar juga Ki. Oh, ini laporannya Pak Adi. Ini situasinya. Pak Adi Nugroho ya. Kemarin koyane anak-anaknya Pak Adi Nugroho di KKN koyane muncul di FYP-ku deh. Pak Adi Nugroho ki nganu to? Apa? Ini ndaan? Ah, apa to wingi daerahnya sudah tak like kok.
6: Pekalongan apa Sragen?
1: Enggak, barat to, Batang kok ya kemarin sing tak like kok.
6: Kemarin daftarnya kan Batang, Pekalongan sama Sragen.
1: Kemarin lewat loh anak-anaknya Pak Adi Nugroho pada bikin di TikTok. Lancar nih perjalanannya Pak Adi Nugroho ya, dari Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang termasuk sampai dengan nanti Gayam Sari yang sedang ada pekerjaan jalan juga masih baik ya guys. Iya. Situasi lalu lintasnya sampai saat ini.
6: Pak Adi Warsito nih, terima kasih baru
1: Pak Warsito matur suwun. Kirimannya. Kirimannya
6: bersama ibu ini.
1: Oh, sama ibu toh?
6: Iya, saat dari Undip mau pulang ke Kalirejo dulu mau olahraga loh guys, olahraga.
1: Lagi Pak Dinugroho aja tindakan ke Undip kok malah ibu pulang.
6: Kan beda fakultas. Beda acara. Ini mau ke olahraga dulu sama ini beli getuk.
1: Oh iya,
6: getuk internasional Zimbabwe.
1: Zimbabwe raono.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
11: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care.
13: Perung de air minum, ternyata bumi serasi.
14: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoint, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Pekalongan dan sekitarnya tadi kita dapat info di jam 8 pagi, cuaca cerah, lalu lintas juga lancar dari Kajen, dari Comal, dari Pekalongan Kota, ya tadi dari kawan-kawan di sana.
1: Ya termasuk juga yang ada di gang-gang di Pekalongan yang saat ini lagi menjahit. Lagi aktivitas batik, lagi aktivitas apa-apa, bisa kasih infonya lah di tempat Anda, apakah pagi hari ini ramai para pejalan kaki, pengguna kendaraan sepeda bermotor maupun mobil yang menyelusuri di kawasan Anda, bisa kasih info ke kita ya.
0: Yes.
1: Pekalongan-pekalongan yang lagi menggeliat secara ekonomi.
0: Pekalongan. Bagaimana infonya Pekalongan? Kabar-kabar, info, cuaca-cuaca, info-info, kayak grup bapak-bapak deh, info ya. Info lor, esok-esok lor, info lor, ini maksudnya apa tuh bapak-bapak ki? Maksudnya info-info ki?
1: Lah info apa?
0: Di grup apa ya, boh, maksudnya kayak di grup apa, di komentar di media sosial apa-apa gitu, kok situasi info, kipi itu maksudnya intinya ki apa?
1: Situasi terkini mungkin di dekat Anda atau di sekitar Anda. Info lor.
0: Ono ya, mesti ono opposite info guys. Ngono ki apa ta maksudnya? Ya. Di komentar-komentar di Instagram itu kalau ada konten biasanya konten ki lanang-lanang nek bapak-bapak ngono ki mesti. Info ngono ki ngopo ta? Maksudnya?
1: Ya lo apa jenenge berita? Jaluk berita sing paling in pagi ini.
0: Minta berita beneran apa cuma guyonan kayak ya, ada bercandaan?
1: Ya beneran. Oh. Beneran. Mungkin seputaran makanan, seputaran
0: yo, info nah, kan mung, nah, kan itu apa wae? Kan berarti kita sebagai orang yang mendapatkan komentar kayak gitu kan kiki maksudnya apa? Info piye? Maksudnya sing mbok pengen, sing mbok karep kok info. Apa nganu video situ juga info lor, info iki, info piye iki? Kobongan lor, info. Lah kowe iki sing ngai info kok malah info.
1: Kalau sing ngai info terus takon info yo aneh.
0: Ya kan akeh kayak gitu. Ya kan ada informasi apa terus komentare nek rak lanang mesti bapak-bapak info lor. Kalau enggak di grup-grup bapak-bapak gitu kan mesti kalau pagi-pagi, selamat pagi guys, info apa ki? Ngono ki maksudnya apa sih?
1: Ya dia tanya.
0: Lah apa?
1: Lah ya enggak tahu, mungkin dia tanya menanyakan sesuatu.
0: Lah ya apa maksudnya ki infone ki sing piye, sing mbok maksud gitu loh maksudnya. Maksudnya isu-isu buka grup-grup bapak-bapak ini terutama. Pagi bapak-bapak RT sekian, info ki? Infonya bagaimana? Ada info apa? Ngono ki mesti ki berarti
1: jadi dia haus akan informasi apa saja.
0: Enggak lah, kamu relate gak sih sama info-info yang aku maksud barusan? Enggak ya, mesti.
1: Aku enggak tahu mereka ingin apa.
0: Bukan, mesti di lingkungan, di circle-mu, di komentar kamu baca di media sosial
1: pernah,
0: gitu.
1: Enggak pernah.
0: Pantes.
1: Enggak pernah. Ada bapak-bapak info yo. Kita ada poinnya, ada apa? Penekanannya, kita lagi ngomong apa baru saya tanya. Kalau ujug-ujug info ya enggak ada. Enggak pernah lewat di sosmedku.
0: Kadang kamu buka deh komentarnya di apa, di Kompas apa di mana gitu, komentar berita opo gitu atau di akun-akun homeless media gitu, kayak udah ada konten nih di atas nih, di postingan atau unggahannya di bawah sebenarnya info guys, infonya gimana, bagaimana Instagram. info opo, info maksudnya opo, lah kan yang dua kali wis unggahannya wis sedelok ada info.
1: Nah, mungkin iki opo ngono lah kowe. Lah kuwi didelok gambare videone. Kan gitu bisa dijawab. Aku enggak pernah aja. Lagian kalau orang kenal aku ya rasa-rasa senjawab apa. Kalau orang kenal ngapain nah Jamal Boy maksudnya jawab sing orang kenal. Maksudnya ngopi.
0: Pokoknya dua kata yang paling benar-benar terngiang-ngiang, yang kata paling banyak digunakan oleh 280 juta masyarakat Indonesia itu satu izin, dua info. Wes, pokoknya izin info. Wes, semua kalimat sekarang di bahasa Indonesia itu izin SPOK info.
1: Aku tuh yang mau jawab tuh kemarin cuman ini, ada yang bertanya gini.
0: Apa?
1: Pasuruan punya.
0: Ada infonya enggak?
1: Enggak, Pasuruan punya Inul Daratista.
0: Terus?
1: Terus Surabaya punya Cak Lontong. Semarang punya apa yang membanggakan? Saku jawab Jamal Boy gitu. Gitu aja. Terus misalnya tepuk tangan. Termasuk yang tepuk tangan Iru Monica.

0: Kawan di 3645 Pak Almuna, selamat pagi.
1: Pagi Mas Jamal dan
2: selamat pagi.
0: Pagi.
1: Info pagi tadi untuk lalu lintas di Jalan Palapa itu sangat padat sekali. Itu yang pertama dari arah SP menuju ke Sumur Jurang, Gunung Pati dan Ungaran. Yang kedua, info untuk pendidikan bahwa tanggal 14 Agustus nanti akan ada Bunda Literasi, yang mana nanti yang akan hadir itu Ibu Bupati Kabupaten Semarang, Ibu Penny Ngesti Nugraha, nanti tanggal 14 Agustus di SD Candi 01 dalam rangka Bunda Literasi. Kalau mau diliput mungkin bisa masuk di info seputar Ungaran dan sekitarnya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Almuna. Pak Alex.
3: Ada kelelek mogok di depan SPBU Karanganyar yang arah ke Semarang. Kemungkinan macetnya yang dari Mangkang tambah banyak ini. Itu Bung Jamal dan Mas Yuda.
4: Mangkang.
3: Selamat pagi.
2: Kok tadi kurang kopi ini keras.
3: Antrian masih pendek aja. 500 meter cuman. Tapi nanti siang dikit paling ya nambah.
0: Oh, di mana nih Pak Alex tadi?
3: Ada kelelek mogok di depan SPBU Karanganyar.
0: Oh, SPBU Karanganyar ya. Berarti Karanganyar Mangkang toh. Oke, yang menuju arah Semarang, informasinya dari Pak Alex. Oh, ini berarti Pak Alex perjalanan ke barat toh. Tadi Pak Sopo yang mau ke Kendal ya. Koyane sementara kalau yang arah ke baratnya sih belum ada laporan-laporan antrian signifikan ya. Cuma ini informasinya kok ada truk mogok ini
2: di arah ke arah timur di depan SPBU.
0: Di sekitar daerah Karanganyar Mangkang ya, Kawarasika, Karanganyar Kota Semarang ya.
2: Bukan Karanganyar Demak ya.
0: Yes, betul sekali, dan bukan Karanganyar Solo.
2: Nah,
0: Pak Abdul Khalil, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Kalau tadi dapat laporan dari kawasan Ibu Kota Nusantara, ini tak kirim ke situasi di kawasan POJ City ya Mas. Wih, bagaimana Pak Abdul Khalil? Aku kok belum nge-mall yang ada di sana, Ki. Aku masih menunggu satu brand yang belum buka. Dari kawasan POJ City. Lah ini mas. Itu nanti lahannya mau dipakai apa, Pak? Abdul Khalil. Kan lagi memantau satu lahan kosong nih di dekat mall, di dekat 23 Mall di POJ City. Nah, ini nanti calon lahan jadi apa, Pak?
2: Lapangan.
0: Atau buat atau akan jadi klaster perumahan baru?
2: Hotel atau apa?
0: Hotel, Pak? Betul. Hotel atau apartemen?
2: Yang menyatu dengan mall.
0: Iya. Kamu udah pernah ke POJ City belum? Belum kan pasti?
2: Belum, lewat sosial media aja.
0: Haris Widi tuh yang udah pernah ke sana. Yang udah pernah nge-mall di sana. Wah, mantap. Matur suwun informasinya Pak Abdul Khalil dari salah satu lokasi di kawasan proyek POJ City Semarang.
2: Singkatane we ra ngerti ya.
0: Pearl of Java.
2: Singkatane angel.
0: Mutiara Jawa.
2: Gunung Ungaran ketok tuh.
0: Ini Gunung Ungaran.
2: Di kejauhan sana.
0: Kok bisa? Oh iya, sekota Semarang mah gunung apa gedung tingginya minimo ya.
2: Iya, ini.
0: Dari kan. Laut sana tuh berarti dari lagi, laut Gunung Ungaran tuh ketok.
2: Dari laut delok kayak ngidul gitu paling ketok Gunung Ungaran sih. Pearl of Java. Pearl of Java.
0: Yang waktu itu diceritain Kawarasika tuh lo, perumahan-perumahannya di sana harganya startnya 5 sampai 6 miliar.
2: Angel jenenge we angel regone apa meneh angel mbok gapai.
0: Ahai. Yang waktu itu ceritanya kamar sikap perumahan di POJ City itu harganya start dari 5 sampai 6 miliar rupiah.
2: Ini agak murah. Berapa, Mbak? Ini 5,5 M. Tak kirain kaca iki yo. Terus ini yang ini sekian ratus juta kok 5,5.
0: 500 juta bakal masuk subsidi. Pak Agus Purwanto nih jawab nih, Mas, nanti kalau dari manapun itu mau ke IKN toh naik pesawat turunnya di Balikpapan. Nanti dari Balikpapan ke IKN 1,5 jam lewat tol. Nah, numpak apa Pak Agus? Harus mobil pribadi?
2: Atau ada kendaraan khusus dari Sepinggan ke IKN, Pak?
0: Atau ada transportasi umumnya bis apa kayak gitu, Sumeh atau Ramayana gitu.
2: Sukarela.
0: Atau Sukarela jurusan Balikpapan IKN gitu.
2: Bis ayo mlaku,
0: Pak Suryono.
4: Selamat pagi Rasika.
2: Selamat pagi.
4: Terjadi ketersendatan di depan Polwil Ungaran.
2: Polres.
4: Tapi karena kan ada truk mogok di depan pengadilan.
2: Nah, okay. Baru ini.
4: Begitu infonya. Terima kasih.
0: Ini pertama tadi kita dapat info jam 6.
2: Pagi. Dan imbasnya baru terasa sekarang.
0: Dan imbasnya baru jam 8.30 ini.
2: 2,5 jam baru ada imbas.
0: Makanya.
2: Kalau di Ungaran. Ya.
0: Sejak tadi berarti lalu lintasnya masih baik ya, Kamarasika.
2: Masih lancar di jam 6 sampai jam 8 kurang malah.
0: Iya. Kok Wendy?
5: Selamat siang Bang Jamal.
2: Selamat siang.
5: 8.30 ya. Dari Kali Gawe tadi ini OTW balik ke
2: Balikpapan. Balikpapan.
5: Merican. Oh. Lewat Walter Mongin City aja ini. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun kok Wendy. Enggak ke Kudus atau Pati gitu po. Naik lewat Kali Gawe itu tadi mau ke arah Kudus Pati pun. Tapi untungnya lancar nih Pak DM juga perjalanan sudah sampai Kudus. 8.40 sampai Kudus. Sayung Demak Kudus lancar jaya. Tadi masuk tol Semarang Demak seksi 2 juga lancar. Masuk Lingkar Kudus, kepadatan Lingkar Kudus masih yang arah Semarang ya. Terutama di perbaikan jalan di daerah Jepang. Tapi kalau yang menuju arah Kudus partinya lancar saja.
2: Lewat kota lebih aman ya.
0: Mantap. Nah itu ya kawan. Jam 8.30 nih ada Pak DM, ada Koh Wendy barusan. Lewat Kali Gawe S menuju Demak, menuju Jepara masih ataupun lancar. Sebaliknya masih lancar. Pak Erik Gusti ya. Oh, kamu tahu nggak yang barusan yang nyanyi?
2: Oh, siapa?
0: Pacarnya Pak Erik Gusti ya.
2: Waduh.
0: Yang nyanyi barusan Jogja Lantai 2.
2: Namanya Mbak siapa?
0: Fani.
2: Fani.
0: Percaya?
2: Oh, enggak sih.
0: Pak Wanto.
6: Mas Yuda, selamat pagi ya.
2: Selamat pagi.
6: Saya dari Juwana ke arah Pati. Jalannya lancar, cuman masih banyak jalan yang berlubang-lubang ya di sini. Saya mau ke Jepara ini nanti. Mau tanya-tanya soal ini ya. Soal katanya ini pabrik Sambon tutup permanen ya.
0: Nah, pabrik apa?
6: Sambon. Terus saya kemarin tadi baca berita itu ada juga pesangonnya cuma dibayar 50% ya Mas Yuda ya.
2: Sambon.
6: Nah ini kan kayak ekonomi memang lagi menurun ya. Tapi sebuah perusahaan yang besar seperti itu dengan pegawai yang ribuan sebelum tutup permanen, alangkah baiknya itu juga pemerintah Kabupaten Jepara maupun pemerintah ini Jawa Tengah mengaudit keuangan dari pabrik tersebut. Apakah ada manipulasi sehingga bisa bangkrut? Kayak Sritek itu ya, Sritek itu kan diaudit ada PHK, terus ada apa ya, kalau PHK itu gajinya 50% saja kan kasihan pegawainya ya.
0: PT Sambon Jepara Pak Wanto, betul.
6: Terus gajinya juga UMR. Nah itu untuk satu bulan, makan satu bulan untuk sekarang ini menurut saya gak cukup lah. Itu perlu ada audit ya di pabrik Sambon ya.
2: Sambon.
6: Terima kasih
0: Sambon.
6: Mas Yuda.
0: Sambon Jepara, pasti pabrik besar Pak Wanto itu. PT Sambon di Jepara itu. Oh, pabrik baju.
2: Ribuan karyawan.
0: Oh iya, merek itu. Oh, Sangarmen. Oke. Baik-baik, matur suwun Pak Wanto. Sambuan Jeporo.
2: Audit dulu.
0: Ya, sebelum ditutup karena kabar yang disampaikan Pak Wanto barusan katanya cuma terima gaji 50% yang pada di PHK itu. Oke, pabrik besar juga Bapak Ibu yang di Jeporo PT Sambuan itu. Maksudnya sampai jumlah karyawannya hingga 4.000, 5.000, 6.000 gitu-gitu atau skalanya coba ya PT Sambuan Jeporo, PT Sambuan Jepara. Oh iya, udah banyak yang ini. Udah banyak apa? Udah banyak artikelnya. PT Sambuan buka suara soal penutupan pabrik di Jepara karena terus merugi usai orderan lesu. PT Sambuan Busana Indonesia memastikan pabrik garmennya yang ada di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara akan menghentikan operasional mulai 1 Agustus 2026 karena setelah perusahaan terus-menerus mencatat kerugian akibat permintaan pasar yang terus menurun. PT Sambuan Busana Indonesia dari HR Manager Taufan Adi Susilo dikutip dari Kompas mengatakan, penurunan pesanan membuat berbagai langkah penyelamatan yang dilakukan perusahaan tidak mampu mempertahankan operasional pabrik di Jepara sehingga memutuskan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap seluruh karyawan yang masih bekerja. Saat ini kurang lebih ada 680 karyawan.
2: 680.
0: Oke, oh 680 karyawan yang sampai dengan saat ini masih akan menyelesaikan pekerjaan hingga akhir Juli 2026 sebelum di PHK. 680 jumlah karyawannya yang di PHK. Ya
2: lumayan lah, hampir 1000.
0: Ya. Oke. Matursun Pak Wanto untuk ceritanya Pak Unggul Suroso. Ini saya melintas di Pasar Terindah Jalur Dieng Wonosobo.
2: Pasar mana namanya, Pak?
0: Pasar apa namanya sih?
2: Bagus sih, pemandangannya Gunung Sumbing, Sindoro.
0: Pasar Dieng, bukan ya?
2: Bukan, Pasar Terindah, pasar mana nih, Pak?

0: kayak wih Pak Anggul Surasa lagi di Dieng kok ternyata enak men
1: nih. Minyak di irisi nganggo peso.
0: Minyaknya
1: membeku.
0: Pak Rendra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Rasika, Mas Yuda, Bung Jamal. Izin melaporkan ini baru saja ada truk mogok di daerah Jatilor. Di kiri jalan arah dari Penawan menuju Godong. Mungkin untuk pengendara atau yang melintasi harap bersabar atau berhati-hati jika ada antrian karena ada truk sebelah kiri trouble sepertinya patah as. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kopi Pak Rendra, Pak Deddy Iswanto sudah muter di Yutan Kubro, macet katanya. Ya memang Pak Deddy sejak 2022
1: sampai dengan nanti tahun
0: sampai
1: depan.
0: Nanti 2027. Nah, Anda mengatakan parah itu berarti sudah separah apa coba? Ada sudah berapa lama antrenya atau sudah berapa panjang antrenya? Nah, kan bilangnya macet parah nih. Soalnya nek macet memang bendino. Sudah hampir 4 tahun ini sampai
1: lebih
0: nanti 2027.
1: Parah dari kemarin atau kemarinnya atau yeah. Ini parah banget.
0: Sudah selama apa macet di Kubro atau sudah sepanjang apa mungkin kalau dikatakan sampai total sampai parah itu setotal dan separah apa? Soalnya kan istilahnya ini di lokasi yang memang bendino nih macet kan. Pak Hans.
3: Mas Yud, gitu ki maksudnya ki minta info ki info-info yang A1 ngono lho Mas Yud.
0: Lah apa?
3: Dong ora.
0: Ora. Ya, maksudnya ki A1 ki sing dipengen info ki info apa?
1: Macam-macam to, Pak. Dunia kan di sini warna-warna lagi sing
0: apa? Betul. Sing maksudnya opo. Info-info ki apa maksudnya? Terus apa keinginan direspons dengan info-info ki opo pengennya direspons seperti apa nggak dong sih aku Pak Hans mohon maaf aja nih
1: udah di bapak-bapak saya
0: alah kok ya bapak-bapak juga rari late sama bukan. Barusan info-info nah,
1: aku nggak pernah di anu di WA
0: di grup-grup WA mu juga nggak pernah ada info-info gitu
1: nggak pernah
0: ya
1: mungkin yang bergabung terus di info-info ya aku jawab lah kuwi wis ana video nih.
4: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Pak Sodik.
4: Bung Jamal. Bang Yuda. Saat ini pukul 8.47. Saya mau izin melaporkan di Jalan RM Hadi Subono, tepatnya setelah Pasar Ngalian yang arah Kemincen ya, ada kegiatan rabas-rabas pohon dari dinas terkait ini. Kondisi lalin sedikit melambat ya karena ada parkir truk yang mau angkut itu pohon yang setelah ditebang itu. Sekian info dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Matur suwun Pak Sodik. Satu lagi dari Pak dari Bu Heni Novi.
5: Halo. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Saat ini pukul 8.56. Ini saya sudah sampai di kantor. Dan perjalanan saya pagi hari ini dari Salatiga menuju ke KIC, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya dan tidak ada hambatan. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Oke. Selamat bertugas dan semangat gaspol.
1: Terima
5: dan
1: kasih.
5: Buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni. Ya wis Bu Heni udah sampai tempat kerja.
1: Iya, jangan lupa untuk yang lainnya yang belum sampai untuk safety di jalan
0: yang belum sampai.
1: Hormati sama pengguna jalan yang lain dan patuhi peraturan lalu lintas. Hati-hati.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan warga Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, mendatangi lokasi pembangunan pabrik tekstil PT Arunika Jaya Tekstil. Sekitar 300 warga menuntut penyelesaian 10 poin hak mereka. Kapolsek Sragi, AKP Turhan, menyatakan mediasi berjalan kondusif meski belum menemukan titik temu final. Dalam mediasi itu, warga menuntut ketegasan agar limbah cair dan air hujan pabrik tidak dibuang ke saluran irigasi masyarakat. Warga juga menuntut pengembalian fungsi saluran irigasi, percepatan tanggul Kali Selempe, jalan rabat beton, serta prioritas tenaga kerja lokal. Pihak perusahaan menyatakan kesediaan memenuhi sebagian tuntutan, termasuk pengelolaan limbah dengan benar serta penyerapan tenaga kerja lokal. Namun karena beberapa poin infrastruktur masih memerlukan pembahasan, proyek pembangunan pabrik diputuskan dihentikan sementara hingga tercapai kesepakatan bersama. Pembangunan peternakan sapi perah terpadu berkapasitas 30 ribu ekor di Kecamatan Larangan Brebes diproyeksikan mampu menutup defisit pasokan susu di Jawa Tengah. Proyek milik PT Global Dairy bersama ini diperkirakan menghasilkan 180 ribu ton susu segar per tahun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi optimis investasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah yang defisit 22 ribu ton, tetapi juga menjadi penopang nasional. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Imran Sulaiman menegaskan kebutuhan susu nasional terus meningkat seiring kebutuhan gizi masyarakat. Dengan konsep peternakan terpadu di Brebes ini, pihaknya optimis target swasembada susu nasional dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Jadi memang saat ini Kawarasika yang jadi headline nasional adalah seperti yang tadi kita sampaikan ya, Kawarasika di Kelana Kota Pagi, bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan nomor SE / 8 PJ 2026 tentang

Pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak nantinya akan ada keterlibatan anggota TNI dan juga anggota Polri yang akan mengawasi masyarakat hingga tingkat desa. Ya. Surat edaran tersebut ditetapkan Kamarasika pada 15 Juli 2026 dan dalam surat edaran tersebut berisi bahwa unsur TNI dan Polri nantinya akan dilibatkan dalam kegiatan pengawasan perpajakan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa. Berdasarkan surat edaran tersebut, unsur aparat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jejaring informasi pada pengawasan wajib pajak terdaftar, baik itu di wilayah dengan pendekatan yang lebih dekat, seperti 1. Visitasi, 2. Penyisiran, 3. Pengamatan langsung, dan 4. Pembangunan jejaring informasi melalui Bintara Pembina Desa atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas. Kemudian akan ada penilaian dengan teknologi remote sensing, web scraping, dan juga pemanfaatan informasi media. Selain itu, dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, anggota polisi dan TNI yang ditugaskan nantinya juga akan melakukan kegiatan pengawasan dengan pendekatan telaah, analisis data, kemudian juga bedah wajib pajak serta bedah kawasan ekonomi hingga pemeriksaan, penyidikan, dan penelusuran proses-proses bisnis lainnya serta berbagai cara yang lain yang sesuai ketentuan dan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap wajib pajak mengingat sistem laporan mandiri atau self-assessment yang diterapkan di Indonesia masih belum berjalan signifikan. Pengawasan wajib pajak terdaftar belum dilakukan ya. Ini masih masih ramai di jagat media sosial ya, Kawaraska. Nanti indikator dan juga pajak-pajak apa yang dalam tanda petik bisa ditegur atau bisa dicek oleh TNI dan juga Polri itu masih belum ada juknis atau juklak lebih detailnya. Cuma sudah ada bocoran kalau nantinya anggota TNI dan juga Polri yang terlibat hingga desa itu nantinya melakukan pengawasan wajib pajak baik yang terdaftar atau belum terdaftar, seperti permintaan penjelasan data, kemudian juga permintaan keterangan seperti pajak tahunan ya, pajak tahunan, kemudian juga ternyata juga nanti ke depan akan juga terkait pajak bumi dan bangunan atau PBB. Begitu. Tapi masih belum ada ya, Kamaraska, pelaksanaannya ya. Terkait surat edaran adanya keterlibatan TNI dan juga Polri untuk mengawasi pajak masyarakat hingga di tingkat desa. Sementara dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri tadi sudah merilis ya kawan, kalau di Permas Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, surat edaran tersebut masih belum sampai ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan keterlibatan anggota TNI dan juga Polri di tingkat desa untuk melakukan pengawasan dan juga inventarisasi pajak dan para wajib pajak hingga ke tingkat desa. Aku membuka Kelana Kota Siang tapi cuma sampai jam 10 aja ya, Kawarasika. Tadi update sampai dengan jam 9 pagi sih titik kepadatan arus lalu lintas yang jadi sorotan dan jadi perhatian dan atensi terbanyak sih tadi di Sisemut ya, di Jalan Patimura Ungaran yang arah menuju ke Sisemut Ungaran karena lampu traffic light-nya trouble. Tapi untuk saat ini jam 9 pagi sudah lancar. 9 pagi sudah lancar ya, Kawarasika, di sekitar jalan Sisemut Ungaran, Kawarasika. Terus tadi menjelang jam 9 juga sudah ada yang bilang macet total katanya di Kubro. Yes, berarti sudah rapet ya Kubro ya. Sejak 4 tahun yang lalu sampai nanti April 2027 akan macet total terus ya berarti. Ah, ya ngene iki Kubro, Kawarasika ya. Wis ngene iki lah pokoke men Kubro, wis monggo Anda mau nyebut total parah mandegrek wis monggo lah, silahkan. Ini kejadian sudah tahunan kok, Kawarasika. Jadi kalau bisa menghindari silahkan hindari, seperti kawan kita tadi Koh Wendy tuh jam 9 pagi wis ngerti dalane nek jam 09.00 jam 08.00 iki di kawasan Kubro Kaligawe macet banget.

0: Oh iya nih Pak Adi Nugroho tadi ngasih info jam 8 lebih 45 dari eksit tol Gayam Sari yang arah Pedurungan atau arah timur, ya ambil lajur kiri aja. Kan jalur yang diperbaiki, lajur yang diperbaiki yang lajur paling kanan katanya Pak Adi Nugroho. Tapi untuk lalu lintasnya sih masih mengalir aja ya di sekitar jalan Brigjen Soedjiarto yang juga menjadi sorotan warga net lokal Jawa Tengah ya Kak Warasika. Perbaikan jalannya 300 meter, ya, waktunya 6 bulan, anggarannya 4,6 miliar rupiah. Soalnya informasi yang kalau aku dapatkan dari rilis dan juga detailnya itu, kenapa kok mungkin dalam tanda petik bisa lama ya, bisa lama, bisa 6 bulan, kemudian juga mungkin ada yang menyoroti anggarannya juga sampai 4,6 miliar, karena itu nanti itu akan pekerjaannya, informasinya akan dua sisi, Warasika dan pembetonannya itu informasinya coba Kang Waraska cek deh, itu di scrapingnya kan agak dalam dibanding yang tempo hari dilakukan betonisasi di sekitar jalan pertigaan Supriyadi atau yang di jalan Brigjen Soedjiarto yang sisi timur sepanjang Penggaron dan Fatmawati. Kalau Anda amati langsung ya, kalau aku sih belum ngecek langsung ke sana ya, cuma kalau aku melihat dari kiriman-kiriman videonya kawan-kawan sih memang di gerongnya dalam tanda petik agak dalam gitu peningkatan mutu jalannya di sana, di jalan Brigjen Soedjiarto ya, saat ini masih lancar. Sayung juga masih lancar Kawarasika, Sayung gak ada kendala, gak ada hambatan. Cuma aku dapat informasi dari Pak Agus Setiawan, katanya ada pohon tumbang di sebelum traffic light Lingkar Demak arah Semarang. Waduh, pohon tumbang.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi.
1: Jam 9:07 keluar dari Lingkar Demak arah ke Jepara, arah ke Kudus. Ini pas banget tiba-tiba ada pohon tumbang nih. Baru aja kejadian nih. Mohon bisa disampaikan ke dinas terkait, baru aja Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jam 9:07 barusan.
0: Oh ini berarti di kawasan Jebor ya. Oke, di copy informasinya Pak Agus Setiawan. Pak Agus Setiawan ngasih info jam 9:07, cuma Pak Agus Setiawan bilang waktu pohonnya tumbang itu pas tidak ada kendaraan yang lewat. Siapa tadi yang menanyakan Kudus Semarang, Jeporo Semarang, Semarang Kudus Semarang Jeporo nih, update perkembangannya, informasi kita terima di jalan Pantura Jebor. Lalu lintasnya di sana merambat nih kedua arah karena ada pohon tumbang. Pohon tumbangnya ada di sisi jalur yang arah menuju ke Semarang. Makanya jalur yang sebaliknya tuh sedikit dipakai kendaraan yang dari Kudus atau dari Jeporo mau ke Semarang ya. Karena jalurnya kan terhambat pohon tumbang. Nah saat ini lalu lintasnya cukup merambat, cukup padat di sana. Informasinya tepatnya di sekitaran Jebor. Betul ya Pak Agustiawan? Yang apa? Lingkar Demak yang keluar menuju Jeporo atau Trengguli kan berarti di kawasan Jebor. Langsung aku buka kamera CCTV di Jebor soalnya ya. Kalau sampai dengan simpang Jebornya sih belum ya, belum ketok maksudnya dari kamera. Cuma kalau dari videonya Pak Agus Tiawan, kok ini sudah rapet nih situasi lalu lintasnya kedua arah ya. Matur suwun ya Pak Agus Tiawan, pohon tumbang kawan di jalan Pantura Jebor Demak. Posisi pohon tumbangnya ada di jalur yang arah menuju ke SMG, tapi sementara antriannya masih bagi, apa masih ya mengalir kalau dari videonya Pak Agus Tiawan dilaporkan jam 9:07 tadi. Ki Pak Udin Cenut ki biasanya meh ke Semarang ki dari Jeporo. Sudah ketemu belum?
2: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi semua kawan Rasika.
0: Pagi.
2: Mas Yuda ini di pagi, lingkar pagi, timur pagi. Kudus yang menuju Kudus. Ke arah Demak ada kemacetan yang agak panjang karena kan ada perbaikan jalan.
0: Oh, Jepang ya.
2: Dan untuk kawan yang mau ke Semarang atau ke Demaknya, kalau ingin agak cepat ya lewat kota saja karena di lingkarnya ini macetnya agak tersendatannya agak lama ini, panjang sekali. Ekor kemacetan sampai di pertigaan Ngembal Mas Yuda.
0: Oke. Pak Udin, perbaikan jalannya kalau di Jepang itu kan berarti di depan kantornya Pak Udin, Ra. Di depan Cenut, di depan Cendekia Utama. Betul nggak Pak Udin? Kalau pekerjaan jalan di kawasan jalan Lingkar Kudusnya itu. Tapi by the way ini yang arah Semarang ya Kang Warasika. Mengenai informasi di Lingkar Kudus. Berarti ada dua report nih kawan. Semarang Demak Kudus dua arah. Silahkan di copy tadi pertama pohon tumbang di Jebor. Pohonnya tumbang di jalur arah menuju Semarang ya Kang Warasika. Cuma yang sudah mulai padat. Dan kemudian yang kedua di Lingkar Kudus kawan. Koyannya memang kalau kita cek di bulan Juli ini toh sejak awal Juli sampai sekarang.

0: Lingkar Kudus sih kalau sudah jam 9, jam 10 gitu langsung antriannya sampai Pantura sana, Kawarasika, perbaikan jalan yang di sekitaran Jepangnya itu.
1: Iya, di depan kampus Mas Yuda. Itu tinggal separuh lajur. Yang paling kiri tinggal berapa meter, berapa ratus meter gitu loh Mas. Udah semua kok.
0: Oh iya.
1: Udah banyak yang sudah dikerjakan, tinggal sedikit.
0: Oh, tinggal sedikit.
1: Tapi mulai pengecoran terus ini Mas.
0: Oke. Baiklah kalau begitu, matur suwun Pak Udin ya. Sejak Mei soalnya kalau kita terima rilisnya sejak 25 Mei. Mei, Juni, Juni, Juli, berarti sudah 2 bulan ini Kawarasika. Kalau Juli apa nanti Juli lewat ya sudah kurang lebih masuk ke bulan ketiga. Kalau sampai dengan akhir Juli dan Agustus nanti belum selesai peningkatan mutu jalannya. Nah, deh Pak Udin Chanu, thank you so much ya laporannya, perkembangan di sana nanti tenang aja. Selain kawan Kawarasika yang lewat, posisi perbaikan jalannya ada persis di depan kantornya Kawarasika. Jadi tetap mata nanti perkembangan update pengecoran jalan dan peningkatan mutu di jalan Lingkar Timur Kudusnya yang arah menuju Semarang. Pak Dimas.
2: Wala pantas macet sampai Jebor ini, saya baru sampai Jebor.
0: Oh, macet sampai Jebor.
2: Kalau sampai dengan sini Maternuwun informasinya Pak Agus.
0: Oh gitu. Ya wis, berarti terjawab siapa mau. Pak Hari koyone. Ya Pak Hari. Oh ya, ini Pak Hari. Ya wis Pak Hari, nih laporannya Pak Dimas nih dari pertigaan Jebor, sudah rendet, sudah rapet informasinya setelah keluar dari Lingkar Demak karena ada pohon tumbang. Oh tadi Pak Hari tok. Nah, ini Pak Hari Trans ki juga, coba apakah sudah sampai di sana juga?
3: Wah, sudah dan Bang Rasika. Ada kepadatan ke arah Kudus.
0: Nah, ini
3: saya Pak tadi Hari lewat Kota Demak, mulai TLC itu sampai Lingkar itu ada kepadatan, entah ada apa, saya nggak tahu Mas.
0: Oke, sudah ya. Terjawab ya Pak Hari ya. Nah, ini dia.
4: Oh, terjadi.
0: Oh, sudah ada polisi
4: pohon
0: sip.
4: Tumbang Mas.
0: Oke.
4: Sudah. Yang dari timur itu memakan satu jalur.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Hari. Lalu lintasnya kontraflow ya Kawarasika. Lalu lintasnya kontraflow. Jadi kalau ada pertanyaan yang antri arah mana, dua-duanya. Meski pohon tumbangnya yang menutup jalur arah menuju ke Semarang, tapi arah menuju ke Jeporo dan Kudusnya juga sama merambat kawan, karena lalu lintasnya sementara berlaku kontraflow. Sudah ada petugas di sana. Sudah ada petugas. Jadi kalau sudah ada petugas kan sudah ada koordinasi lebih lanjut ya untuk ini, untuk penanganan evakuasi lanjutannya. Sementara itu dulu ya Kawarasika. Pak Fat, Logomulyo, selamat pagi. Absen saja sembari mendengarkan Rasika. Minta lagunya Pamungkas ya. Baik, matur suwun Pak Fat. Bu Yayu, Garam dan Madu. Wah, Garam dan Madunya barusan selesai kan? Di ini Bu Yayu tadi Garam dan Madunya sudah muncul ya. Mantap kalau gitu. Pak Aji, ada kepadatan di traffic light KIW dikarenakan ada kontainer merah trouble di depan SPBU sebelum traffic light KIW arah Semarang, posisi di lajur kanan. Pak Junedi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan dari Genuk menuju ke arah tol ataupun ke arah kota. Ini sudah ada ketersendatan ya, di ekornya sampai di seberang pom bensin Makam Trimulyo ya. Ini yang mengarah ke kota ini tersendat.
0: Oke.
5: Ekornya di
0: Trimulyo Genuk ya.
5: Seberang Makam Trimulyo yang mengarah ke kota. Ini karena di Gedung Indah itu ke mobil keluar dari Gedung Indah dan yang mau masuk terjan itu putaran balik. Demikian laporan saya, Bu Yuda, terima kasih.
0: Nah, udah komplit ya Berarti Kubro sudah mulai padat, termasuk di Jalan Kaligawe Raya sisi genoknya juga sudah mulai padat juga. Wes, Kawarasika komplit ya, Ka Kubro dan Ka Kaligawe. Yang macet yang arah mana? Dua-duanya, wes, arah kota yo macet, simpulnya sampai rel kereta api sana yang melintas di tol Semarang ABC yo juga rapet sampai dengan berhasil di putaran Kubro. Kita simak headline dulu di News Flash.
6: News Flash. Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan kerjasama hukum strategis dengan Turki dan Malaysia guna memperkuat kepastian hukum serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan transnasional melalui perjanjian mutual legal assistance, ekstradisi, dan pemindahan narapidana. Langkah strategis ini juga mempermudah aparat penegak hukum untuk mempersempit ruang gerak kejahatan transnasional serta mengembalikan aset hasil kejahatan dari negara mitra. Demikian Newsflash.
0: Oke lah, kalau begitu info cuaca setelah ini ya Kawan Rasika. Bagaimana nanti rilisnya dari BMKG yang akan disampaikan langsung, tetap di Kelana Kota Siang. Aku cuma sampai jam 10 aja ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana dari K Radio Jember membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan peluncuran program Home Care yang akan menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah warga. Program ini dilengkapi layanan telemedicine, sehingga tenaga kesehatan dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter umum, dokter spesialis, hingga subspesialis saat menangani pasien. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, melalui sistem tersebut, tenaga kesehatan dapat menentukan penanganan secara cepat, termasuk memutuskan apakah pasien cukup dirawat di rumah atau perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan. Selain pemeriksaan, Pemkab juga menyiapkan layanan antar obat ke rumah. Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan disiagakan untuk memberikan pelayanan home care selama 24 jam, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan menyeluruh.
2: Kabar selanjutnya dari Citygear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Anggota DPRD Kota Malang, Rendra Mas Derajat Safaat, meminta Pemkot Malang untuk memperkuat upaya pencegahan HIV dan tidak hanya fokus pada penanganan medis. Hal itu ditekankan Rendra setelah mendapatkan data dalam kasus baru HIV di Kota Malang sepanjang Januari hingga Mei 2026 yang mencapai 186 kasus. Menurut Rendra, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah tata kelola rumah kos. Pemkot Malang diminta memastikan administrasi serta kepatuhan pengelola rumah kos berjalan baik sebagai upaya preventif terhadap berbagai persoalan sosial.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah, termasuk pajak barang dan jasa tertentu PBJT makanan dan minuman. Bagus Panuntun pelaksana tugas Wali Kota Madiun bilang, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut berdampak pada sektor jasa catering, terutama yang selama ini menjadi mitra pemerintah. Menurutnya, pengurangan belanja makanan dan minuman serta perjalanan dinas menyebabkan omset pelaku usaha menurun, sehingga berpotensi mempengaruhi penerimaan PBJT. Untuk mengantisipasi penurunan tersebut, Pemkot Madiun melalui Bapenda mengalihkan fokus optimalisasi pajak ke sektor usaha di luar rekanan pemerintah daerah.
4: Saya Aprilio Awi dari Suara Surabaya membawa kabar. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Surabaya menegaskan penarikan iuran atau sumbangan untuk peringatan kemerdekaan tetap diperbolehkan selama bersifat sukarela dan tanpa patokan nominal. Edi Kristianto, Kadis Kominfo Kota Surabaya bilang, Pemkot Surabaya sudah menerbitkan surat edaran. Pemkot membatasi penarikan iuran rutin

0: warga di lingkungan RT RW hanya untuk 3 peruntukan utama, keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemkot Surabaya.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: info cuaca.
1: Kita ke informasi perakiraan cuaca dulu, Kamaraskia, untuk hari ini. Bagaimana perakiraannya akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Mas Harith Syahid yang akan menyampaikan. Mas Harith Syahid, silakan.
2: Menjelang siang, para pendengar, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku pagi ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam, dengan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius, serta kelembaban udaranya berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian yang kedua untuk perakiraan Jawa Tengah, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah hingga cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun ada sedikit potensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan, terutama di Pegunungan Slamet dan juga di sebagian dataran tinggi dan sekitarnya. Kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda yang dapat kami sampaikan.
1: Mas Harith, kalau pas cuaca musim kemarau kayak gini tuh kemungkinan angin kencang ada nggak? Bisa terjadi nggak sih Mas Harith?
2: Kalau untuk angin kencang seperti di musim-musim penghujan sepertinya tidak ya, karena kalau di musim penghujan itu kan biasanya bawaan dari awan sibiah, kalau kita ngomongnya awan cumulus nimbus. Nah itu tidak seperti itu, cuman dia akan mungkin contoh tadi pagi ya, kalau mungkin beberapa pendengar merasakan tadi pagi agak sedikit lebih kencang dari biasanya gitu, cuman tidak sekencang di musim-musim penghujan gitu Mas.
1: Oke, kalau angin kencang itu masuk bencana hidrometeorologi nggak sih Mas Harith?
2: Termasuk, ibaratnya dia tuh seperti turunannya gitu Mas, dari hujan lebat, kemudian turunannya jadi angin kencang gitu-gitu, kemudian banjir segala macamnya.
1: Oke, Mas Harith Syahid, thank you so much informasinya ya.
2: Amin.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca, kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Selamat datang di Kelana Kota untuk Anda semuanya, ya kan? Aku memang sengaja kok dari tadi muter lagu hibrid-hibrid zaman sekarang gini. Ini adalah lagu-lagu anak-anak Anda, guys. Ben bapak ibunya ngerti, ya kan? Lagu-lagu anak-anak iki wis ngene-ngene iki modele ya, kawarasika ya. Lagu hip hop apa? Hip hop elektronik, hip hop jedak-jeduk ngene-ngene iki lah ya. Bener toh kawarasika, anak-anak Anda lagunya gini-gini toh. Sejak tadi jam 9 sampai dengan sekarang. Nah, tak kenalkan nih lagu-lagu anak-anak Anda ke Anda semua para bapak ibunya yang sedang mendengarkan Kelana Kota siang hari ini. Wah, semakin ramai ini di mana Jal? Di Jebor, Demak ya, kawarasika. Sudah ada evakuasi ya, bersabar. Sudah ada evakuasi yang sudah antre di sana, wis antre bae. Rasa desel-desel atau muter-muter ya, kawarasika, wis yang sudah antre di sana antre aja. Atau kalau Anda dari Semarang masuk kota Demak aja. Kalau dari kota kan lumayan antreannya mulai dari pertigaan tok. Soalnya kalau dari jalan Lingkar Demak kok ketersendatannya sudah sampai Ismun ya. Sudah sampai Ismun berarti ya wis meh 1,5 kilo itu dari Ismun sampai pertigaan Jebornya yang arah ke Kudus terutama. Kalau Anda mau menghindari ya lewat kota dulu, sementara antreannya pendek kan kalau dari kota cuma merambat mulai pertigaan Lingkar Demak aja. Kemudian kalau yang dari arah Trengguli sih aku lihat di kamera CCTV belum kelihatan sih sampai pertigaan Trenggulinya. Kayaknya belum sepanjang kayak yang dari Semarang deh. Mengenai pohon tumbang yang ada di jalan Pantura Jebor Demak. Kawan, posisi pohon tumbangnya tuh nutup jalur arah ke Semarang dan lalu lintasnya saat ini kontraflow, makanya terjadi antrean. Pak Hirno.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Ini di jalan Gatot Subroto yang arah ke Semarang. Ini tersendatnya sudah sampai di TL Asalama.
0: Oke. Okay.
1: Demikian informasinya.
0: Baik, matur suwun. Itu sejak tadi jam 7 ya kawan, ada truk mogok. Truk mogoknya sih sejak jam 7, cuma kemacetannya laporannya tadi mulai antara jam 9 dan sampai dengan sekarang deh. Yang lagi tersendat di Jalan Gadot, Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang arah ke Kota Semarang. Mulai dari Taman Unyil, ada truk mogok ya kawan. Posisinya di depan kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, Awar Rasika, posisi truk mogoknya. Pak Nono.
2: Pagi Mas Yuda, menginfokan adanya ketersendatan yang lumayan panjang di Jalan Ungaran itu arah Semarang, tepatnya di tanjakan yang sebelum Taman Unyil arah ke Semarang. Sudah ada petugas dari kepolisian, penyebabnya adanya truk mogok. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Nono informasinya. Nah itu ya kawan, truk mogoknya sejak tadi jam 7. Nah tapi kemacetannya baru mulai rising kayak jam 9, jam menjelang jam 10-an gini guys. Thank you Pak Hirno, Pak Nono, Pak Prabudi juga apakah lewat Ungaran juga ini?
3: Minta info Pak, jalan menuju Juwono dari Semarang lancar enggak Pak?
0: Enggak, lah ini barusan lagi dibahas nih, Semarang Juwono kan lewat Demak toh. Di jalan Lingkar Demaknya saat ini lagi ada kepadatan karena ada evakuasi pohon tumbang di sekitar pasar Jebor Demak. Pak Prabudi, untuk koridor Semarang Demak Kudusnya ya, tuh informasinya. Selain itu ya pasti itu ya, ya pasti Kubro kali gawe, termasuk juga menjawab pertanyaannya Pak Juan niki juga dari Semarang ke Pati. Ya wes Kubro macet ya, setelah itu di jalan Lingkar Demak Jebor ada evakuasi pohon tumbang juga macet. Udah itu dua lokasi untuk Anda yang dari Semarang mau ke Demak, Jeporo, Kudus, Pati dan sekitarnya. Pak Sono, ini melintas jalan raya Wirosari ya. Perjalanan pulang dari Wirosari menuju Madukoro lewat Dempet atau Meranggen ya. Meranggen aja Pak Sono mendingan. Meranggen aja wis koyone Pak Sono. Walaupun sebenarnya keluar di Dempet juga enggak ada kepadatan-kepadatan berarti sih, cuma wis lewat Meranggen aja koyone. Soalnya tadi dari Pak Junedi jam 9.20 di Genuk juga sudah mulai rapet. Mulai dari Genuk ya, Genuk Treboyo itu juga sudah mulai rapet tadi 9.30. Ini mending lewat Brigjen Sudiarto aja Pak Sono Meranggen. Langsung masuk Gayam Sari, blas ke kawasan industri Candi. Betul begitu? Pak Dery.
4: Selamat pagi Bung Yuda.
0: Pagi Pak Dery.
4: Melaporkan perjalanan dari Semarang ke Purwodadi ada ketersendatan di pertigaan ke dari habis Pasar Godong.
0: Pasar Godong.
4: Pertigaan okay. Yang ke arah Klambu maju sedikit ada truk mogok.
0: Oh iya tadi yang di Jatilor ya.
4: Bongkar muat.
0: Panjang nggak Pak?
4: Terima kasih.
0: Panjang nggak Pak dari antriannya? Kepadatannya pendek aja tuh berarti. Wah nggak ada keluhan-keluhan signifikan. Nah berarti atensinya Pak Dery barusan bisa menjawab pertanyaannya Pak Sono ya, yang saat ini sudah di Wirosari, Purwodadi, akan menuju Semarang. Iya ding, tadi di Jatilor tuh aku juga dapat info kok ya, sebelum aku tutup jam 9 tadi ada truk mogok. Nah ini dilengkapi sama Pak Dery.
4: Berarti atensinya Pak Dery barusan. Ya lumayan Mas Yuda, itu sekitar 5 menitan lah.
0: Wah 5 menitan oke. Ngoten ya Pak Sono yang masih di ruang dengarnya dari Purwodadi mau menuju arah Semarang, 5 menit mah masih easy ya, daripada kudu lewat Dempet, Demak, nanti juga Sayung sih sebenarnya lancar. Cuma ya hari ini perakiraan puncak gelombang pasangnya ya puncak ketinggian di laut sana 0,9 di jam siang hari soalnya. Aku tidak tahu nanti akan seperti apa, daripada ya kan wis mending lewat Meranggen aja, Meranggen Gubuk. Eh, kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini? Nah, ini Pak Heri Pudakpayung ngasih informasi, katanya di palang pintu kereta api Kaligawe itu toh sampai banyak yang berhenti ngeri-ngeri sedap ya, efek U-turn di bawah jembatan tol Kaligawe. Ini Bu Yayu di belakang, semoga nggak tersendat di rel juga ya. Madu dan garam atau Mas kalau lagu garam dimaduin atau madu digaramin ada nggak? Raono. Raono ya. Ini dia nih situasinya dari laporannya Pak Heri. Yang muter balik di kawasan setelah rel kereta api Kaligawe Kawarasika. Banyak kendaraan yang pada berhenti di atas karena macet. Berhenti karena macet ya, bukan karena mogok ya. Jadi karena macet. Soalnya di depan Kampung Semarang, di depan SPBU itu kan dipakai untuk puter balik itu. Yang praktis membuat ketersendatan arus lalu lintas mengular hingga rel hingga bawah jembatan tol Kaligawe. Oke, kita buka headline dulu di News Flash.
5: News Flash. Nani SD yang secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan Badan Gizi Nasional karena kondisi kesehatan agar dapat fokus pada proses pemulihan fisik. Meskipun tidak lagi menjabat secara struktural, Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk tetap aktif mengawasi operasional dari luar struktur guna memastikan program strategis intervensi Gizi Nasional tetap berjalan stabil dan akuntabel. Demikian News Flash.
0: Nah ini mengenai situasi pohon tumbang yang ada di Jalan Pantura Jebor Demak, aku dapat kiriman videonya dari Pak Dimas, karena tadi kan Pak Dimas juga yang ikut antre di sana, cuma tadi Pak Dimas antrenya masih di awal-awal guys, jadi antrenya masih pendek aja sekitar 5 menitan. Aku hitung dari interval laporannya. Nah ki informasinya ki. Oke, matur suwun ya Pak Dimas. Sudah ada petugas, sudah ada damkar, sudah ada BPBD. Dan lalu lintasnya kontraflow sementara. Makanya dua arahnya merambat banget iki. Terutama yang dari Semarang udah panjang loh guys, sudah sampai Ismun loh, laporannya kawan-kawan kita. Sudah 1,5 kilometeran dari Ismun sampai dengan Jebor Demak. Ada pohon tumbang ya sekali lagi. Pak Dimas, yang arah ke Semarang antreannya panjang juga enggak Pak Dimas? Udah sampai pertigaan Trengguli belum? Untuk antreannya di sana, imbas pohon tumbang di kawasan Jebore. Pak Diki, Harmanto. Siang men Pak Diki. Ada pohon tumbang meneh. Coba kalau Pak Diki tadi berangkatnya gasik lancar, Pak. Coba Pak Diki dari Kudus.
6: Halo, melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Nah, pukul 9.42 sudah sampai Jebor ya. Saya naik motor tadi, kebetulan.
0: Okay.
6: Melaporkan juga ada ketersendatan imbas pohon tumbang di tepat sebelum pasar Jebor. Jadi pohon tumbang menutup sebagian ruas ke arah Semarang, tuh yang arah Semarang ya. Sudah ada petugas, sudah dibantu petugas dari kepolisian untuk meminggirkan lah istilahnya, untuk merapikan biar di pinggir. Cuma ekor ketersendatannya sudah sampai di sekitaran Asmoko Demak. Tadi saya lihat lewat saja, saya lewat sebelah pinggir karena saya mau naik motor. Untuk yang arah sebaliknya juga ada ketersendatan ya, ini tidak tahu ya, karena apakah karena imbas yang sama atau ada hal yang lain saya kurang tahu.
0: Iya, rapat
6: karena ekornya dari dari apa, lingkar Demak menuju ke Kudus itu ya, sampai Bangjo juga ketersendatan banget. Okay. Saya kurang tahu apakah karena hal yang sama, karena saya ngambil di posisi paling kiri, jadi yang terjadi di arah sebaliknya saya kurang jelas. Sekian, terima kasih.
0: Oke, baik Mantur Sun. Sementara karena kontraflow itu ya Kak Warasika, jalur di titik TKP pohon tumbangnya itu jalur yang arah menuju ke Kudus atau Jeporo dipakai untuk dua arah, makanya rapat banget nih antreannya, malah jujur malah yang panjang tuh yang dari Semarang malahan. Oh, ini ada Pak Dimas nih, coba menambahi infonya.
7: Tadi belum sampai Trengguli Mas Uda. Okay. Tapi kalau sekarang enggak tahu ini, saya sudah sampai Kalinyamat.
0: Oh nggih, nggih matur suwun. Nah, tukang waras sih ya. Antreannya justru yang panjang itu malah yang dari Semarang, yang dari Kudus, dari Jeporo. Antreannya masih ya ada, cuma dibanding yang arah sebaliknya masih ada perbedaan yang cukup signifikan lah. Pak Sunarto.
8: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Sun.
8: Ini ada ketersendatan dari arah Ungaran ke Semarang, tepatnya Jalan Gatot Subroto. Ekornya sudah sampai SMK Widya Praja. Gak tahu. Oke. Belum.
0: Truk mogok ya, truk mogok Pak Sun.
8: Ternyata ada truk mogok di depan Bapeda.
0: Betul.
8: Ungaran Mas, terima kasih.
0: Eh, matur suwun informasinya Pak Sunarto, Pak Rizvanda.
9: Truk mogok di tanjakan sebelum Taman Unyil. Kemacetan dari traffic light. Oke, terima kasih.
0: Nah, itu ya kawan, dua atensi tadi Anda dengarkan, Jebor Ungaran, Jebor Ungaran. Jebor ada truk mogok saat ini, Jebor ada pohon tumbang saat ini sedang proses evakuasi. Jalan Gatot Subroto Ungaran yang arah Semarang lagi merambat karena ada truk mogok dan sudah ada petugas juga di sana. Pak DM, update kembali ya Kawarasika. Ini di Pantura Pati Juwana ada antrian panjang juga, ada laka melibatkan truk tabrak belakang. Di jalur Juwana arah Pati, truk mogoknya posisi di bahu jalan Pati Juwana, lalu lintasnya cukup merambat di kedua arah dan sudah proses evakuasi untuk ditarik oleh truk yang lainnya. Waduh, truk segede gambreng kayak gini, laka Kawarasika di jalan Pantura Pati Juwana. Nanti dipantau lagi info perkembangan lalu lintasnya ya. Kelana Kota siangnya masih sampai nanti, tenang aja jam 12, tapi aku bergeser ke tempat yang lain karena Kelana Kotanya akan dilanjutkan sama kawanku selanjutnya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Keluhan jalan rusak menjadi aduan tertinggi masyarakat Kabupaten Semarang sepanjang semester pertama tahun ini. Dari 217 aduan masyarakat, sekitar 22% diantaranya didominasi persoalan infrastruktur jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Danang Eko Wahyuwono, menjelaskan dari 486 ruas jalan kabupaten, anggaran DPU hanya cukup untuk pemeliharaan rutin 50 hingga 80 ruas dengan kerusakan ringan, serta rekonstruksi 15 hingga 20 ruas tiap tahunnya.
3: Semua kebutuhan sesuai kabupaten. Namun begitu bahwa catatan-catatan atas kerusakan jalan tentu akan menjadi prioritas kami. Karena meskipun kita punya data kerusakan jalan, tapi atas kondisi cuaca, atas kondisi beban yang lewat, data kondisi itu kan kita ambil di akhir tahun. Kalau tiba-tiba ada bencana, ada kerusakan di bulan Januari, bulan Februari, itu terus terang memang belum terrecord di dalam data kami yang per tahun.
4: Itu puncak musim hujan biasanya.
3: Karena data kita itu memang per akhir tahun yang kemudian itu data kita terverifikasi di kementerian. Jadi kami ini tidak bisa bikin data sendiri tanpa ada penilaian dari kementerian.
2: Pihak DPU meminta maaf dan menegaskan penanganan jalan berjalan bertahap dalam skema 5 tahunan, serta terus mengupayakan bantuan dana dari provinsi hingga impres jalan daerah guna akselerasi perbaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat permanen, terutama asrama, menjelang tahun ajaran baru pada 31 Juli nanti. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan kesiapan asrama menjadi prioritas utama karena seluruh siswa diwajibkan tinggal di dalam kampus. Sumarno juga meminta Pemkab dan Pemkot berkoordinasi terkait pasokan air bersih dengan tetap menjaga aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Sumarno menegaskan sekolah rakyat adalah program khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, sehingga kualitas fasilitas harus menjamin kenyamanan dan keselamatan angkatan perdana ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, saat ini Jawa Tengah memiliki 10 sekolah rakyat permanen dan 6 sekolah rintisan yang siap beroperasi serentak pada tahun ajaran perdana ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang kawan. Saya yang menggantikan siang pagi menjelang siang ini di Kelana Kota Rasika edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026. Oke, bagaimana situasi lalu lintas? Tentu menjadi konsentrasi kita memantau dan apa yang terjadi di seputar kita. Kita pantau juga di musim kemarau, kebakaran-kebakaran menjadi konsentrasi para pemadam kebakaran di mana seperti yang disampaikan oleh Damkar Kota Semarang, walaupun anggarannya dikurangi, tetapi semangat mereka tetap menyala dengan banyaknya kasus-kasus pemadaman dan non-pemadaman juga. Oke, situasi lalu lintas untuk jam 10 ke atas ini bagaimana arus lalu lintasnya di hari Rabu ini? Apakah selandai hari Selasa dan Senin? Oh, berdasarkan catatan dari Bung Yuda sebelumnya, memang ada beberapa kepadatan dan juga antrian-antrian kendaraan, terutama di jalur Pantura, kawan. Pantura Barat maupun Timur. Ya, baru Pak, Pantura Barat ataupun Timur. Bagaimana situasinya? Saya nunggu update dari Anda, kawan. Bagaimana arus lalu lintasnya? Terutama di jalur KIW, kawasan Industri Wijaya Kusuma, arah ke Semarang. Seperti biasa, jalur ini padat. Kita catat ya kawan ya, bagaimana upaya-upaya, bagaimana situasi ini masih akan terus terjadi sampai kapan gitu. Karena setiap ada kepadatan akan terjadi antrian, berbeda dengan di tempat lain. Kepadatan ada tetapi masih terus mengalir. Karena di sini memang jalurnya padat, terutama kendaraan yang keluar dari industri dan juga traffic light yang ada di kawasan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jalur lingkar Kaliwungu tadi. Laporan sebelumnya ada antrian. Bagaimana dengan sekarang ini? Apakah sudah terurai ataukah masih ada? Dan yang menjadi catatan di Pantura Timur adalah di daerah Jebor atau Trengguli. Ya, di sekitar Jebor ya kawan. Di situ informasi ada rabas-rabas pohon dan arus lalu lintas dilakukan kontraflow. Saya coba catatan dari Pak Diki nih, bagaimana situasinya di lokasi.
1: Update untuk antrian ketersendatan di daerah Jebor kan imbas pohon tumbang. Menurut saya malah lebih panjang yang dari Semarang, karena antriannya sampai ke sekitaran hotel apa ya, Hotel Heaven atau hotel apa itu, sampai situ, sekitaran situ. Kalau yang arah dari Kudus nggak terlalu panjang menurut saya. Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama panjang sebetulnya, yang dari arah Kudus maupun yang dari arah Demak. Anda yang mau ke Kudus lewat kota aja kalau gitu. Lumayan, tidak terkena antrian di lingkar Demak ya. Oke. Jadi karena antriannya 1,5 kilo, yang dari arah Kudus juga sama 1,5 kilo. Ya, sama-sama panjang ya antriannya. Tapi gimana, saya belum dapat foto ataupun video seperti apa laju kendaraan, apakah banyak berhentinya ataukah masih melaju tapi pelan. Nah, belum ada catatan. Nanti kita belum bisa mempertimbangkan, tapi untuk saat ini barangkali kita menyarankan untuk lewat dalam kota Demak saja yang mau ke Kudus gitu. Oke, baik. Kalau yang dari arah Kudus ke Semarang ya, karena antrean di Jebor praktis ya mau tidak mau ya, mau lewat kota maupun lewat lingkar sama saja. Oke, kemudian catatan lainnya lagi. Catatan di Anda, di Rasika, silakan update informasinya di WA di 081-32-58-58-500. Hari anak, kemudian hari apa lagi ya, remaja, dan juga beberapa, oh ada yang menarik ini, pesan dari Presiden Prabowo yang mengingatkan perwira remaja TNI Polri agar tetap menjaga integritas, di mana hal itu disampaikan dalam amanatnya di upacara Prastia Perwira atau Praspa di Istana Presiden. Dan Presiden menyampaikan TNI dan Polri merupakan institusi yang vital bagi bangsa dan negara. Ia pun mengingatkan kepada seluruh perwira remaja untuk bekerja dengan profesional dan mengabdi kepada rakyat Indonesia.
2: Malin

Ya, pesan tadi adalah pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang resmi melantik sebanyak 1.177 lulusan Akademi Militer dan Akademi Kepolisian menjadi perwira TNI Polri dalam upacara Prastia Perwira di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, di mana hal itu terkait dengan pengangkatan Taruna dan Taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira TNI dan perwira Polri. Oke, sekaligus biasanya akan diambil sumpah sebagai perwira TNI dan Polri ya. Oke, baik, selamat jalan untuk kawan Rasika, Pak Adi Nugroho. Selamat pagi menjelang siang, Pak Purwanto. Siang Bung Aris melaporkan perjalanan pulang dari Getasan Salatiga ke Pringapus. Ada dua trailer mogok di tikungan Kopi Banaran Bawen ya, di lajur kiri arah ke Ungaran, hati-hati saja. Kemudian satu lagi trailer pas di traffic light Bawen itu, lajur kiri juga. Oke, lajur kiri. Itu bukannya biasanya pada parkir di situ, Pak. Oke, kan itu cukup lebar ya. Misalnya dipakai untuk parkir satu truk pun menurut sopir tidak begitu mengganggu karena masih ada lajur lainnya. Padahal memang di apa ya, kadang-kadang kita ini serba salah ya, dibuat jalan yang lebar, ah masih bisa buat parkir ah. Oke, kemudian satu trailer lagi di Tanjakan Bawen depan Rumah Sakit Atin, lajur kanan. Total ada 4 trailer nih dalam pantauan dari Pak Purwanto yang tadi melintas. Tetapi arus lalu lintas lancar kok, tidak terkena imbas dari hal tersebut. Ya. Anda masih bersama di Kelana Kota Rasika.

0: Caramel Light Stand, ini sih Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Tuan CEO sudah tiba.
3: Selamat datang Tuan CEO.
2: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
4: Bukan.
3: Apakah karena orang dalam?
4: Bukan juga.
2: Lalu apa Tuan CEO?
4: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
5: Rasika USA.

0: Anda masih bersama di Rasika, di Kelana Kota Rasika hari Rabu ini. Saya Haris kawan, jadi kawan Anda siang hari ini. Saya sebut siang aja ya. Kadang-kadang menyebutnya itu agak susah, pagi atau siang, siang aja deh. Sebetulnya siang itu kalau sudah jam 11. Tapi nggak ada waktu yang pasti. Kalau Anda bangun tidur sekarang ini, atau jam 10 baru bangun, pasti udah dikatain siang. Ngomongin soal Hari Anak Nasional kawan, Hari Anak tuh jatuh pada tanggal 23 Juli, artinya ini besok. Besok itu dipilih karena bertepatan dengan waktu itu tahun 84, disahkannya undang-undang tentang kesejahteraan anak. Jadi Hari Anak Nasional itu diperingati tanggal 23 Juli. Kalau Hari Anak Sedunia itu diperingati tanggal 20 November. Itu yang buat PBB. Ya, jadi Hari Anak Sedunia, Universal Children's Day. Tapi kalau di Indonesia, tanggal 23 Juli besok. Biasanya para pengiklan ataupun iklan-iklan yang terkait dengan anak sudah menyiapkan beberapa waktu yang lalu ini, baik itu produk-produk kesehatan, produk untuk anak dan lain sebagainya ya, karena momen itu menjadi momen yang menarik untuk menjadi daya tarik untuk mempromosikan barangnya gitu. Di Indonesia itu tanggal 23 Juli memperingati Hari Anak Nasional, bukan sekedar seremonial ya, tetapi setiap peringatan-peringatan itu menjadi pengingat bahwa setiap anak itu berhak tumbuh dengan sehat, dengan aman, bahagia, dan memperoleh pendidikan yang layak. Ini kalau di-compare dengan kejadian-kejadian di misalnya di ruda paksa yang terjadi di beberapa tempat pendidikan, tentu sangat memprihatinkan gitu. Kalau kita lihat tema Hari Anak Nasional setiap tahunnya itu mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu orang tua, guru, pemerintah, dunia usaha, sampai dengan komunitas untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah anak ya. Karena otak anak itu berkembang sangat pesat pada 5 tahun pertama kehidupan gitu. Nah, karena itu kasih sayang, gizi, dan stimulasi yang baik itu akan menentukan bagaimana ke depannya. Dan anak itu belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi terutama dari contoh yang diberikan oleh orang dewasa. Nah, anak itu tugasnya bermain. Bermain bukan sekedar hiburan, kawan. Jadi bermainnya anak-anak itu membantu anak mengembangkan kreativitas. Bersosialisasi dan bagaimana mereka ini memecahkan sebuah masalah gitu. Nah, biasanya anak-anak itu kan nurutnya sama guru ya. Apa yang kata guru bilang, itulah menjadi fatwa mereka gitu. Kadang-kadang orang tua juga dua kewalahan. Satu kalimat positif dari orang tua ataupun guru dapat meningkatkan rasa percaya diri anak untuk waktu yang lama. Maka itu berikan, suapi terus dengan kalimat-kalimat yang positif gitu. Jangan mencemooh karena itu juga akan mengedropkan mereka. Apa sih bahasa Indonesia yang mengedropkan? Apalagi di era gawe seperti sekarang ini, dampingi anak saat mengakses internet. Ya. Kalau bisa pantau dengan aplikasi khusus apa yang dia buka gitu. Ada kawan. Kemudian batasi waktu penggunaan HP sesuai dengan usia gitu ya. Ajak anak lebih banyak beraktivitas di luar rumah, bangun kebiasaan berdiskusi agar anak berani bercerita ketika menghadapi masalah. Dulu saya punya teman itu sangat bangga sekali, anak yang usia 4 tahun, 5 tahun itu sudah pandai gawai gitu pada awal-awal ya, kemudian laptop, komputer gitu. Tapi sebetulnya dalam kehidupan anak-anak ya harus bermain gitu. Oke, baik. Kemudian ya udah masuk lagi ke Rasika siang ini. Pak Andi Nugroho dari exit tol Gayamsari arah timur ke arah Meranggen. Ambil lajur kiri aja tuh karena proyek jalan yang saat ini dikerjakan ada di sisi kanan. Oke. Arus lalu lintasnya bagaimana, Pak? Kemudian Pak Andika Nova, selamat siang.
1: Selamat jelang siang, Mas Haris.
0: Gih.
1: Perjalanan pagi hari ini dari Ringin Putih menuju ke Purwodadi ya, Mas.
0: Mm-mm.
1: Ini rencana saya lewatnya Kawengen saja.
0: Oh.
1: Untuk daerah Meragen dan selanjutnya, apakah ada ketersendatan, Mas, menuju ke alun-alun Purwodadinya? Begitu, terima kasih.
0: Baik, kasih banyak. Nah, selamat jalan. Nanti kita buka dulu ya catatan dari kawan Rasika, mungkin ada informasi terbaru yang ke arah Karangawen, Purwodadi, dan seterusnya. News
2: Flash. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara resmi mengkonfirmasi persetujuan dukungan anggaran tambahan hingga menyentuh angka 20 triliun rupiah guna menjaga likuiditas serta stabilitas keuangan BPJS Kesehatan. Alokasi dana tersebut ditujukan untuk memastikan layanan program jaminan kesehatan nasional tetap berjalan optimal tanpa penurunan mutu, sekaligus menjamin keberlanjutan pembiayaan gratis bagi peserta kurang mampu. Demikian News Flash.
0: Buka-buka lagi dari Bang Jai Arifin. Selamat informasi Bung Aris, Trengguli arah Semarang. Trengguli arah Semarang itu kemacetan sampai dengan SPBU Trengguli. Sayung ada rom gak ya Bung Aris? Gak ada ya Pak. Aman, lancar untuk kedua arahnya. Semarang Demak di Kaligawe juga lancar kok. Untuk saat ini ya. Oke. Yang paling panjang tentu saja yang dari arah Demak ya kawan. Sudah sampai di SPBU, mungkin sudah sampai Trengguli itu, mungkin 2 kilometeran ada kali ya. Oke, baik, jadi mohon bersabar yang melintas di jalur tersebut. Yang dari Jepara mau ke Semarang ke arah Demak juga bersiap-siap padat ya, karena ada antrean. Tadi ada pohon tumbang sedang dilakukan pemotongan ya, dan arus lalu lintas dilakukan kontraflow. Kemudian saya buka kegiatan dari Damkar Kota Semarang. Ini ada laporan soal tumpahan solar itu di daerah Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, dan sudah dilakukan apa namanya pembersihan tumpahan solar. Oke, baik. Terima kasih banyak laporannya, dan sudah dilakukan upaya-upaya pembersihan solar karena solar cukup berbahaya ketika dilintasi, terutama sepeda motor.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
4: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Jessica Kelana Kota. Situasi lalu lintas siang hari ini, Pak Bagus Aditya minta informasi lalu lintas dari Karyadi, terutama jalur Pelanggen dan sekitarnya. Informasi terakhir, baru saja Pak Muis tadi melintas di Karangawen menuju ke arah Semarang, lancar kedua arahnya untuk siang hari ini, kawan. Selamat jalan. Karangawen, Gubuk juga aman lancar tanpa kendala apapun untuk saat ini. Gitu kawan, kira-kira informasinya untuk siang ini. Nanti update terus ya, kalau ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda. Kalau Anda mungkin mengalami kepadatan, tanyakan ke Rasika, ada apa?

0: memunculkan lagu slow rock beberapa puluh tahun yang lalu. Pak Agustinus tadi menyukai lagu ini, dan bisa gak dengerin lagu Eric Clapton gitu? Boleh aja, tapi nanti di jeda ya. Masa selorok-selorok pagi. Tapi ngomongin soal Eric Clapton, saya jadi ingat ada kejadian yang seru. Anda tahu Hard Rock Cafe ya? Hard Rock Cafe itu kan terkenal dengan musik, kemudian cafe, kemudian ada pajangan-pajangan atau memorabilia berupa foto dan juga gitar atau musik-musik ini ya, dari pemain-pemain legenda gitu. Tapi nggak tahukah Anda bahwa awalnya Hard Rock Cafe itu di London pada tahun 1979 ada kebiasaan Eric Clapton. Dia itu suka duduk di di cafe itu gitu. Nah, dia menyerahkan gitar Fender punya dia untuk digantung di atas meja. Gunanya adalah, tujuannya adalah agar tempat duduknya itu selalu diamankan dan tidak diambil pengunjung lain ketika dia datang. Kan awalnya dia duduknya selalu di situ gitu ketika menikmati kopi dan burger. Nah, tetapi ketika suatu saat dia datang ke situ, kok diduduki orang lain? Dia ngomong sama manajernya, bisa gak orang itu dipindah gitu? Waduh, gak bisa gitu. Nah, akhirnya gimana caranya agar tempat duduk itu selalu diamankan. Pokoknya itu tempat duduknya Eric Clapton gitu. Nah, tidak disangka ketika dia memberikan gitarnya untuk dipajang di situ, seminggu kemudian ada gitaris The Who namanya Pete Townshend mengirimkan gitarnya sendiri ke kafe tersebut dengan pesan yang hampir sama. Aku juga mau seperti itu. Dan momen inilah yang memicu lahirnya tradisi untuk mengoleksi memorabilia di seluruh cabang Hard Rock Cafe di dunia. Dan juga memorabilia ikon lainnya yang ada di Hard Rock Cafe. Gitu. Baik, itu kira-kira kawan ngobrol singkat aja ya. Pak Baskoro, selamat siang. Minta informasi lalu lintas dari Tembalang ke Jatengleng. Tembalang ke Jatengleng, jalur yang Anda lalui akan cukup lancar. Jika lewat tol akan cukup padat, kawan. Terutama di sekitar kawasan exit tol Muktiarjo sampai dengan U-turn Kubro padat melambat. Mungkin Anda butuh waktu antara 20 menitan untuk lepas. Bisa juga lebih gitu. Sementara lewat jalur konven, kawan, memang lebih lama untuk menuju ke kawasan itu, tetapi untuk melintas di rel kereta api menuju ke arah Kaligawe relatif lebih lancar walaupun sedikit padat ya. Lepas itu lancar sampai dengan menuju ke Jatengleng. Pak Edi Harjono, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Heri. Ya. Saya absen J. Ini panasnya jen kicat-kicat tenan ini. Tapi yang lebih aneh anginnya kok agak gede ya.
0: Betul.
1: Itu saja. Matur suwun.
0: Ya, hari ini atau sejak pagi tadi malam ya. Ya. Anginnya banter ya hari ini. Kenapa? Nanti mungkin bisa tanya ke BMKG. Kemudian Pak Hari, selamat siang Bung Aris dari Majapahit arah ke Kudus lancarkah? Mau lewat mana Pak? Ya. Ke Kudus sih relatif lancar ya Pak untuk saat ini. Tadi pohon tumbang di Jebor juga sudah dilakukan dengan cepat. Pelan-pelan antrean yang tadi mengular di lingkar Demak juga sudah relatif lebih berkurang. Kontraflow masih dilakukan barangkali ya di jalur itu. Mohon reportnya. Oke, mudah-mudahan kalau Anda sekarang ini berangkat sampai sana sudah lumayan agak berkurang ya untuk antreannya. Baik, kemudian lewat manapun, lewat Walter, lewat Waru, lewat mana lagi tuh, Karangawen, Guntur juga lancar semuanya. Oke, kemudian Bu Indria, selamat siang. Lewat ngomongin soal anak, itu apa ya, anak itu memang tugasnya bermain, Bung Aris. Makanya, tetapi tidak asal bermain yang perlu kita arahkan. Kalau anak-anak bermain, terus orang dewasa juga butuh bermain loh. Cuma memang anak-anak bermain untuk belajar tentang dunia, sementara orang dewasa bermain untuk apa ya, menjaga keseimbangan hidup. Ya dong, masa kita juga perlu hiburan, perlu bermain juga gitu ya. Perlu melepas stres, membangun relasi, dan juga mengasah kreativitas. Kalau orang dewasa suka bermain bukan berarti kekanak-kanakan. Bahkan banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa aktivitas bermain bagi orang dewasa ya, dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan kesehatan mental. Jadi permainan orang dewasa tentu saja bukan lagi petak umpet atau gobak sodor, tapi bisa juga sesekali, it's okay. Tetapi mungkin berupa sekarang ini apa kali ya permainnya itu? Golf mungkin? Futsal? Tenis? Badminton? Bermain musik atau menyanyi? Itu juga bermainnya orang dewasa ya. Atau nge-gym, baik digital maupun permainan papat catur, monopoli dan sebagainya, itu juga bermain ya, mancing, touring, motor atau mobil, kemudian mendaki gunung, memasak juga bermain loh itu, fotografi dan lain sebagainya. Apalagi bermain bersama, kalau misalnya kita udah usia ataupun tenaga kurang, ya tentu kita tidak mendaki, tentu kita tidak bermain sepak bola, tapi bermain bersama anak dan cucu gitu. Semuanya memiliki unsur yang sama, yaitu menyenangkan, bukan semata-mata karena kewajiban gitu ya. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya yang sedang melintas di jalan raya siang ini. Pak John Myung, selamat siang Bung Aris dan kawan Rasika semuanya. Ini mau jalan dari Kudus ke Ungaran. Ke Ungaran, ke Disup ya. Saat ini paling cepat lewat mana ya Mas? Oke. Dari Kudus mau menuju ke Ungaran. Siap. Oke. Di Trengguli sudah relatif agak lancar sekarang dibandingkan tadi. Jadi mau tidak mau lewat Pantura aja Pak. Nanti kalau Anda beruntung dari Kudus, mungkin 20 menit lagi sudah relatif lebih lancar ya barangkali. Gitu. Mungkin akan tersendat sedikit di Trengguli atau di Jebor. Tapi lepas itu lancar lewat tol maupun lewat non-tol. Kemudian nanti masuk ke apa Kaligawe, masuk tol, keluar Ungaran. Udah, paling enak tuh keluar Ungaran atau lewat Bawen. Dinas Perhubungan itu kan di dekat Kensaras ya. Itu juga ya lewat Bawen lebih cepat sih. Okay. Gitu kawan kira-kira. Kemudian lewat Ungaran juga gak apa-apa, keluar tol Ungaran atau lewat Bawen. Sama-sama cepat ya. Oke, mungkin itu dulu kawan catatan kita untuk siang hari ini. Pak Rudi, selamat siang. Mohon informasi jalur ke arah Kendal. Semarang Kendal lancar ya. Ketersendatan hanya yang ke arah Semarang saja, baik di Lingkar maupun di KIW. Mungkin terimbas sedikit kalau ambil lajur kiri di KIW aman. Gitu kawan. News flash.
2: Pemerintah Indonesia siap mengimplementasikan kebijakan mandatori pencampuran bioetanol ke dalam BBM bensin secara bertahap yang ditargetkan mulai berlaku penuh pada tahun 2027 demi memangkas emisi karbon transportasi. Guna mendukung target tersebut, pemerintah memacu kapasitas produksi etanol domestik berbasis tebu serta mempercepat uji coba keandalan mesin kendaraan dan penyiapan regulasi intensif industri bioenergi. Demikian newsflash.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris, kawan, menemani perjalanan Anda siang hari ini. Besok hari Anak Nasional. Besoknya lagi hari ulang tahun Kota Salatiga. Ya, dan ulang tahunnya udah gak main-main, kawan. Udah ribuan tahun, kawan. Hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Ada ini sih, ada rangkaian-rangkaian kegiatan untuk memperingati hari tersebut. Ada agenda budaya, olahraga, baksos, kemudian ada Forum Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, kemudian apa, para raja-raja juga berkumpul, macam-macam ya. Salatiga itu kan terkenal dengan kota toleran, kotanya beragam. Jadi peringatan hari jadi tahun ini diawali dengan berbagai kegiatan sosial, pelayanan kesehatan, olahraga, macam-macam ya. Oke, dan apa ya, kemarin beda gitu ya. Ada apa namanya, sudah digelar, kawan, kemarin hari apa itu ya, yang hari Sabtu kemarin ada night market ya, di sepanjang jalan Diponegoro sampai dengan rumah dinas wali kota. Ramai banget, kawan, bahkan sampai till drop kalau nggak salah, sampai pagi gitu, maksudnya sampai jam 1 apa jam berapa gitu, masih luar biasa tuh. Kemudian ada apalagi, tanggal 19 Juli kemarin ada Car Free Day diisi UMKM, ada Color Run, Fun Bike, senam bersama, kemudian olahraga, dan apalagi tuh ya, ada, oh iya, tanggal hari ini ya, hari ini sampai dengan tanggal 26 Juli itu ada doa lintas agama, pagelaran mulai kulit, ada festival adat budaya Nusantara, kemudian upacara tentu ya, ada kenduri rakyat yang menyediakan sekitar 7.000 porsi makanan dari 100 UMKM, kemudian ada kirab budaya, panggung hiburan rakyat, dan macam-macam. Oke. Kemudian ya, udah masuk ke Rasika siang ini, Pak Adi Nugroho, selamat siang. Menurut saya umur 60 boleh main sepak bola, Mas Haris. Hanya saja lewat lawan mainnya, klub lawan juga umurnya 60-an. Jangan ditandingkan dengan umur 20-an nih. Iya sih. Kemudian catatan lainnya, Pak John Myung, selamat siang Bung Haris. Ngomongin soal Eric Clapton, pengen denger lagunya Tears in Heaven. Pak Joyo, selamat siang. Pak Ibu Merti, assalamualaikum, selamat siang Bung Haris, mau dengerin apa nih, Ivan 17. Kemudian lainnya lagi, udah. Kaligawe melambat, tapi masih mengalir di rel kereta seperti biasa karena volume kendaraan. Baik, matenun informasi. Tapi antreannya nggak panjang kok. Cuma antreannya biasa di SPBU, di U-turn SPBU setelah rel kereta maju lagi. Karena ada SPBU tuh. Nah, ada bukaan median jalan di situ yang bikin tersendat. Sementara untuk Kubro, kawan, untuk siang ini, karena jalurnya sedang dilakukan pengecoran jalan, maka tersisa satu lajur kanan. Persis di depan Kubro. Jadi praktis jalurnya menyempit, kawan. Yang dari arah pelabuhan lumayan panjang, yang dari arah tol keluar juga mohon bersabar. Antreannya sekitar 2 kilo dari pelabuhan, sementara untuk apa namanya, dari Mukti Arjo mulai dari jembatan aja. Oke, itu kawan. Sementara untuk dan Kalibanteng menuju ke arah apa namanya, ke arah jembatan Layang, ke arah Rumah Sakit Samsu Hidayat, di situ sedang ada pekerjaan jalan. Jadi arus lalu lintasnya melambat. Oke.
Di mana lagi? Monggo silakan tanyakan ke Rasika. Ada apa di situ? Karena kawan-kawan Rasika akan menjawabnya. Sementara untuk pohon tumbang dan pemotongan pohon yang tadi sempat membuat arus lalu lintas ada antrean, untuk saat ini sudah kami kategorikan lancar. Ya, sudah lancar. Arus lalu lintas yang tadi ada antrean, saat ini sudah lancar kembali. Itu kawan informasinya untuk Anda yang melintas di jalan raya pada kesempatan siang hari ini.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 32 calon legislatif PDI Perjuangan Jawa Tengah yang gagal dilantik akibat sistem komandante menolak tawaran kompensasi dari DPD partai dan tetap memperjuangkan hak politik mereka. Kuasa hukum para caleg Zainal Abidin Petir menyesalkan adanya dugaan pengalian suara di luar wilayah binaan yang dinilai merusak demokrasi. Sementara itu, caleg asal Salatiga, Bonar Novi Priatmoko mengaku rugi biaya politik hingga miliaran rupiah. Suara sebanyak 1.989 yang diraihnya justru dialihkan ke caleg lain yang hanya memperoleh 1.313 suara. Meski DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menawarkan kompensasi, para caleg menolak tegas dan memilih menunggu keputusan DPP partai serta KPU demi mengembalikan hak konstitusional mereka. Belasan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memprotes tarif retribusi bangunan dan jembatan di tepi irigasi yang mencapai Rp840.000 hingga Rp900.000. Perwakilan massa Teguh Istianto menilai penarikan retribusi tanah lampiran ini terkesan tebang pilih karena hanya menyasar bangunan berizin. Pihaknya menuntut agar kebijakan tersebut segera dibatalkan. Sementara itu, salah seorang pemilik warung kelontong di Desa Kebo Lampang, Narto, mengaku keberatan karena harus melunasi retribusi Rp900.000 untuk jembatan akses menuju warungnya. Tarif itu sangat membebani warga kecil di tengah penghasilan yang tidak menentu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika siang ini. Angin bertiup kencang, kata kawan Rasika. Sejak tadi malam sih ya, kita rasakan pagi tadi juga bertiup kencang. Khas apalagi suasana sejuk gitu. Oke, dari informasi, saya baca-baca berita nih ya. Kepala BGN mundur. Oh, Bu Nani SD yang ya? Okay. Sudah banyak yang memberitakan mundurnya ini diumumkan sendiri oleh Ibu Nani Sudaryati melalui status di akun Facebook hari ini. Nani mengungkapkan bahwa alasan mundur terkait masalah kesehatan. Ia pun pamit kepada Presiden untuk menjalani pengobatan di luar negeri. Dan Presiden juga, tapi masih meminta untuk mengawasi BGN. Kira-kira itu kawan ya. Pak Handika Nova, selamat siang. Ada apakah gerangan? Ya. Oke. Ada di sebuah wilayah yang kering ya, ada pohon-pohon yang ini nih, yang kering. Mungkin ini daerah mana nih ya, daerah Blora gitu ya. Ya. Baik. Dimana ini kebanyakan tanaman-tanaman keras, pohon jati-jati gitu. Pisang ada juga sih. Dan juga, oh ini maksudnya adalah, ini membersihkan ilalang dengan cara membakar. Oh, gitu. Mungkin yang menjadi perhatian ya dari Pak Andika adalah membersihkan lahan dengan cara dibakar tanpa pengawasan di daerah setelah Kawengen arah Banyumeneng. Oke. Baik kawan, ini juga cukup ini ya menjadi perhatian yang serius, jangan sampai membersihkan lahan-lahan ataupun ilalang-ilalang yang ada di kawasan itu di musim kering seperti saat ini cukup berbahaya jika tanpa pengawasan. Baik, tanpa dengan pengawasan pun ketika sudah membesar pasti akan kewalahan juga. Pak Adi Arjono.
1: Siang Mas Haris, izin melaporkan Kali Gawe yang ke arah rumah sakit itu ya, ini ya seperti yang Mas Haris tadi katakan, agak sedikit tersendat ya, karena pas di U-turn-nya yang dekat pom bensin itu toh,
0: yeah.
1: Atau yang dekat Kampung Semarang gitu. Tapi setelah melewati kereta api ya lancar.
0: Lancar ya.
1: Gitu saja. Matur suwun Mas Haris.
0: Baik. Itu so far sih lancar-lancar aja ya di siang hari ini, kecuali memang di jalur di Yuten Kubro nomor 1 itu untuk saat ini. Jalur lainnya KIW, kemudian yang lainnya saya belum dapat informasi dari Anda. Begitu kawan, Pak Aziz pengen dengar siang ini yang slow but sure.
2: 105,6 Radio Rasika menjadi kawan-kawan pemandu jalan.
0: Slow but sure itu apa ya Pak? Lagu yang slow gitu. Ya. Apa ya yang lagu yang slow? Kan banyak sekali tuh. Oke, nanti saya pilihkan ya. Kalau ada request begitu nanti saya pilihkan yang enak untuk kita nikmati di siang ini. Tapi kalau ini agak sedikit slow juga. Jadi mengurangi hawa panas di dalam mobil. Selain warna, tapi juga lagu.

Saya nggak tahu ya maksud dari bunga di tepi jalan yang mungkin dulu dinyanyikan oleh Coast Plus ya. Ngomongin soal tadi, Anda mendengarkan berita tentang bioetanol. Sekarang kan lagi digalakkan tuh oleh pemerintah di mana ketergantungan kita akan impor akan dikurangi dengan etanol ya. Di mana mungkin saya dengar-dengar selentingan juga bagaimana kita Indonesia itu kan negara tropis ya, dengan kelembapan udara yang tinggi. Nah, etanol dalam tangki bensin itu kabarnya sih bisa menyerap uap air di sekitarnya gitu. Dan bisa mengikat air. Dan ini yang perlu diwaspadai adalah barangkali tentang korosi maupun kerak gitu ya. Tapi ngomongin soal etanol, Indonesia sebetulnya bukan pelopor dalam kebijakan ini. Beberapa negara sudah melangkah jauh dengan kadar pencampuran yang bahkan jauh lebih tinggi. Di Brazil misalnya, itu menjadi pelopor global dengan menerapkan standar E27, yaitu 27% etanol berbasis tebu, dan memiliki banyak kendaraan berteknologi flex fuel. Kemudian di Amerika Serikat itu juga menggunakan bensin E10 sebagai standar umum di bawah aturan di sana, dan juga menyediakan E85 khusus gitu. Di Uni Eropa, negara-negara seperti Prancis, Jerman, Inggris juga menjadikan bensin E10 sebagai standar utama di sana, di SPBU-SPBU. Di India, di sana itu sedang mempercepat transisi menuju penggunaan bensin E20 secara nasional untuk memacu kesejahteraan petani tebu mereka. Gitu. Untuk mobil-mobil lama perlu perhatian juga ya terkait hal ini. Konsultasikan dengan barangkali bengkel terpercaya Anda. Ya. Dan pastikan juga periksa terus terkait dengan beberapa komponen yang mungkin bisa berimbas. Baik itu karet, silnya, ataupun beberapa hal lain yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Oke, Pak Nur Rahman, selamat siang, melintas di jalur Pantura Tengah. Saya dari Purwodadi menuju ke arah Gubuk, lancar, Bung, untuk arus lalu lintas saat ini, mohon jalur

Semuanya Semarang Bawen lancar, salah tiga. Untuk siang ini juga landai, lancar, tanpa kendala apapun. Nah, baik itu yang menuju ke arah Solo maupun menuju ke arah Semarang, Tuntang, dan sekitarnya. Waspadai, di situ banyak gudangan yang... gudangan, area gudangan Tuntang itu. Yang dapat membuat kita rawan mampir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Rasika USA.

0: hati. Anda masih bersama di Rasika 105.6 FM. Dari catatan kita untuk siang hari ini, yang lagi ramai apa ini? Bang Hotman Paris. Kenapa? Ya, tokoh publik seperti Hotman Paris Hutapea selama bertahun-tahun memang memanfaatkan media sosial untuk apa ya, menyampaikan pandangan hukum. Biasanya mengomentari kasus, membangun citra personal. Ya, karena media sosial memang efektif, karena pesan dapat langsung diterima publik tanpa harus melalui media konvensional gitu. Tapi media sosial memiliki karakter yang berbeda dengan media satu arah. Di sana terjadi sebuah komunikasi dua arah. Artinya, ketika seseorang menyampaikan pendapat, publik juga bebas memberikan tanggapan, kan? Bebas memberikan dukungan, bebas memberikan kritik, bahkan penolakan. Dalam kasus FA, di mana Hotman membela mantan Jaksa Agung ini, sebagian warganet memberikan respon negatif karena menilai pernyataan terkait pembelaan terhadap terdakwa korupsi dan penyebutan nama presiden yang dinilai tidak tepat gitu ya. Di sisi lain kawan, sebetulnya ada yang berpendapat bahwa seorang pengacara ya berhak saja membela kliennya sebagai bagian dari sistem peradilan gitu. Di mana pengacara itu kan mendudukan perkaranya dengan benar gitu. Kita tidak bisa ngejudge bahwa seorang pengacara ini baik atau buruk, tidak dinilai dari situ ketika dia membela siapa, tetapi bisa mendudukan permasalahannya dengan benar dan mendapatkan pembelaan gitu ya. Dan memastikan ketika sebuah hukuman itu, memastikan bahwa hukuman itu proporsional. Dan pandangan seperti ini memang lazim ya terjadi di ruang publik. Cuma memang media sosial itu ada plus minusnya. Media sosial dapat membangun reputasi dengan cepat, tetapi juga dapat mempercepat munculnya kritik gitu. Dan seterusnya. Oke, kayak buka-buka lagi catatan dari kawan Rasika, Pak AW Tri, selamat siang. Rasika menginformasikan ada truk mogok nih di lajur kiri yang menuju ke Semarang, tepatnya di depan Polres Semarang, pas di tanjakan itu ya.
1: Rasika nih. Nah,
0: macetnya. Cukup panjang juga ya.
1: Macetan ya akibatkan truk mogok di tanjakan menuju ke Semarang. Ya.
0: Antriannya sampai dengan asrama Kebon Polo. Ya, jadi kalau Anda mungkin melintas di Ungaran dari Bawen mau ke Semarang gitu, lewat Ungaran atau dari Ungaran mau ke Semarang, setelah Pasar Bandarjo, setelah traffic light, nah siap-siap padat ya. Itu gara-garanya ada truk mogok. Saya nggak tahu apa di lajur kanan atau kiri itu, karena simpul atau kepalanya tadi sekilas terlihat saja. Baik, apapun kanan atau kiri kawan, tetap di posisi Anda ya, karena bermanuver itu bisa membahayakan. Pak Arief Sampurno, selamat siang. Ini di tanjakan Taman Unyil macet panjang, ada apakah? Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Awitri, di situ ada truk mogok di tanjakan Polres arah ke Semarang. Gitu. Ini yang dari arah mana? Arah sebaliknya kah? Atau bagaimana? Oke. Ibu Listiani, selamat siang. Udah semuanya kawan. Mungkin itu dulu catatan kita untuk siang ini.
2: News Flash. Kepolisian Negara Republik Indonesia mendirikan SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Gunung Sindur Bogor sebagai sekolah unggulan berasrama bertaraf internasional demi mendukung visi Presiden dalam membangun sumber daya manusia unggul dengan menyediakan fasilitas pendidikan gratis melalui skema beasiswa penuh. Sebanyak 297 siswa angkatan pertama dan kedua kini telah resmi menempati asrama untuk mengikuti pembinaan karakter serta penguasaan sains guna mencetak calon pemimpin masa depan. Demikian Newsflash.
0: Baik, pukul 11.32 menit, saatnya kita dengarkan informasi jaring radio.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kabupaten Pamekasan dipercaya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas Jawa Timur ke-79. Bupati Pamekasan, Kiai Haji Khalilur Rahman menyampaikan, kepercayaan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam mengembangkan sektor koperasi. Menurutnya, peringatan Harkopnas tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi titik awal pembenahan koperasi di Kabupaten Pamekasan. Pemkab akan melakukan pendataan terhadap koperasi yang tidak berkembang untuk menentukan langkah pembinaan maupun penggabungan dengan koperasi lain apabila dinilai sudah tidak layak beroperasi.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Di tengah ramainya isu efisiensi anggaran operasional Damkar Semarang, jumlah kebakaran di Kota Semarang justru meningkat hingga mendekati 50 kasus di pertengahan Juli ini. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Damkar Kota Semarang, Ade Bakti Aryawan menegaskan, efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Damkar justru memperkuat pencegahan dengan menargetkan pemeriksaan 1.500 gedung serta edukasi kepada warga. Ade juga memastikan seluruh personel tetap siaga serta armada operasional guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Alun-alun Bojonegoro saat ini dipastikan steril dari pedagang kaki lima setelah Satuan Polisi Pamong Praja memindahkan 40 PKL di pusat kota ke Taman Raja Kwesi. Proses pemindahan PKL berlangsung lancar. Kepala Satpol PP Bojonegoro, Laila Nuraini bilang, penolakan atau kekhawatiran para pedagang sepi pembeli tetap ada, namun melalui rembuk PKL akhirnya bisa dikondisikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Mantau-mantau arus lalu lintas kawan di Rasika setiap harinya. Banyak pertanyaan di Ungaran. Ada apa ini tersendat? Oke. Ada truk mogok kawan. Truk mogok yang ada di tanjakan Polres Semarang. Setelah pasar Ungaran maju dikit. Bangjo terus ke arah Semarang. Nah di tanjakan ada truk mogok di lajur kiri. Oke. Sementara arah sebaliknya juga tersendat. Di sekitar Pudak Payung. Nah, untuk yang lintas di jalur ini juga mohon bersabar. Ada catatan juga ini dari apa namanya kawan Rasika yang melintas tuh. Ya. Kemudian hari ini ada agenda di Jalan Pahlawan. Ada aksi di depan gubernur ya. Oke. Apakah jadi atau tidak, ataukah berapa banyak, belum kita dapat informasi. Sementara jalur lainnya lagi, ya udah masuk ke Rasika. Ya. Di tanjakan Taman Unyil. Tanjakan Taman Unyil ya. Oh di Taman Unyilnya ya. Ya, baik. Oke, matur nuwun informasinya di sekitar sebelum Taru Budaya, kalau Anda dari Pudak Payung, bersiap-siap padat juga tuh. Pak Bambang, selamat siang, melintas di jalan tol siang ini, dari Kudus mau menuju ke arah Solo Tigo. Ini sudah sampai Bawen, arus lalu lintasnya lancar. Tadi sepanjang perjalanan lancar, Bung. Agak melambat sedikit ketika mau masuk tol. Oke, siap. Kemudian udah semuanya ya. Ngomong soal BBM, apakah hari ini ada perubahan harga, Bung? BBM ya, BBM pertama tetap ya 16.250, Pertamax Green tetap 17.000 rupiah, Pertamax Turbo tetap 19.300. Sempat turun sih. Ya, sempat turun tuh. Dari 1000 turunnya 1450. Ya, dari 20.750 turun menjadi 19.300. Dex Lite itu juga turun 3.300 ya turunnya. Oke, jadi 19.700. Sementara Pertamina Dex itu juga turun ya non subsidi ya. Lumayan tuh turunnya 3.650. Pertalite biosolar tetap ya. Oke, Pertalite 10.000, biosolar 6.800. Sekedar informasi saja kawan untuk Anda siang hari ini. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.
1: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Catatan lainnya lagi, Pak Muhyiddin melintas di jalur konven menuju ke arah Temanggung. Bagaimana arus lalu lintasnya? Mau ke Temanggung, Semarang Bawen lancar, Bawen ke arah apa namanya, ke arah Jambu juga lancar. Volume kendaraan tidak begitu padat. Oke, lancar aja untuk siang ini. Selamat jalan menuju ke arah Temanggung. Oke. Sekalian bablas ke Dieng ya. Dieng menikmati embun upas. Di mana embun upas itu biasa terjadi di apa kawasan tinggi Dieng dan terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus. Di mana bulan-bulan ini adalah bulan yang apa ya asik untuk menuju ke arah ke Dieng karena di sana ada fenomena embun upas. Seperti sama-sama kita tahu, karena tekanan udara di benua Australia lebih tinggi dibandingkan benua Asia. Dan di sana juga kelembapannya cukup tinggi. Just informasi saja. Pak Aziz, selamat siang. Mohon informasi jalur ke arah Kendal. Kendal lancar ya Pak, untuk yang menuju ke arah Kendal. Monggo, silakan Anda melintas di jalur ini lewat tol maupun lewat nontol. Pak Rudi melintas di Kaligawe, padat merambat, ada apa, Bung? Di rel kereta, Pak. Siap-siap, Pak.

0: terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika siang hari ini. Gewer, selamat siang. Eksit tol Kubro tersendat. Ya, padat sekali kawan. Baik dari arah pelabuhan maupun yang dari arah eksit tol Muktiharjo. Begitupun di bawah jembatan tol yang ke arah Semarang, ke arah timur juga cukup padat mulai dari posis, mulai dari Pengapon ya, ini juga cukup padat. Sama seperti beberapa hari kemarin.
1: News Flash.
2: Pemerintah bersama DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang mengenai Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai fondasi hukum utama dalam pembentukan hub keuangan berskala global di dalam negeri. Melalui fleksibilitas devisa dan berbagai insentif pajak, kawasan khusus ini ditargetkan mampu menarik investasi asing langsung guna memperdalam pasar modal serta membiayai proyek infrastruktur nasional. Demikian News Flash.
0: Pak Toto, selamat siang. Melintas di jalur Kubro. Saya lagi ngantri nih, Bung. Mulai dari Tol Muktiharjo. 10 menit belum lepas. Oh, oke. Okay. Cukup padat juga. Pak Toto, ini rumahnya di mana, Pak? Apakah di Sukoharjo? Mohon maaf ya. Karena Pak Toto, nama jenengan itu beberapa waktu ini jadi terkenal. Gara-garanya Pak Purbaya itu datang ke Sukoharjo, ya. Sukoharjo itu tempat di mana ada sebuah pengobatan alternatif namanya Pak Toto gitu. Itu dulu langganya para menteri itu banyak yang ke situ. Pak Basuki dan terakhir Pak Purbaya itu datang ke sana, dan kebanyakan yang ke Pak Toto Sukoharjo ini kebanyakan masalah saraf gitu. Apakah Pak Purbaya terkena saraf juga atau sakit atau apa gitu ya. Mungkin itu kali ya. Ya, namanya juga alternatif kawan. Mungkin kalau menggunakan pengobatan harus dioperasi. Misalnya apa ya, saraf kecepit atau apa. Tetapi memang ada kepastian. Sementara alternatif barangkali bisa iya bisa tidak. Tapi semua tergantung dari masing-masing personel yang mengobati itu sendiri ya. Oke, semua jalur kawan Semarang menuju ke arah Kudus, Demak kawan, sudah mulai padat di sekitar kawasan Sayung. Di Sayung menuju ke arah Demak terpantau padat ya, terutama di jembatan. Kemudian Demak Kudus lancar. Trenggule yang tadi sempat ada ketersendatan akibat pohon tumbang saat ini sudah lancar kembali. Kudus Pati juga dilaporkan lancar, hanya di lingkar Kudus saja ke arah Semarang yang padat. Sementara untuk jalur Semarang menuju ke arah Bawen lancar, Semarang Purwodadi nggak ada masalah. Sementara dari Bawen ke arah Semarang tersendat di tanjakan Polres. Sementara di Pudak Payung ke arah Taman Unyil juga tersendat. Lumayan agak panjang nih. Kalau Anda mungkin melintas di jalur itu ada penjepitan lajur. Sementara jalur barat kawan dari KIW terpantau padat kedua arahnya. Kendal, Weleri, Subang, Batang, Pekalongan lancar lewat tol maupun lewat non tol. Selamat siang.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: DPRD Kabupaten Semarang mendesak pemerintah kabupaten untuk memperketat aturan tambang galian C melalui revisi rencana tata ruang wilayah. Desakan ini muncul menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, banjir, serta ancaman kerusakan lingkungan pada beberapa wilayah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, menegaskan pajak dan manfaat yang diterima daerah tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang harus ditanggung warga. Pengerukan bukit secara terus-menerus merusak daerah resapan air dan meningkatkan potensi bencana.
3: Kayak Gunung Merbabu itu kan lama-lama nanti kalau dia tidak dihentikan kan habis. Nah itu satu, sumber airnya berkurang, yang kedua terkait dengan manajemen risiko bencananya itu akan ada. Nah itu kami mengusulkan, itu katanya ada informasi untuk perubahan tata ruang di Kabupaten Semarang. Nah ini sekalian dititipkan di situ, jadi untuk tata ruang galian C itu bisa diperkecil atau mungkin kalau memungkinkan tidak ada aja. Jadi itu harapan kami, pemerintah daerah rencananya mau mengajukan perubahan tata ruang terkait dengan LSD itu 2027.
2: DPRD mendorong agar perubahan tata ruang membatasi atau bahkan menghapus kawasan galian C di Kabupaten Semarang, menyulut banyak aspirasi warga dari kawasan yang berbatasan dengan Boyolali. Di tengah ramainya isu efisiensi anggaran operasional Damkar Semarang, jumlah kebakaran di kota Semarang justru meningkat hingga mendekati 50 kasus di pertengahan Juli ini. Menanggapi hal itu, Sekretaris Damkar Kota Semarang Ade Bakti Aryawan menegaskan, efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Damkar justru memperkuat pencegahan dengan menargetkan pemeriksaan 1.500 gedung serta edukasi kepada 30 ribu warga. Ade juga memastikan seluruh personil tetap siaga serta armada operasional dan cadangan dalam kondisi terawat guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

menakip istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Menakip istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Menakip istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Menakip istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Menakip istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Menakip istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Menakip istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Menakip istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kawula aturaken menika mugi-mugi pinaringan manfaat, pinaringan kebikaipun manah kulolan panjenengan, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, ma'arrido wa husnil khatimah, ma'arrido wa husnil khatimah, ma'arrido wa husnil khatimah, wa naili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kala wau sampun dipun aturaken ngaturi dateng dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim, dawuhipun innani anallah la ilaha illa ana, aku iku sakjane niku hakikate ya Gusti Allah, gak ono maneh sing patut kon sembah, kon gawe tujuan, kon gawe penyeksian, kon gawe lebur dohiron wabatinan sak liyane aku. Mergo mangkaten Gusti Allah ndawi malih fa'budni, ayo ngabekti yo ngawula menyang ngersaku. Kabeh mau kelayan bukti nopo ingkang pokok, aqimis sholata li dzikri, ing dalem oleh awakmu jumenengno sholat ibadah ngebektimu, gak onok maneh yaiku kanggo zikir eling menyang ngersaku. Kados mekaten ugi wonten ing setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam At-Tirmidzi an Amr ibn Syu'aib an abih an jaddih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa wae sing tak ucapno lan sing diucapno para nabi sadurungku ya iku gak ana maneh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo dipun onceki alon-alon yeah. La ilaha illallah minongko kalimah ingkang pundi kalimah kala wau khafifatun 'alal lisan, sangat enteng, sangat gampil dipun dawuhaken wonten ing lisan. Lajeng kalimah la ilaha illallah ugi kalimah ingkang sanget dipun cintai, ingkang sanget dipun rinduaken dening swarga. Ringkesipun dawuh menawi kula kali panjenengan niku zikir la ilaha illallah napa dipun ajeng-ajeng, napa rawuh kula kali panjenengan niku dening swarga. Semanten ugi la ilaha illallah

Darrahman sangat agungipun derajatipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Semanten ugi la ilaha illallah nafi'atun lidurubis syakki wasyirki anil qalbi wal lisan, sangat manfaate, sangat pentingnya

0: wonten ing sak lebetipun nopo manah. Mergo nopo? Margi pancen la ilaha illallah minangka nopo? Kalimatul iman wal ikhlas wal ihsan. Kan lah kranten menika napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun monggo dipun lenggahaken la ilaha illallah senajan modele ringkes kalimah la ilaha illallah namung kemawon napa azimatul makna sangat agung pengertosanipun napa ingkang tersirat wonten ing saklebetipun. Wonten napa wonten ing saklebetipun la ilaha illallah boten wonten malih ingkang pokok mengandung faedah mengandung hikmah napa saged swiji nyuwijekaken dhateng ngersanipun Gusti Allah ing dalem kewontenan napa kemawon kita la ilaha illallah. Terserah kali kula kali panjenengan wonten ing pundi nglenggahaken la ilaha illallah. Nopo panjenengan lenggahaken la ma'buda illallah. Nopo panjenengan lenggahaken la maqsuda illallah. Nopo panjenengan lenggahaken la masyhuda illallah. Nopo panjenengan lenggahaken wonten ing la wujuda illallah pokoke pokok sedayanipun niku napa hakikatipun dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ben lajeng menawi sampun mekaten napa terusipun dawuh kala wau wahdahu la syari kalah nyuwijekaken dhateng ngersanipun Gusti Allah boten nyekutoaken dhateng ngersanipun Gusti Allah niki nedahaken napa wonten ing pundi-pundi arah napa kemawon wonten ing pundi tujuan-tujuan napa kemawon napa niku dipun arahaken namung dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mboten senden teng napa-napa senajan gada niat gada tujuan gada kepentingan napa mawon tapi tetep bali esenden tetanggenan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niku maksudnya napa wahdahu la syari kalah. Ben ingkang nomor tiga napa terusipun dawuh kala wau lahul mul ku kabeh niki dados milikipun kagunganipun Gusti Allah. Kranten kabeh niki kagunganipun Gusti Allah, saklintunipun Gusti Allah, boten wonten kekuasaan, boten wonten kersa, boten wonten nglabeti dhateng punapa kemawon sampai wonten ing lelakon kula lan panjenengan kala wau, kabeh niku merga nderek kersanipun izinipun Gusti Allah. Nggih. Lah mek pun ngeten dos pundi kula kalih panjenengan niku, mboten tetanggenan, mboten senden ing dalem napa kemawon kecuali napa nderek dhateng kersanipun Gusti Allah. Ben niki dilonggokno dhisik. Ben ingkang nomor pinten? Ingkang nomor sekawan walahul hamdu. Gitu. Kabeh puji niku niku napa? Kagunganipun Gusti Allah. Syukur muji ngalem napa ngegungno kabeh niku napa? Boten pantes ing dalem sinten kemawon, sing pantes niku namung dipun aturaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Merga napa? Merga kula kalih panjenengan kabeh niku napa? Iso yak napa mawon, sageta yak napa mawon, gadah yak napa mawon niku kabeh dibalekno merga peparinge Gusti Allah. Allah. Pun. Ingkang nomor pinten? Ingkang nomor gangsar arupi napa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala niku kuwasa dhateng punapa kemawon. Mek pun kula kalih sampean niku kados ngeten pengertosanipun napa gadah kewajiban iktikad napa mawon ingkang dipun takdir dening Gusti Allah sing wonten napa sing bakal wonten kabeh niku napa nderek dhateng kersanipun Gusti Allah, nderek dhateng kuasanipun Gusti Allah, nderek dhateng napa putusanipun Gusti Allah. Ben. Mek pun ngeten dos pundi kula kalih panjenengan niku. Heh. Kawit ngrasa pancen kula kalih panjenengan niku napa? Ayo sing temen oleh mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Gita. Oleh kula kali panjenengan niku nemen niku napa wis ojo macem-macem kita ojo duwe kepentingan apa-apa ojo duwe karep apa-apa mek sampe duwe karep kepentingan apa-apa ayo kabeh iki minangka sabab minangka landasan dipun tujokno dhateng ngersanipun Gusti Allah. Allah, mek kula kali sampean mboten ngeten napa ibadah sak zikire mboten saged napa dumugi sing sampurna wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Pun. La ilaha ha illallah. La ilaha illallah. Nggih. Wonten ing sak wingkingipun la ilaha illallah. Wonten pinten-pinten kewajiban. Nggih. Ingkang berkaitan dhateng la ilaha illallah. Enten pinten-pinten hak. Nggih. Sing pundi hak-hak kala wau kedah dipun penuhi klayan tiyang ingkang ngaku la ilaha illallah. Pun setengah songko kewajiban hak-hak uang-uang sing aku ahlu la ilaha illallah niku nopo inggih menika sesuatu nopo mawon ingkang dipun wajibaken dening Gusti Allah dateng kawula lan panjenengan rupa salat, rupa poso, nggih ta? Rupa zakat, rupa haji, rupa sedekah. Lajeng napa mawon ingkang mengiringi, mengikuti dateng napa ingkang dipun fardhoaken kala wau arupa napa? Rupa estu, nggih ta? Rupa warok, rupa toleransi, nggih ta? Rupa lemah lembut, rupa harga diri, nggih ta? Rupa memegangi kebenaran, nggih ta? Rupa suci dari kebatilan, rupa ngapura dateng uang, rupa rendah hati karo uang sing lemah, rupa rahmat welas karo uang sing gak duwe. Nah, niki lah, niki kira-kira pun kecandak, kecekel napa dereng? Nen? Niki lah oleh kula kale panjenengan niku dipun aturi kewajiban hak-hak sing kaya ngeten niku merga napa? Merga kula kale panjenengan niku sumerap sadar menyadari menawi Gusti Allah niku sinten? Maha Mulya, Maha Agung, Maha Kuwasa. Niku nggih. Ing dalem wonten ing ngersanipun Allah wonten ganjaran, wonten siksa. Nggih, kranten menika kula kalih panjenengan kedah tunduk dhateng kersanipun Gusti Allah. Gusti Allah. Pun niku napa? Setengah sangka napa? Hae la ilaha illallah. Nggih. Wonten malih napa haipun la ilaha illallah ayo ing dalem oleh ibadah sing ikhlas ya napa kira-kira pun ikhlas napa maksa-maksa no ikhlas sing akeh ngen itu ya siji. Nomor kali ing dalem oleh cinta menyang Gusti Allah ayo dipirsani Gusti Allah meniku sinten minongko gustini pun pun ingkang nomor tiga mek sampai madep menyang Gusti Allah ayo oleh madep mau minangka uang sing bagus ana ngersanipun Gusti Allah. Nggih, mboten kok cuma minangka dadi wong memenuhi kewajiban mboten. Ayo kula kali sampean saged lungguh ana ing maqam ihsan. Ben. Merga napa kok ngeten niku merga napa? Merga kula kali sampeyan niku ngerti napa? Mboten enten antarane makhluk niku mulya ana ngersanipun Gusti Allah kecuali liwat takwa Allah. Nggih. Dasar sangka takwa Allah niku napa? Nglampahi dateng lelampahan ingkang dipun ridhoi Allah nebi dateng punapa-punapa ingkang boten diridhoi dening Gusti
1: Allah.
0: Ben. Mek diangen-angen, nggih, diangen-angen. Kira-kira kula kalih panjenengan niku ing dalem ibadahe nggih. Ngabektine teng Gusti Allah niku napa? Pun saged temen napa dereng? Nen? Pun saged temen napa dereng? Napa kok mboten saged temen? Nen? Sing akeh niku merga napa? Merga mboten saged sumerap pundi landasane niku teng pundi? Gitu. Nah, landasane uang niku iso temen oleh ngabekti dateng Gusti Allah. Nggih. Panjenenganipun Sayyidunal Imam Haris Al-Muhasibi radhiyallahu an niku paring dawuh. Napa dawuhipun niku? Aslut tha'ah al-wara. Kawitane uang nggih taat bekti menyang Gusti Allah niku napa? Liwat warok. Napa sih warok niku napa sih? Gampangi omong warok niku napa? Ngati-ngati. Oleh ngati-ngati niku napa? Ngeman imane, ngeman atine, ngeman awake. Ojo sampai tumiba ono ing opo-opo sing gak dicintai, sing gak diridoi karo Gusti Allah. Mboten mergo hukum, mboten. Wong jenenge wong ngati-ngati, nggih napa mboten? Pun. Lah, wa aslul wara. Nggih. Kawitane wong niku iso lungguh ana ing pelungguhan ngati-ngati niku liwat nopo? Liwat at-taqwa. Mergo wedi karo Gusti Allah. Niku. Lah, supados takwa kula kalih panjenengan niku lenggah wonten ing sakmestinipun liwat temen ditemeni menyang Gusti Allah pun dilandasani. Wa aslut taqwa muhasabatun nafsi. Kawitane taqwa Allah niku napa? Ayo kon dilok, kon itung, kon perhitung no keadaan awakmu ku ya apa. Cuman sampean enggak ada pembukuan awak niki harian. Nen? Cuman apa mboten? Nen? Aku kok mari subuh ngene. Kok sakwis subuh jam sakmene ngene. Ojo mane pembukuan harian awake sing gak diwajibno karo Gusti Allah. Wong sing diwajibno mawon pun mboten saged temen. Istilahe mboten saged temen niku napa? Sik durung bisa istiqomah. Niki lho. Pun. Landasane muhasabatun nafsi. Nggih. Niku teng pundi? Wa aslu muhasabatin nafsi al khaufu war raja. Gawa loro nok jerone ati ana ngrasa wedi karo Gusti Allah. Mek wis wedi iso temen nglakoni ing dalem oleh nglakoni apa maneh sak badane nglakoni ana ati gedhe napa karo rahmate Gusti Allah. Niku. Jadi cara ringkes mek kula kali sampean niku mboten saged ngitung awake, mboten merhitungno awake, mboten nyateti menyang apa menyang awake, berarti jelas kula kali sampean niku niku napa? Sik durung temen wedine karo Gusti Allah. Sik durung temen oleh arep-arep nggih rahmate Gusti Allah. Artine sik kurang fakir butuh karo rahmate Allah. Dadi sing enten kula kali sampean niku napa? Cuma sak dek sak nyek mawon. Saiki sembayang, saiki zikir. Mboten enten dipritungno niku. Nggih napa mboten? Niki lho kawontenan kula kali jenengan niku. Nggih. Lajeng napa? Wa aslul khaufi war raja. Genai wedi kula kali panjenengan dateng Gusti Allah. Genai oleh kula kali sampean ngrasa fakir butuh menyang rahmati Gusti Allah. Ayo sing jero makrifate karo janjine Allah, karo ancamane Gusti Allah. Jadi kula kali sampean niku mboten jero. Sampai swarga neraka niku modele cuma minangka ilmu mawon. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah kelayan bekto ridha wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'anil syafaatil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله يا صبور يا شكور وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

menakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Menakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Menakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Menakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Menakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Menakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Menakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Menakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan frekuensi pendinginan di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang menjadi setiap 2 hari sekali. Langkah mitigasi ini diambil guna menekan potensi munculnya titik api akibat cuaca panas ekstrim kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, menyatakan penyemprotan air dilakukan lebih intensif di zona 1 dan zona 2 yang merupakan area tumpukan sampah aktif. Jadwal ini jauh lebih rapat dibandingkan rencana awal yang hanya 1 kali dalam sepekan. Upaya pendinginan secara berkala ini diharapkan dapat menurunkan suhu area di TPA Jatibarang secara berkelanjutan, sehingga resiko kebakaran hebat seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dicegah sejak dini. Pemerintah Kota Salatiga resmi menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Mulai 1 Agustus, TPA Ngronggo dan seluruh TPS tidak lagi menerima sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Yuniadi, menegaskan langkah ini diambil guna menekan over kapasitas TPA Ngronggo yang 57% timbunannya didominasi sampah organik. Seluruh sampah organik wajib selesai di sumbernya, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor hotel, restoran, dan kafe. Pelaku usaha dan masyarakat diminta mengolah sampah organik secara mandiri menjadi kompos maupun pakan ternak. DLH Salatiga menegaskan warga dan pelaku usaha yang melanggar bisa dikenakan sanksi administratif hingga denda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Sugeng siang para pamidanget Klarasari. Samun tabus tunggal je. Wanci met pun mirengaken lalakon campur sari siang meniko. Dinten Rebo kados biasa menawi dinten Rebo kawula muteraken lalakon campur sari ingkang enggal-enggal je. Lan monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakke lalakon campur sari saged pinarak di 081 3258 58500. Kagem lagu pembuka kalau wau kawula puteraken Taman Juruk ngaten kagem para pamidhanget sedaya. Lan siang menika untuk lalu lintas nggih, siang menika untuk lalu lintas terpantau aman lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Belum ada ketersendatan. Di Sayung masih aman, terus Kaligawe juga masih aman. Kawula pikak WA ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Riyadi wilujeng siang menika absen kemawon lan salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim lan sedaya pamidhanget rasika. Matur nuwun. Kawan di 7289 sugeng siang menika ikut bergabung saja. Pak Bota, waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun sekar saking Niken Salindri. Siap diantrikan mawon nggih, sekar saking Niken Salindri. Matur nuwun. Sampun pinarak. Lan salamipun kagem sedaya pamidhanget rasika. Menika ngersake ingkang aduh kok prasmanan. Sanes prasmanan, Pak. Judulipun

tamu undangan. Ngaten Pak Dwi Satya, sugeng siang. Berkah dalam dinten Rebu Hoki Mbak Win dari absen kemawon. Lan kalian nyuwun lagu kemawon melampah-melampah wonten Klaten tumuju Jogja. Oh siap. Klaten Boyolali. Ngaten nggih. Diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih. Mboten pinarak sih. Menika wonten info dari Damkar bahwa di daerah Tembalang, daerah Tandang nggih, menika ada kebakaran lahan kosong. Ini apa namanya? Kawan Damkar sudah meluncur ke lokasi. Ngaten infonipun. Lan menika sampun wonten ingkang ngersakake lelagon campur sari dados kawula puter mawon. Lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Polresta Jateng siang ini memusnahkan barang bukti narkoba dan miras hasil operasi Pekat 2 Candi. Aksi dilakukan di Semarang dengan melibatkan jajaran kepolisian. Demikian News Flash.

Tasih wonten ati coro nglarasari kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak wonten Pak Jani Haryanto sugeng siang menika Pak Jani ngersake lagu mawon onje diantrikan lagunya nggih matur nuwun Pak Jani pokoke denok ngaten siap nggih diantrikan lagunya ingkang sampun pinarak malih menika wonten Ibu Umi sugeng siang Ibu Umi badhe ngersake lagu saking Happy Asmara matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya nggih Bu Umi kawan di 410 Gu Uki saking sinten Yerina nggih siap diantrikan lagunya dan kawan Rasika ini saya punya informasi harga rata-rata sembako dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang tanggal 22 Juli 2026 di Pasar Bandarjo Ungaran. Beras C4 medium Rp13.667 per kilo, beras C4 premium Rp15.000 per kilo, gula pasir curah Rp17.500 per kilo, cabai merah keriting Rp31.667 per kilo, cabai merah besar Rp36.667 per kilo, cabai rawit merah Rp35.000 per kilo, cabai rawit hijau Rp46.667 per kilo. Sementara harga bawang putih Honan Rp38.000 per kilo, bawang putih Kating Rp40.000 per kilo, bawang bombay Rp35.000 per kilo, bawang merah Rp40.000 per kilo. Sedangkan harga minyak goreng curah Rp18.900 per liter. Minyak kita Rp15.700 per liter, telur ayam ras Rp26.333 per kilo, daging ayam ras Rp35.000 per ekor, daging sapi paha belakang Rp151.667 per kilo, garam halus Rp10.000 per kilo, tomat Rp10.000 per kilo, kentang sedang Rp16.000 per kilo, kacang hijau Rp30.000 per kilo, kacang tanah Rp37.000 per kilo. Demikian harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran monitoring tanggal 22 Juli 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: News Flash.
1: Prancis resmi melarang anak di bawah 15 tahun menggunakan media sosial mulai tahun depan. Aturan baru ini disahkan parlemen untuk melindungi generasi muda. Demikian News Flash.
2: Tasih wonten nanti corong larasari. Kau lo pika WA malih nye. Engkang sampun pinarak menika wonten Pak Nur Sodik sugeng siang. Lagunipun engkang enggal nye Pak Nur Sodik. Matur nuwun sampun pinarak. Pak David Reza sugeng siang.
3: Wilujeng siang Mbak Gri. Badhe nderek person iki kula sanging Jeporo arah teng Semarang. Napake teng Sayung niku lancar napa enten Robak Gri, matur nuwun.
2: Pak David Reza saking Jeporo tumuju Semarang untuk sekitaran Sayung menika lancar, mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ngaten, Pak David Reza, Pak Didik Sigi Setiawan sugeng siang.
4: Wilujeng siang Mbak Greta saha kawan Rasika. Mbak Gri siang menika kula perjalanan saking Mangkang tumuju Bawen. Ya Gunung Pati nggih Mbak Greta. Sakmenika dumugi BSB lalinipun lancar ingkang saking Mijen ugi ingkang saking Kalian lancar sedaya. Dinten Rebo menika lagunipun enggal-enggal nggih Mbak Greta. Menika enggal-enggal ingkang weton enggal napa enggal-enggal diputer Mbak Greta.
2: Nggih. Weton enggal, ngaten moso enggal-enggal diputer lah, langsung saya putar, ngaten Pak Didik. Perjalanan dari Mangkang tumuju ke arah Bawen, yeh, siang menikom masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 2880 sugeng siang menika nyuwun tembang kemawon saking sinten yeh, sekedap kawula padosi rumiyin. Wonten menapa mboten nggih lagunya. Cobi mangke nggih kawula padosi rumiyin lagunya. Ngaten infonya. Lan siang menika ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258 5800. Ibu-ibu, males enggak sih kalau mau keluar rumah, apalagi kalau lagi panas bikin kepala gerah dan gatal sampai ketombean? Eits, tapi tenang dulu Bu Ibu, karena Lifebuoy Shampoo Cool Bless kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah, ada kompor gas, magicom, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Nggak cuma itu, selain berbagi hadiah akan ada senam bersama dan juga kegiatan seru lainnya. Yuk Bu Ibu langsung saja serbu pasar Bandarjo Ungaran di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa catat tanggal dan lokasi pasarnya ya. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifeboyid untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi, dinginnya es ngebles, kuman ketombe bablas.

0: Ibu Erwin sugeng siang, menika Ibu Erwin katur salam kagem Pak Suami dan Fardan Juna. Ngaten ngersake lagu saking sinten nggih, saking Guyon Waton nggih, diantrikan lagunya Bu Erwin. Pak Wendy sugeng siang.
1: Nah, kalau bapak-bapak gimana, Mbak? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pripun? Iki kula bapak lho.
0: Oh, nggih bapak-bapak.
1: Ibu-ibu.
0: Oh, nggih.
1: Mau live apa, Mbak? Live boy. Matur suwun.
0: Nggih. Bu Ibu nganten ada apa namanya? Grebek pasar live boy. Ngaten Pak Wendy. Pak Han sugeng siang menika nderek lagu kemawon. Sampun medal dereng nggih lagunya. Belum. Aman, Pak. Lagu dari Darboy nggih. Nah, menika aman. Belum saya play. Nanti saya play nggih. Pak Hans, matur nuwun sampun pinara. Salajengipun Pak Rano menika ngendika pilih di daerah Gayam Sari nggih. Setelah Gayam Sari itu ada pekerjaan jalan. Leres sangat. Matur nuwun. Pak Parianto sugeng siang badhe request lagu Puspitono lo. Cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih. Pak Parianto. Matur nuwun sampun pinara. Menika tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campursari. Saderengipun kawula puter malih lelagon campursari sesarengan mirengaken kabar Jawa Tengah.
2: Jam 2 siang, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
4: Jajaran Polres Salatiga bersama BNNP Jawa Tengah dan Bea Cukai berhasil mengagalkan peredaran narkotika bermodus pengiriman jasa ekspedisi. Petugas mengamankan barang bukti berupa ganja serta sabu, sekaligus menangkap dua tersangka berprofesi sopir dan mahasiswa di sebuah kos Kecamatan Sidomukti. Kapolres Salatiga AKBP Ade Baparihi menegaskan pengungkapan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam memutus rantai peredaran narkotika lintas daerah. Kapolres menghimbau masyarakat agar segera melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika di wilayahnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menindak sebanyak 121 juru parkir karena menunggak setoran retribusi PAD dengan total tunggakan mencapai Rp280 juta rupiah. Penindakan tersebut dilakukan secara bertahap melalui pemanggilan bagi jukir yang menunggak setoran periode 2024-2025 dengan nominal Rp600.000 hingga Rp7 juta rupiah. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, menegaskan tindakan tegas ini merupakan tindak lanjut hasil audit Inspektorat dan BPK sekaligus membantu Dinas Perhubungan. Pihaknya memperingatkan jukir yang membandel terancam sanksi pencabutan izin tugas. Satpol PP menghimbau seluruh jukir agar segera menyetorkan hasil retribusi melalui aplikasi daring setelah bertugas untuk mencegah terjadinya tunggakan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi baru dalam mengoptimalkan aset daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Pemprov mengerahkan petugas UPT Bapenda di 35 kabupaten kota sebagai tim pemasaran aset kepada calon investor. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, langkah ini diperkuat lewat pembentukan Satgas Pandawa atau Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha. Sejak Juni hingga Juli, sebanyak 13 aset provinsi berhasil mendapatkan calon penyewa baru. Gubernur Jawa Tengah menegaskan optimalisasi 8.000 lebih bidang tanah dan 24.000 lebih unit bangunan ini sangat penting untuk mendongkrak PAD sekaligus mengurangi beban pemeliharaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kalih, langkung sangang menit nggih para pamitanget. Tasih wonten Greta Putri siang menika wonten Adicara Nglarasari. Kaula bika wi amalih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Parianto sugeng siang.
1: Depan beneran ada demo. Tapi lalin lancar Mbak Greta. Demo Rembang melawan. Es jumbo Mbak Greta, panas sepol.
0: Panas sepol siang-siang menopo wonten demo nggih di Jalan Pahlawan menika. Nanging lalu lintas terpantau masih aman lancar, tidak ada ketersendatan di sekitaran Jalan Pahlawan. Matur nuwun. Pak Parianto sampun maringi info, sebentar coba saya lihat nggih. Di Jalan Pahlawan ini. Oh iya, ada demo menika Jalan Pahlawan. Rembang melawan tadi. Nah, ini sedang orasi nggih di sekitar Jalan Pahlawan menika. Matur nuwun infonya Pak Parianto, ini dari pantauan CCTV juga terlihat untuk lalu lintasnya masih aman lancar. Yang demo juga sedikit menika nggih. Matur nuwun Pak Parianto sampun maringi info. Salajengipun wonten Pak Agus Suprianto sugeng siang menika badhe ngersakake lagu kemawon wonten Adicara Nglarasari saking Miken Salindri nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya Pak Rizky.
2: Sugeng siang diajeng Greta. Sugeng siang ugi kawan Rasika tabu sekawan melas langkung sedasa menit niki sama dumugi kota Solo 3 nggih wangsul saking kutha Klaten Mbak Greta. Bilih lalin lancar nggih ananging wonten catetan teng daerah jembatan Tumpak wonten laka wau sampun wonten petugas laline namung melambat tabrakan truk adu arep nggih di Mbak Greta teng jembatan Tumpak ngampel Boyolali. Liane niku lancar sanen. Cuacane nggih bentar diajeng. Badhe nyuwun tembang. Raiso ngapusi nggih Mbak Greta. Raiso ngapusi dua. Nek mboten saged sing setunggal ya mboten napa-napa. Mekaten Mbak Greta arah wangsul Semarang nggih. Matur suwun.
0: Matur nuwun cobi mangke nggih lagunya saya carikan dulu. Pak Bagus Aditya.
3: Sugeng siang Mbak Gri, nyuwun pawartose, nyuwun info badhe wangsul teng Semarang saking tlatah Gubuk Mbak Gri. Arus lalu lintase pripun nggih? Utama teng ngene Karangawen. Meranggen, Pasar Meranggen, Penggaron niku pripun wonten aral melintang buatan ke mugi-mugi aman terkendali. Nyuwun lagune Mbak Gri mang diputer ke dar boyking sing modal percaya ke niki telatah bunderan Gubuk Puan Asepol Mbak Gri. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi, matur nuwun sampun pinara. Dari Gubuk menuju ke arah Semarang untuk lalinya siang menika aman lancar. Di Tegowanu, Karangawen, Meranggen sampai masuk kota Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten infonipun tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari lan kagem Ibu Imam Swito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik sugeng midhangetaken lelagon campursari sinambi menapa kemawon.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: News Flash.
1: Gunung Merapi menyemburkan lava pijar 11 kali ke Sungai Sat dan Sungai Putih siang ini. Jarak luncur mencapai 2 km, asap kawah setinggi 50 meter teramati. Demikian.

Tasi wonten ati corong Larasari. Kaulo pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak kawan di 6370 menika absen kemawon lan badhe ngersakke lagu. Menawi lagu menika benjang nggih Pak nggih. Amargi siang menika kawulo muteraken lagu campur sari ingkang enggal ngaten. Pak Han sami-sami. Piye kabarmu saiki? Sae Pak Hans, matur nuwun. Pak Rio, waalaikumsalam dari Demak mau ke Semarang sebaiknya lewat mana yang tidak macet? Demak menuju ke arah Semarang, siang menika miyo sayung mboten menopo. Lancar jalurnya, tidak ada ketersendatan, aman. Enggak usah masuk tol juga enggak apa-apa, aman. Tapi kalau mau masuk tol juga boleh, lebih lancar. Ngaten Pak Rio. Ini sudah sampai di RSNU Demak nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget untuk sekitar Sayung ini lancar, tapi di Kaligawe ini terlihat sudah mulai ada antrian ya di Kaligawe. Kalau yang dari arah Demak antriannya mulai dari sekitaran Kebanganom sampai di Unisula, lepas itu lancar, tapi nanti tersendat lagi di sekitaran Jalan Raya Kaligawe.

0: Nggih, di sekitaran Jalan Raya Kaligawe, itu sebelum apa namanya? Sebelum rel kereta sampai di SPBU Kaligawe. Ngaten infonipun Pak Rizky.
1: Iya jeng, nyuwun pirsa saking Bawen ngantos dumugi Banyumanik lalinipun pripun via konven. Matur suwun.
0: Via konven dari Bawen sampai Banyumanik untuk saat ini lancar jalurnya, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi kembali melakukan pendampingan dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di MI Miftahul Kulub Dusun Rejo Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Ketua FPRB Kabupaten Banyuwangi, Mahbub Junaidi, mengatakan hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini agar dapat terbentuk Tim Siaga Bencana Sekolah atau TSBS lengkap dengan struktur organisasi serta pembagian tugas yang jelas. Kemudian tersusunnya dokumen dasar SPAB yang meliputi peta risiko sekolah, jalur evakuasi, titik kumpul, prosedur tetap tanggap darurat, dan rencana kesiapsiagaan sekolah.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Rapat paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berlangsung tertib dan kondusif. Setelah 6 fraksi partai politik menyampaikan pemandangan umumnya, kedua pihak yakni DPRD dan pemerintah daerah menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 menjadi Perda. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang sebanyak 6 fraksi yakni fraksi PKB, P3, Gerindra, Golkar, Fraksi Demokrasi Nasional Sejahtera DNS, dan fraksi PDI Perjuangan menyetujui dan memberikan beberapa catatan sebagai bahan perbaikan kinerja Pemkab ke depan.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Puluhan pelajar Kota Batu siap berlaga di OSN Jawa Timur. Sebanyak 53 pelajar SMP Kota Batu siap mengikuti Olimpiade Sains Nasional jenjang SMP tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar pada 23 Juli 2026. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan seluruh persiapan administrasi maupun teknis telah selesai sehingga pelaksanaan kompetisi dapat berjalan dengan lancar. Dinas Pendidikan berharap para peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus menjadi jadikan OSN sebagai ajang membangun karakter, kejujuran, dan semangat berkompetisi. Pemerintah Kota Batu juga optimis para pelajar mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, harga daging ayam potong negeri di Kota Solo kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun saat libur sekolah kemarin. Pedagang menilai kenaikan harga dipengaruhi kembali berjalannya program MBG dan dimulainya tahun ajaran baru. Harga ayam potong kini berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Selain itu, juga maraknya penjualan ayam murah melalui siaran langsung di platform media sosial sehingga membuat pembeli membandingkan harga dengan pasar tradisional dan memprotes pedagang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: News Flash.
1: Militer AS kembali menyerang Iran untuk malam ke-11 berturut-turut. Donald Trump menegaskan perang belum selesai dan ancaman target baru di Gunung Peak X. Demikian News Flash.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Siang meniko cuaca tasih benter sangat nggih. Para pamidanget wonten tratah Ungaran meniko. Para pamidanget ingkang badhe ngersakke lelagon campursari tasih saged nggih. Pinarak di 081-3258-5800 kagem Pak Dwi Satya nembe kemawon kawula puteraken Pak Dwi Satya. Ngaten nggih. Pak Warsito sugeng siang.
1: Ye, sugeng siang Mbak Greta, ugi para kadang rasika wondering pundi kemawon. Ye, Mbak Greta, kula nyuwun pawarta selalu lintas menika kula saking Ungaran badhe tumuju dateng Gunung Pati Rumiyin. Mangke lajeng jembut dateng Tembalang dateng Undip miyos jalan Pramuka ngoten Mbak. Kados pundi warta selalu lintasipun saking Ungaran dateng Gunung Pati. Lajeng atur pepimut dateng para kadang Permadani Kabupaten Semarang. Ampun kesupen binjang dinten Setu Suryo Selangkung Juli menika wonten pengetan Ambal Warso Permadani Kabupaten Semarang yang kaping tigang doso gangsal utawi pengetan Catur Windu Plus Permadani Kabupaten Semarang. Monggo dateng para kadang saged rawuh ing malam minggunipun mirsani pagelaran ketoprak ingkang dipun meriahaken dening para punggawa Kabupaten Semarang utawi Forkopimda Kabupaten Semarang. Ngoten. Matur nuwun, salam rahayu, ugi sehat selalu. Wondene mapanipun pengetan menika wonten Gor Pandanaran Ucil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Menika kagem umum sinten kemawon dipun keparengaken rawuh mirsani pagelaran ketoprak wonten ing Gor Ucil. Ngoten, matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Warsito saking Ungaran tumuju Gunung Pati nggih, siang menika jaluripun tasih lancar mboten wonten ketersendatan. Wah, kalau untuk umum berarti saya boleh nggih. Mau nonton ketoprak ngaten Pak Warsito. Matur nuwun sampun maringi info Pak Satya sugeng siang menika Jepara siang menika nggih Jepara bentar sangat ngaten. Nyuwun lagu saking Deni Caknan nggih. Matur nuwun sampun pinarak cobi mangke nggih. Mugi-mugi wekdalipun cekap menika. Ngaten Pak Satya. Tasih kathah nggih ingkang ngersakke lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari siang menika wonten ati corong Larasari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan karyawan pabrik garmen PT Samwon di Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten Jepara, terancam terkena pemutusan hubungan kerja setelah perusahaan dipastikan berhenti beroperasi mulai Agustus. Disnaker Trans Jawa Tengah mencatat sebanyak 607 karyawan terdampak penutupan tersebut. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menjelaskan, PT Samwon terus mengalami kerugian sejak pandemi, meski manajemen sudah berupaya mencari pembeli baru. Untuk mengawal kasus ini, Disnaker Trans mengerahkan tim satuan waspada ke lapangan dan memfasilitasi proses bipartit. Pemerintah memastikan seluruh hak karyawan dipenuhi, sekaligus menyiapkan informasi lowongan kerja baru di Jepara agar para buruh bisa segera terserap kembali. Elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Jawa Tengah Guyub menyampaikan berbagai aduan daerah kepada Gubernur Jawa Tengah dalam audiensi di kantor Gubernur. Perwakilan masyarakat dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, serta Kota Semarang membawa berbagai persoalan krusial yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Isu yang didesak untuk disumbangkan perhatian mulai dari konflik tambang kendeng di Rembang, hak-hak buruh, kerusakan infrastruktur hingga nasib petani tebu di Blora akibat berhentinya operasional pabrik gula GMM. Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, rumah gubernur adalah rumah rakyat dan berkomitmen memetakan serta menindaklanjuti seluruh aduan hingga menghasilkan solusi nyata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, Kawan Rasika, lebih 9 menit ya Kawan Rasika. Dan hari ini hari Rabu, biasa kalau hari Rabu pastinya jalurnya akan padat ya. Pertama karena aktivitas truk-truk yang sudah mulai melintas di jalan raya, sudah mulai melintas untuk ke tempat tujuan. Biasanya hari Rabu, Kamis, Jumat itu akan padat jalurnya. Dan saat ini masih juga ada beberapa pekerjaan jalan seperti di daerah arteri Yosudarso di sekitaran Cakrawala itu masih ada pekerjaan jalan. Terus di Jalan Majapahit ini juga masih ada pekerjaan jalan, tepatnya di sebelum TL Supriyadi ya, pekerjaannya masih di lajur kanan. Terus di Kaligawe juga masih ada pekerjaan jalan. Di sekitaran Tambak Lorok ini masih ada pekerjaan ruas tol seksi Semarang Demak Sabtu A ya. Nah, ini juga masih ada pekerjaan jalan. Untuk sekitaran Tengguli masih ada juga pekerjaan jalan yang arah ke Demak. Di Lingkar Demak juga masih ada. Jadi hari ini masih ada pekerjaan jalan. Dan Kawan Rasika yang melintas di jalur-jalur yang memang masih ada pekerjaan jalan ini, harap sabar Kawan Rasika. Apalagi nanti saat pulang kerja. Pas saat pulang kerja pastinya lalu lintasnya juga akan padat, ditambah lagi dengan truk-truk yang sudah mulai keluar dari terminal peti kemas, truk-truk yang sudah mulai harus mengirim barang gitu Kawan Rasika. Jadi tetap sabar dan hati-hati ya. Terus tadi ada info di daerah Jalan Pahlawan ya. Untuk Jalan Pahlawan tadi juga ada demo Rembang Melawan ya. Nah, untuk saat ini di sekitaran Jalan Pahlawan juga masih ada demo. Jadi demo masih berlangsung. Ini ditertulis bahwa spanduk bangun kekuatan rakyat gitu. Nageh sing janji ngopeni gitu spanduknya ya. Terus apa ini tulisannya? Pokoknya untuk rakyat gitu. Ya, rame ya. Tapi untuk jalurnya di Jalan Pahlawan juga masih aman. Tidak ada kontraflow juga. Dari pihak polisian juga berjaga ya. Nah, ini kondisi di sekitaran Jalan Pahlawan masih ada orasi, Kawan Rasika. Dari Rembang Melawan. Nah, benar. Rembang Melawan gitu. Ini Rembang Melawan apa ya tuntutannya ya? Saya kok belum paham ini tuntutan dari Rembang ini ya Kawan Rasika ya. Oke, yang melintas di Jalan Pahlawan ini harap sabar ya, dan tetap hati-hati juga karena ada kelompok masyarakat yang sedang demo di Jalan Pahlawan. Terus untuk jalur yang ke arah selatan, untuk saat ini jalur yang ke arah selatan masih lancar, tidak ada ketersendatan baik itu ke arah Magelang Jogja maupun ke arah Salatiga Ampel Boyolali Solo, ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung ada Pak Sinyo.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Minta info lalinnya ini. Ini saya dari Bangkin, dari rumah. Ini mau ke Walter, habis Walter ke Ungaran.
0: Oh, dari Walter.
1: Oh iya Mbak Greta, di Ungaran tuh kulinernya yang enak tuh apa ya Mbak Greta? Minta
0: apa ya?
1: Infonya juga Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke. Ini dari Walter Mongin Sidi menuju ke arah Ungaran. Kalau masuk tol Gayam Sari nanti keluar Ungaran masih aman lancar, tidak ada ketersendatan gitu Pak Sinyo. Kalau ngomongin soal kuliner ya, aduh, kuliner Ungaran yang yang menonjol apa ya, kayaknya sama aja sih Pak Sinyo. Seperti mie ayam, bakso, soto, ya begitulah. Maksudnya kuliner yang memang ada gitu. Kalau yang spesial, kuliner yang spesial apa ya? Kayaknya ya nggak ada kalau kuliner yang spesial, yang khas gitu ya. Paling yang khas ya tahu bakso, itu pasti. Itu adalah makanan khas Ungaran ya, tahu bakso gitu Pak Sinyo. Tapi kalau untuk makan-makan berat gitu ya, kayaknya sama aja dengan daerah lain, bakso, mie ayam, soto, terus ada geprek. Oh, ada satu ini hari apa sih, hari Rabu tapi tutup. Hari Rabu ada mie Aceh gitu Pak Sinyo, itu yang khas dari Ungaran ini. Ada mie Aceh tapi kalau hari Rabu tutup gitu Pak Sinyo. Itu khasnya Ungaran yang menonjol, apa kuliner yang menonjol gitu. Oke, untuk jalurnya aman ya Pak Sinyo ya. Tidak ada ketersendatan. Dan kawan Rasika, ini ada kebakaran rumah huni di Jalan Kerapu Raya Kuningan, Semarang Utara. Daerah mana sih ya? Kerapu Raya. Jalan Kerapu Raya. Oh, ini daerah ini ya, dekat pelabuhan ya. Dekat pelabuhan. Iya, iya, iya, yang di situ ada Jalan Kayu Mas. Ada, ya dekat pelabuhan Jalan Kerapu Raya di sekitaran pelabuhan ya kawan Rasika. Ini ada kebakaran rumah huni tadi jam, kok dihapus? Oke, okay. Nah ini di Jalan Kerapu Raya, ini info dari damkar. Tapi coba nanti kita telusuri lagi ya dari damkar ini, apakah betul ada kebakaran di daerah Kerapu Raya gitu. Sebentar, ini kok ada info, oh tutupnya Selasa ya, saya pikir Rabu Ibu. Pikiran saya Rabu tutupnya. Oh iya, Pak Sinyo ternyata tutupnya bukan Rabu tapi Selasa gitu. Nah ini sudah ada update nih, apa mie Aceh tutupnya Selasa gitu. Nah itu yang menonjol itu, soalnya banyak sih kawan Rasika yang pasti mampir ke situ Pak Sinyo. Banyak kawan Rasika, ada Pak Ervi, ada Bu Santiworo, ada Bu Nuning, ada Pak Sindang, ada Grita Putri, ada Julius Ardian gitu. Itu yang menonjol sih Pak Sinyo. Kalau yang lain kan menunya ya biasa-biasa gitu, maksudnya yang di Demak ada, di Semarang ada gitu Pak Sinyo.
1: Oke, baik Mbak Greta, yang benar Selasa apa Rabu Mbak?
0: Selasa Pak.
1: Kita coba mampir ke situ ya Mbak. Selain itu ada lagi nggak Mbak yang perlu wajib dicoba di Ungaran?
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak.
0: Oke, siap Pak Sinyo ya. Selasa tadi sudah ada info dari Bu Santiworo ini. Ini soalnya suka banget gitu jajan ke situ. Hari Selasa liburnya Pak Sinyo. Selain itu apa ya kuliner Ungaran yang menonjol gitu ya, yang menonjol, yang maksudnya beda dari yang lain gitu ya. Maksudnya di tempat lain mungkin enggak ada gitu. Ada juga seafood. Kalau seafood, jajanan seafood, kuliner seafood itu ada. Apa ada joker, ada mupus gitu. Joker, mupus itu ada Pak Sinyo. Coba nanti di apa dicari aja ya, googling ya Pak Sinyo, mupus Ungaran atau kalau enggak joker Ungaran gitu. Lanjut lagi Pak Parianto.
2: Betul Mbak Greta, ini barusan melintas apa namanya, Blangwir.
0: Lamirnya.
2: Pemadam kebakaran ini tadi lewat depannya saya.
0: Ah. Oke, siap-siap. Terima
2: daerah
0: kasih.
2: Semarang Utara, Mbak.
0: Nah, Semarang Utara berarti sekitaran pelabuhan sana ya, Pak Parianto ya. Ini sudah diupdate lagi oleh damkar apa namanya, di Jalan Kerapu Raya. Jalan Kerapu Raya Kuningan ya, tadi jam 15:15 kebakaran rumah huni. Ini ada dua mobil damkar yang meluncur ke lokasi ya, ada dua mobil damkar. Terima kasih Pak Parianto, juga terima kasih infonya. Di samping kebakaran rumah huni, ada kebakaran lahan kosong juga, ini di daerah Tembalang. Ini masih belum bisa padam ini ya, yang soalnya tadi sejak jam berapa tadi ya, yang di Tembalang itu. Kalau yang di Tembalang ini sejak jam 1 siang tadi ya. Gitu. Oke. Okay. Terima kasih Pak Parianto infonya. Pak Budiono, mie Aceh itu seperti apa sih, Mbak? Bedanya mie Aceh dengan mie Jawa, ya kan? Kalau mie Aceh itu bedanya aroma rempahnya itu kuat gitu, Pak Budiono. Terus apa namanya, toppingnya itu banyak, ada yang pakai ayam, ada yang pakai daging, ada yang pakai seafood gitu. Pokoknya aroma rempahnya kuat. Terus untuk apa namanya, toppingnya itu ada acar bawang merah ya, atau kalau biasanya sih bunga kecombrang gitu ya, tapi ini acang acar bawang merah gitu Pak Budiono. Kalau letaknya di mana? Letaknya di Jalan Ade Irma Suryani. Nanti Pak Budiono bisa bisa browsing ya, gitu Pak Budiono. Pak Teguh, info Lalin dari Jepara Kota ke Demak Kota via konven bagaimana? Dari Jepara Kota menuju Demak Kota untuk saat ini kalau via konven masih lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran Trengguli ini juga masih aman, tidak ada ketersendatan di sekitaran Trengguli. Antrian di lampu merah normal saja, sampai di Demaknya juga lancar Pak Teguh, tidak ada ketersendatan. Kalau Ibu Rulianti bilang kalau di Pringgading itu tahu pong itu terkenal gitu. Ini yang di Ungaran Ibu gitu. Oke Pak Satya, ya jadwal pertandingan nanti malam ada voli ya. Sebentar. Ya kemarin Indonesia kalah ya. Ini leg kedua. Oke siap. Terima kasih. Kemarin Indonesia kalah dengan Kamboja juga gitu pas final kan. Oke terima kasih Pak Satya untuk infonya. Pak Bagus Aditya.
3: Sore Mbak Kri, perjalanan sudah sampai di Arista Karangkawen ya, dari tadi perjalanan dari Gubuk terpantau kedua arah, dari Semarang maupun dari arah Gubuk terpantau rame lancar ya. Lebih dominan ramai dari arah Semarang, truk gede-gede semua Mbak Kri. Cuaca cetar, mataharinya nyelorot Mbak Kri, cemlorot. Pak Sinyo, ada tekan Ungaran ngopong. Biasanya yang Mbak Tun tawa nggak tekan Ungaran ya ngopong. Biasanya yang Mbak Tun golek madang nggak tekan Ungaran. Atuh men Pak Sinyo, matur suwun.
0: Oke dan Kamar Rasika. Ini tambahan mobil pemadam ya yang menuju ke arah Jalan Kerapu, ini tambah lagi berarti ada 3 armada yang meluncur ke lokasi kejadian dan semoga api tidak merembet ke tempat lain dan api bisa segera dipadamkan karena cuaca juga panas, hembusan angin juga hari ini kenceng banget ya Kawah Rasika ya, sejak tadi pagi itu sampai suara anginnya tuh kedengeran banget gitu. Saya apalagi kalau saya ya pas di rumah saya kan daerah naik gitu ya, Semarang lantai 2 kan,

0: ada kebakaran, Mbak.
1: Oke, terima kasih. Pak Prayitno, untuk infonya ini sudah ada 3 mobil pemadam yang meluncur ke lokasi ya. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi ya untuk kondisi sore hari ini. Untuk lalu lintas juga terpantau masih aman, masih lancar, tidak ada ketersendatan untuk lalu lintasnya. Untuk cuaca juga saat ini panas banget ya Kawan Rasika, ditambah lagi anginnya juga kencang ini. Cuaca juga dingin banget, pagi dingin, malam dingin, siang juga dingin Kawan Rasika. Jadi Kawan Rasika juga tetap waspada dengan kondisi cuaca. Pokoknya tetap selalu jaga kesehatan ya, karena cuaca sedang panas dingin, panas dingin. Begitu Kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya, kita ke news flash terlebih dahulu.
2: News flash.
3: Toko dan perbankan Jawa Tengah berkumpul di Semarang hari ini. Mereka berkomitmen mendorong UMKM naik kelas. Demikian News Flash.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Presiden Prabowo akan melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan dilakukan untuk menjamin kepemimpinan BGN tetap berjalan tanpa kekosongan. Menteri Pras menegaskan langkah ini penting demi kesinambungan tugas lembaga. Demikian News Flash.

0: Nah, kawan Rasika, hari ini ya ada breaking news nih. Tadi seperti di news flash, ini Sudaryono sudah resmi menjabat sebagai kepala BGN dan sudah dilantik oleh Presiden Prabowo, kawan Rasika. Sudaryono ini menggantikan kepala BGN Nanik S. Deyang yang mundur. Kalau dari saya kutip dari laman CNN ya, kepala BGN Nani Sudaryati Deyang ini mundur dari jabatannya, dan informasi ini diumumkan sendiri olehnya melalui situs di akun Facebook Nani Sudaryati Deyang hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli ya kawan Rasika. Nah, Nani mengungkap untuk alasan mundurnya ini terkait masalah kesehatan. Jadi ia pun pamit kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan di luar negeri. Gitu kawan Rasika. Tapi meskipun direstui mundur oleh Presiden, ini Nani mengaku tetap diminta untuk mengawasi, tetap ikut mengawasi BGN. Dan Nani itu menjabat atau diangkat menjadi kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya telah dicopot tersangkut dugaan kasus korupsi MBG ya kawan Rasika ya. Begitu infonya. Jadi sekarang untuk kepala BGN dijabat oleh Sudaryono dan sudah dilantik oleh Presiden Prabowo. Begitu kawan Rasika. Lanjut lagi, kita berkelana kota ya. Untuk saat ini semakin sore sewaktunya pulang kerja pasti jalannya akan semakin padat. Seperti hari ini, hari Rabu ini di sekitaran kawasan Industri Wijayakusuma atau KIW ya. Ini juga terlihat sudah mulai ada antrian di TLKIW. Terus di sekitaran Arterio Sudarso, tepatnya di sekitaran Jembatan Tambak Lorok juga masih padat untuk saat ini. Pekerjaan jalan yang di Jalan Majapahit ini masih berlangsung sampai nanti bulan Desember. Dan saat ini antrian sudah terlihat di exit tol Gayam Sari. Untuk eksit tol Gayam Sari, antreannya mulai dari eks gerbang tol Gayam Sari, kawan Rasika. Lanjut lagi dengan Pak Adi Nugroho. Pak Adi Nugroho ini mengingatkan untuk kawan Rasika ya, yang punya jemuran ini dicek gitu, khawatir terbang ke rumah sebelah atau kalau enggak ke atas genteng tetangga gitu. Iya, anginnya kenceng banget ya Pak Adi Nugroho ya, apalagi kalau rumahnya masih ada pepohonan gitu kan, masih ada pohon-pohon yang rindang, oh pasti berasa banget anginnya, kenceng banget. Sejak pagi tadi hingga siang ini anginnya masih kenceng gitu ya Pak Adi Nugroho ya. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho. Dan kawan Rasika, soal ini ya, soal kebakaran yang di daerah Jalan Kerapu Raya, ini ternyata sudah ada 4 mobil damkar. Dan info awal dari Pak Ade Bakti ini menginfokan ada korban jiwa, 1 korban jiwa kawan Rasika. Mudah-mudahan bisa segera tertangani, api juga cepat padam ya. Pak Sinyo,
1: update lalu lintas Mbak Greta, dari okay. Meranggen sampai Lampu Merah Pedurungan Fatmawati lancar, nggak ada kendala. Ya buat Pak Didia bagus, sambil jalan-jalan Pak, sambil nganter pesenan buat SPPG sekalian pulangnya nyari kuliner. Gitu Pak Bagus. Terima kasih.
0: Oke, ini mengantar SPPG ya. Terima kasih Pak Sinyo. Ke arah Ungaran ini ya, sambil kuliner di Ungaran, boleh banget gitu ya. Kalau agak malam sedikit sih ya, pokoknya nanti lepas maghrib, kuliner yang yang terkenal ya, nasi goreng Welahan gitu. Atau kalau enggak agak malam lagi gitu, sekitar jam 9 ada di daerah sini ada kuliner tengah malam, soto tengah malam gitu, ada Pak Sinyo. Terima kasih Pak Sinyo. Pokoknya ini Pak Sinyo sambil bekerja sambil kulineran gitu. Pak Edi Harjono.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri. Absen ya, cuma mau melaporkan saja Mbak. Ini kok di Jalan Pandanaran rada mendung ya Mbak ya. Tapi yang pasti anginnya gede sih. Tadi pagi apalagi tadi pagi ya Mbak ya, setengah 6 itu mataharinya sudah cemlorot gitu, terang sekali. gitu saja Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke. Sudah, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Edi Harjono dan kawan Rasika yang melintas di Jalan Pahlawan ya. Untuk sekitar Jalan Pahlawan, ini kalau saya lihat dari CCTV ya, dari CCTV di Jalan Pahlawan, ini demo masih berlangsung. Jadi demonya masih berlangsung saat ini, tapi tidak mengganggu lalu lintas. Cuman masyarakat yang ikut dalam demo ini sudah berkurang ini. Kalau tadi ada yang kaos merah banyak-banyak, sekarang sudah berkurang. Ini beberapa orang duduk-duduk gitu. Ini dari Rembang melawan gitu. Masih ada demo, belum selesai. Demonya juga pesertanya juga berkurang. Apa sih, lindungi pejuang lingkungan, tulisannya begitu sih. Perusak lingkungan Rembang itu kasus apa ya? Oh, daerah Kendeng. Padahal sudah lama ya itu ya. Ini bebaskan Kendeng dari penambang gitulah pokoknya. Rembang melawan, oh iya iya Kendeng itu ya. Oke, masih ada demo ya kawan Rasika di Jalan Pahlawan. Yang melintas harap sabar saja. Pak Rizky.
3: Ini pukul 15.40 Mbak Greta ngantri di pom bensin Gasindo Kaligawe ya. Untuk yang ke arah kota Semarang itu tersendat cukup panjang karena antrian SPBU ya, yang mau masuk itu mengular sampai badan jalan Mbak Greta. Dari 3 pompa yang beroperasi, yang bisa dioperasikan hanya satu yang bisa beroperasi, yang lainnya habis gitu Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Rizky. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: kita lanjut lagi ke orasi kau untuk berkelana kota. Dan yang sudah gabung lagi, kawan di 4715.
1: Assalamualaikum Mbak Greta dan kawan Rasika.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Ini saya dari arah Semarang, Kalibanteng sampai lingkar Kaliwungu. Informasinya
0: lancar ya?
1: Jalanan ramai lancar ini karena belum jam pulang kerja. Kemungkinan di atas jam 4 sudah mulai tersendat ini karena volume kendaraan sudah mulai ramai dan truk-truk barang juga merayap ini Mbak, sudah mulai banyak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, sekian Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih kawan di 4715 dengan Pak siapa ini? Mengupdatekan untuk arah ke barat ya, saat ini terpantau ramai lancar menuju ke arah barat. Terima kasih. Pak Hari, minta info dari Pati arah ke Semarang kalau lewat Lingkar Kudus apakah lancar? Tidak. Masih ambil jalur dalam kota Kudus saja. Soalnya Lingkar Kudus saat ini antreannya mulai dari sekitaran setelah PO Haryanto itu ya Pak Hari ya. Atau mau lewat jalur yang apa namanya yang biasa jalur Pak Boartanto itu apa namanya ya. Pokoknya yang tembusnya Budi Utomo. Nah itu Budi Utomo terus ke arah TL Jepang ini lancar. Untuk TL Tanjungnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Jadi hindari dulu yang dari Ngembal sampai di TL Jepang Pak Hari. Lepas itu menuju ke arah Semarangnya juga lancar. Di Sayung aman. Kalau di Kaligawenya, ini Kaligawe antrian mulai dari Polsek Genuk sampai di Unisula yang arah ke Semarang. Itu antreannya agak panjang ini yang di Kaligawe. Oke, Pak Fajar. Wow, gunungnya cakep banget. Ini Pak Fajar lagi muncak. Kayaknya kok deket banget gitu sama gunungnya. Ternyata Pak Fajar ini ada di puncak Andong, Gunung Ungaran ya. Tadi di jam 12.49 langitnya cerah berawan. Terima kasih Pak Fajar. Pak Sinyo. Pak Sinyo sudah sampai di manakah?
2: Update lagi Mbak Greta. Okay. Ini tadi dari Walter, ini baru mau ke arah Gayam.
0: Oh, ini di Majapahit.
2: Oh, perbaikannya tuh sini ya ini ya.
0: Iya.
2: Wah, ini lumayan banyak dibongkar ini. Ada dua eskavator ini.
0: Laju kanan yang dibongkar ini yang di Majapahit.
2: Jalanannya padat Mbak Greta, apalagi pulang kerja ini. Antriannya lumayan ini sampai exit tol ya.
0: Sampai exit tol Gayam ya. Oke, terima kasih Pak Sinyo untuk update-nya. Ini sudah sampai di Majapahit ya. Pak Koderi menginfokan jalan Skopek Kaliwungu merayap karena volume pengguna jalan ini. Nah, di daerah Skopek Kaliwungu. Berarti dalam kota Kaliwungu ya, daerah Skopek ya. Berarti dalam kota Kaliwungu untuk jalurnya sore hari ini padat kawan Rasika. Tapi masih aman sih ya, masih lancar untuk jalurnya. Oke, terima kasih infonya. Ini daerah Skopek ya. Oke, terima kasih Pak Koderi untuk update-nya. Kak Rasika bisa terus berbagi informasi barengan Greta Putri. Dan kita break dulu. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah. Tepat jam 4 sore. Benar ya, jam 4 sore. Takutnya saya salah lagi.
3: Jam 4 sore. Waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Maruto Hening mendesak pemerintah Kabupaten Semarang bertindak tegas terhadap aktivitas pembangunan yang belum mengantongi perizinan. Bondan menegaskan setiap proyek pembangunan seperti perumahan wajib memenuhi seluruh izin sebelum konstruksi dimulai agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pihaknya juga menilai pengawasan di lapangan masih lemah dan meminta Satpol PP serta OPD terkait perketat pengawasan.
6: Pemkab harus tegas untuk melakukan penertiban penertiban-penertiban itu. Sehingga apabila ada aktivitas pembangunan tetapi kok izin belum ada, mestinya dihentikan. Sehingga tidak terlanjur misalnya perumahan itu jadi, akhirnya di belakang ada masalah. Sebelumnya sebelum itu dibangun, mesti harus dihentikan dulu, selesaikan dulu perizinan, sehingga masalah-masalah yang lain ke belakang itu bisa diminimalisir. Sebetulnya kan tidak hanya kita membebankan pada salah satu OPD, bahwa pemerintah kabupaten itu OPD itu kan bagian dari organisasi, tapi kalau keseluruhan kan pemerintah Kabupaten Semarang.
5: Menanggapi desakan tersebut, Bupati Semarang Ngesti Nugraha memastikan akan segera menindaklanjuti masukan dewan serta menelusuri dugaan perumahan tanpa izin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat tambahan bantuan 5.000 unit pompa air dari Menteri Pertanian Andi Imran Sulaiman untuk menjaga produktivitas petani menghadapi ancaman kemarau panjang. Dengan tambahan ini, total bantuan pompa untuk Jawa Tengah kini mencapai 7.000 unit, ditambah bantuan bibit padi, jagung, serta traktor. Mentan turut mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah dalam menjaga Jawa Tengah sebagai penopang pangan nasional, sebagai penghasil beras nomor 2 di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah optimis bantuan pompa air ini dapat menjaga ketersediaan air guna mencapai target produksi padi Jawa Tengah sebesar 10,5 juta ton pada tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk Berkelana Kota. Dan untuk saat ini ya, untuk jalurnya semakin sore semakin padat. Di Jalan Sriwijaya yang biasanya aman, lancar, ini juga ada kepadatan ya di Jalan Sriwijaya di kedua arahnya. Ini ada kepadatan baik yang ke arah Peterongan maupun yang ke arah Jalan Pahlawan. Terus untuk sekitaran TL Kaligarang ini juga terlihat sudah mulai ada kepadatan. Kalau yang dari arah Pamularsi, mulai dari tikungan itu, sekitaran Jalan Gedung Batu itu. Kalau yang dari arah Karyadi, ini antrian mulai dari sekitaran SPBU Kaligarang. Terus untuk Sayung, terlihat juga sudah mulai melambat di batas, sudah jam 4 lewat 9 menit. Terus untuk Genduknya, ini juga ada antrian mulai dari TL Genduk sampai TL Terboyo. Jadi padat ini jalurnya. Begitu Kawarasika. Untuk Jalan Majapahit ini juga sudah terlihat ada kepadatan, apalagi yang keluar dari Tol Gayam ya. Ini dari exit Gayam sudah ada antrean gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Abdul Muiz.
1: Assalamualaikum wabarakatuh, Mbak Kri.
0: Waalaikumsalam.
1: Muiz ya, Mbak, melaporkan perjalanan dari kerja di wilayah sekitar Demak Timur tadi nggih. Okay. Di Jalan Dempet Bonagung ini OTW mau ke arah kantor Semarang. 10 menit yang lalu, Mbak, dapat insiden kurang mengen saya.
0: Apa, Pak?
1: Saya sudah jalan di lajur sebelah kanan. Tiba-tiba sebelum penyeberangan putaran balik U-turn itu yang dekat Polemak. Saya sudah nyalain hazard. Kurang paham kenapa dari belakang itu ada anak sekolah boncengan tiga.
0: Astaga.
1: Itu Mbak.
0: Astaga.
1: Cuma satu yang bawa helm yang di depan. Bagian belakang mobil saya di bempernya.
0: Waduh.
1: Tadi saya menepi niatnya mau nolongin dia, mau posisi dia jatuh. Belum sampai mobil saya di tepi jalan.
0: Udah kabur.
1: Dia udah kabur, Mbak, bertiga.
0: Oh, takut.
1: Dari seragamnya sih udah SMA.
0: Okay.
1: Ini agak korban ini mobil saya agak bempernya agak peok itu sebelah kiri. Ya imbauan aja sih buat kawan Rasika yang mempunyai anak di sekolah menengah yang udah dibawain
0: motor,
1: kendaraan sepeda motor untuk lebih aware lagi mengenai kelengkapan kendaraan, kelengkapan pengguna kendaraannya, baik itu helm, spion dan lain-lain. Tadi sepertinya itu motornya itu kayak motor udah dimodif sedemikian rupa. Boncengan tiga, nabrak saya, malah kabur.
0: Malah kabur ya.
1: Okay. Ya, nanti tinggal lapor ke bagian kendaraan kantor ya, Mbak. Paling kena klaim asuransi saya nanti.
0: Iya,
1: saya padahal udah hati-hati, udah nyalain hazard tadi, Mbak. Kecepatan pun juga saya nggak pas posisi kenceng. Mau habis keluar dari lingkar itu mau arah Semarang, saya
0: arah ke Semarang.
1: Kecepatan paling sekitar 20 ke 40. Begitu, Mbak.
0: Oke. Oke, Pak Abdul Muiz. Lagi kena halangan.
1: Untuk kondisi lalin Demak arah Semarangnya masih ramai lancar ya, Mbak. Tidak ada ketersendatan. Masih menggelinding rodanya untuk cuaca terik sekali ini mataharinya. Gitu Mbak Kri, terima kasih, salam sehat selalu.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Abdul Muiz untuk infonya ya. Ini Pak Abdul Muiz lagi kena musibah ya, ditabrak belakang oleh anak SMA. Biasa anak SMA mungkin juga sambil bercanda gitu ya, mereka pada pada naik motor biasanya kadang suka bercanda. Ini di sekitaran putar balik U-turn yang di daerah Demak gitu ya. Ini kena insiden ini. Oke. Gak apa-apa, yang penting Pak Abdul Muiz tidak kenapa-kenapa ya kan. maksudnya aman gitu, tidak kurang suatu apapun. Kalau mobil nggak apa-apalah, diklaim asuransi, ikhlas ya Pak Abdul Muiz. Lanjut lagi Pak Andreas Christian, selamat sore, salam sehat juga. Minta info perjalanan dari Kudus ke Semarang bagaimana? Terus pulangnya, kalau ke Semarang ini apakah ada kemacetan gitu? Untuk Kaligawe juga bagaimana? Nah kalau untuk saat ini dari Kudus sampai Demaknya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Demak ke arah Semarangnya di Sayung juga lancar, hanya nanti melambat di sekitaran batas ya Pak Andreas Christian. Untuk antrian di batas itu mulai dari hit sampai batas saja, lepas itu lancar. Terus untuk Kaligawenya ini padat banget dan ada antrian mulai dari TL Genuk sampai di Unisula. Gitu Pak Andreas Christian. Lanjut lagi kawan di 1774, perjalanan dari Bawen ke Kudus lebih enak lewat Gayam Sari apa Mukti Harjo? Saat ini lebih baik lewat Mukti Harjo saja, lewat Mukti Harjo, karena kalau ke Gayam Sari ini nanti di exit tol Gayam Sari itu sudah tersendat. Jadi mending lewat keluar di Mukti Harjo saja menuju ke arah Kudus, ini nanti lancar jalurnya, di Kaligawe juga lancar, meskipun padat tapi masih lancar. Pak Agus Jaya, seperti biasa dari Kendal menuju ke arah Semarang masih aman lancar, hanya sedikit melambat nanti di TL KIW, tapi lepas itu ke arah Krapiak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Agus, Pak Abdul Muiz, lumayan ini, bukan lumayan lagi, nah penyok seperti ini ya. Oke. Sabar ya Pak Abdul Muiz. Lanjut lagi Pak Iwan, tadi 16.15 keluar pelabuhan arah Tawang agak tersendat karena ada truk mogok sebelum rel kereta. Ini pelabuhan arah Tawang sebelum rel kereta ya. Ini ada truk mogok, itu yang di ujung itu bukan Pak? Oke, terima kasih infonya Pak Iwan. Lanjut lagi dengan kawan di 2608. Ini dari Semarang menuju ke arah Bawen, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Oke, terima kasih. Pak Adimu Adib?
2: Iya. Selamat sore Mbak Greta. Ini
0: iya, selamat sore.
2: TL Purin arah ke Cepiring lumayan tersendat karena volume kendaraan aja.
0: Oke.
2: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Adimu Adib untuk infonya di TL Purin ya. Ini ada kepadatan karena volume kendaraan saja ya. Oke, terima kasih infonya. Sejauh ini jalur yang ke arah barat ya, di lingkar Kaliwungu, tepatnya di TL Pelabuhan, itu juga sedikit melambat di TL Pelabuhan karena sudah ada TL di situ, tapi masih aman. Di Brangsong juga aman. TL Purin sedikit antrian karena volume kendaraan juga, tapi masih aman. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya.

0: News Flash.
1: PLN siapkan kontra panjang untuk proyek PSEL di Jawa Tengah. Investor semakin tertarik pada proyek energi ramah lingkungan ini. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 16 lewat 28 menit ya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Agus Kansa.
1: Sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Keluar dari kawasan Candi menuju ke Poleri seperti biasa. Keluar Candi ini lancar, ya tersendat lampu merah aja sih, normal. Okay. Bagri dari Kelapiaknya sampai ke Woleri, mohon info Bagri ada ketersendatan di mana Bagri?
0: Oke.
1: Seperti biasa Bagri request lagu Surti Tejo dari Jamrud, Bagri. Terima kasih. Sore.
0: Iya, Pak Agus Kansa, kalau lagunya diganti yang lain ya, Pak Agus Kansa ya. Dan untuk jalurnya aman lancar, dari Kerapiak menuju ke arah Cepiring lancar, tidak ada ketersendatan Pak Agus Kansa. Pak Bowo Artanto.
2: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
2: 16 lebih 16 menit meluncur dari kantor di Pati. Sementara menginfokan kondisi cuaca saja Mbak Greta.
0: Oke, siap.
2: Di Pati ini gerimis Mbak Greta.
0: Pati sudah gerimis.
2: Padahal kemarin mobil lebar dicuci, hari ini dibawa kerja, malah gerimis Mbak Greta. Begitu saja dulu infonya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Kalau mobilnya jangan dibawa, tapi dikendarai gitu. Kalau dibawa ya pastinya ya meskipun kena gerimis ya gak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau dikendarai, nah baru sudah gerimis di Pati. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk update cuacanya. Pak Latif.
3: Sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
3: di
0: sore.
3: Di baratnya pom bensin Gondoarum Kudus yang dari arah Pati menuju ke Kudus ada truk tronton yang
0: Pati,
3: apa ya?
0: Gondoarum.
3: As patah as Mbak. Patah as ya. Memakan separuh jalan ya sebelah kiri. Sehingga yang dari arah Pati menuju ke Kudusnya ini ada ketersendatan Mbak. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih.
3: Untuk arah sebaliknya lancar.
0: Lancar ya. Itu yang di daerah Terban itu bukan Pak Latif? Di daerah Gondoarum Kudus ya. Apakah yang di sekitaran Terban itu apa SPBU itu ya? SPBU Terban, betul ya di situ ya. Soalnya ini antriannya lumayan panjang ini. Oke, terima kasih Pak Latif untuk update-nya yang dari Pati menuju ke arah Kudus ya, Kawarasika. Ini ada antrian di sekitaran Terban ini. Antriannya agak lumayan. Lanjut lagi dengan Pak Faisal Ramadhani.
4: Sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
4: Biasa ya, Mbak, minta info OTW pulang sekitaran Varia Usaha Beton dan Sayung. Perlu melipir atau lurus aja masih oke. Info ya, Mbak.
0: Siap. Lurus masih oke, Pak Faisal Ramadhani, cuman sedikit nanti melambat itu mulai dari sekitaran Alfamart Sayung itu sampai di depan HIT. Belum ada info nih sebabnya apa. Kalau tadi kan dibatas ya karena volume kendaraan dan banyak yang putar balik, tapi ini yang di depan HIT belum ada update penyebabnya apa, karena untuk jalurnya yang di HIT ini sedikit melambat gitu, Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Lanjut lagi yang sudah gabung Pak, ada Pak Christian Raharjo.
5: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 16.28 iya, meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca cerah, lintasan kering. Mohon infonya ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Oke.
5: Pak Purwartanto, monitor. Sepertinya kali ini Pak Purwartanto yang lebih gasik.
0: Pak Bo Artanto nggak gasik update-nya gitu Pak Christian Raharjo, tapi sepertinya ini Pak Bo Artanto stay di Kudus nih sepertinya gitu. Jalurnya dari Jepara menuju ke arah Terguli masih aman, sampai Demak juga aman, sampai Sayung juga aman, cuma nanti di Sayungnya ini sedikit melambat mulai dari setelah jembatan Sayung itu sampai di depan HIT. Lepas itu lancar, terus di Kaligawe melambat lagi mulai dari TL Genuk sampai di rel kereta atau di SPBU Kaligawe, Pak Christian Raharjo. Kawan di 6713, truk trailer rusak di depan pom Karanganyar ya. Ini yang dari Semarang ke arah Kudus. Oh iya, dari Semarang ke arah Kudus di sekitaran Karanganyar ya.
6: Oke. Kalau mobilnya jangan dibawa, tapi dikendarai gitu.
0: Sekitaran Karanganyar Kudus ini ada truk yang trouble.
6: Tapi kalau dikendarai
0: untuk saat ini jalurnya masih aman ya. Oh enggak ding, sudah sedikit melambat di depan pasar Karanganyar. Antrian mulai depan pasar Karanganyar. Terima kasih infonya kawan di 6713. Pak Agus Kansa.
1: Mbak Gre, perjalanan sudah sampai Mangkang, lancar, tidak ada kendala Mbak Gre. Ya wis, diganti dari pink kan mampu aja ya Mbak Gre.
0: Ya.
1: Dirimu, diriku. Oh, dirimu dirinya, Ding. Terima kasih, Mbak Gre.
0: Oke, dirimu diriku. Oh, bukan. Dirimu dirinya. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya, Pak Agus Kansa. Oke, terima kasih Pak Agus Kansa, masih aman jalurnya. Pak Bo Artanto. Nah, ini yang diterban ya. Ini di sekitaran Terban, Kawarasika.
7: Mbak Greta, ini yang diinfokan Pak Latif ya. Saya sedang tersendat ini. Melambat saja sih, tidak sampai berhenti grup.
0: Oke, okay, melambat ya.
7: Ini setelah SPBU Kali Seger, Mbak, tepatnya, Mbak.
0: Iya, benar ya. Iya, SPBU Kali. Oposisi lajur kiri ya.
7: Antriannya mulai dari jembatan sebelum SPBU Kali Seger. Ini kelihatan banyak gede ini, Mbak Greta.
0: Oh iya. Lagi trouble ini. Oke, okay, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Kawan di 986, di depan hit ada truk mogok posisi lajur kiri. Oh, ternyata ini ya penyebabnya ya, depan hit. Kalau Rasika yang melintas di Sayung, ini di depan hit ada truk mogok posisi lajur kiri. Ini yang menyebabkan antrian. Terima kasih kawan di 986 untuk update-nya. Dan kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember bersama Kementerian UMKM RI memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang digelar di Jember Selasa kemarin. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan, festival ini mempermudah pelaku UMKM memperoleh akses perizinan, pembiayaan, dan pasar. Ia juga menyambut penurunan bunga pinjaman PNM Mekar menjadi 8% yang dinilai dapat meringankan beban pelaku usaha. Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyebut pemberdayaan UMKM kini dilakukan melalui pendekatan ekosistem dengan memastikan akses permodalan sekaligus pasar bagi pelaku usaha. Di Jember, penyaluran KUR telah melampaui 1 triliun rupiah kepada lebih dari 20 ribu UMKM. Pemkab Jember pun berkomitmen terus mendorong UMKM naik kelas melalui program Gerobak Cinta, pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses permodalan.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobihin mengaku telah menerima laporan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya terkait dugaan penghinaan pada profesi wartawan oleh pengacara Hotman Paris. Saat ini, laporan yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Malang Kota sudah langsung ditindaklanjuti oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota. Ibda Lukman juga menjelaskan bahwa penyampaian pengaduan sudah menjadi hak setiap warga negara maupun organisasi yang merasa dirugikan. Kemudian Ketua PWI Malang Raya Cahyono menyebut, ucapan yang dilontarkan oleh Hotman Paris tidak sekedar menyerang pribadi wartawan yang bertanya, tetapi juga dianggap mencederai kehormatan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Dan pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan insan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Madiun Sidik Mukti Haji bilang, hingga akhir semester pertama bulan Juni tercatat realisasi pendapatan daerah baru mencapai 37,5%, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 30,56%. Menurutnya serapan masih rendah karena dipengaruhi masih banyaknya paket pekerjaan yang belum menyelesaikan proses lelang. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah proyek fisik belum dapat dibayarkan. Dijelaskannya sejumlah proyek fisik terutama pekerjaan jalan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR kini mulai memasuki tahap pelaksanaan. Dengan dimulainya pekerjaan tersebut, serapan anggaran diproyeksikan meningkat pada semester kedua seiring proses pembayaran kepada penyedia jasa.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Hoirul Anwar, mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya KBS, ditetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran periode 2016-2024 mengakibatkan kerugian negara sementara 10,2 miliar rupiah. Igede Punia Atmaja, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Jawa Timur mengatakan, dugaan modus korupsi, markup anggaran pakan satwa, dan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi berdampak pada satwa yang kekurangan pakan, sakit, kurus, bahkan mati, juga fasilitas KBS yang terbengkalai.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: News Flash.
1: Iran memperingati Amerika Serikat akan menghantam seluruh aset jika menyerang fasilitas nuklir. Ketegangan meningkat seusai ancaman Trump. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini tadi info dari Pak Bo Artanto soal truk mogok ya, menambahkan info. Tadi sudah diupdatekan oleh Pak Latif. Truk yang mogok di sekitar SPBU Kaliseger Terban ya, Pak Bo Artanto.
1: Mbak Greta, saya kan tidak bilang stay di Kudus, Mbak Greta. Tadi dari kantor di Pati ke kantor di Kudus dulu. Jadi saya belum minta jalur.
0: Oh, begitu.
1: Ini baru OTW mau ke Semarang ya, Mbak Greta.
0: Nyuwun
1: info lalu lintasnya. Ini saya kalau lewat kemarin Tenggeles Mejobo, kira-kira di TL Jepang lancar atau enggak ya, Mbak? Soalnya kalau tadi pagi saya berangkat, tak lihat kok sudah di aspal yang kemarin menyebabkan ketersendatan itu. Kondisi Lingkar Kudus seperti apa, Mbak Greta? Maturun. Cuaca di Kudus juga mendung, Mbak Greta. Itu yang disayung berarti truk yang trouble arah ke Semarang, Mbak Greta.
0: Arah ke Semarang.
1: Maturun.
0: Oke, nah saya pikir stay di Kudus gitu. Oke, siap Pak Bo Artanto. Untuk Lingkar Kudus antrian masih panjang ya. Mulai dari pertigaan itu sampai di TL Jepang. Kalau mau keluar TL Jepang, untuk saat ini sih masih aman, Pak Bo Artanto. Kalau yang dari apa Jalan Budi Utomo itu ya, Pak Bo Artanto ya, ini masih aman, tidak ada antrean untuk saat ini, gitu Pak Bo Artanto. Lepas itu lancar, TL Tanjung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung, ini yang arah ke Semarang ya, truk trouble posisi di lajur kiri di sekitaran HIT. Lanjut lagi Pak Setio Ajib, dari Simpang 5 ke Pucang Gading bagaimana? Dari Simpang 5 menuju ke arah Pucang Gading di sekitaran Jalan Majapahit ya, Pak Setio Ajib, itu ada antrean. Antreannya itu mulai dari exit tol Gayam sampai di sebelum TL Supriyadi, karena masih ada pekerjaan jalan posisi lajur kanan, Pak Setio Ajib. Tapi lepas pekerjaan jalannya lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Yayu, ini Kali Gawe, Jalan Raya Kali Begawe seperti biasa, timi-timi. Dan lagunya ditunggu ya Ibu ya. Terima kasih infonya. Lanjut lagi Ibu Heni Novi, seperti biasa dari KIC lewat pintu belakang masuk tol Manyaran, nanti keluar Bawen, Bawen ke arah Salatiga, lancar, tidak ada ketersendatan, aman Bu Heni Novi. Kawan di 9774 menginfokan turunan Sigar Bencah ini agak tersendat di sekitaran turunan Sigar Bencah ya, kawan Rasika, mulai padat jalurnya. Ini antreannya cukup panjang yang menuju ke arah Meteseh ini, karena antrean mulai dari makam Sigar Bencah. Biasa mungkin ini volume kendaraan saja ya, mungkin ya Pak ya. Oke, terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika. Warasika juga bisa terus memberikan infonya di 081-3258-5850. Yang melintas di Sigar Bencah, ini harap sabar karena antrean cukup panjang. Mulai dari sekitaran makam Sigar Bencah sampai di pertigaan itu. Nah ini belum ada info, mungkin karena volume kendaraan. Tapi nanti mungkin Pak kawan di 9774 nanti bisa menambahkan update-nya ya, untuk Sigar Bencah penyebab antreannya apa ini. Terus untuk Gombel, tanjakan Gombel juga terlihat sudah mulai padat ya. Kepadatannya itu mulai dari tikungan itu sampai di biasa, sampai di apa namanya, yang ditanjakan yang Alam Indah itu, eh kok Alam ya, Bukit Permai itu. Pak Parianto,
2: info lalin Mbak Tri, sebelum lampu merah Kali Banteng ada truk tronton trouble pinggir jalan, cuma membuat ketersendatan Mbak Tri. Ya lumayan panjang, biasanya lancar, ini ada yang mogok, jadi yo tersendat. Setelah itu lancar kok, setelah habis trouble itu. Itu, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Parianto untuk infonya. Pak Didik Suhu?
3: Sigar Bencah memang tersendat panjang, Mbak.
0: Iya, karena apa, Pak?
3: Saya ini sudah sampai ke perumahan Dinar. Sepertinya hanya volume, dan kan ada dua pertigaan, yaitu ya, yang pertigaan ya, satunya mengarah ke Dinar, yang satunya yang lurus itu, sekarang juga pertigaan. Itu sepertinya ada beberapa mobil yang keluar masuk, sehingga agak tersendat, Mbak.
0: Oke, oke, ini karena volume kendaraan saja ya yang di sekitaran Sigar Bencah ya. Oke, terima kasih Pak Didi Suhu untuk update-nya, karena antriannya mulai dari makam Sigar Bencah itu ya. Kawan di 1342 dari arteri Soekarno-Hatta ke Walter Mongin Sidi. Dari arteri Soekarno-Hatta menuju ke arah Walter Mongin Sidi masih aman, cuma nanti antriannya itu di TL apa ya namanya ya. Pokoknya ada antrian yang mau masuk Walter itu ya. Itu kan ada pertigaan tuh. Nah, antriannya di situ agak lumayan sih antriannya setelah Fanny Futsal itu antriannya. Tapi masuk Walter Mongin Sidinya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Agus Kansa.
4: Mbak Gre, perjalanan sudah sampai di Kendal. Tadi lingkar Kaliwungu lancar, cuma di TL Pelabuhan aja agak tersendat. Tapi lancar sih, TL KIK juga tersendat, merayap lancar lah. Karena lampu merah aja. Mbak Gre, terima kasih lagunya ya.
0: Okay.
4: Satu lagi dong Mbak Gre, She's Gone ya, dari Cilehut. Makasih Pak Gri.
0: Oke, coba nanti ya Pak Agus Kansa ya. Lanjut lagi Pak Unggul Suroso.
5: Selamat sore Mbak Greta. Pasar Mijen kedua arahnya ramai lancar Mbak Greta. Yang dari arah BSB relatif lebih ramai dibanding arah sebaliknya. Demikian info, terima kasih. Selamat
0: Oke,
5: sore.
0: Terima kasih Pak Unggul Suroso untuk infonya. Pak Bo Artanto.
1: Untuk jalur alternatifnya saya bukan yang jalan Budi Utomo Mbak Grita.
0: Oh, bukan jalan Budi Utomo.
1: Kalau yang jalan Budi Utomo itu kan setelah Lingkar Kudus masih maju ke arah kota. Kemudian belok kiri di jalan Pandian Kerasa, terus jalan Budi Utomo, terus belok kiri sampai TL Jepang, terus belok kanan masuk Lingkar. Lah ini saya yang sebelum Lingkar, Mbak. Jadi lewatnya Tenggeles, Mejobo itu Pasar Mbrayung. Kemudian nama jalannya Jalan Suryo Utomo, Mbak Grita. Tembusnya di TL Jepang juga, tapi dari arah timur ya. Jadi terus belok kiri masuk ke Lingkar Kudus, begitu Mbak Grita. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowa Artanto untuk infonya. Ternyata sebelum masuk Lingkar Kudus itu ya. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya. Masih ada Pak Danang. Pak Danang jalurnya dari timur ini ya.
6: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Melaporkan perjalanan dari Blora ke Kudus nih jam 16.52 sudah sampai pom bensin Gajah Mada Rembang nih.
0: Okay.
6: Melanjutkan perjalanan ke Kudus, lalu lintas dari Blora Rembang lancar. Gimana lalu lintas saya di depan Mbak Greta? Matur nuwun.
0: Oke, untuk saat ini masih lancar. Ini Pak Danang, perjalanan tadi dari sudah sampai di pom bensin Gajah Mada Rembang, terus menuju ke arah Kudus. Untuk dari Blora Rembang lancar. Nah, dari Rembang menuju ke arah Kudus, untuk saat ini Rembang menuju ke arah Juananya, ini nanti sedikit melambat di sekitaran apa namanya, setelah Ngerang itu ya, tapi pendek saja. Lepas itu ke arah Pati, untuk Patinya juga ada pekerjaan jalan di sekitaran Glonggong itu atau di Jembatan Sampang ya, Pak Danang ya. Itu sedikit melambat, lepas Jembatan Sampang menuju ke arah Pati aman. Pati ke arah Kudus nanti melambat sedikit di sekitaran Terban itu, di sekitaran SPBU Kaliseger, karena ada truk mogok. Begitu Pak Danang, lepas itu menuju ke arah Kudus lancar. Pak Sinyo, sebentar. Yes, betul Pak Sinyo. Buka. Nah, betul. sudah sampai juga ya di Ungaran ya. Oke, betul memang itu. Tempatnya kecil, tapi nggak rame sih, cuman yang jajan itu delitir gitu loh kalau orang Jawa bilang, Pak Sinyo. Oke, selamat menikmati kuliner di Ungaran. Pak Pandu Setiawan, ini arah ke barat, tepatnya di Pom Tamba Aji, ada truk mogok persis di pintu masuk Pom Tamba Aji. Oke. Di sekitaran Pom Tamba Aji ya, Kawarasika, sedikit melambat karena ada truk mogok. truk mogok pas persis di pintu pom Tambak Aji. Terima kasih Pak Pandu Setiawan untuk infonya, tapi antriannya masih pendek saja. Nanti kita lanjut lagi, kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Semarang menyebut perlintasan sebidang di Jalan Kokrosono, Kecamatan Semarang Tengah, merupakan jalur rawan laka lantas. Pernyataan ini menanggapi tragedi kecelakaan pada Senin lalu saat sebuah sepeda motor tertabrak kereta api karena menerobos palang pintu yang menyebabkan dua orang tewas dan satu anak luka-luka. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ambar Prastio, menjelaskan perlintasan itu memiliki tanjakan curam, akses jalan sempit serta lalu lintas padat. Selain itu, terdapat akses gang di sisi utara serta palang pintu perlintasan yang belum menutup seluruh badan jalan. Dinas Perhubungan Kota Semarang menghimbau masyarakat agar selalu disiplin berlalu lintas dan tidak menerobos palang pintu. Pemkab Pekalongan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan terhitung mulai 1 Juli hingga 31 Oktober. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, penetapan status ini menjadi dasar percepatan penanganan krisis air bersih serta potensi kebakaran di wilayahnya. Saat ini BPBD Pekalongan telah menyalurkan bantuan air bersih ke 3 dukuh di Kecamatan Seragi, sekaligus mencatat ada 10 peristiwa kebakaran hingga pertengahan Juli. Menghadapi puncak kemarau Agustus hingga September mendatang, Pemkab menghimbau masyarakat agar bijak menggunakan air bersih dan tidak membakar sampah sembarangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 5 sore lebih 9 menit ya. Orasika bisa terus memberikan infonya, dan hari ini ada beberapa titik antrean seperti di daerah Sayung. Kalau di Sayung ini antrean karena di sekitaran HIT itu ya, ada truk mogok di sekitaran HIT. Antreannya mulai dari sekitaran Pasar Sayung. Mulai dari sekitaran Pasar Sayung arah ke Semarang, kalau arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Terus yang di Karanganyar, ini juga ada truk mogok di sekitaran Karanganyar. Antrian masih pendek saja yang arah ke Kudus ya, tapi arah sebaliknya lancar. Terus yang di Lingkar Kudus, ini juga masih terlihat ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Aditya Bagus.
1: Selamat sore, Mbak Krita. Ini menginfokan dari Kerapiak ke Jerakah mau naik ngalian, ada truk mogok, Mbak. Di sebelah lajur kiri sebelum TL yang ke arah ngalian. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Aditya Bagus. Ini yang arah ngalian ada truk mogok yang di sekitaran TL Jerakah itu ya, Pak Aditya Bagus ya. Terima kasih infonya. Pak Boartanto.
2: Untuk jalur alternatif Tenggeles, Jalan Surya Kusumo, TL Jepang, belok kiri masuk Lingkar Kudus, lancar ya sore hari ini, Mbak Krita.
0: Oke, siap.
2: Tidak ada antrian di TL-nya, hanya 1-2 mobil di depan saya. Begitu ijo langsung bisa hus, bablas keluar ke Lingkar Kudus, Mbak Krita. Ya, semoga nanti di Sayung sudah membaik saat saya melintas ya, Mbak Krita. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Bo Artanto. Dan ya, mudah-mudahan Pak Bo Artanto sampai Sayung ini sudah membaik. Tapi untuk saat ini masih ada antrian ya. Antriannya sekarang sudah sampai di Kino, jadi malah bertambah panjang ini Pak Bo Artanto. Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 1656 melintas di kawasan Pecangaan, padat karena bubaran pabrik, tapi masih aman. Lalu untuk Kotri lancar, Walahan lancar, bos.
0: Okay.
3: Aku kok gagal fokus tadi, Mbak Gerita ngomong apa? Yang jajan sampai melipir. Mungkin maksudnya bleber kali.
0: Delitir, bukan bleber, delitir, Pak. Kalau orang Jawa bilang delitir itu enggak berhenti gitu loh. Jadi misal enggak penuh gitu. Jadi enggak rame, cuman yang jalan. Yang jajan itu delitir. Apa sih kalau bahasa Indonesianya delitir itu apa ya? Pokoknya datang terus, tapi enggak yang rame gitu, enggak gitu, Pak Christian Raharjo. Oke, Pak Ricantono. Ini di sekitaran Sigar Bencah bukan ya? Sebentar. Kayaknya iya sih. Kayaknya ini di sekitaran Sigar Bencah kayaknya. Sudah lancar ini Sigar Bencah. Oke, terima kasih infonya Pak Ricantono.
4: Sigar Bencah sudah mencair ya, Mbak.
0: Oke, siap.
4: Sudah lancar kembali ini. Cuma dikit aja di dekat pom bensin macetnya.
0: Siap. Oke, terima kasih infonya Pak Ricantono. Lanjut lagi Pak Ipung.
5: Assalamualaikum. Selamat sore, Mbak Greta Putri.
0: Iya, waalaikumsalam.
5: Update terkini dari jalur Jalan Dr. Wahidin di Jatingaleh. Masuk entry tol Jatingaleh terpantau ramai lancar. Kedua arah tidak ada ketersendatan yang berarti. Ini saya menuju ke arah Gayam Sari. Exit tol Gayam Sari ada sedikit ketersendatan yang diakibatkan oleh volume kendaraan dari arah tol ke exit Gayam Sari. Kemudian yang kedua, adanya beberapa truk yang parkir di bahu paling kiri. Jadi adanya penyempitan jalan. Tapi untuk jalur sebaliknya, yang entry tol Gayam Sari ramai lancar. Untuk jalur saya ke arah Merenggen City, kemudian ke arah Mulisari, mudah-mudahan lancar jaya Mbak Greta ya. Terima kasih Mbak Kreta Putri, selamat sore.
0: Oke, terima kasih juga infonya Pak Ipung. Lagunya ditunggu saja ya Pak Ipung ya. Lanjut lagi Pak Faisal Ramadhani.
6: Mbak Kreta, pukul 17.05 melintas depan PT HIT ya.
0: Oh ini truknya.
6: Oh ini ya, truknya sebelah di lajur kiri ya, arah Semarang.
0: Iya betul.
6: Ini. Box, nah ini sudah tumbuh daun-daunan dan kepalanya menunduk malu.
0: Okay,
6: ada siap. Satu truk lagi warna merah, truk dam di depannya, mungkin temannya juga ini.
0: Oke, okay, siap.
6: Di depan truk yang menunduk tadi. Antriannya nggak terlalu panjang ya, tadi waktu saya melintas itu ekor antrian hanya di atas sekitaran jembatan Sayung. Tapi mungkin ketika saya lepas dari sini, ekornya agak panjang. Soalnya agak lumayan tersendat ya Mbak Greta. Meskipun masih terus mengalir, berjalan, meskipun timik-timik ya, tapi lumayan tersendat. Demikian Mbak Greta, lepas dari antrian tadi, lancar sampai batas kota. Meskipun aktivitas putar balik, normal seperti biasa ya. Begitu Mbak Greta. Dari Semarang, dari Demak tadi sampai batas kota juga lancar.
0: Oke. Matenun. Terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Ini tadi truk yang mogok di depan HIT ya, posisi lajur kiri. Pak Zuhri.
7: Selamat sore Mbak Greta. Kendal arah Semarang di TL pelabuhan saja yang cukup panjang, tapi yang lain lancar semua Mbak Greta. Itu nggih. Untuk cuaca hari ini sangat sangat seger ya, nyesek tergerah itu di Kendal. Alhamdulillah ini sudah mulai adem. Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Zuhri untuk infonya. Ini Ibu Rida Sigit ya, Ibu Rida dari Jogja, Jogokayan pulang ke Semarang lewat jalur Muntilan, Ketep Kopeng masuk Tol Bawen, untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih infonya, Pak Bagus Aditya.
8: Selamat sore Mbak Gri, izin bercerita, izin share sebentar ya, tadi siang saya kan perjalanan ke daerah Karangawen ya, menuju tempat yang notabene-nya itu di daerah kawasan sepi ya Mbak ya, kawasan pedesaan ya. Ketika saya melintas itu saya kaget Mbak, di halaman luas panas saya melihat ada feeder yang mobilnya putih itu loh Mbak, elep dulu. Itu terparkir di situ ada 5 unit mobil, Pak. Entah itu rusak atau entar diparkir di situ. Kondisinya memprihatinkan, Pak. Padahal kalau dilihat umurnya mobil itu belum ada 5 tahun, Pak. Karena feeder putih kan belum ada 5 tahun beroperasi ya, Pak. Tapi sudah teronggok di halaman luas di daerah Karangawen yang notabene-nya daerah pedesaan ya Mbak ya. Itu entah rusak atau diparkir di situ bagaimana ya, karena apa namanya, jangan saya kemarin yang di Temanggung ada bis Trans Semarang sampai di Temanggung jadi viral. Nah ini ada mobil elep feeder putih nangkring di daerah Karangawen, gak tahu itu statusnya apa, dibeli atau apa, kok dianggokkan di halaman, kok halaman di lapangan luas ya Mbak Gria, gak tahu itu. Yang kedua, melintas di daerah Pedurungan, sebelum TL Pedurungan itu ada tiang lampu PJU ya, itu kondisinya sudah miring Mbak, kok gak ada yang peduli untuk memperbaiki ya. Kondisinya lampunya nyala Mbak, tapi tiangnya sudah condong ke kanan ya, sudah hampir roboh, tapi kok belum ada perbaikan. Maksudnya ya harus nunggu korban kejatuhan tiang PJU. Lokasinya di sebelah kiri jalan Mbak, kalau kita mau ke arah Fatmawati dari arah timur itu kelihatan lampu PJU-nya miring Mbak Gri. Apa harus nunggu roboh dulu ya? Bisa diinformasikan ke berarti ke Disub ya, bagian penerangan jalan umum ya, biar segera diperbaiki. Maaf tidak sempat saya foto karena kondisi arus lalu lintasnya padat. Ya Mbak Gri, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Bagus Aditya. Pak Iwan, ini menginfokan di Gombel ya, di Gombel ini masih ada antrean, tapi antreannya ya nggak panjang sih, mulai dari tikungan itu. Nah ini Pak Iwan minta info lagi, dari Ungaran ke Temanggung lewat Bawen, Pringsurat atau lewat Bandungan Sumowono. Untuk saat ini jalur dari Ungaran menuju ke arah Temanggung, kalau lewat Pringsurat ini lancar, tidak ada ketersendatan, Bawen Pringsurat aman. Kalau lewat Bandungan, lewat Sumowono, Kaloran itu ya, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lagunya ditunggu ya Pak Iwan. Pak Teguh.
9: Terima kasih Mbak Greta. Dari Jepara pukul 16 WIB, dan pukul 15.10 sudah sampai di Trengguli. Untuk perjalanan ramai lancar. Terima kasih Mbak Greta informasinya. Sekarang menuju ke Demak Kota.
0: Oke. Terima kasih juga Pak Teguh untuk infonya. Pak Adi Hamzah.
10: Sore Mbak Greta.
0: Iya, sore Pak Adi.
10: Info ada ketersendatan di daerah Margasari Karanganyar Demak. Kira-kira ada apa ya ini ya di depan?
0: Oke, itu ada truk mogok itu Pak, di sekitaran Karanganyar Demak itu ya. Ada truk mogok yang menuju ke arah Kudus.
11: Yang ini Pak.
0: Nah, ini dia truknya.
3: Baik, 16.56 melintas di kawasan Pecangaan, padat karena putaran pabrik.
0: Ini ada truk mogok di sekitaran Karanganyar, jalurnya melambat ya untuk saat ini.
3: Aku kok gak jauh fokus tadi Pak, keributnya melebir kan?
11: Gelidir, bukan melebir, gelidir Pak.
10: Ya, betul truknya mogok ini. Betul ada truk mogok di sini.
0: Oke. Terima kasih Pak Adi Hamzah untuk infonya. Pak Putut, Mbak, sore juga. Ini biasa untuk istilah warung yang enggak padat tapi pengunjung keluar masuk itu namanya lantur gitu. Oh, lantur. Kalau saya bilang kok delitir ya, delitir. Oke, terima kasih. Pak Bowartanto.
2: Mbak Greta, untuk antrian di Karanganyar Demak arah ke Kudus ya. Itu simpulnya di seberangnya SPBU Karanganyar ya.
0: Okay,
2: karena ada truk yang trouble, ya. Truknya di lajur kanan Mbak Greta.
0: Okay,
2: antriannya cukup panjang, ekornya mulai dari U-turn KUD Mintorogo Mbak.
0: Okay.
2: Jadi ketersendatan mulai dari U-turn KUD Mintorogo sampai di SPBU Karanganyar sebelum masuk jembatan Tanggulangin arah ke Kudus. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowartanto untuk infonya. Pak Unggul Suroso.
12: Mbak Greta, pom bensin mangkang. Banyak truk-truk yang gede-gede pada antri BBM Mbak Greta. Jadi menggunakan lajur paling kiri sehingga yang harusnya dua lajur bisa dipakai tersendat satu lajur. Jadi semuanya menepi ke kanan Mbak Greta. Tapi sejauh ini masih belum menimbulkan kemacetan yang berarti. Demikian info Mangkang. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Unggul Suroso untuk infonya. Pak Ernawasindu, sudah sampai di mana ini?

0: Purwono, Kaloran, lancar sekali Pak. Terima kasih.
1: Oke, Pak Christian Raharjo.
2: Baik, 1722 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Untuk antrian di TL Trengguli tampak sekitar 100 meter. Mungkin saya dua kali stop ini. Berbeda dari info yang ada di Google Map, sepertinya panjang, tapi ini mungkin nggak ada 5 menit. Matur nuwun. Pak Purwaranto, posisi monitor. Saya berarti agak lebih di depan ya, Pak. Nanti kita info. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Sinyo.
3: Alhamdulillah Mbak Greta. Minya enak Mbak Greta, tapi porsinya banyak banget.
1: Iya, porsinya gede.
3: Enggak habis. Ini perjalanan mau masuk tol lagi mau OTW pulang.
1: Oh, mau OTW.
3: Wah, ini paling nanti di Gayam ikut antri macet ini.
1: Iya, betul.
3: Kerja
1: ini. Aduh, saya seneng kalau cocok gitu ya. Soalnya kan lidah, namanya lidah masing-masing kan beda-beda ya. Lidah lidah dari setiap orang nggak sama gitu. Tapi seneng kalau Pak Sinyo bilang enak gitu. Oke, terima kasih Pak Sinyo. Pak Sapta, ini ketersendatan di Sayung, ekor sudah sampai di bawah jembatan tol Sayung yang arah ke Semarang. Betul sekali, karena ada truk mogok ya Pak Sapta ya, di depan hit posisi lajur kiri. Pak Dwi Wijatmoko.
4: 1728 Mbak Greta. Melintas di depan SPBU Serondol ya. Ini saya hari ini agak santai jalanannya karena sepertinya kok jalurnya landai ya Mbak, di kedepan ya Mbak. Gitu Mbak ya. Apakah benar perkiraan saya, karena kok kita dari tadi tidak ada note ke arah jalur saya.
1: Iya, aman lancar.
4: Begitu Mbak Gri, terima kasih. Saya mau request lagu tapi saya masih bingung. Jadi saya ngikut aja lah.
1: Oke, siap.
4: Makasih Mbak Gri.
1: Terima kasih juga Pak Dwi Wijatmoko. Masih aman ya Pak jalurnya untuk jalur Pak Dwi Wijatmoko. Pak Ipung.
5: Mbak Greta Putri, pukul 17.20 Mbak, ini baru lepas dari ketersendatan di Jalan Gayam Sari, Jalur Gayam Sari Mbak, asli tol Gayam Sari, selepas lampu TLL belok kiri. Ini diakibatkan karena pekerjaan Mbak, perbaikan jalan di lajur yang paling kanan. Untuk durasi pekerjaan kita 200 meter Mbak, jadi adanya penyempitan dari 3 jalur menjadi 2 jalur. Selepas perbaikan jalan ini sudah lancar jaya Mbak. Ini sampai ada Majapahit, lalu lintas tidak ada ketersendatan, ramai lancar. Demikian juga arus baliknya dari jalur kota, dari jalur Pragen ke arah kota Mbak. Untuk cuaca saat ini sedang temaram menjelang senja. Demikian Mbak update terkini di pukul 17.21. Untuk kawan Rasika, silakan ambil jalur tengah ataupun jalur kiri karena adanya penyempitan jalan. Terima kasih. Selamat sore.
1: Terima kasih Pak Ipung untuk update-nya. Pak Sinyo.
3: Ada cuaca Mbak Gre, ini kok agak gerimis ya, ini mau masuk tol ya Mbak Gre.
1: Gerimis.
3: Oke aja hujan Mbak Gre biar adem.
1: Iya betul. Oke, terima kasih Pak Sinyo. Ungaran ya agak gerimis ya. Mudah-mudahan sih hujan gitu. Pak Edi.
6: Selamat sore Mbak, perkenalkan nih pendengar baru nih dari Kota Magelang.
1: Dari Kota
6: ini
1: Magelang.
6: Lagi melintas di jalur Lingkar Kudus.
1: Jalur
6: Jepara Kudus. Ini memberitahukan keadaan ramai lancar. Tidak ada ketersendatan. Tadi perjalanan dari Kudus tadi memang betul ada truk mogok di kiri jalan itu sebelum pom bensin. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih juga Pak Edi untuk update-nya. Ibu Rida menanyakan eksit tol Gayam Sari apa benar macet? Betul. Ini tersendatnya mulai dari eks gerbang tol. Simpulnya nanti di sekitaran sebelum TL Supriyadi karena masih ada pekerjaan jalan. Pak Boartanto.
7: 17.26 saya baru melintas di checkpoint TL Trengguli. Kawan Christian Raharjo, saya berarti di belakang jenengan ya. Info-info kedepannya ya, masuk tol atau lewat konven ini kawan Christian Raharjo, saya lewat konven saja. Untuk setelah TL Trengguli Mbak, tepatnya kalau dari arah Semarang sebelum jembatan Sri Mulyani ya, ada pekerjaan jalan.

0: Kan di lajur kanan, Mbak Greta, arah ke Kudus ya, tapi
1: masih aman,
0: belum menimbulkan ketersendatan. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya, Pak Lazarus.
2: Selamat sore, Mbak Gri.
1: Iya, sore.
2: Mbak Gri, perjalanan dari Dr. Cipto, lanjut Ruwaidin, terus Jatingaleh, ketersendatan di Gumbel, sedikit, Mbak. Terus lanjut ke Banyumane, Mbak. Banyumane juga ketersendatannya sedikit. Tapi setelah TL-nya Terminal Banyumane, di lajur kiri ada bis moko ya, Mbak. Tumbuh daunnya yang arah ke Ungaran. Arah berhati-hati bagi kawan Rasika yang mau melintasi di Banyumane, Terminal Banyumane, karena ada bis Safari Tumbuh Daun. Begitu Mbak Gri, kawan Rasika, dilaporkan dari Banyumane. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Lazarus untuk infonya. Pak Christian Raharjo. Baik,
3: tepat pukul 17.27 baru mau masuk lingkar depan. Berarti posisi Pak Bowo Artanto ini di depan saya atau di belakangnya? Info-info, matur suwun.
1: Oke.
3: Sementara untuk TL Trengguli lancar, ini sampai ke Lingkar Demak lancar. Semoga aman. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.
4: Kabar-kabar Rasika hari ini.
5: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
4: Rasika Bari.
6: Koalisi Masyarakat Sipil tolak Babinsa awasi pajak. Pemerintah akan lindungi pekerja transportasi online. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Polemik pelibatan Babinsa dan Babin Kamtipmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak terus bergulir, kawan. Kali ini Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menyatakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Menurut koalisi, kebijakan itu dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer, serta bisa menimbulkan rasa intimidasi bagi masyarakat. Sementara itu, Dirjen Pajak menegaskan peran Babinsa dan Babin Kamtipmas hanya sebatas koordinasi informasi, bukan untuk memungut atau memeriksa pajak. Pemerintah finalisasi revisi aturan perlindungan pekerja transportasi online. Menteri UMKM Maman Abdurrahman bilang nantinya Kementerian UMKM yang akan menangani aspek perlindungan, pemberdayaan, serta pengawasan kemitraan bagi para pengemudi ojek online. Pengaturan tarif perjalanan tetap menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dan tarif layanan pengantaran barang ada di bawah Komdigi. Pemerintah berharap pembagian tugas antar kementerian ini bisa membuat ekosistem transportasi online lebih tertata dan memberikan kepastian bagi para pengemudi, perusahaan aplikasi, serta pengguna layanan. Wali kota New York, Yohanan Mamdani, mengakui pemerintah kotanya tidak punya kewenangan untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meski ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional. Menurutnya, kewenangan ini sepenuhnya ada di pemerintah federal Amerika Serikat. Meski begitu, dia menegaskan dia tetap mendukung langkah dari Mahkamah Pidana Internasional dan menilai Netanyahu harus mempertanggungjawabkan dugaan kejahatan perang di Gaza. Dia juga minta pemerintahan Presiden Donald Trump bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional untuk menjalankan surat perintah itu. Namun secara politik, Mamdani menegaskan Netanyahu tidak diterima di kota New York.
5: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: lagi sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, pahitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!
0: Oishi!
1: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Bu ibu, males gak sih mau keluar rumah? Apalagi kalau lagi panas bikin kepala gerah dan gatal sampai ketombean. It's, tapi tenang dulu bu ibu, karena Lifebuoy Shampoo Cool Blast kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah, ada kompor gas, magicom, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Nggak cuma itu, selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga dan kegiatan seru lainnya. Yuk Bu Ibu, langsung aja serbu Pasar Bandarjo Ungaran di hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa catat tanggal dan lokasi pasarnya ya, jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifebuoyid untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi, dingin esnya ngeblas, kuman ketombe bablas. Dan kawan Rasika, masih ada Greta Putri ya di sini untuk menemani kawan Rasika. Yang sudah gabung lagi, ini ada Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 17.35 melintas di kawasan Lingkar Demak. Sebelum entry tol Sayung, wah ini lewat jembatan Katilanggu kayak lewat jembatan tol, mulus, plus, los. Baik, 17.46 sudah lepas dari Lingkar Demak, ini perjalanan via konven menuju arah kota Semarang. Sementara masih ramai lancar, mohon infonya untuk arah setelah exit tol Sayung, seperti ada ketersendatan, apakah ada info Mbak Greta atau rekan-rekan yang melintas berapa menit? Matur suwun.
0: Oke, okay, kalau
1: di Google Map 17 menit nih Pak Greta.
0: Oke. Okay. Tapi untuk berapa menitnya belum ada update ini dari kawan Rasika, karena truk mogoknya itu pas di sekitaran HIT ya. Dan antriannya juga sekarang mulai dari exit tol Sayung ini Pak Christian Raharjo. Begitu Pak Christian Raharjo, kalau mau lewat Onggorawe juga boleh. Onggorawe jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Diki Hermanto.
2: Halo, selamat sore Mbak Kri. Melaporkan perjalanan iya, dari Gayam Sari menuju Kudus. Waspada saja, Gayam Sari ada perbaikan jalan, menyempit aja. Jadi harap bersabar. Pak Bowo Artanto, monitor Pak, jalur saya aman. Terima kasih.
0: Oke, kalau untuk jalur Pak Diki Harmanto mah aman, tidak ada ketersendatan, lancar Pak Diki. Oh, tapi tadi di sekitaran Karanganyar, oh sudah lancar. Untuk sekitaran Karanganyar tadi ada termogok, ini jalurnya sudah lancar Pak Diki Harmanto. Pak Eko.
3: Selamat sore Mbak Greta, melaporkan
0: iya,
3: dari
0: sore.
3: Krapiak Mbak Greta. Ini di TL Hanoman, mau ke arah Tanah Mas. Suasananya seperti lebaran Mbak Greta, rame padat, cuma ini campur sama ini truk-truk besar. Meriah pokoknya di sini, walaupun padat tapi masih menyenangkan lah. Karena kan TL-nya lama-lama di sini, jalannya bisa cepat-cepat langsung jadi padat merayap tapi masih bisa jalan. Cuma kena TL aja yang bikin berhenti. Mbak Greta, okay. Begitu ya Mbak Greta. Cuaca mendung ini cuman di sini Mbak Greta. Dari tadi 2 jam yang lalu itu udah mendung di sini. Itu dulu sementara Mbak Greta. Request lagu, masih ada lowongan enggak Mbak Greta? Terima kasih.
0: Masih. Oke, boleh monggo kalau mau request lagu. Oke, terima kasih Pak Eko untuk update-nya. Pak Bowo Artanto.
4: Pukul 17.45 menit melintasi pertigaan Guntur Buyaran Mbak Greta. Ini sama map saya diarahkan lewat
0: Onggorawe.
4: Jalur Onggorawe Mbak Greta. Berarti yang ke arah lurus Sayung masih padat ya Mbak Greta?
0: Masih.
4: Turun.
0: Oke, terima kasih.
4: Siap Pak Diki Hermanto, jalurnya lancar di Karanganyar, info Mbak Greta sudah lancar ya. Turun.
0: Oke.
4: Okay. Glory ada budalan pabrik tapi
0: aman ya,
4: ya tersendat sedikit saja Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Lanjut lagi Pak Sinyo, sudah sampai di mana?
5: Update lagi Mbak Greta, ini okay. Udah keluar exit tol Gayam Sari. Ini kendaraan motornya banyak banget ini Mbak Greta. Habis ini ikut antri.
0: Iya, di Majapahit itu ya.
6: Tapi tenang dulu Bu Ibu, karena Lifebuoy Shampoo
5: Cool Blast.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Lanjut lagi ada Pak Eko.
3: Request lagunya Niji, Leto, terus Aril dan kawan-kawannya Mbak Greta, tapi tak ringkas saja. Project pop yang bukan superstar. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, ditunggu lagunya ya, Pak Eko Tanah Mas. Lanjut lagi Pak Sinyo.
6: Mbak Greta. Mm-hmm. Itu pas perbaikan tuh apa? Antriannya pasti jalan terus kok Mbak. Jadi pelan tetapi jalan terus gitu loh Mbak. Jadi nggak terlalu macet parah, nggak terlalu lama sih. Paling ya paling 5 menit udah lancar, ini udah sampai Majapahit McD, depan McD.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya. Meskipun melambat tapi masih jalan gitu ya Pak Sinyo ya. Terima kasih infonya. Kawan di 417 ini menginfokan antre ketersendatan yang di Sayung itu butuh waktu sekitar 15 menit. Berarti sama dengan Pak perkiraan Pak Christian Raharjo tadi ya, 17 antara 17 sampai 15 menit. Terima kasih infonya. Pak Danang. Ada truk mogok juga, di mana ini?
7: Truk yang ngeban.
0: Oh, yang diterban
7: di
0: ya.
7: Di jalan Pati Kudus masih ya.
0: Oke, Mbak, siap.
7: Kereta jam 6 lebih 49 menit lalu lintas lancar. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini truk yang tadi trouble di daerah Terban masih ada di lokasi ya. Pak Iwan, 17.50 sudah sampai Bawen, ini mau lanjut ke Lingkar Ambarawa. Dan senja ini lumayan padat tapi lancar, jadinya mau lewat Pring Surat saja gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Iwan. Pak Faisal Ramadhani, sudah sampai di manakah?
8: Pukul 17.49 sudah sampai di UNES ya Mbak.
0: Oke.
8: Ngambil pusen ya. Tadi... Okay. Masuk Bukti Harjo, keluar Jatingaleh, lancar tolnya. Kemudian masuk Pawiatan Luhur, ramai lancar. Kemudian kereta kursi Dewi Sartika, Terangkil sekarang juga ramai lancar saja. Demikian Mbak Greta yang bisa diinfokan, sudah mau sampai rumah. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya, ini sudah sampai di UNES ya. Kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini yang di Sayung, ini antriannya juga masih terlihat. Antrian mulai dari sekitaran exit tol Sayung. Simpulnya nanti di depan HIT karena ada truk mogok, posisi di lajur kiri. Kalau untuk arah sebaliknya masih lancar, tidak ada ketersendatan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi B DPRD Kabupaten Semarang menilai Kopdes Merah Putih memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan bersaing dengan retail modern. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, usai meninjau Kopdes Merah Putih Bergas Kidul dan Kelurahan Lodoyong Ambarawa. Said menegaskan koperasi bisa bersaing jika stok barang selengkap minimarket, terutama komoditas subsidi, serta didukung kepastian regulasi pengelolaan aset.
3: Memang konsepnya itu konsolidasi ekonomi, bagaimana pasal 33 ayat 1 terkait dengan perekonomian berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan itu menjadi imbang. Jadi selama ini kan kita ini terlalu liberal dan kapital. Jadi swastanya besar tanpa memperhatikan ekonomi yang jadi pertempurannya pertempuran yang bebas ya. Jadi yang kuat yang menang. Lah harapan kami dengan adanya koperasi yang skalanya nasional itu jadi holding dan nanti menjadi pemain ekonomi juga. Jadi negara menjadi pemain ekonomi yang tidak dikuasai oleh swasta saja.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lodoyong Tri Sasmiarti mengungkapkan koperasinya kini mencatat omset hingga 100 juta rupiah per bulan dengan konsep grosir, namun masih terkendala keterbatasan gudang serta armada distribusi. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPBG Bonggowanti di Kabupaten Blora. Langkah itu sebagai bentuk mitigasi BGN, buntut kasus dugaan keracunan program MBG yang menimpa 19 siswa SD Negeri 1 Sendang Rejo, Kecamatan Ngawen. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, menjelaskan operasional ditutup total sebagai proses evaluasi dan investigasi. Selama masa suspend, sebanyak 2.300 penerima manfaat dialihkan ke SPBG terdekat. Pihak BGN juga memastikan seluruh biaya pengobatan para korban akan ditanggung BGN. Sementara dugaan penyebab keracunan masih dalam penelitian Dinas Kesehatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ya, jalur yang di Sayung ini antriannya sudah bertambah lagi. Kalau tadi hanya di eksit tol Sayung, sekarang sudah mulai dari Hongfa sampai di depan HIT karena truk yang trouble masih ada di lokasi ya kawan Rasika. Tapi untuk jalur lainnya ini berangsur lancar, tidak ada ketersendatan gitu. Yang masih ada titik antrian itu di Lingkar Kudus, terus di Sayung, di sekitaran Majapahit ini sudah berkurang antriannya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Suryo Little Dragon.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore Pak Suryo.
1: Perjalanan dari Semarang ke Solo lewat tol. Terima kasih.
0: Oke, dari Semarang menuju ke arah Solo ya. Ini via tol, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, Pak Suryo Little Dragon. Pak Bo Artanto.
2: 1757. Saya sudah belok kiri masuk ke jalur Anggorawe ya Mbak Greta. Oke. Ya. Nanti saya info-info ke depannya seperti biasa keluar di Pasar Meranggen. Turun. Okay. Perempatan Bulusari, perempatan Waru lancar Mbak Greta.
0: Oke, siap. Ini Pak Bu Artanto sudah masuk di Anggorawe ya. Untuk jalurnya masih aman lancar.
2: Kawan Suryo Little jalan-jalan terus. Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bawo Artanto. Pak Diki Harmanto.
3: Update Mbak Gri, pukul 18 lebih 3 menit sudah sampai Lo Ireng ya.
0: Sudah sampai Lo Ireng.
3: Untuk ketersendatan yang di Sayung, ekornya sudah benar sekali, sudah sampai exit tol Sayung. Dan saya pas lewat masih ada ya yang truk yang trouble itu ya. Tapi kalau saya lihat ada dua ya. Ada dua truk
0: betul.
3: Depan PT HIT itu lampu hazardnya dua-duanya menyala. Oke, sekian itu dulu.
0: Oke.
3: Nanti kalau sempat update lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Diki.
3: Oh iya Mbak Gri, kalau sempat request lagu dong.
0: Boleh.
3: Lagunya NSYNC yang It's Gonna Be Me. Terima kasih.
0: Oke, coba nanti saya carikan dulu ya. NSYNC It's Gonna Be Me. Oke, ditunggu lagunya Pak Diki Harmanto. Pak Christian Raharjo.
4: 1807, saya sudah masuk Anggorawe. Ini sudah belok kanan di perempatan Bulusari lancar. Ini saya coba lewat Ratan Cilik Menangeng.
0: Oke, siap.
4: Semoga lancar. Udah lama sekali nggak lewat sini.
0: Betul.
4: Kayaknya dulu kan masih ada pekerjaan gorong-gorong ya. Ini kayaknya kok aman lancar. Semoga aman, nanti kita info. Maturnuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Tapi info dari beberapa kawan Rasika yang sudah melintas di Ratan Cilik, jalurnya belum bagus gitu Pak Christian. Yang di sekitar Kalisari aja yang belum bagus. Jadi jalannya masih apa ya? Masih ada tumpukan apa dari batu-batu gitu. Infonya seperti itu. Boleh nanti diupdate lagi ya Pak Christian ya. Pak Tori Widayat, selamat malam. Ini dari Demak mau ke Semarang. Untuk kondisi saat ini bagaimana? Untuk jalur dari Demak menuju ke arah Semarang di sekitar Sayung ini masih melambat, masih ada ketersendatan karena ada truk mogok di depan HIT. Ada dua truk yang berhenti ya, yang belakang itu sudah ada tanda daun, kalau yang depannya itu menyalakan lampu hazard. Nah antreannya itu mulai dari sekitaran Hongfa, Pak Tori Widayat. Kalau mau masuk Anggorawe, untuk saat ini Anggorawe jalurnya masih aman lancar. Pak Sabdo Satrio.
5: Sore Mbak Greta.
0: Iya sore Pak Sabdo.
5: Request lagu Final Countdown dong please.
0: Oke.
5: Okay. Thank you.
0: Oke. Okay. Lagunya ditunggu ya Pak Sabdo. Pak Christian Raharjo.
4: 1812. Ya ini mungkin dari suara saya aja. Grubiak-grubiak mobil ketahuan bahwa jalannya memang belum merata ternyata. Cuman memang saya kali ini beruntung karena jalannya lengang.
0: Oke.
4: Tapi memang jalan ini kayaknya sedang diuruk dan pemadatan Mbak Greta. Jadi ini masih banyak batu-batu, tidak rata. Ini kocak kacau nggak karuan.
0: Oke.
4: Jadi untuk Ratan Cilik belum recommended.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Christian. Nah kalau begini kan saya juga nggak tahu kalau Pak Christian nggak lewat Ratan Cile gitu kan, nggak tahu update terbaru untuk Ratan Cile itu seperti apa. Dan Pak Christian Raharjo sudah membuktikan kalau benar update dari kawan Rasika yang pernah melintas di sekitaran Ratan Cile di Kalisari ya tepatnya ya, itu jalannya belum bagus. Jadi masih grunjal-grunjal gitu, grunjal-grunjal, talent grunjal, masih ada apa namanya ini ya, belum mulus gitu. Jadi masih ada tumpukan urukan gitu. Jadi kalau begini kan sudah ada pembuktian gitu. Pak Christian Raharjo?
4: Ini kalau bawa buah-buahan gitu Mbak Gita sampai ujung jadi es campur.
0: Iya, kalau bawa buah-buahan hancur semua kan ya. Sudah jadi jus Pak, bukan es campur, jadi jus campur gitu. Ya semangka, jeruk, terus melon, semua jadi satu gitu, tumplek gitu ya Pak Christian Raharjo ya. Apalagi kalau bawa ibu hamil, udah bawa ibu hamil jangan lewat Ratan Cile gitu ya. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Untuk saat ini Ratan Cile belum recommended ya Kawah Rasika untuk dilintasi. Jadi Kawah Rasika yang masuk Onggorawe ini langsung bablas saja ke arah Waru, Kudu. Terus kalau misalnya mau ambil jalur yang apa namanya Bangetayu itu boleh, itu masih recommended. Tapi kalau Bulusari belok ke kanan ke arah Kalisari Ratan Cile tidak rekomendasi. Pak Bo Artanto?
2: 18.17 sudah sampai di Pasar Meranggen ya Mbak Greta. Okay. Berarti 20 menit untuk jalur dari Onggorawi sampai Meranggen. Lancar Mbak Greta, tapi karena depan saya truk molen jadinya ya enggak bisa secepat biasanya. Sayangnya molennya isinya semen ya Mbak Greta. Nek molen betul. Pisang ya enak ya Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Tapi ya tetap enggak enak Pak kalau isinya pisang molen, meskipun isinya pisang molen kalau misalnya jatuh loh. Jatuh masa ya enggak enak lah. Kalau jatuh ya hancur sudah, kelindes ban gitu Pak Bowo Artanto. Pak Edi Harjono.
6: Mbak Gri, selamat petang.
0: Iya.
6: Absen saja ya Mbak. Saya monitor dari darat saja Mbak Gri.
0: Oke.
6: Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Ibu Listiani. Ini Mas Yuli kok ngilang lagi? Iya Bu, biasa tugas negara kalau ini. Oke, Pak Iwan, ini 18.15 sudah sampai Pering Surat. Dari Bawen, Pering Surat lancar banget, cenderung sepi. Apa sih bando saya? Iya, saya pengen pakai bando lagi. Sudah lama kan saya nggak pakai bando gitu Pak Iwan. Sudah berapa bulan ya saya nggak pakai bando? Udah lama banget sih. Mungkin ada kali setengah tahun gitu. Dan ini saya pakai bando lagi. Gitu Pak Iwan. Pak Soleh?
7: Malam Mbak Gri, Mbak Gri iya. Dari Sambiroto Mbak.
0: Oke.
7: Okay. Arah Jateng Len, itu kena IBC macet enggak Mbak?
0: Oh tidak.
7: Saya tadi berangkat lewat Onggorawe.
0: Oh lewat Onggorawe. Kalau menuju ke arah Jateng Len dari Sambiroto lancar. Nanti keluar Walter Mongin Sidi, lewat Walter Mongin Sidi keluar Genuk, menuju ke arah Jateng Len aman lancar. Pak Bagus Aditya?
8: Pak Christian Raharjo. Saya kan sudah sering update Ratan Cile tidak recommended, jalurnya masih makadam itu kerunjal-kerunjal nggak karu-karuan. Nggak kok dilewati toh Pak Christian Raharjo. Hari ini saya tidak ada agenda ke Jateng Len ya. Matur suwun.
0: Oke. Pak Christian Raharjo memang sengaja lewat situ untuk membuktikan benar nggak sih jalannya gitu. Pak Diki Armanto.
9: Untuk Pak Christian Raharjo, terima kasih infonya Pak. Saya juga lama nggak lewat situ, pengen lewat situ sekali-sekali. Nanti pas hari Jumat rencana sih. Tapi ternyata info dari Pak Christian seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak. Dari suaranya yang pateng gebludak, saya kok eman-eman mobilku ya Pak. Daripada nanti mobilnya. Habis lewat situ ke understeel. Terima kasih Pak Christian.
0: Oke, nah ini kalau Pak Christian memang ingin menginfokan ke Kawah Rasika jalurnya seperti apa sih gitu. Ya memang masih batu-batu khusus untuk sekitaran Kalisari saja ya. Oke, terima kasih Pak Diki Armanto, Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 18.17 sudah sampai Jembatan Menangeng. Kondisinya sih ramai lancar. Betul sekali, yang tidak recommended dan jalannya masih rusak itu separuh lah. separuh menuju arah kota Semarang. Tapi kalau misalkan alternatif, ambil alternatif dari Pasar Sayung belok kiri, tembus ke Jalan Menangeng masih aman.
0: Ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Soleh.
10: Ya, iya toh Mbak, di Ratan Cilik Kalisari sudah tahu jalan kayak gitu kok nggak dibangun-bangun ya Mbak. Padahal apa Mbak itu ada slogan ini
0: apa Pak?
10: Ngopeni ngayomi ya Mbak kita ya. Lah nek ngono kita ngopeni ini lo piye kaya ngono kuwi. Padahal jalur itu jalur alternatif ya Mbak, sangat membantu sekali untuk kalau ada ketersendatan kemacetan di Kalisayung ya Mbak.
0: Oke. Ya mungkin harus apa namanya dikirimin surat kali ya Pak Soleh ya. Kirim surat gitu, surat cinta gitu kali ya Pak Soleh ya. Oke Pak Parianto.
11: Terima kasih Pak Diki Hermanto, Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 18-17
12: Pak Christian Raharjo itu sama mobil niaga punya saya. Jadi mobil perang ya Pak, Pak Christian Raharjo.
0: Oke, kalau misalnya mau lewat Kalisari mungkin pakai mobil ini ya, mobil jeep gitu kali ya. Itu kan kalau jeep kan tahan banting ya, maaf tahan banting ya. Kalau jeep kan meskipun jalan gerunjal-gerunjal tapi masih tangguh lah. Tapi kalau misalnya mobil SUV seperti apa namanya mobil Pak Bu Artanto, mobil Pak Diki Harmanto, ya kan? Terus atau apa? Apalagi mobil sedan gitu. Aduh, jangan lewat situ. Gitu Pak Parianto, Pak Bu Artanto.
2: Mbak Grita, jangan dikirimi surat sama Pak Soleh, dikirimi pantun saja Pak Soleh untuk jalur Kalisari. Tang ini tidak simpangan Pak, ke Sambiroto saya soalnya lewat Onggorawe Meranggen ya Pak Soleh. Matur nuwun.
0: Oke siap, kirain Pak Bu Artanto mau berpantun. Oke terima kasih Pak Wija.
13: Kri 18-19 update di hit, depan hit sudah tidak ada truk yang monggo ya Pak.
0: Ah depan hit truk sudah
13: mulai
0: tidak ada ya.
13: Cairan.
0: Oke.
13: Harus terima kasih.
0: Oke terima kasih. Nah kawan Rasika update terbaru dari Pak Wija. Truk yang tadi mogok di depan hit ini sudah tidak ada, jadi sudah jalan mungkin ya. Dan jalurnya juga sudah mulai lancar. Ini di sekitaran Sayung ini sudah mulai jalan pelan-pelan dan mudah-mudahan sebentar lagi lancar untuk jalurnya. Terima kasih Pak Wija untuk infonya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya

Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam, Mbak Rani.
2: Malam, Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini, Mbak Rani?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, tapi saya berasa dingin deh, Mbak.
2: Kenapa tuh, AC?
1: Bukan AC, di luaran itu anginnya kenceng banget dari tadi malam, Mbak. Sampai tadi pagi, sampai apa kalau angin kenceng biasanya ada suaranya, sampai ada suara gitu. Mau saya rekam buat backsound gitu ya, atau buat ringtone gitu.
2: Gelodak-gelodak gitu suaranya.
1: Enggak, bukan daun-daun yang bus gitu. Jadi kedengeran kayak yang di film-film gitu, Mbak.
2: Wow.
1: Oke, tapi bagaimana untuk perakiraan cuaca malam hari ini hingga esok pagi untuk wilayah Jawa Tengah, untuk kota Semarang, bagaimana apakah ada potensi hujan? Karena tadi info di daerah Pati itu ada gerimis sedikit. Terus tadi di Kabupaten Semarang, tapi gak tahu tepatnya di mana, tadi ada yang info juga agak gerimis gitu. Tapi ya, bagaimana untuk cuacanya? Silahkan Mbak Rani untuk perakiraannya.
2: Baik, terima kasih Mbak Greta. Selamat malam para pendengar. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku pada awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang sendiri, ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan sampai esok pagi. Kemudian untuk arah anginnya, ini bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang bersifat lokal. Ini saat ini terpantau berpotensi terjadi di wilayah pegunungan, di sebagian wilayah pegunungan dan juga di sebagian wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan kami tetap menghimbau ini agar masyarakat dapat mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan berhati-hati atau menghindari membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian untuk informasi tambahan, ini kami menginformasikan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke Mbak Rani, ini angin yang kenceng banget ini karena apa sih, ada fenomena apa gitu Mbak Rani?
2: Kalau fenomena apa sih saat ini nggak ada ya Mbak ya, karena memang saat ini kemarau memang anginnya kencang, mungkin ada sebagian wilayah yang ada tekanan tinggi di dekat sini, jadinya anginnya lumayan kencang gitu Mbak, terbawa masa udaranya terbawa lewat di Jawa Tengah gitu. Cuman bukan hal yang wow gitu sih Mbak. Karena kalau dari kami datanya yang kami pantau dari tadi pagi ini masih termasuk normal untuk kecepatan anginnya, betul.
1: Tapi kok rasanya kok kencang banget. Saya sampai takut gitu. Apalagi kalau naik motor gitu kan takut goyang kan motor.
2: Sama
1: gitu.
2: Tadi yang juga saya kan?
1: Takutnya goyang gitu. Terus kalau untuk pancaroba belum masuk berarti ya? Belum masuk musim pancaroba ya Mbak ya?
2: Karena di perakiraan Agustus itu kita baru puncak kemarauannya di Agustus, betul.
1: Oke deh, berarti untuk wilayah Jawa Tengah ini belum ada peringatan dini untuk cuaca gitu ya Mbak Rani ya? Oke siap, terima kasih Mbak Rani untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat malam
2: Mbak Greta, selamat malam.
1: Itu tadi kabar sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur resmi dibuka di Kabupaten Pamekasan. Pembukaan ditandai dengan pelaksanaan selesehan dan temu bisnis koperasi yang diikuti ratusan pemangku kepentingan koperasi dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dr. Endi Alim Abdinosa, ini mengatakan, selesehan tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian nasional. Sementara itu, Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pamekasan merupakan penghormatan sekaligus momentum untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam mendorong koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Ia berharap peringatan Harkopnas tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi juga menghasilkan langkah nyata dalam memperkuat dan mengembangkan koperasi di daerah.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Mengoptimalkan aset daerah menjadi strategi baru pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengerahkan petugas UPT Bapenda di 35 kabupaten kota sebagai tim pemasaran aset kepada calon investor. Hasilnya, sejak Juni hingga Juli sebanyak 13 aset provinsi telah mendapatkan calon penyewa baru. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang, optimalisasi lebih dari 8.000 bidang tanah dan 24.000 unit bangunan akan meningkatkan PAD sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan aset daerah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Bojonegoro tahun 2027 diproyeksikan sekitar 5 triliun, turun dibanding APBD 2026 sebesar 6,3 triliun. APBD tahun sebelumnya terlihat tinggi karena ditopang silpa yang selalu di atas 2 triliun. Anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro Lasuri bilang penurunan sekitar 1,25 triliun harus menjadi atensi serius Pemkab dalam kualitas pelaksanaan program. Sementara Wakil Ketua 3 DPRD Bojonegoro Mitro Atin mendesak setiap program mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Kita lanjut lagi ke orasi Kak untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Masih ada waktu sebelum Greta Putri pamit. Ada Pak Christian Raharjo.
1: Siap, betul sekali Pak Parianto. Ini mobil perang. Wes wani jegur, wani offroad. Wah, penake nganu ya Pak Soleh ya. Dibikinkan, diviralkan gitu ya Pak. Bikinin video gitu ya. Numpak mobil kocak kacik.
0: Mencolot. Oke, Pak Christian Raharjo.
1: Mau coba bikin pantun ratan cilik ah?
0: Boleh.
1: Ratan cilik jembatan menangeng.
0: Cakep.
1: Lewat ratan cilik gulu tengeng.
0: Lewat ratan cilik gulu tengeng. Oke deh, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Soleh.
2: Eh Pak Bowo, tak kasih pantun Pak Bowo. Lewat arteri, bablas ke Puri, Puri ke Bandara. Untuk rekan-rekan, tolong hindari jalur Kalisari karena jalurnya cukup ngeri. Lebih baik bablas lewat Kudu aja.
0: Oke, cakep.
2: Beli senur buat mancing kateri, kateri buat terasi. Pak Gubernur dan Ibu Bupati, tolonglah jalur Kalisari segera diperbaiki. Biar bisa dinikmati. Terima kasih.
0: Oke, cakep. Terima kasih Pak Soleh. Ini kayaknya pantunya diviralkan ini kayaknya ya. Diviralkan. Oke, oh iya Bupati Demak kok ya Bupati ya. Saya pikir Kalisari itu masuk Kalisari itu masuk Kota Semarang atau masuk Kabupaten Demak, Pak Soleh? Itu kan Kalisari kan masih perbatasan ya. Oke, terima kasih Pak Soleh, Pak Boartanto.
3: 18.34, saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, Mbak Greta.
0: Oke.
3: Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Matur nuwun, Mbak Greta sudah menemani perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang lewat jalur alternatif Anggorawe, lancar ya. Untuk Mbak Greta selamat melanjutkan siaran, masih 25 menit lagi ya Mbak Greta.
0: Okay.
3: Untuk kawan Rasikang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Dan terima kasih juga sudah menemani saya ya. Kawan di 6713, ini kenapa ya kok banyak truk rusak? Ini posisi di TL Tanggulangin ini. Biasa kalau hari Rabu gini kan banyak truk yang melintas ya. Jadi ya begitulah gitu. Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 18.43 sudah sampai di Kota Semarang via Kota Lama. Sementara ramai lancar. Matur suwun buat Pak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Terima kasih sudah menemani juga Pak Soleh.
2: Ikut Demak, Mbak, Demak, Kecamatan Sayong.
0: Ikut Denmark. Oke. Kalisari, saya pikir Kalisari itu masuk Kota Semarang, oh ternyata masuk di Kabupaten Demak ya, soalnya posisinya itu tepat di Kecamatan Sayung dan ini ada di perbatasan dan merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang dulunya sebelum diperbaiki rusak begini masih termasuk jalur favorit ya Pak Soleh ya, karena wilayah Kalisari itu menjadi jalur alternatif favorit kalau saat Sayung tersendat panjang pada masuk Anggorawe Bulusari itu lewatnya Kalisari. Oh ternyata ini masuknya Kabupaten Demak. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan ini Bupati mendengarkan Rasika Bupati Demak supaya membantu masyarakat, karena infonya sih ya untuk pekerjaan atau perbaikan jalan yang di Kalisari itu murni dari swadaya masyarakat gitu. Infonya seperti itu. Tapi mudah-mudahan Bupati Demak ini selalu menyimak Rasika mendengarkan supaya bisa segera diperbaiki gitu ya. Pak Soleh?
2: Ya paling dengeri Mbak. Ya paling denger Pak. Paling ya api-api lewo Mbak.
0: Ya semoga dengar ya, siapa tahu namanya Bupati kan sibuk Pak Soleh belum sempat mendengarkan Rasika, tapi siapa tahu gitu pas di jalan dengerin Rasika ya kan, terus kok ada info ini dari kawan Rasika ini menginfokan di Jalan Kalisari, padahal itu termasuk jalur alternatif yang dulu sebelum rusak recommended, tapi itu rusak karena waktu itu kan rob ya, banjir itu, banjir rob, terus sering banjir rob, terus juga banjir saat hujan gitu ya. Terus jalurnya kan ditinggikan, jalannya ditinggikan. Nah, tapi ditinggikan swadaya masyarakat gitu ya. Pak Soleh? Kok dihapus Pak Soleh? Oke, terima kasih Pak Soleh. Coba Pak Soleh, apa nih Pak Soleh? Ini saya tunggu loh Pak Soleh ya. Ya, ini jalan rusak itu dari kapan ya Pak Soleh ya?
2: Enggak, kita itu terlalu anu Mbak, enggak usah dihapus aja wes ya enak aku.
0: Ya, oke. Oke, nah kalau jalur alternatif Demak Semarang ini apa ya, rusak itu karena banjir. Jadi imbas dari banjir, terus yang kadang sampai berbulan-bulan nggak surut-surut gitu ya. Ini yang menyebabkan jalan menjadi rusak. Nah, terus warga setempat itu juga swadaya gitu, swadaya untuk memperbaiki jalur tersebut. Tapi karena namanya ini jalurnya diperbaiki dengan apa ya, ini swadaya dari masyarakat, jadi mungkin ya lama gitu menunggu. Aduh, kalau ada uang lagi bisa diperbaiki lagi, mungkin gitu ya Pak Soleh ya. Pak Baskoro minta info dari Simpang 5 menuju Jatenglen untuk Kaligawe bagaimana? Dari Simpang 5 menuju ke arah Jatenglen ini mau lewat mana nih? Kalau dari apa namanya, Simpang 5 menuju arah Jatenglen lewat jalur Majapahit, nanti masuk Walter Mongin Sidi, terus ke arah Jatenglen lancar, tidak ada ketersendatan. Lewat Kaligawe juga aman lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Simpang 5 ya kan, terus ambil jalur yang arah Pengapon Kaligawe, ini aman lancar, tidak ada ketersendatan. Hanya nanti melambat sedikit saja Pak Baskoro, itu di sekitaran Kampung Semarang itu ya, mulai dari SPBU Kaligawe sampai Kampung Semarang gitu. Pak Soleh,
2: takutnya nanti kalau dilaporin Mbak kena undang-undang IT Mbak.
0: Iya. Enggak, ya enggak, maksudnya supaya Bupati dari Kabupaten Demak ini mendengarkan Rasika, jadi biar jalur Kalisari ini bisa diperbaiki gitu. Pak Iwan, sami-sami, ini Pak Iwan sudah finish ya, sudah sampai di tadi jalur Pak Iwan mau mengarah ke Temanggung, dan ini sudah finish, ini mau ngaso dulu, ketemu besok lagi lalu lintas tengah Sentral Java bersama Rasika ya. Dan buat kawan yang masih di jalan tetap waspada, tetap semangat, Titi DJ keluarga menunggu di rumah. Terima kasih Pak Iwan. Dan Greta Putri juga mesti pamit ya, kawan Rasika dari Kelana Kota yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: DPRD Kabupaten Semarang mendesak pemerintah kabupaten untuk memperketat aturan tambang galian C melalui revisi rencana tata ruang wilayah. Desakan ini muncul menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, banjir, serta ancaman kerusakan lingkungan pada beberapa wilayah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, menegaskan pajak dan manfaat yang diterima daerah tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang harus ditanggung warga. Pengerukan bukit secara terus-menerus merusak daerah resapan air dan meningkatkan potensi bencana.
3: Kayak Gunung Merbabu itu kan lama-lama nanti kalau dia tidak dihentikan kan habis. Nah itu satu, sumber airnya berkurang. Yang kedua, terkait dengan manajemen risiko bencananya itu akan ada. Nah untuk itu kami mengusulkan, itu katanya ada informasi untuk perubahan tata ruang di Kabupaten Semarang. Nah ini sekalian dititipkan di situ, jadi untuk tata ruang galian C itu bisa diperkecil lah. Perkecil atau mungkin kalau memungkinkan tidak ada aja. Jadi itu harapan kami, pemerintah daerah rencananya mau mengajukan perubahan tata ruang terkait dengan LSD itu 2027.
2: DPRD mendorong agar perubahan tata ruang membatasi atau bahkan menghapus kawasan galian C di Kabupaten Semarang, menyulut banyak aspirasi warga dari kawasan yang berbatasan dengan Boyolali. Di tengah ramainya isu efisiensi anggaran operasional Damkar Semarang, jumlah kebakaran di Kota Semarang justru meningkat hingga mendekati 50 kasus di pertengahan Juli ini. Menanggapi hal itu, Sekretaris Damkar Kota Semarang Ade Bakti Aryawan menegaskan, efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Damkar justru memperkuat pencegahan dengan menargetkan pemeriksaan 1.500 gedung serta edukasi kepada 30.000 warga. Ade juga memastikan seluruh personil tetap siaga serta armada operasional dan cadangan dalam kondisi terawat guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari 105,6 FM Radio Rasika USA. Kawan, selamat malam. Nuansa malam hari ini di lereng Gunung Ungaran, kawan, sudah terlihat gelap sejak sore tadi. Apakah sudah diguyur hujan ya? Gelapnya gelap banget gitu. Sempat ada kepyur gerimis juga di sebagian wilayah yang dekat-dekat gunung gitu. Nah, saya nggak tahu apa sekarang ini hujan atau tidak. Tapi yang pasti kok aneh gitu di musim kemarau. Tapi bukan berarti tanpa hujan kalau kemarau saat ini. Kalau memang mendukung ketika uap air, awan dan sebagainya sudah terkumpul begitu banyak. Bisa jadi saja hujan. Bagaimana situasi lalu lintas malam ini ataupun apa yang terjadi di seputar Anda? Saya buka-buka catatan ya, dari Anda sudah masuk. Pak Edi Arjono, selamat malam. Halo.
1: Maaf, selamat malam.
0: Halo. Duh, terputus ya. Beberapa lagu yang enak, yang apa ya, yang agak sendu gitu untuk kita nikmati pada malam hari ini. Lagu-lagu yang agak jazz gitu, kali enak kali ya di malam ini sepertinya. Seperti lagunya Frank Sinatra dengan The Girl from Ipanema. Ini juga lagunya enak banget untuk cuaca malam sambil ngopi. Apapun jenis kopinya, Americano, kemudian Black Coffee,

Saya memutarkan dua lagu yang agak nge-jazz ini, mendapatkan respon yang lumayan. Ada 8 kawan yang merespon dengan baik tentang lagu jazz yang mungkin jarang diputar di Rasika ya. Kalau kita lihat, jazz adalah salah satu genre musik yang menurut saya paling bebas ya. Maksudnya jazz itu tidak ada aturan baku yang mengikat. Misalnya dua musisi bisa saja memainkan lagu yang sama, tetapi hasilnya terdengar sangat berbeda. Nah, karena justru disitulah letak keindahan dari jazz. Jazz, seperti kita tahu, bahwa lahir di New Orleans, di Amerika Serikat, mungkin abad ke-19 ya waktu itu, musik adalah perpaduan budaya Afrika, Eropa, Karibia, dan juga ada unsur gereja juga. Banyak yang bilang jazz adalah suara perjuangan masyarakat kulit hitam yang mencari kebebasan dan identitas. Kalau band pop itu kan memainkan lagu persis seperti rekaman, tetapi musisi jazz justru sering mengubahnya setiap kali tampil. Mereka biasanya berimprovisasi, tidak ada aturan baku, harus sama dengan yang ada di rekaman gitu ya. Artinya kalau Anda mungkin nonton konser jazz, lalu menonton konser jazz hari ini, lalu menonton lagi besok, dan lagu yang sama, kemungkinan besar versinya berbeda. Ada ungkapan di dunia jazz, there are no wrong notes. Maksudnya, kalau seorang pemain salah, menekan nada misalnya, musisi lain akan mengikuti sehingga nada tersebut justru terdengar seperti bagian dari komposisi gitu. Itulah asiknya jazz gitu, perbedaannya jazz. Dan ini menjadi filosofi hidup juga, artinya bahwa tidak semua kesalahan itu harus dihapus. Kadang cukup diolah saja menjadi sesuatu yang indah, seperti lagu jazz.

Rasika 105,6 FM. Pak Sufandi, selamat malam. Melintas di sekitar kawasan Tugu dari Mangkang tadi melaporkan ada kepadatan di sekitar kawasan Tambak Aji. Oke, mungkin ngantri SPBU kali Pak ya. Itu lumayan padat juga. Truk-truk yang ngantri solar memakan. Ya, sampai ke badan jalan barangkali dan membuat penyempitan lajur. Oke. Itu aja, tapi masih berputar roda di lajur kanan masih menyisakan. 6535, thanks for playing jazz this evening. Oke. Terima kasih banyak apresiasinya. Pak Purwanto juga suka dengan lagunya Fallen. Bude di Pati juga pengen dengar lagunya apa ini ya. Lagu-lagu yang enak. Terima kasih Bung Aris sudah muter lagu. Menemani saya lembur malam ini. Lembur apa? Pengen dengar lagunya Daniel Sauleka. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Widodo melintas di Kauman. Kauman mana Pak? Hampir setiap kota ada Kauman. Bisa dilengkapi ya. So kemudian kota Semarang malam ini landai saja. Cuaca di tempat Anda bagaimana ya? Tapi anginnya kok bertiup kencang. Biasanya kalau bertiup kencang ini walaupun sudah mendung tapi kayaknya nggak hujan itu. Mungkin beda tempat lain. Semarang Bawen Salatiga lancar. Tidak ada kendala apapun malam ini. Yang dari Boyolali, Ampel, Salatiga, mau ke Semarang, ataupun mau ke Demak, Kudus, ataupun ke arah Kendal. Ke arah Kendalnya lancar ya. Oke, kemudian informasi lainnya, kita tunggu saja one by one untuk kita nikmati bersama. Ini juga salah satu penyanyi jazz terkenal. Dia adalah Al Jarreau. Salah satu lagunya saya pilihkan After All.

Sebuah lagu yang diciptakan tahun 84 84 oleh David Foster ya. David Foster. Bagaimana kekuatan cinta sejati yang mampu bertahan bisa menyembuhkan luka dan mengatasi segala rintangan, termasuk waktu itu perang atau ada masa-masa sulit gitu. Jazz itu menurut saya, dan saya mengutip dari berbagai orang ya, dalam sebuah grup jazz itu setiap pemain bergantian menjadi tokoh utama gitu. Nah, ketika saksofon misalnya bermain solo, maka pemain yang lain, pemain piano, bass, drum, mereka mendukung gitu. Nah, ketika giliran piano yang sedang bermain, yang lain memberikan ruang gitu. Nah, dari jazz ini banyak pelatih kepemimpinan menggunakan jazz sebagai contoh kerja tim gitu. Berbicara saat perlu, mendengarkan saat orang lain mendapatkan giliran. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body.

0: Fitpants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings
7: Frasica, USA.

Orang sering mengatakan lagu jazz nge-swing gitu ya, kayak barusan kita dengarin. Yang dimaksud bukan tempo cepat, tetapi ritme yang membuat kita yang mendengar itu ingin kayak menganggukkan kepala gitu, atau menggerakkan kaki. Jadi swing itu memang sulit, apa ya, kadang sulit ditulis dalam notasi gitu. Lebih mudah dirasakan daripada dijelaskan. Itu kata para pakar jazz ya. Kalau kita lihat memang musisi jazz di seluruh dunia itu mengenal lagu-lagu yang disebut jazz standar. Misalnya kayak lagu-lagunya Adam Leaves, Fly Me to the Moon, ataupun lagunya Summertime yang nge-jazz banget. Tetapi hebatnya gitu ya, satu lagu itu bisa memiliki ribuan versi gitu. Saya pernah mengoleksi lagu khusus, lagu yang judulnya Just the Way You Are, itu versinya banyak sekali dan penyanyinya banyak. Satu kaset yang isi 90 waktu itu, itu aja gak muat, masih ada seri yang berikutnya gitu. Jadi banyak versinya gitu. Padahal jazz itu memiliki banyak cabang. Banyak cabang kayak ini ya, kayak sepak min gitu. Ada smooth jazz yang santai, ada vocal jazz yang mudah dinikmati, ada Latin jazz yang penuh nuansa tari gitu ya, ada swing yang ceria, ada bebop, ada fusion. Fusion itu apa ya, gabungan antara jazz dengan rock, ada sedikit funknya, itu namanya fusion, dan macam-macam. Tetapi orang bilang juga rock akarnya dari jazz juga. Sebelum rock dan pop mendominasi, jazz itu adalah musik populer di Amerika sebetulnya. Karena itu banyak penyanyi pop besar itu mempelajari teknik bernyanyi jazz terlebih dahulu gitu. Dan musisi jazz itu sering mengatakan bahwa jazz is a conversation. Mereka saling bertanya, menjawab, kemudian bercanda lewat nada, bahkan saling menantang ketika improvisasi. Pak Ari Ratmoko, selamat malam. Bung Aris, mantap pilihan yang tepat untuk memutar lagu musik jazz kali ini. Ini hanya edisi khusus ya. Ibu Mirati, selamat malam. Lagunya cocok dengan udara Salatiga yang dingin sambil minum wedang ronde. Oh, keren banget. Indonesia banyak ya, punya kelompok-kelompok jazz era-era tahun 70-an, 80-an, ada Cesario, ada Baskara, ada apa namanya, Krakatau, ada banyak sebetulnya. Nanti saya pilihkan salah satunya. Baskara, mau gak? Baskara boleh ya, nanti waktu itu yang nyanyi Fonny Sumlang, kalau gak salah. Oke, nanti kita dengarkan one by one untuk lagunya. Ini jazz yang smooth jazz ya, dari Bobby Caldwell.

Sebuah komposisi dari Gobi Cotwell dengan Real Thing, lagu smooth jazz yang dari album Heart of Mine. Oke, okay. Ini lagu sekitar tahun 80-an, tapi saya lupa tahun berapa. Pak Aldiansah, bukan Heart of Mine, tapi Nothing at All. Yes, judul sebetulnya Real Thing dari album Heart of Mine. Situasi lalu lintas malam ini, saya kategorikan lancar semuanya kawan. Kota Semarang di Majapahit itu sedang ada pekerjaan jalan ya. Kalau dari apa namanya, dari barat menuju ke arah timur berarti di lajur kanan sudah, tadi sudah menggunakan alat apa ya, dedet gitu, kayak menghancurkan aspal-aspal yang bergelombang di situ. Mungkin beberapa puluh meter, bisa jadi 100 juga, 100 meteran. Jadi di apa namanya, menggunakan alat khusus kayak hammer gitu. Kemudian nanti akan di miling mesin atau menggunakan scrap gitu ya. Dan kemudian akan di overlay barangkali. Oke. Tapi untuk saat ini lalu lintasnya lancar, sore tadi juga padat tapi masih mengalir. Entah pada saat tertentu ketika padat hari apa gitu ya. Pak Purwanto, selamat malam Bung Aris, untuk menemani perjalanan pulang ke Pringapus. Boleh dengerin lagunya Don't You Remember, Do You Remember dari Adele. Boleh. Saya akan munculkan berikut ini sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kelompok Baskara. Pokoknya adalah Fonis Sumbar. Sementara pahlawan Kota Semarang, lalu lintasnya lancar, massa juga masih ada di lokasi. Lancar untuk kedua arah.

0: sebuah lagu dari Baskara kawan. Di situ yang saya tahu cuma apa ya, vokalisnya Fanny Sumlang pada saat tertentu. Kemudian ada Lulu Purwanto, violis. Dulu saya sering melihat dia di acara-acara di TVRI waktu itu ya. Tapi setelah bersama suaminya dia tinggal di Eropa, kalau nggak salah di Jerman atau di mana gitu, dan membentuk grup juga di sana. Kemudian saat pulang di Indonesia waktu itu sekitar tahun 90-an, saya ingat masih waktu ada di Semarang kalau nggak salah ya, saya nonton pagelaran dia di bus yang dia punya, kalau nggak salah bus the stage atau the stage of bus apa-apa gitu, saya kok agak lupa ya. Lihat konsernya asik juga, the stage bus ya, bersama the Hell Dingen gitu. Waktu itu dia keliling konser Jawa Bali dan asik juga gitu, dan tentu saja banyak sponsor. Oke, Pak Aldiansa selamat siang, Pak Untung selamat malam, selamat siang. Halo,
1: malam. Selamat malam Mas Haris. Cuaca di sekitaran Weleri dan Gringsing saat ini cerah.
0: Cerah ya.
1: Terang bulan. Lalu lintasnya amal, lancar.
0: Lancar.
1: Kalau bicara soal musik Mas Haris, musik jazz itu akarnya dari blues.
0: Blues.
1: Antara blues dan jazz itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
0: Dipisahkan ya.
1: Sementara ini saya akan request malam ini biasa dari Phil Perry dan Karim Ataben.
0: Wow.
1: Rainy Days and You. Terima kasih Mas Haris.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, ditunggu ya. Kemudian catatan lainnya lagi, pengen dengar lagunya Still a Friend of Mine dari Incognito. Oh. Itu juga bagus. Nanti ditunggu ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

sebuah komposisi dari Phil Perry bersama dengan musisi Indonesia yang enak dinikmati, dan lagunya juga asik untuk suasana sore, senja, atau malam ya. Saya pernah lihat konsernya Phil Perry di Jack Jazz waktu itu, sambil pegang sabu tangan gitu ya, usap-usap apa namanya wajah terus, karena kan dia kemperinget ya, orangnya gemuk gitu. Jadi orang hitam itu kalau, atau penyanyi jazz kulit hitam, gemuk, suaranya berat, kemudian ketika lingkungan tinggi, itu asik dinikmati gitu waktu itu. Dan sampai sekarang Jack Jazz masih terus bergulir tiap tahunnya. Dan yang sering manggung ya ada Incognito, ada Ritenour, ada Jacob Collier, Jimmy Cullum, dan macam-macam. Yang jadi langganan Indonesia Krakatau ya, itu mungkin pasti tampil lah kalau nggak salah ya, dan macam-macam. Oke, selamat malam untuk yang menyukai lagu ini Pak Untung. Selamat malam juga untuk kawan Rasika Pak Ferry, pengen denger lagunya. Wah, Duke Ellington. Waduh, ini berat ini kelasnya, karena dia adalah salah satu komposer jazz terbesar sepanjang masa. Oke, saya muternya yang ini ya, yang easy listening ya. Easy listening yang enak untuk dinikmati untuk siapapun gitu. Termasuk lagu yang satu ini.

0: saling mendukung dan menghargai satu sama lain walaupun mungkin menghadapi banyak ujian. Still a friend of mine, oh you're still a friend of mine. Di Rasika 105,6 FM malam hari ini. Edisi apa malam ini gak tahu. Tapi yang pasti suasana seperti ini kita nikmati. Di cuaca angin yang windy, berangin dan agak sejuk di beberapa wilayah. Tapi tetap aja sumuk di apa namanya di tempat-tempat yang lain. Kawan Rasika, saat ini saya agak bingung. Ada yang namanya Universitas Republik Indonesia. Apa sih itu? Yang dibentuk oleh Presiden Prabowo dan sudah dilantik tadi. Pejabat pertama, URI namanya. URI itu Universitas Republik Indonesia. Jadi URI itu adalah lembaga pendidikan tinggi khusus yang dibentuk pemerintah untuk ceritanya untuk mencetak calon pemimpin pemerintahan. Tidak hanya pemerintahan tetapi juga birokrat, pejabat BUMN dan sebagainya. Konsepnya itu terinspirasi dari lembaga pendidikan kepemimpinan negara seperti di Prancis, dan lembaga ini dipimpin oleh seorang gubernur gitu. Nah, presiden telah melantik pejabat pertama yaitu Doni Ermawan sebagai gubernur dan Yos Sunitioso sebagai wakil gubernur. Jadi mungkin ini menjadi salah satu yang bisa dituju untuk putra-putri Anda barangkali ke depan untuk menjadi seorang calon pemimpin pemerintahan, birokrat dan pejabat BUMN dan lain-lain kita. Pak Untung.
1: Halo Mas Haris.
0: Yuk.
1: Kalau bicara mengenai musik jazz lagi,
0: okay.
1: Saya dulu waktu di Jakarta tuh pencinta berat musik-musik jazz.
0: Mm-hmm.
1: Boleh dibilang buaya musik jazz.
0: Yeah.
1: Itu saya selalu hadir di Ancol. Setiap minggunya itu di acara Free Day Jazz Night.
0: Wow.
1: Itu saya selalu hadir itu.
0: Wow.
1: Selalu datang untuk menyaksikan.
0: Yeah.
1: Terus ajang yang terbesarnya itu di Parkir Timur Senayan, Jack Jazz, Merah Putih.
0: Yeah.
1: Itu pencetusnya ialah Ireng Maulana.
0: Mm-hmm.
1: 4 malam berturut-turut. Itu acaranya. Terus yang di Ancol juga ada itu.
0: Mm-hmm.
1: Jack Jazz itu pernah juga.
0: Yeah.
1: Diadakan di Ancol. Begitu Mas Haris.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Iya. Memang di Parkir Timur, Jack Jazz biasanya di Parkir Timur GBK ya. Salah satu ajang festival jazz terbesar di dunia dan menjadi ikon musik jazz Indonesia. Mungkin kalau Anda pecinta banget pasti nonton tuh. Halo malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya. Dengan?
2: Oke. Halo Ibu.
0: Ya, dengan siapa Ibu?
2: Dengan Dinyoman.
0: Oke.
2: Bisa request lagu?
0: Boleh. Apa tuh?
2: Dahaga dari Karimata.
0: Dahaga?
2: Iya. Boleh? Okay.
0: Boleh.
2: Terima kasih, Mas.
0: Oke, makasih.
2: Bye.
0: Oke, selamat malam. Tunggu ya. Ini, udah gak usah disebutin lagi judulnya.

0: Anda masih bersama di Rasika menikmati komposisi Easy Listening di malam ini kawan. Sambil Anda yang mungkin melintas di jalan raya, saya buka-buka pantau-pantau. Kalau ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda malam ini, kami ingatkan aja untuk bersabar dan berhati-hati, ataupun bisa mengalihkan perhatian, mengalihkan arus kendaraan Anda misalnya apabila terjadi kemacetan. Tapi untuk malam ini kawan, kepadatan hanya terpantau di sekitar kawasan depan Masjid Kubro saja di arah Kaligawe dari pelabuhan, karena ada pekerjaan jalan, pengecoran jalan di lajur kiri depan Masjid Kubro. Jadi jalurnya menyempit satu lajur, praktis dua atau mungkin tiga lajur menyempit jadi satu lajur. Antrian sampai dengan Kali Tenggang ya. Lumayan, situ aja sih. Kemudian kepadatan lain di sekitar Pasar Mangkang karena jalurnya menyempit juga. Oke. Jalur lainnya kawan, aman, lancar, Semarang Salatiga, Ampel, Boyolali, dan seterusnya. Tadi ada yang menyukai lagunya Karimata, ada Chandra Darusman juga. Tapi lagu ini sebetulnya instrumentali ya. Mungkin tidak saya putar sampai habis ya, tapi menjadi hasanah saja untuk kita nikmati pada malam hari ini. Ini saya ambil dari konsernya Karimata dengan
1: Selamat Malam Pasar
0: Dahaga. Oke, Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

masih bersama Dira Sika, kawan memantau lalu lintas pada malam hari ini. Mungkin masih tidak banyak pergerakan kepadatan lalu lintas ya, semuanya landai saja. Kawan ngomongin soal Piala Dunia, timnas Spanyol itu kan berhak atas hadiah sebesar 50 juta dolar.

Pajak yang dipungut pemerintah Amerika Serikat. Hadiah 50 juta dolar Amerika yang diterima Spanyol, kabarnya nanti akan dipotong pajak federal di Amerika dengan tarif hingga 30%. Dan kebijakan itu kemudian dipertanyakan dan mendapat tentangan dari para politikus di Amerika Serikat karena berpotensi membuat citra buruk di mata dunia. Jadi hadiah yang diperoleh atlet asing di Amerika Serikat umumnya dikenai pajak oleh pajaknya sana gitu ya, yaitu IRS. Dan berdasarkan aturan yang berlaku, atlet asing non-resident itu dapat dikenai potongan pajak federal hingga 30% kecuali ada perjanjian atau pengecualian tertentu gitu. Oke, Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Pak Prayogi Arief, selamat malam. Informasi lalu lintas Pantura Demak mulai dari kawasan industri Jateng Line sampai Demak Kota lancar di kedua arah. Pengen dengar lagunya Hey Jude dong? Oke, boleh. Sementara ada yang menyukai lagunya Ella Fitzgerald. Aduh, lagu itu tidak bisa saya penuhi karena bisa bikin ngantuk. Lagunya Lullaby. Kita dengerin Louis

0: Yeah. Dulu pernah dinyanyikan oleh penyanyi jazz Indonesia, suaranya bersama seperti itu. Tahun berapa saya lupa, namanya adalah Bill Saragih. Suaranya bersama seperti Louis Armstrong dan apa namanya? mungkin dibuat sama kali ya. Dan ada juga lagunya, tadi saya mau muter lagu itu sebetulnya, tapi muter lagu Louis Armstrong aja deh. Kemudian Pak Prayog, Pak Adi, malam ini khusus jazz ya? Enggak juga. Buktinya ini ada lagu Hey Jude, nanti saya puterin. Pak Dini Trisusilov, malam ini jazz sangat mengesankan. Wow. Kemudian Pak Adila, selamat malam.
1: Selamat malam, Rasika.
0: Malam, Pak.
1: Mohon panduannya ini. Saya mau nyampe Mangkang, baru pom bensin, yang kanan jalan tuh Radu Garut atau apa itu.
0: Ya.
1: Kok udah macet ini ya, Mas? Ada apa ya? Terima kasih.
0: Memang entah kenapa, sebetulnya pasokan dari Pertamina Patraniaga udah cukup ya. Tapi tampaknya memang karena permintaan pada hari truk nasional ini cukup tinggi di kota Semarang, jadinya ada antrean. Tadi sempat

Cerita Mbak Haji, mungkin habis atau bagaimana, berpindah menuju ke arah Mangkang. Okay. Mohon bersabar kawan. Kemudian Pak Eka, selamat malam, pengen dengar lagunya. Udah tadi barusan saya munculin ya. Okay. Tidak harus jazz, lagu apapun boleh kok, asal easy listening aja, seperti lagu ini. Hey.

0: sebuah lagu dari Earth, Wind & Fire dengan September. Saya pernah nonton konser Earth, Wind & Fire di, mungkin ada juga waktu itu ya, tahun 2017 di Semarang. Waktu itu di ini apa namanya, di Grand Ballroom Crown gitu ya, yang di atas itu, dan ngantri liftnya tuh paling lama di situ. Oke, baik. Tapi nggak banyak nonton waktu itu ya di Semarang itu, kalau ada konser-konser sekelas gitu tuh kayak yang berbayar terutama ya, kayak ini kurang rame gitu loh. Waktu itu tapi ya. Oke. Kalau sekarang sih mungkin beda ya. Pak Purwanto, selamat malam. Boleh dengerin lagunya My Way dari Frank Sinatra? Oke. Kemudian informasi lainnya lagi dari Pak siapa ini? Pak Danang Arif, selamat malam.
1: Malam, Om.
0: Yuk.
1: Malam Kawan Rasika. Menginfokan perjalanan tadi maghrib dari BSB. Mm-hmm. Terus tujuan ke The Sunan Hotel. Yeah. Ini mau kembali lagi balik kandang ke BSB. Mm. Arus laliknya terpantau lancar pulang pergi.
0: Okay.
1: Via tol, nggih. Mm. Ini baru sampai di KM447. Oh, minta lagu dong kalau boleh, Nothing Tulusnya MLTR ya.
0: Boleh.
1: Makasih.
0: Oke, okay. Tunggu ya. Baik, kemudian Pak Untung.
2: Sebuah saran atau ide, Mas Haris.
0: Boleh.
2: Bagaimana kalau Radio Rasika dalam beberapa minggu atau beberapa bulan tuh diadakan khusus musik-musik jazz gitu.
0: Oh.
2: Ya. Ini hanya saran saja.
0: Yeah.
2: Kalau pendapat saya bisa di apa namanya,
0: penuhi,
2: disarankan gitu. Yeah. Agar bisa terjadi
0: gitu ya.
2: Terima kasih Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah. Asik juga tuh, kita butuh orang yang punya wawasan jazz yang cukup ya, agar bisa apa ya, lagu-lagunya juga tepat, kemudian memberikan informasinya juga paham gitu ya. Asik kayaknya. Saya juga setuju deh kalau ada orang gitu.

0: Lagu My Way yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra memang sering dikaitkan dengan dunia mafia, tetapi hubungan itu lebih banyak berasal dari budaya populer dan sejumlah kisah tentang di mana waktu itu ada rumor yang beredar bahwa dia memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh mafia Italia gitu, anggota organisasi kriminal, tetapi tidak pernah terbukti secara hukum bahwa ia menjadi anggota mafia. Hubungan inilah yang kemudian kemudian diperkuat oleh film, buku dan juga media gitu. Oke. Okay. Kemudian catatan lainnya lagi dari saya, kalau dengar lagu-lagu lama gitu ya, di mana era-era itu tuh kan ketika merekam sebuah lagu itu dilakukan secara apa ya, secara kayak live gitu, di mana seluruh personil band, penyanyi, bahkan terkadang orkestra gitu bermain bersamaan dalam sebuah ruangan gitu. Kemudian mereka direkam di waktu itu apa ya, pakai reel tape namanya, pakai apa namanya, pita analog gitu. Kalau misalnya salah atau satu orang salah, maka semua orang mengulang. Kalau gitaris salah satu nada saja atau penyanyi terlambat masuk satu ketukan, rekaman seringkali harus diulang dari awal gitu. Bayangkan sebuah lagu yang berdurasi 5 menit misalnya, lalu di menit keempat drummer salah pukul, semua pemain kembali ke posisi awal dan merekam ulang. Karena itu musisi zaman dulu itu dituntut untuk memiliki kemampuan bermain yang benar-benar matang sebelum masuk studio gitu. Beda dengan sekarang kawan, komputer memungkinkan produser untuk memotong atau memindahkan atau bahkan memperbaiki satu kata saja. Jadi mendengarkan yang sudah dinyanyikan tadi, kemudian dia nyanyi beberapa bait atau beberapa kata sebelumnya, kemudian dipotong yang bagian yang tadi salah itu gitu. Sama seperti kalau saya baca berita gitu, kadang salah tinggal nyambung aja gitu. Karena memang sudah begitu gitu. Dulu mengedit itu berarti memotong pita rekaman dengan silet zaman itu, lalu menyambungnya kembali menggunakan pita perekat khusus. Kalau misalnya salah potong, ya rekamannya bisa rusak permanen gitu. Belum lagi mikrofon juga. Belum ada teknologi untuk mengubah volume tiap instrumen dengan mudah setelah rekaman. Beda dengan sekarang ya, bisa diatur-atur. Semua direkam dulu, setelah itu nanti akan diatur volumenya agar pas gitu. Tapi kalau zaman dulu enggak. Kalau suara trompet terlalu keras gitu ya, pemain trompet cukup diminta untuk berdiri lebih jauh dari mikrofon. Nanti biar apa namanya, suaranya seimbang gitu dengan penyanyi, dengan yang lainnya. Sebaliknya penyanyi yang suaranya pelan itu akan diminta lebih mendekat ke mikrofon. Jadi posisi pemain dalam studio itu menjadi bagian dari proses mixing waktu itu gitu kawan. Beda dengan sekarang kan, mixingnya nanti belakangan. Yang penting direkam dulu. Dan karena waktu itu direkam bersamaan ya, suasana studio itu lebih mirip konser kecil gitu. Musisi saling menatap, memberi isyarat, kemudian merasakan dinamika lagu secara langsung kayak live. Ini kayak live konser gitu. Tapi ya rekaman era itu terasa lebih hidup karena interaksi antar pemain itu benar-benar terjadi ketika itu juga. Tapi menariknya ada beberapa lagu legendaris yang justru mempertahankan kesalahan kecil karena hasil akhirnya itu terasa lebih alami justru. Misalnya napas penyanyinya, kemudian ada bunyi kursi bergeser, atau bunyi jari menyentuh senar gitar, kadang tetap terdengar dan justru menjadi ciri khas rekaman tersebut gitu. Dibandingkan dengan sekarang, teknologi digital itu ya memungkinkan orang merekam vokal dan instrumen secara terpisah. Kadang instrumennya dulu, vokalnya kemudian kalau misalnya ada nada yang false gitu ya, bisa diperbaiki, mengoreksi tempo juga bisa, bahkan juga menggabungkan bagian terbaik dari puluhan kali pengambilan gitu ya, bisa dicari yang terbaik. Dan sekarang menjadi fleksibel. Tetapi sebagian musisi berpendapat tantangan dan spontanitas rekaman sekarang ini menjadi berkurang kalau sekali jalan gitu. Jadi kadang-kadang sampai berkali-kali kadang ya. Tapi kadang lebih mudah juga. Ada ungkapan yang sering muncul di zaman dulu itu. Dulu musisi itu harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Sekarang teknologi yang menyesuaikan diri dengan musisi gitu. Bahkan gitu, tanpa instrumen pun sekarang sudah bisa membuat musik. Bahkan bisa membuat lagu sendiri gitu. Oke, selamat malam Bu Retno Lestari. Bisa minta lagunya Erwin Kulit. Pak Warno Undip, selamat malam.
1: Malam Mas Aris.
0: Malam Pak Warno.
1: Menginfokan untuk jalan tol ABC arah ke Mukti Harjo setelah exit Gayam. Di antara exit Gayam dan entry Gayam itu menuju ke arah Mukti Harjo, ada truk trailer muat kontainer itu mogok kayaknya Mas, di lajur kiri.
0: Yeah.
1: Jadi yang akan mengarah ke Mukti Harjo mohon untuk berhati-hati. Terima kasih.
0: Ya, karena di situ arus lalu lintasnya lancar ya. Justru Pak Warno ini mengingatkan pada kita untuk berhati-hati, karena siapa tahu ketika pada posisi lancar, kecepatan tinggi, nah ini yang berbahaya gitu. Oke, terima kasih banyak ya informasinya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris kawan, sampai dengan jam 9 malam ini. Yang melintas di Mangkang, mohon bersabar.

Nothing to Lose dari Michael Learns to Rock. Pak Wisnu, selamat malam. Pak Ferry, selamat malam juga. Ibu Retno Lestari, selamat malam. Mohon maaf sebut Mas Doni. It's okay. Not a big deal. Tapi mohon maaf, lagunya udah terpesan semua, Ibu. Next time ya. Oke, baik. Kemudian beberapa kawan yang sedang ngantri di beberapa titik seperti di Mangkang misalnya, mohon bersabar karena apa namanya di SPBU ini cukup ramai. Di sebelum Pasar Mangkang ini juga cukup padat. So, kemudian jalur lainnya kawan yang terpantau padat di Kubro saja. Jalur lainnya sih lancar ya, tanpa kendala apapun untuk malam ini. Paling U-turn aja di Genuk gitu-gitu. Tapi Semarang menuju ke arah Demak, Kudus, Pati lancar. Gak ada masalah apapun. Kemudian hanya di lingkar Kudus saja. Semarang Gubuk Purwodadi aman. Semarang Solo, Semarang Magelang lancar. Semarang menuju ke arah Batang, Pekalongan juga lancar. Hanya di Mangkang saja. Oke kawan, terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan lagu yang saya munculkan. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Nerasakan datang pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingingi dateng hakikatipun kewontenanipun agama Islam ingkang kawula panjenengan ugemi sedaya. Mugi-mugi punapa ingkang sampun ingkang kawula aturaken utawi punapa-punapa ingkang badhe kawula aturaken menika mugi-mugi pinaringan manfaat, pinaringan kebikaipun manah kula lan panjenengan, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, ma'ar ridha wa husnil khatimah wa naili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kala wau sampun dipun aturaken ngaturi dateng dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhipun innani anallah la ilaha illa ana, aku iku sakjane niku hakikate ya Gusti Allah gak ono maneh sing patut kon sembah, kon gawe tujuan, kon gawe penyeksian, kon gawe lebur dohiron wabatinan sak liyane aku. Mergo mangkaten Gusti Allah dawuh malih fa'budni. Ayo ngabekti yo ngawula menyang ngersaku. Kabeh mau kelayan bukti napa ingkang pokok. Aqimis sholata li dzikri. Ing dalem oleh awakmu jumenengno salat ibadah ngebektimu gak ana maneh yaiku kanggo zikir eling menyang ngersaku. Kados mekaten ugi wonten ing setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam At-Tirmidzi an Amr ibn Syu'aib an abih an jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa wae sing tak ucapno lan sing diucapno para nabi sak durungku ya iku gak ana maneh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo dipun onceki alon-alon. Yeah. La ilaha illallah minangka kalimah ingkang pundi kalimah kala wau khafifatun 'alal lisan. Yeah. Sangat enteng, sangat gampil dipun dawuhaken wonten ing wonten ing lisan. Lajeng kalimah la ilaha illallah ugi kalimah ingkang sanget dipun cintai, ingkang sanget dipun rinduaken dening swarga. Ringkesipun dawuh menawi kula kali panjenengan iku zikir la ilaha illallah napa dipun ajeng-ajeng napa rawuh kula kali panjenengan niku dening swarga. Semanten ugi la ilaha illallah minangka azimatul qadri indar rahman, sangat agungipun derajatipun wonten ing ngersanipun Gusti Gusti Allah. Semanten ugi la ilaha illallah nafi'atun lidurubis syakki wasyirki anil qalbi wal lisan, sangat manfaate, sangat pentingi kanggo macem-macem ngilangno segala kemamangan, segala kesyirikan wonten ing saklebetipun napa manah. Mergo napa? Margi pancen la ilaha illallah minangka napa kalimatul iman wal ikhlas wal ihsan. Kan lah kranten menika napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Tuan,
1: monggo dipun lenggahaken. La ilaha illallah senajan modele ringkes kalimah la ilaha illallah namun kemawon napa azimatul makna sangat agung pengertosanipun napa ingkang tersirat wonten ing sak lebeti pun wonten napa wonten ing sak lebeti pun la ilaha illallah boten wonten malih ingkang pokok mengandung faedah mengandung hikmah napa saged suwiji nyuwijekaken dhateng ngersanipun Gusti Allah ing dalem kewontenan napa kemawon kita la ilaha illallah terserah kali kula kali panjenengan wonten ing pundi ngelenggahaken la ilaha illallah nopo panjenengan lenggahaken la ma'buda illallah nopo panjenengan lenggahaken la maqsuda illallah nopo panjenengan lenggahaken la masyhuda illallah nopo panjenengan lenggahaken wonten ing la wujuda illallah pokoke pokok sedayanipun niku napa hakikatipun dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ben? Lajeng menawi sampun mekaten napa terusipun dawuh kala wau wahdahu la syarikalah nyuwijekaken dhateng ngersanipun Gusti Allah boten nyekutoaken dhateng ngersanipun Gusti Allah niki nedahaken napa wonten ing pundi-pundi arah napa kemawon wonten ing pundi tujuan-tujuan napa kemawon napa niku dipun arahaken namung dhateng ngersanipun Gusti Allah boten senden teng napa-napa senajan gada niat gada tujuan gada kepentingan napa mawon tapi tetep bali esenden tetanggenan dateng ngersanipun Gusti Allah niku maksudnya napa wahdahu la syarikalah ben ingkang nomor tiga napa terusipun dawuh kala wau lahul mulku kabeh niki dados milikipun kagunganipun Gusti Allah kranten kabeh niki kagunganipun Gusti Allah sak lintunipun Gusti Allah boten wonten kekuasaan boten wonten kersa boten wonten nglabeti dhateng punapa kemawon sampe wonten ing lelakon kula lan panjenengan kala wau kabeh niku merga nderek kersanipun izinipun Gusti Allah nggih. Lamek pun ngeten dos pundi kula kali panjenengan niku boten tetanggenan boten senden ing dalem nopo kemawon kecuali nopo derek dateng kersanipun Gusti Allah ben niki dilonggokno dhisik ben ingkang nomor pinten ingkang nomor sekawan walahul hamdu Kita kabeh puji niku niku napa? Kagunganipun Gusti Allah. Syukur muji ngalem napa ngegungno kabeh niku napa mboten pantes ing dalem sinten kemawon sing pantes niku namung dipun aturaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Merga napa? Merga kula kali panjenengan kabeh niku napa iso yak napa mawon sageta yak napa mawon gadah yak napa mawon niku kabeh dibalekno merga peparingi Gusti Allah. Pun ingkang nomor pinten? Ingkang nomor gangsar arupi napa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala niku kuwasa dhateng punapa kemawon. Mek pun kula kali sampean niku kados ngeten pengertosanipun napa gadah kewajiban

Napa? Haipun la ilaha illallah. Ayo ing dalem oleh ibadah sing ikhlas. Ya napa kira-kira? Pun ikhlas napa maksa-maksa no ikhlas sing akeh. Ngen? Iku. Ya, siji. Nomor kali ing dalem oleh cinta menyang Gusti Allah, ayo dipirsani Gusti Allah meniku sinten minangka gustini pun pun. Ingkang nomor tiga, mek sampai madep menyang Gusti Allah, ayo oleh madep mau minangka uang sing bagus ana ngersanipun Gusti Allah. Nggih, mboten kok cuma minangka dadi uang memenuhi kewajiban mboten. Ayo kula kali sampean saged lungguh ana ing maqam ihsan. Ben. Mergono apa kok ngeten niku mergono apa? Mergo kula kali sampeyan niku ngerti napa? Mboten enten antarane makhluk niku mulya ana ngersanipun Gusti Allah kecuali liwat takwa Allah. Nggih. Dasar sangka takwa Allah niku napa? Nglampahi dhateng lelampahan ingkang dipun ridhoi Allah, nebi dhateng punapa-punapa ingkang boten diridhoi dening Gusti Allah. Ben mek diangen-angen nggih, diangen-angen. Kira-kira kula kali panjenengan niku ing dalem ibadahe nggih. Ngabektine teng Gusti Allah niku napa? Pun saged temen napa dereng? Nen? Pun saged temen napa dereng? Napa kok mboten saged temen? Nen? Sing akeh niku merga napa? Merga mboten saged sumerap pundi landasane niku teng pundi? Gita, nah, landasane uang niku iso temen oleh ngabekti dateng Gusti Allah. Nggih. Panjenenganipun Sayyidunal Imam Haris Al-Muhasibi radhiyallahu an niku paring dawuh. Napa dawuhipun niku? Aslut tha'ah al-wara. Kawitane uang nggih taat bekti menyang Gusti Allah niku napa liwat warok. Napa sih warok niku? Napa sih gampangi omong warok niku? Napa ngati-ngati? Oleh ngati-ngati niku napa ngeman imane, ngeman atine, ngeman awake ojo sampai tumiba ono ing opo-opo sing gak dicintai, sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Mboten mergo hukum mboten. Wong jenenge wong ngati-ngati nggih napa mboten? Pun. Lah, wa aslul wara. Nggih. Kawitane wong niku iso lungguh ana ing pelungguhan ngati-ngati niku liwat nopo? Liwat at-taqwa. Mergo wedi karo Gusti Allah. Niku. Lah, supados takwa kula kali panjenengan niku lenggah wonten ing sakmestinipun liwat temen ditemeni menyang Gusti Allah pun dilandasani. Wa aslut taqwa muhasabatun nafsi. Kawitane takwa Allah niku napa? Ayo kon dilok, kon itung, kon perhitung no
keadaan awakmu ku ya apa. Cuman sampean enggak ada pembukuan awak niki harian. Nen? Cuman apa mboten? Nen? Aku kok mari subuh ngene. Kok sakwis subuh jam sakmene ngene. Ojo mene pembukuan harian awake sing gak diwajibno karo Gusti Allah. Wong sing diwajibno mawon pun mboten saged temen. Istilahe mboten saged temen niku napa? Sik durung bisa istiqomah. Niki lho. Pun landasane muhasabatun nafsi nggih. Niku teng pundi wa aslu muhasabatin nafsi al khaufu war raja. Gawa loro nok jerone ati ana ngrasa wedi karo Gusti Allah. Mek wis wedi iso temen nglakoni ing dalem oleh nglakoni apa maneh sak badane nglakoni ana ati gedhe napa karo rahmate Gusti Allah. Niku dadi cara ringkes mek kula kali sampean niku mboten saged ngitung awake, mboten merhitungno awake, mboten nyateti menyang apa menyang awake, berarti jelas kula kali sampean niku niku napa sik durung temen wedine karo Gusti Allah. Sik durung temen oleh arep-arep nggih rahmate Gusti Allah. Artine sik kurang fakir butuh karo rahmate Allah. Jadi sing enten kula kali sampean niku napa? Cuma sak dek sak nyek mawon. Saiki sembayang, saiki zikir. Mboten enten dipritungno niku. Nggih napa mboten? Niku lho kawontenan kula kali jenengan niku. Nggih. Lajeng napa? Wa aslul khaufi war raja. Genai wedi kula kali panjenengan dateng Gusti Allah. Genai oleh kula kali sampean ngrasa fakir butuh menyang rahmati Gusti Allah. Ayo sing jeru makrifate karo janjine Allah karo ancamane Gusti Allah. Jadi kula kali sampean niku mboten jeru. Sampai swarga neraka niku modele cuma minangka ilmu mawon. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah kelayan bekto ridha wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'anil syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله يا صبور يا شكور وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim, Mutih, Banjarejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli. Di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

E. Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: حضره النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Nerasakan datang pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dateng hakikatipun kewontenanipun agama Islam ingkang kawula panjenengan ugemi sedaya. Mugi-mugi punapa ingkang sampun ingkang kawula aturaken utawi punapa-punapa ingkang badhe kawula aturaken menika mugi-mugi pinaringan manfaat, pinaringan kebikaipun manah kula lan panjenengan, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, ma'ar ridha wa husnil khatimah, ma'ar ridha wa husnil khatimah, ma'ar ridha wa husnil khatimah, wa naili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, wa aslul khaufi war raja, genai wedi kula kali panjenengan dateng Gusti Allah, genai oleh kula kali sampean ngerasa fakir butuh menyang rahmati Gusti Allah. Ayo sing jeru makrifate karo janjine Allah karo ancamane Gusti Allah. Jadi kula kali sampean niku mboten jeru. Sampai swarga neraka niku modele cuma minangka ilmu mawon. Apa swarga? Apa neraka? Cuma minangka pengetahuan mawon. Minangka napa? Iktikot kepercayaan mawon, mboten dinggo berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mboten dinggo berangkat. Ben? Nggih. Lah, asale percaya karo janjine Allah, mantep karo ancamane Gusti Allah,
niku kabeh niku dipun balekno dhateng syariatullah, weruh karo syariate Gusti Allah. Bentar, coba lo nak kepingin takon. Saman kali kula niku kepingin makrifat teng Gusti Allah napa mboten? Saestu kira-kira supaya hasil makrifat teng Gusti Allah sing paling enteng paling gampang niku liwat napa? Nggih. Mboten enten malih. Napa? Cuma liwat loro tok. Nggih, liwat zikir yai, liwat ibadah yai. Nggih, sing bener pancen liwat zikir, liwat ibadah. Dah, tapi kula kali sampean niku sing kathah sik dereng zikir, sik dereng ibadah, sing akeh cuma maca zikir, sing akeh cuma nglakoni ibadah. Sik durung napa? Sik durung jumenengno negakno ibadah. Mangkane zikir ibadah kula kali sampean niku sing akeh niku mboten ngasilno makrifat. Cuma nopo, cuma tukar tambah. Nggih napa mboten? Tukar tambah niku nopo? Nggih ta? Oleh ibadah zikir cuma ngerasa kewajiban. Nggih napa mboten? Mergo wis nglakoni kewajiban, nggih, barokahe. Nopo? Innal hasanat yuzhibna sayiat. Nggih, dadekno disepuro dosaku, tukar tambah tok. Ing mongko mek diukur temen-temen kira-kira ibadahe karo laline taate karo maksiate niku akeh pundi? Lho, niki ditukarno tambahno endi kira-kira niku? Kira-kira njomplang napa mboten? Nen ngeten kok kadang-kadang ngomong setengah penceramah harus imbang antara dunia dan akhirat. Niku wong gak iso ngaji. Niki lah, kita diimbang nono endi, nggih napa mboten? Alah, wong kok jerone sembahyang zikir ya wis gak iso eling pangeran kok. Apa maneh sak jabane? Ayo sampean kepingin pingin makrifat napa kepingin lara mripat? Nen? Kepingin makrifat. Lho, makrifat niku napa mboten repot-repot? Ayo dijukuk loro mawon kelawan napa al-fikrah wal-ibrah. Ayo sing iso mikir, nek wis iso mikir sing nomor loro, ayo juku atepa tlodo, juku apa wae niku minangka guru didilok manfaat hikmahe oleh didadekno dening Gusti Allah. Niki kabeh niku guru. Ayo mikir, sampean kari kula niku pun gak ada pikiran, tapi wong duwe pikiran gak tentu mikir. Gimana napa mboten? Lah mek wong niku mikir gak tentu mikir-mikir. Nggih ta? Lah mek wong niku pengen mikir-mikir mboten tentu kepikiran. Dhewe-dhewe lah. Nggih ta? Kula gak ada pikiran yai, ya. Wis mikir, sampun. Mek wis kon mikir, wis kon timbang sing jero ta? Wis kon mikir-mikiri ka? Lho, durung. Memang sama niku mikir-mikiri, ya nopo mesti ini kepikiran, dadek no susah ya hati ini, me ono opo-opo sing gak cocok karo ridoe om. Tuman saman kali kulo niku nyusah no awak kulo kali saman dewe, tuman. Boten tuman kulo kali saman susah karo awak ini ku, susah ini ku cuma koyo ilmu mawon, boten rasa. Iya ya. Ake dosa yani aku ya, cak ake salah ya, sembuh awakku iki, mbo. Jawabe niku napa? Astagfirullahalazim. Tapi dudu istighfar, cuma maca istighfar. Ayo ya napa kira-kira? Nih.
Mangkane ba'dus sufiyah ulama tarekat niku mboten wani ngomong astagfirullah niku. Merga napa? Sungkan karo Gusti Allah ngomong nyuwun ngapura tapi engko doyan maning. Nggih napa mboten? Akhire napa ndungane? Allahumma ufirli warhamni wa'afini wa'fu anni. Pokoke-pokok ya Allah, kula niku sampean ngapura ya Allah. Ngeten mawon, mboten kula nyuwun ngapura. Mboten wani, ba'dus sufiyah. Tapi nek kula kali sampean niku kepaksa astagfirullahalazim, monggo. Tapi oleh astagfirullahalazim ayo diniati ana ing jerone atine mergo nderek dhateng tuntunanipun Rasulullah. Lho niki lho sendene niki lho. Ben kita wong mboten kepikiran kula kali sampean niku. Ojo mana mikiri Gusti Allah, nopo male mikiri dateng ngersani pun Rasulullah, mikiri awak dhewe niku mboten tu. Kira-kira nggih, mek uang niku kepikiran karo nopo mawon, kira-kira kegawa ngimpi nopo mboten? Nen? Tidak, mboten kakean omong kepingin mimpi Rasulullah, kepingin ngimpi sinten mawon niku mboten gak, mboten kakean omong, ayo pikiro. Pikirono ya apa ya Rasulullah iku karo aku ya wong aku koyok ngene duh Kanjeng Nabi gak cuman kepikiran cuma Kanjeng Nabi niku digawa iktikot ikrar mawon nggih napa mboten niki lah ben ayo napa mikiri njukuk guru tepolodo dateng napa kemawon ben. Napa malih? Kelebet hak-hakipun la ilaha illallah. Niku-niku napa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Jenenge wong urip, nggih napa mboten? Tapi ojo lali. Senajan kau niku amar ma'ruf nahi mungkar nggih ta kedudukanmu iku minangka sapa minangka wong dakwah aja-aja napa mboten nggih ta mek kula kali sampean niku lungguh ana ing makom ad-da'i ila Allah minangka aja-aja dateng ngersanipun Gusti Allah ana duwe cara napa carae napa bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu mboten kok anggap ngomong tok mawon mboten kurangan wong-wong ceramah wong-wong pidato niku nggih napa mboten mboten saged becakno kok niku minangka sapa nggih minangka wong amar ma'ruf nahi mungkar apa kon minangka hakim sing tungkan ngukumi apa kon iku minangka wong sing ajak-ajak menyang Gusti Allah apa kon minangka wong sing nasihati menyang ngersanipun Allah niki mboten bedane pokoke ngomong saenake dhewe niki kathah napa mboten nggih napa mboten mangkane kadang-kadang niku enten setengahe kanca-kanca al-khidmah niku mun jenenge arek nggih ta siji tempo niku ndugani pengajian barang pun lenggah ndugani pengajian niku sing tukang ceramah niku niku nopo sangat keras nggih ta mboten ajak-ajak bil hikmah wal mau'izatil hasanah mek pancen kepaksa lho wajadilhum billati hiya ahsan niki mboten nggih ta barang pun mireng kados ngeten niku mule setengah kanca-kanca orang-orang niku wis mule wae males aku ngrungokno apa oh ala ya apa no omah disengeni bapak mbek mbok saiki niat ngrungokno ngaji disengeni sisan wis karuan mule ae ngerokok lho ngene niki ta niki enten ngeten niku eh pun nggih pun napa niki ayo dibedakno makane sampean dilok mahiyat da'watut tama niku enten lungguhe niku enten ya
Coba konco-konco sing biasa ceramah niku, ayo ditakokno. Minangka sapa awakmu iku? Nggih, minangka cuma uang dulang ilmu, napa minangka uang dakwah, napa minangka uang amar ma'ruf nahi mungkar, nggih ta? Napa minangka uang nasihati? Ayo dilonggokno dhisik, ben jelas ngeten lho. Nggih, supados manfaat. Pun. Setengah songko hak-hakipun la ilaha illallah niku napa wonten ingkang ngiring-ngiringi sing pundi ingkang ngiring-ngiringi niku napa dadosaken sampurnanipun la ilaha illallah dipun iring-iringi kelayan Muhammadur Rasulullah. Gita, mboten saged pisah niki. Lah, mek pun ngeten dos pundi wajib. Nggih. Kanggo kula kale panjenengan niku mek pancen wis ikrar karo la ilaha illallah. Napa? Ya kudu iman. Ngimani napa? Bimadmuni la ilaha illallah. Apa sing ana ing sak jerone sing tersirat ana ing la ilaha illallah. Ya? Cukup sampean kali kula cuma percaya karo Gusti Allah. Nek gak ana sing nuntun, gitu. Sing nuntun kula kali sampean niku panjenengan sinten? Panjenenganipun Rasulullah. Kranten menika kula nggih dipun wajibna. Wajibna napa? Ayo ndres ngaweruhi apa-apa wonten ing sak lebetipun napa? Urip penguripanipun Rasulullah. Kita wong pancen Rasulullah niku napa? Secara gemblengan niku napa? Minangka uswatun hasanah. Pun. Ya napa mek pun ngeten. Nggih. Ayo nek pun ngeten didasari. Nggih. Agama Islam niku di samping dinur ruh ugi minangka dinul jasad. Nggih. Napa agama Islam niku dipun arani dinir ruh? Artosipun agama Islam niku napa? Minangka kanggo beninge ati, minangka kanggo padange ati. Sing endi ati mau niku napa? Selalu gumregah, sumalu kepingin tumuju dhateng hakikatipun napa-mapa, ngasilaken dhateng ma'rifatul khosoh, dhateng ngersanipun Gusti Allah. Dadi mboten enten mek ana uang. Cuma cukup secara zahir tok nglakoni zikir ibadah perintah Allah, ngedoi larangane Allah, cuma cukup secara zahir tok. Berarti wong sing kaya ngene niku napa agamae sik durung manjing wonten ing rohani. Mek wong niku agamae lungguh teng makom rohani, mboten enten wong ngrasa beres, ngrasa cukup, ngrasa sampurna niku mboten enten niku. Berarti wong sing kaya ngeten mboten gumregah atine manjing teng hakikate napa mawon supaya ngasilaken ma'rifatul khosoh dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki mergo napa? Nggih ta, wong pancen agama niku hakikatipun niku napa? Muzdawijah. Pancen kumpul bebarengan bainar ruh wa khaliqir ruh, bainal khaliq wal makhluk. Niki lho, enten suatu gumregah niku enten. Nggih ta, niku mek didilok napa?
agama Islam niku minangka agama napa? Agama ruh. Nggih ta? Tapi nggih saged ugi agama Islam niku minangka dinul jasad wa dinud dunya. Diarani agama awak ya agama itu dunya. Merga napa? Nggih. Merga pancen agama Islam niku minangka tasyri'un madaniyun. Berisi suatu aturan-aturan ingkang beradab, ingkang menyangkut dateng perdata, ingkang menyangkut dateng urusan sipil. Sing pun amaliyun sing bangsa napa? Bangsa amal. Iku sing diomongno niku napa? Aja maneh napa? Hakikate napa mawon niku sampun jelas. Nek iman niku aktif, mboten pasif. Nggih napa mboten? Mboten kok cuma pokoke percaya mari ngono ya wis. Sing penting aku wis iman, wis gak perlu lelakon apa-apa. Mboten. Mangkane niku agama Islam iman niku napa?

Kita mboten saged mbayangno dateng titik-titik permulaanipun, dateng tempat-tempat pokok tujuanipun niku mboten saged mbayangno. Kita ojo sok kaya wong pinter terus minteri. Napa wong pinter minteri niku? Kadang-kadang niku sedayanipun niku napa? Dicari secara akal. Iki masuk akal apa enggak? Mek cara ngene iku cara akal ya apa? La akla liman la dinalah. Aduh. La dina liman la aklalah. Dalile tepak tapi nglonggokno kadang-kadang gak iso. Kita mikir. Kita la uang-uang sing sok napa? Wau. Sok akal. Napa sok akal niku napa? Sok rasio. Sok logika mboten senden teng Gusti Allah. Uang sing kaya ngeten iku napa? Dawipun ba'dus sufiyah yaiku hakikate uang sing kaya ngene iku gak ibadah menyang Gusti Allah, cuma ibadah menyang akale. Mek masuk akal tak terima. Mek gak masuk akal moh. Nggih ta? Mek pancen kira-kira aku mudeng lho. Apa nih mudeng niku? Nggih ta, mek gak mudeng ya gendeng. Nggih napa mboten? Uang sing koyok ngene hakikate cuma nyembah karo akal akale. Nggih ta? Mergo napa? Nggih, teng Gusti Allah niku sampun wonten dawuh. Napa dhaipun Gusti Allah? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Coba media omong-omong apa kon iku duwe penyono. Mek aku ku ndadekno awakmu kabeh iku cuma minangka dolenan, minangka mainan sing gak ana manfaat, gak ana hikmahe, gak ana tujuane ngono ta. Terus kon duwe nyono wa annakum ilaina la turja'un. Mek kon iku besok gak bakal balik menyang ngersoku. Gak bakal tak takokno ngono tah karo kewajiban-kewajibanmu. Napa jaipun Gusti Allah? Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Yo gak ngono se. Mesti kabeh niku ana manfaate, wonten hikmah. Mek wis ngono tentu napa? Yo bakal dibalekno menyang Gusti Allah. Menyang Gusti Allah. Gita, jadi wonten ing menika ayat, wonten satu isyarah sharihah. Gita, agama Islam sing dituntun liwat Al-Qur'an niku hakikate niku napa? Saking ngersanipun Gusti Allah. Lah mergo ngeten akhire agama niku ya minangka dinus samai wal ardi, minangka agama langit ya agama ana ing dunya. Dadi enten hubungane niki. Nggih ta? Niki kadang-kadang napa wong main politik niku napa? Napa niku enten omong-omongan apa niku Bung Has? Sekuler-sekuler niku napa? Nggih? Nggih? Napa kali enten agama sekuler? Agama niku mboten sekuler napa niku? Napa? Kita ada suatu pemisahan. Ngono lho, Rek. Nggih. Antarane agama karo pemerintahan. Niki enten kaya ngeten niku. Me agama Islam lak mboten ngeten ta. Niku agama mulyane Islam niku sing enten niku. Kita pulau kali sama niku diatur agama Islam dinur ruh wa dinul jasad wa dinul dunia dinul ardi was sama. Yeah. Pun mboten dawa-dawa wongken politik niki. Kita pun ya pun jadi mek pun ngeten nopo agama Islam niku nopo dinun tauhid. Agama tauhid wa tanzih, agama nyuwijekno nyucekno

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jajaran Polres Salatiga bersama BNNP Jawa Tengah dan Bea Cukai berhasil mengagalkan peredaran narkotika bermodus pengiriman jasa ekspedisi. Petugas mengamankan barang bukti berupa ganja serta sabu, sekaligus menangkap dua tersangka berprofesi sopir dan mahasiswa di sebuah kos Kecamatan Sidomukti. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menegaskan pengungkapan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam memutus rantai peredaran narkotika lintas daerah. Kapolres menghimbau masyarakat agar segera melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika di wilayahnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menindak sebanyak 121 juru parkir karena menunggak setoran retribusi PAD dengan total tunggakan mencapai Rp280 juta rupiah. Penindakan tersebut dilakukan secara bertahap melalui pemanggilan bagi jukir yang menunggak setoran periode 2024-2025 dengan nominal Rp600.000 hingga Rp7 juta rupiah. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, menegaskan tindakan tegas ini merupakan tindak lanjut hasil audit Inspektorat dan BPK sekaligus membantu Dinas Perhubungan. Pihaknya memperingatkan jukir yang membandel terancam sanksi pencabutan izin tugas. Satpol PP menghimbau seluruh jukir agar segera menyetorkan hasil retribusi melalui aplikasi daring setelah bertugas untuk mencegah terjadinya tunggakan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi baru dalam mengoptimalkan aset daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Pemprov mengerahkan petugas UPT Bapenda di 35 kabupaten kota sebagai tim pemasaran aset kepada calon investor. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, langkah ini diperkuat lewat pembentukan Satgas Pandawa atau Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha. Sejak Juni hingga Juli, sebanyak 13 aset provinsi berhasil mendapatkan calon penyewa baru. Gubernur Jawa Tengah menegaskan optimalisasi 8.000 lebih bidang tanah dan 24.000 lebih unit bangunan ini sangat penting untuk mendongkrak PAD sekaligus mengurangi beban pemeliharaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi, ketemu lagi. Wah, di cerah tanggal sekali. Cantik ya.
0: Tanggal cantiknya gimana tuh?
1: Kan sekarang sudah tanggal 23/07/2026.
0: Wis.
1: Kita buat cantik bagian ini supaya lalu lintasnya juga berlangsung dengan cantik dan lancar kayak kemarin landai. Tidak ada sesuatu yang mengganjal, tidak ada sesuatu yang mengganggu, dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan di jalan menjadi tersendat gitu ya. Pagi hari ini lancar, lancar dan lancar. Itu doa kami warga yang berada di seputaran USA untuk semua yang ada di Pantura 14 daerah yang kita temui di Kelana Kota pagi hari ini. Ayo berangkat, berangkat, berangkat yang mempunyai wilayah khusus di mana jalannya ada yang kira-kira mengkhawatirkan, segera berangkat, dan ketika Anda sudah melewatinya, maka Anda sudah nyaman di tempat tujuan, sudah melampaui daerah-daerah yang dikhawatirkan menjadi sumber ketersendatan.
0: Istilahnya perjalanan pun sekarang sudah apa? Kudu ada targetnya,
1: ada trik,
0: ya.
1: Ada triknya, trik yang mainnya mangkat. Kengko tekan kono wis nglompati daerah sing tersendat.
0: Kerja dengan target, mangkat ning dalan juga no target.
1: Punya trik, punya strategi, dan juga punya tips untuk perjalanan Anda.
0: Kabeh saiki ono target. Apa yang enggak ada? Target. Semuanya ada target.
1: Mak jegagi, aduh, target aku.
0: Kaget. Oh, iya. Kaget.
1: Semuanya ada target dan semuanya memiliki trik menghadapinya.
0: Wih, menghadapi ke targetnya itu?
1: Iya, menghadapi target harus memiliki trik dan memiliki rencana, planning, dan juga Anda harus memiliki strategi khusus setiap harinya. Oke, oke, oke. Berangkat, berangkat, berangkat.
0: Kalau enggak?
1: Kalau belum berangkat, ya nanti Anda akan terjebak dalam situasi yang pas tekan gone, sing macet pas, situasi ini pas macet. Nah, target tidak tercapai, strategi salah, aduh, pusing di kepala. Makan belum sarapan lagi, waduh.
0: Opo, cukup-cukup sarapan. Kita hidup berkeluarga, harus ada targetnya untuk keluarga. Perjalanan di jalan ada targetnya bagaimana perjalanan. Untuk mengantisipasi perjalanannya. Sudah sampai tempat kerja, ya no targetnya untuk masalah pekerjaan. Kapan kita hidupnya tidak ada target, bebas kayak freedom ya, tanpa adanya hal-hal yang benar-benar kayak terpaku di kepala gitu loh.
1: Ya, ketika kita hidup sendiri di hutan, tidak ada target.
0: Tidak ada target.
1: Selamat pagi. Terima kasih, targetnya sudah tercapai. Alhamdulillah.
0: Gak emang lu setiap pagi tak tekon deh. Lu targetnya apa setiap pagi?
1: Setiap pagi ya biar siaran dengan bagus dan bisa ada yang datang menengok. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
0: Oh gitu.
1: Kehadiran dari ibunda.
0: Ibunda kita tercinta ya kan. Rawuh di sini. Oh itu berarti targetnya setiap pagi itu adalah lu bisa siaran.
1: Bukan targetnya. Doa.
0: Oh doa.
1: Doa dan harapan.
0: Lah berarti kalau tadi ditanya kalau nggak ada target apa ya jadi penyiar Kelana Kota dong kan nggak ada targetnya.
1: Penyiar Kelana Kota yang baik dan benar.
0: lah kamu ada targetnya nggak? Setiap pagi itu kamu bertarget nggak? Wah aku harus seperti ini.
1: Iya siaran dengan baik itu aja targetnya. Kalau mah ada yang datang-datang ya alhamdulillah. Itu doa kami.
0: Berarti bukan kamu set sebagai target.
1: Bukan.
0: Berarti tuh kalau kayak Bung Jamal tuh kalau enggak pengen ada targetnya. Satu jadi komedian, dua siaran di Kelana Kota.
1: Baik ya. Tapi baik itu juga kadang-kadang menjadi target. Kadang-kadang kita menjadi baik itu juga, wah aku kok kurang apik iki. Waduh. Nah, itu berarti kadang-kadang menjadi satu penyesalan. Aduh piye iki. Nah, gitu.
0: Lah target sama doa tuh sama atau beda?
1: Ya beda. Kalau doa itu harapan, kalau target itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Tapi bisa menjadi target, bisa menjadi doa, bisa menjadi target.
0: Ketika
1: kita memiliki apa keinginan yang kuat itu doa-doa kita harus, kalau sudah ada kata-kata kudu itu menjadi target. Tapi kalau kita pasrah berserah ya wis apa anane ya. Sesuai dengan yang berjalan, bukan menjadi target, tapi hanya menjadi sebatas doa dan harapan. Angel ki bahasane angel ki harus dijelaskan satu semester nih. Pendidikan psikologi.
0: Berarti kalau target itu kan berarti harus dilakukan tahap-tahapannya tahun. Sementara kalau doa itu ya wis kita berdoa tanpa melakukan tahap-tahapannya gitu.
1: Iya, pas ya ada tahap-tahapannya tapi tidak

0: apa namanya sampai melakukan hal-hal yang apa ya istilahnya luar biasa. Kalau target kan kita harus memiliki wah bariki kita berapanya harus kita laksanakan sesuai dengan SOP. Kalau doa ya SOP-nya SOP doa yang pertama apa yang diucapkan, kemudian yang ini dan ketiga berserah gitu. Selanjutnya berserah. Jangan kau atur, biarlah Tuhan yang mengatur. Wingi tak atur malah kacau.
1: Yaudah kalau gitu, aku mau ini aku mau target KPI ku hari ini nilainya 8, tapi aku duduk-duduk aja, aku berdoa aja.
0: Itu berdoa aja berarti kamu enggak harus kan? Pasrah berserah.
1: Lah sementara kan KPI-nya kudu 8, orang 8 nanti penilaiannya di perusahaan elek.
0: Nah, itulah.
1: Lah itu berarti piye?
0: Berarti itu hanya doamu, belum menjadi targetmu. Kalau targetmu harus doa, berarti kamu harus belajar, harus ini, diserai dengan doa. Tidak percaya, tanya sama Pak Ustadz. Karena doa itu harus disertai dengan usaha kalau mau menjadi sebuah kenyataan. Disertai dengan latihan kalau akan menjadi sebuah kemenangan. Itu kata John Hedman.
1: John Hedman siapa?
0: Seorang pokoknya.
1: Aku mau doa tok, gak mau usaha, ya. Doa aja.
0: Doa yang tanpa disertai usaha itu namanya bodoh. Tanpa disertai doa itu namanya sombong.
1: Betul nah, lagi.
0: Kan gitu.
1: Betul.
0: Sering toh kita mendengarkan kata-kata.
1: Ini bukan cuma sering, nah, sering lihat juga pun.
0: Jadi kalau orang yang cuma berdoa tanpa usaha itu namanya dia tidak mengedepankan pikiran.
1: Iya, benar.
0: Nah, dia namanya. Tapi kalau cuman apa namanya usaha tanpa doa ini sombong. Kita harus memadukan antara doa dan usaha supaya target tercapai tapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Satu persatu harus kita urai. Ini panjang ini pelajaran ini. Bisa 7 semester. Ya,
1: pelajaran apa emang?
0: Ini geografi. Angel pelajaran opo iki? Wong sing ngajar yo dosen raso.
1: Nah, gitu. Ya wis sudah aku tebak nih yang sudah pada ontra-antre yo ning dinah ta nek ra kubrong, kubroki 24 jam antre terus.
0: Oh gitu ya. Sama di MD Subeno bagaimana
1: Pak? Iya paling sama MD Subeno Mijen nih yang sudah mulai rame nih.
0: Hari Kamis ya. Bagaimana? Karena besok sudah hari Jumat, mungkin di sana hari ini lebih ramai orang mengejar target supaya besok bisa lebih santai. Berangkatnya enggak kesusu-susu lah sekarang.
1: Oh iya, besok Jumat ya. Jadi ayo nang turu ya medang Jumat.
0: Lampune bagaimana nyala semua lampu merahnya atau kayak dulu. Nah, tapi kita sudah tahu jawabannya dari Pak Reset. Sudah lama ya dinyalakan semua lihat.
1: Ini Pak Fajar lagi antre di kawasan Kubro. Oke, selamat. Antrian tersebut nanti sampai April 2027 ya. Lanjut menuju arah ke Jeporo, bagaimana lalu lintasnya? Ben dijawab Pak Bowo Artanto lah untuk Semarang menuju arah ke Demak, Kudusnya bagaimana nih koridor Semarang Demaknya kan pasti sudah jadi pertanyaan toh nih tak jawab pertama nih kawan Rasika. Silahkan disimak.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Selamat pagi
2: Mas Yuda dan Mayret Jamal.
0: Oke.
2: Di sekitar Onggorawe ya, ada truk yang
0: trouble
2: di Newton Delta Dunia Sandang ya.
0: Oh, permuatan ya.
2: Kelihatannya mau pindah muatan ya. Ini yang trouble berarti yang arah ke sana mau pindah muatan. Potensi menimbulkan ketersendatan sih. Kalau ini agak tersendat karena ada yang putar balik juga di Newton Delta Dunia Sandang atau Yuten Onggorawe. Matur nuwun.
1: Oke, matur suwun Onggorawe ya. Pak Bowo Artanto, ada truk mogok lagi pindah muatan.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Airet Jamal
0: pagi.
3: Dan Mas Yuda.
1: Pagi Pak
3: Bowo. Kembali menyapa di hari Kamis, hari ke-23 ya, di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 7 menit ini sampai di sekitar Onggorawe. Untuk di Onggorawe ada sedikit catatan seperti yang saya kirim video di atas. Untuk di area sekitar Sayung kedua arah baik dari Semarang maupun dari Demak kering. Maturnuun. Pukul 6 lebih 17 menit sudah mau sampai Kota Demak ya. Rencana saya seperti biasa masuk ke arah Kota Demak saja untuk menghindari kepadatan hari truk nasional di lingkar Demak. Ada bahasa Latinnya, Mayret Jamal.
0: Apa itu?
3: Ora et labora, berdoa dan berusaha atau bekerja ya. Ora itu berdoa, labora itu bekerja atau dalam arti luas berusaha. Maturnuun.
0: Ora et laboratorium. Bekerja sambil berdoa ojo nganti loro dan breksa di laboratorium.
1: Yes. Semarang Demak lancar ya ngawarasika tuh. Tadi kawan yang menuju ke Kudus menuju Jeporo dan sebaliknya sementara masih baik. Ada truk mogok lagi pindah muatan di Onggorawe arah Demak juga kondisinya masih mengalir saja lalu lintasnya.
0: Ya, pagi hari ini masih kelihatan agak berkabut ya dan di seputaran USA ini anginnya semeripit.
1: Adem banget sumpah di luar.
0: Kemarin sore anginnya banter.
1: Malah lebih semeribu. Apa malah lebih dingin di luar tahu daripada di studio padahal ya, AC-nya nyala dua.
0: Anginnya juga semeribu itu membawa udara dingin dari arah gunung ke laut.
1: Enggak kalau pas musim pagi kayak gini tuh lebih dingin di laut apa lebih dingin di gunung?
0: Di gunung sih.
1: Oh, di gunung tetap. Ya, contoh kalau aku tinggalnya di POJ City di tepi laut gitu yang harganya 5 miliar gitu kira-kira lebih dingin di sana apa di Dieng?
0: Di Dieng.
1: Tetap di Dieng. Ya,
0: angin bertiup dari gunung ke laut.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau di BOJ ini agak-agak hangat sedikit.
1: Pak Khairuddin, Fahri.
4: Selamat pagi Pak Fahri. Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
4: Sampurasun.
0: Rampes.
4: Kota Kudus ya. Hari ini Kudus cerah. Semoga panas kentang-kentang. Hari ini saya mau ke Kudus. Nanti saya infokan Lalin di
0: pasar.
4: Kota-kota Kudus.
0: Iya.
4: Kota-kota Kudus.
1: Saya melaporkan dari Kudus. Hari ini saya mau ke Kudus.
0: Dan nanti akan melaporkan dari kota-kota di Kudus.
4: Gemes ini kayak saya kata-kata. Di Jalan Pramuka ya. Untuk TL-nya juga menyala. Begitu. Okay. Ini mas-mas yang mau berangkat ke SMA. Ini bapak-bapak yang
0: ngocol. Iya, teliti banget ya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ya. Kayaknya aku pernah lewat di jalan ini deh, di perempatan ini deh kemarin waktu nge-MC di Kudus deh koyone deh.
0: Ini kayaknya enggak boleh belok kanan toh ini. Iya nih, enggak boleh.
1: Aku hafal tembok warna ijo nih iki lho.
0: Ini masjid.
1: Oh, sok tahu lu, Bang ya.
0: Iya, kan. Masjid Pak Wahri.
1: Kayaknya aku pernah lewat perempatan ini deh dari hotel sampai ke SMK Wisuda Karya deh.
0: Loh,
1: oh iya, masjid itu ini ya.
0: Tulisannya Meton.
1: Gak tahu, udah coba tebak namanya daerahnya apa, perempatan apa lagi?
0: Ini daerah perempatan perempatan. Ya nggak apa kalau namanya apa.
1: Pak Tursun, Pak Fahri menyapa dari Kudus hari ini Kudus ke Kudus katanya.
5: Mm-hmm. Itu arah Wisuda Karya Mas Yuda.
1: Nah itu kan bener tuh, dari hotel ke SMK Wisuda Karya aku lewat perempatan itu soalnya ada gedung warna hijau nih.
0: Itu daerah kayaknya daerah Kudus itu. Perempatan Kudus Tengah.
1: Pak Danang.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi, terima kasih Kak. Melaporkan perjalanan dari Kudus ke Blora ini. Jam 6 lebih 4 menit sudah keluar Lingkar Padi.
0: Okay.
6: Lalu lintas dari Kudus ke Padi, Lingkar Padi lancar kedua arah. Cuaca cerah. Matur nuwun.
1: Matur suwun. Sudah sampai Kudus Padi nih. Semarang Kudus, Pak Bo Artanto, Kuduse Pak Khairuddin Fahri, ya, Kudus Patine Pak Danang wis komplit toh?
0: Nanti
1: Semarang Padi.
0: Itu Padi Rembangnya nanti.
1: Sopo ayo?
0: Pak
1: sopo?
0: Ini yang dari Ungaran.
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono Padi ke Rembangnya.
1: Pak Diki Hermanto.
0: Halo.
7: Gedung warna hijau itu benar kata Om Jamal, masjid itu perapatannya perapatan Bejagan.
0: Oh, Bejagan toh. Ilmu bumi dan Pak ilmu perkiraan ya gitu, ilmu kira-kira benar. Perapatan Bejagan.
1: Ya wes itu dulu ya guys, informasinya Semarang, Demak, Kudus bahkan sampai dengan Pati guys, kedua arahnya masih baik. Secara umum lancar sampai jam 6.20 ini ya. Kita geser dulu ke jalur yang lainnya nih. Kamu penasaran sama jalan RM Hadi Cibono Mijen, nah, Kota Semarang?
0: Saya infokan di sana bagaimana ini dari Pak Resep. Alhamdulillah masih
1: lumayan. 6.15 lewatnya Pak Resep kok.
0: Masih mau.
1: Nah, iya.
0: Lampunya nyala semua.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Jam 6.10 lewat di TL Pasar Aceh, Jalan RM Hadi Subeno. Lampu TL-nya ini, di lampu TL-nya masih lancar ini jam segini masih pagi.
0: Syukurlah.
8: Terima kasih.
1: Ayo wes, berarti targetnya kan ini apa 6.30 kudu
0: sudah lepas. Sampai di lepas dari Hadi Subeno.
1: Nah, itu target kan berarti namanya?
0: Iya, target beliau.
1: 6.30 harus lepas dari jalan RM Hadi Sebenar, paling tidak sudah masuk BSB atau masuk ngalian.
0: Caranya tahapannya adalah berangkat gasi.
1: Sama berangkat doa enggak?
0: Jam 6, ya berdoa di jalan semoga aman dan lancar gitu. Oke.
1: Okay. Oh iya, ini kan setiap kita keluar rumah kan ada doanya ya.
0: Iya, kalau naik kendaraan, kalau berangkat gitu. Sama mau makan.
1: Dulu aku zaman TK atau zaman SD awal-awal tuh aku apal tahu doa-doa pakai bahasa Arab gitu, tapi sekarang kalau aku doanya seringnya pakai bahasa Indonesia.
0: Iya, enggak apa-apa, Tuhan tahu ya? Semua bahasa. Tapi aku kalau doa yang paling sering diijabah, paling cepat diijabah itu ada.
1: Apa?
0: Doa makan.
1: Oh, Allahumma barik lana fima razaqtana.
0: Kina adzabana langsung bleng.
1: Iya. Oh iya, aku masih hafal doanya. Allahumma barik lana itu masih hafal sampai sekarang.
0: Gimana ya, karena tiap hari makan. Alhamdulillah tiap hari makan.
1: Ini katanya rezeki. Pak Dimitri Susilo nih, doa itu pupuk, usaha itu pohonnya.
0: Jadi semakin banyak berdoa, pohon akan semakin berkembang.
1: Uih.
0: Ya Rabbal Alamin. Dalam sekali kata-katanya dari Pak siapa nih?
1: Pak Dimitri Susilo.
0: Pak Dimitri Susilo, salam hormat dari saya. Wah,
1: nih. Pak Aziz Noverdi.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan kawan-kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Kamis, hari yang ke-23 di bulan Juli tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Melaporkan Abdul Larin meluncur dari kawasan industri Tambahaji, Mas Yuda dan Bung Jamal, menyusuri jalan Pantura Wali Songo, masuk tol Krapyak, lalu exit tol Jatinyaleh. Saat ini saya melintas di jalan Dr. Wahidin, mau menuju ke Lamper ya, untuk aktivitas lalin. Saat saya melintas di area tol sama di jalan Dr. Wahidin, masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Sementara untuk cuaca pagi hari ini sudah kelihatan cerah ya, matahari tadi sudah menampakkan sinarnya. Buat kawarasika untuk selalu waspada, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, jaga jarak aman, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan pagi. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, tetap semangat dan selamat bertugas ya.
1: Oke. Okay.
9: Terima kasih.
0: Terima kasih. Wah,
1: terima kasih Pak Aziz Noverdi sudah menyusuri Jalan Pantura Wali Songo hingga Jalan Dr. Wahidin Kota Semarang. Lalu lintasnya masih
0: ramai
1: lancar secara umum. Bu Erni juga nih sudah tindak nih.
0: Pagi, Bu.
1: Kalau Bu Erni kan ceritanya harus jam 6 malah kudu harus sudah keluar dari Mijen. Kalau kemarin bilangnya kan.
0: Iya, begitu keluar sudah ketemu dengan Hadi Subeno.
10: Pagi Rasika.
1: Pagi Bu Erni.
10: Mas Yuda, Bung Jamal. Ini aku tadi dari Tambangan Mijen. Jam 6 keluar dari rumah ini jam 6.25 sampai Njerakah. Nah. Tumben ini sampai panjang antriannya sebelum TL Njerakah.
1: Njerakah ya.
10: Mas Yuda, Bung Jamal, hari ini tuh hari anak nasional loh.
0: Betul.
10: Kantorku ada upacara nanti. Selamat hari anak nasional.
1: Wah, ada agenda apa nih Bu Erni?
10: Quote of the day, quote pagi ini. Kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan yang kamu kerjakan. Nah, gitu, Cie.
0: Mantap, terima kasih. Matur
1: suwun.
0: Kerjakan apa yang kamu doakan, doakan apa yang kamu kerjakan.
1: Wah, agendanya apa nih kawan-kawan DP3 apa AKB Jawa Tengah? Wah,
0: ketemu dengan anak-anak.
1: Lah iya.
0: Ada acara apa dengan anak-anak nih?
1: Kegiatannya apa nih kawan-kawan nih? Ada sosialisasi apa? Wah, Bu Emma Rahmawati sekarang sudah purna tugas kok ya. Siapa sekarang Bu Erni ininya kepalanya? DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah Bu Erni. Ya. Penggantinya Bu Emma Rahmawati. Wah, Bu Emma Rahmawati sekarang kalau pagi udah enggak dengerin kita lagi pun. Waduh. Sudah purna tugas.
0: Ya mungkin dengerin dari rumah.
1: Oh, amin semoga.
0: Iya. Karena anak-anak adik-adik kita ini adalah tulang punggung bangsa di masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu dari rahim siapa pemimpin bangsa ini dilahirkan. Dan kita tidak pernah tahu anak yang mana yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini.
1: Oh, betul.
0: Hati-hati dan semangat untuk adik-adikku, anak-anakku semuanya.
1: Wah, oh, hari ini hari anak nasional toh.
0: Iya, anak nasional.
1: Aku mau ke ini ah.
0: Bu PLT kepala dinasnya Bu.
1: Oh, masih Faisa. PLT ya Bu Erni?
0: Kabid.
1: Oh, sekarang masih PLT kepala dinasnya Kabid. Ibu Faisa dari Kabid.
0: Kabid. Keluarga berencana ya.
1: Oke, baik. Matur suwun Bu Erni. Selamat pagi. Salam untuk kawan-kawan di DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah ya Bu Erni. Hari ini hari anak nasional.
0: Kita tadi pakai anak.
1: Pakeran aku piye juan?
0: Nganggo kuwi apa jenenge?
1: Apa?
0: Seragam. Nganggo popok. Pakaian anak. Kekanak-kanakan ya. Saya suka anak-anak suka. Dulu waktu tahun-tahun berapa gitu anak saya sering tak ajak siaran juga tahun lama itu. Gendong terus naik Vespa waktu itu ke studio lama di atas sana. Wah, senangnya bukan main. Tapi ya itu, kalau pas ditinggal siaran ngoceh ngomongnya keras. Waduh, itu siapa itu? Waduh, pendengarnya kaget. Ini ada makhluk lain di sini.
1: Oh, yeah. Ini toh lembaga apa? Lembaga kegiatan Hari Anak Nasional tuh di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ternyata. Agenda apa Hari Anak Nasional 2026-nya sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
0: Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
1: Di nasional itu akan ada peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak hari ini 23 Juli 2026. Oh, tak kira kementerian ini pemberdayaan
0: perempuan dan anak.
1: Perempuan dan anak.
0: Aku juga tahunya itu ternyata Diknas ya.
1: Iya, Kemendikbudristek ternyata bukan puncak ya, pusat kegiatan penyelenggaraan Hari Anak Nasional 2026.
0: Oke lah, kalau begitu selamat buat anak-anak Indonesia.
1: Yes, yang belum punya anak berarti kan kita juga sebagai seorang anak tau masih bisa merayakan gak sih? Atau cuma anak-anak yang usia tertentu aja yang bisa merayakan?
0: Bisa lah, kamu kan juga anak.
1: Lah ya, kan aku udah, aku masih sendiri nih, usianya 30 tahun, tapi aku bisa merayakan Hari Anak Nasional gak?
0: Iya, kamu kan anak orang juga. Aku juga mantan anak.
1: Mantan anak, cok ya, Pak Rizky Septa.
11: Selamat pagi, kawan Rasika, selamat pagi, Bung Yuda dan Bung Jamal.
0: Selamat pagi, gembirakan hatimu. Kembali
11: menyapa di pagi ini, di tanggal 23 Juli. Tahun 2026.
0: Oke.
11: Pukul 6 lebih 2 menit melintas di pertigaan USA. Bawen ya, arah ke Solo lagi. Remedy ini, Remedy ke kota Solo lagi. Untuk Lalin tadi berangkat dari rumah di Jatibarang itu pukul 4 lebih 24 menit. Itu masih sepi ya pun ya, ngalian juga sepi, jeraka mulai sedikit rame, arteri Sudarto juga sepi. Tadi pukul 5 kurang itu melintas di daerah Kubro, itu ketersediaannya sudah sampai dengan jembatan itu ya pun ya, jembatan Kali Tenggang ya. Tuh, sudah lumayan panjang, biasanya tidak ada ketersediaan loh, tadi sudah ada ketersediaan.
1: Kubro ya.
11: Terus dari Kali Gawe sampai dengan Bawen tidak ada hambatannya, berarti los masih lancar, cuaca cerah, dingin dan anginnya masih
0: meribit.
11: Sama ya pun kayak kemarin kenceng, apalagi dari atas Gunung Ungaran itu kenceng banget anginnya.
1: Ya, apalagi kita di sini pusat anginnya berarti. Yang dapat saya laporkan
11: nanti ke arah kota Salatiga, Boyolali, sampai Solo di info lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih.
11: Pukul 6 lebih

0: Ini berarti Pak Wahyudi sama Pak Rizky Sabta kan iki kok?
1: Temanmu bersilangan.
0: Iya, betul, selisipan. Perjalanan yang satu dari Semarang Solo Tigo, yang satunya dari Solo Tigo Semarang.
1: Solo Tigo.
0: Dua arah lancar ya, kawan. 6.30 Semarang Bawen Solo Tigo. Mantap kalau gitu. Pak Kotri, selamat pagi.
1: Sugeng Enjang, selamat pagi.
0: Wilujeng Enjeng, Mas Yuda, Bapak Jabu.
1: Oke.
0: Ini bahasa Enjang. Jawa, coba kamu baca deh.
1: Kadulu saking mandro, sang pratonggopati wis kasdu paring suara. Kadulu saking mandro, sang pratonggopati wis kasdu paring sunare ing sanduring bumi. Sang andaping langit, nderek mahargyo dinten anak nasional. Tumuju ing Solo lancar datan manggi rubido nir ing sambikolo muter lagu Sweet Child of Mine.
0: Oh, Pak Menteri juga ke Solo
1: Sweet
0: pun.
1: Sweet Child of Mine, Mas.
0: Kadulu saking mandrawa, iya. Sang pratanggapati wus kadulu apa?
1: Kadulu ini terlihat saking mandrawa, terlihat dari atas.
0: Terus?
1: Atau terlihat di langit. Sang pratanggapati itu matahari wus kesdu paring sunare sudah bersedia memberikan sinarnya ing sanduring bumi.
0: Mandrawa itu matahari.
1: Mandrawa itu di angkasa.
0: Oh, angkasa.
1: Ing sanduring bumi sak ngandaping langit. Jadi di atas bumi, di bawah langit, nderek mahargyo dinten anak nasional ikut mangayu bagyo hari anak nasional.
0: Oh, ya, lancar gitu. Datan manggih rubeda itu apa?
1: Iya, lancar ora ono alangan.
0: Rubeda itu
1: alangan.
0: Oh, alah.
1: Muter lagu Switcher online
0: gitu. Ini kayak gini tuh belajar di mana? Hafal memang. Kudu hafal.
1: Iya, enggak, ini bahasa namanya bahasa Jawa Rinenggo, bahasa Jawa yang jarang dipakai.
0: Oh.
1: Ini sebagiannya juga mungkin bahasa apa jenenge? Karena Pak Kodri ini salah satu beliau ini salah satu
0: mandrawa.
1: Apa ya, ahli bahasa dalam seni budaya Jawa.
0: Kadulu saking mandrawa sang pratanggapati wus kasduin kalau ada
1: ini
0: orang.
1: Ini tulisannya A tapi bacanya O. Kadulu saking mandrawa sang pratanggapati wus kasdu paring sunare ing sanduring bumi sak ngandaping langit. Nderek margiyo.
0: Itu tuh ada kamusnya kayak gitu tuh.
1: Sebenarnya ada, namanya kamus dalam bahasa Jawa itu namanya apa ya? Ada sih di HP
0: kok,
1: ada.
0: Waktu zaman sekolah kok, bahasa apa nih?
1: Pak Widodo Wikandana.
0: Iyalah, Pak Widodo ngerti
1: saya
0: mesti.
1: Saya dikasih kamusnya atau
0: buku
1: tentang janu kata-kata Jawa. Misalnya ada kata apa, ngulai neng kono itu ada.
0: Keren.
1: Di
0: keren.
1: Biasa.
0: Keren. Matur suwun ya. Semarang, Pak Solo Tigo. Tuh, kawan-kawan yang menuju juga Solo. Sementara masih ramai lancar situasi lalu lintasnya ya. Pak Tommy, Bu Tommy, selamat pagi. Ih, kemarin ketemu Pak Tommy sama Bu Tommy aku di salah satu
1: mall.
0: Iya, mall. Lagi di tempat baju yang kui pabrikan yang Glory.
1: Kamu masih lagi milih-milih.
0: Iya, aku lagi milih-milih. Atau, Pak Tommy, Pak Tommy ini masih keranjangan pun.
1: Atau kamu lagi ngambu-ambu aja.
0: Joya.
1: Biasanya rambu nena.
0: Wah, ini Pak Tommy, Mbak Bu Tommy yang diki Mijen. Kayane ya. Aroma-aromane kayane mijen. Mijen, boja, cangkiran dan sekitarnya deh kayane. Ya kan? Nih, cuacanya cerah. Tapi nek lalu lintas yo
1: rame lancar
0: situasinya. Matur suwun Bu Tommy, Pak Tommy, perjalanan pagi hari ini kemudian nih ada Pak Rusli nih. Pak Rusli bilang, "Mas, saya kirimi salam Bu An untuk Mak Yah Soto di Jeketro. Semoga sehat bahagia dan selalu."
1: Sugeng Enjang Mak Yah Soto wonten ing Jeketro. Semoga sehat selalu dan sotonya laris.
0: Amin.
1: Jeketro itu daerah
0: sana. Grobogan apa Blora sih?
1: Grobogan ya. Sedikit ya. Jeketro. Nah, kalau kita ke barat Jeketra. Ini Jeketro.
0: Selamat Jowo. Pagi Mak Yah Soto di Jeketro. Gubuk.
1: Yes. Selamat makan soto para kadang-kadangku, saudara-saudaraku yang ada
0: coba kamu bilang
1: Jeketro.
0: Selamat makan soto bagi para pengunjung pakai bahasa yang tadi disebut Pak Kodri.
1: Iya, pakai bahasa Jawa itu ya. Ngaturkan sugeng dahar kembul Bujono Ondrowino soto katur warga Jeketro ing enjang menika nembe kemawon sarapan.
0: Gemes banget.
1: Kembul Bojono Ondrowino Soto.
0: Ondrowino itu apa?
1: Ya Ondrowino itu ya Kembul Bojono itu bersama-sama Ondrowino itu makan.
0: Oh.
1: Kurang lebih selamat makan ngono di tempat makan.
0: Asik.

0: di Gedung Sepur.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi ini kawan, situasi lalu lintas masih cenderung baik, cuma memang di Yuten Kubro pagi ini dibanding jam 6 pagi hari-hari sebelumnya agak cukup rapet ini di kawasan Kubro.
1: Banyak
0: dan sekitarnya. Di Yuten Kubro pantas tadi jam 6 pagi sudah ada istilahnya ya keluhan, meski kepadatan dan kemacetan sudah bertahun-tahun dan masih ada sampai beberapa waktu ke depan, tapi sudah ada yang lapor, berarti tandanya memang kemacetannya cukup signifikan nih di Yuten Balik Kubro Kamar Rasika ya.
1: Di tempat putar balik Kubro lagi rame.
0: Putar balik Kubro rapat banget ini dibanding hari kemarin, mungkin di jam 6 pagi mulai dari Jalan Kaligawe, mulai dari Tol Semarang ABC itu sudah kelihatan ya padat banget lah situasinya. Biasanya kalau di jam 6 pagi kan hari-hari biasanya ya mengantre waktu mau muter sampai dengan setelah rem on kan. Tapi saat ini kalau mulai dari sebelum putar balik itu sudah rapat. Mana yang arah Terboyor ya?
1: Kaligawe.
0: Kaligawe atau arah menuju pelabuhan kalau Anda. Laporan tadi sudah ada yang sampai Solotigo, sudah ada yang sampai Kudus, Pati, tak sambung-sambung informasinya kawan-kawan. Lancar, betul sekali. Nah ini ada Pak Busan nih untuk ngasih informasi
1: selamat
0: di Kendalnya
1: pagi,
0: ya.
1: Pak Busan, arah barat bagaimana pagi hari
0: yes, ini? Yes, nah ini mumpung belum sampai sekolah atau ini Pak Busan, tak munculkan dulu deh atensinya untuk menjawab Kendal, Cepiring, bagaimana situasinya.
2: Atau cuma selamat pagi Mas Jama, Mas Yuda, selamat hari anak nasional. Oh iya, Mas Jamal, anak kita itu satu angkatan di SMA 1. Nah,
1: oh iya Pak.
2: Jadi lahirnya bareng gitu. Ayo kita reakan anak-anak kita.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Lari dari Ambarawa ke Cepiring, aman Mas, aman. Begitu cerah.
0: Okay. Dari Ambarawa ke Cepiring ya Pak Busan perjalanannya.
1: Perjalanannya jauh ya. Tiga kabupaten
0: terlewati.
1: Terlewati Kabupaten Semarang, Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal.
0: Lah iya Mbok, ya nanti kalau pas reuni-reuni kan berarti anakmu anaknya Pak Busan, anaknya Greta.
1: Nih satu ya kan? Satu apa? Alma mater, satu usia dan satu angkatan.
0: Lah berarti kudune kayak Pak Busan, elu Greta zaman SMA dulu ya sering terima rapor bareng lah.
1: Mungkin, mungkin lah dulu belum.
0: Lu kok mungkin lu belum tahu bentuknya Greta?
1: Belum. Taunya ya di sini kalau sama Greta.
0: Lu taunya di sini.
1: Kenalnya di sini.
0: Oh.
1: Busan juga.
0: Lah emang waktu kamu zaman sekolah katanya kan kamu sering ngobrol sama banyak orang tuh kalau di sekolah njebol raport sing bentuk-bentuk kayak Greta gitu enggak pernah.
1: Belum tuh, tahu.
0: Waktu yang ngambil raport dulu sekolah.
1: Lah aku apa perlunya atau maksud aku harus sana sini ngebut.
0: Ya enggak mesti ya, sepandangan sekelebat mata
1: belum,
0: aja
1: belum
0: gitu.
1: Ketemunya di Rasika loh, ini kan anakku. Berarti koncone iya lagi.
0: Berarti bentuk-bentukan kayak Greta kamu belum lihat ya zaman kamu nyekolahin anak.
1: Belum. Sekolahan belum pernah ketemu-ketemunya di Rasika ternyata putranya Ibu Greta, temannya putranya Bapak Jamal.
0: Temannya putranya Bapak Busan Jamal. Juga nih.
1: Busan juga.
0: Makane.
1: Iya. Nih dari arah apa?
0: Dari Ambarawa Bawen, ke SMA ya? 1 Cepiring.
1: Tapi beliau dulu putranya sekolahnya di Ungaran, dari arah Ambarawa sekolah di Ungaran cukup jauh ya. 10 kilo. Oke lah kalau begitu.
0: Oke, mantap terus Pak Busan. Kendal berarti sementara masih lancar ya. L ala N, C A C R. Ini ada Pak Bowi nih. Selamat pagi Pak Bow.
1: Selamat pagi Bapak dosen.
0: Mengawali perjalanan Ungaran Semarang terpantau cuaca cerah dan semoga perjalanan lancar. Amin. 23 Juli, selamat Hari Anak Nasional. Riang bermain, ceria dan cerah masa depan untuk seluruh anak-anak Indonesia. Dan selamat Disnatalis juga yang ke-45.
1: Chris.
0: Hari ini Universitas PGRI Semarang akan ada upacara puncak Disnatalis dengan orasi ilmiah dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan yang akan datang ke Semarang.
1: Selamat untuk menyampaikan orasi ilmiah.
0: Mantap.
1: Sedangkan besok hari Sabtu orasi ilmiahku di acara Permadani.
0: Orasi ilmiah lu?
1: Orasi budaya ilmiah bersama Dr. Sujitno Yoga Pamungkas dari Ubgris juga.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: orasi juga ilmiah. Besok Sabtu mau ke situ
1: Hari Sabtu beliau akan menyampaikan orasi budaya ilmiah. Nah, ini enggak kalah ya. Sebagai orang budaya itu senang ketemu dengan para budayawan kayak Dr. Sujitno Yoga Pamungkas, salah satu petinggi di Ubgris.
0: Nah, ini berarti kawan-kawan Ubgris lagi pada berangkat semua ini jam segini ki.
1: Iya,
0: nih, ada Pak, caranya hati-hati. Ya.
1: Iya, nanti semoga apa yang disampaikan orasinya bisa menjadi inspirasi bagi Ubgris dan seluruh sivitas akademika.
0: Selamat di Natalis Universitas PGRI Semarang. Ya. Rankingnya naik terus loh kalau aku buka di beberapa peringkat ya, di Kota Semarang, di Jawa Tengah.
1: Tadi tuh saya udah mau pakai kaosnya loh.
0: Oh, lu pakai terus ya itu kaosnya ya.
1: Bangga. Bangga lu, bangga.
0: Bangga ya. Mantap, keren Ubgris ya. Rankingnya naik terus kalau aku lihat toh, di baik itu di kota, di provinsi dan juga di nasional. Keren. Pak Yohan Wahyudi.
3: Selamat pagi, kawan Nasika. Pukul 6 lebih 17 menit mengabarkan dari arah Pati Kudus, tepatnya di SPBU Terban. Setelah SPBU Terban ada truk yang sedang rusak atau sepertinya sih ganti pas roda atau gimana ya, di sebelah kiri di bahu jalan. Untuk sementara belum menimbulkan kemacetan, semoga
0: Terban Kudus ya
3: sekian. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Yohan Wahyudi. Nih Pak Bo Artanto langsung WA nih. Itu perempatannya ada tempat makan yang terkenal loh, perempatan Bejagan, Lodeh Bejagan.
1: Wow,
0: katanya.
1: Lodeh Bejagan.
0: Wih, sip. Di kopi Pak Bo Artanto. Yo lodeh yo.
1: Pokoknya apa-apa doyan lah. Makan di mana pun akan terasa lebih enak
0: kalau
1: jika dibayarin orang lain.
0: Coya.
4: Menyapa saja ya.
0: Ya Pak Diki,
4: karena jalanan masih lancar, okay. Masih dalam jamal.
1: Siap.
4: Masalah anak ya kita kan juga kategori anak kan, tepatnya balita bawah 50 tahun. Oh ya, masalah anak itu saya ingat ibu saya ya. Dulu saya kan diberi uang saku ya. Ibu saya itu kadang ya suka marah kalau uang sakunya itu malah dibuat beli mainan. Sekarang saya kalau beli mainan yang marahin istri saya kan, yo gimana ya?
0: Nah, terus Pak nih,
1: cilik seneng ibu bareng wis tua seneng bojone. Cerita lo.
0: Pak Dono Nugroho, selamat pagi. Oh iya, ini ada yang tanya Jalan Brigjen Sudiarto, dijawab sama Pak Dono nggih?
1: Monggo.
0: Betul, sementara Senin sampai Rebo kemarin sih masih baik. Ya. Untuk saat ini bagaimana? Ini ada yang
1: sudah
0: tanya
1: ada
0: di jalan.
1: Sudah ada pembangunan tapi ya masih lancar.
0: Betul, mengenai kegiatan peningkatan mutu di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang nih ada Pak Dono.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6 lebih 43 menit, saya sudah melintas di Formosa. Untuk depan Formosa ini cenderung lancar Mas Yuda, Bang Jamal. Hanya menjelang perempatan Daplang, sebelah timur Formosa ini sementara berhenti dulu ini untuk melepas lelah. Menunggu mobil-mobil depan saya untuk bergerak. Untuk kondisi lalu lintas tadi ya, dari Semarang sampai ke Gubuk lancar, tidak ada kendala, tidak ada ketersendatan sama sekali dari kedua arah, aman, los. Matahari juga sudah bersinar terang, sudah menyilaukan. Untuk perempatan Daplang ini memang beberapa hari ini cenderung stuck, sepertinya sering kunci apabila ada mobil atau truk yang mau belok ke kanan atau ke arah pabrik semen. Biasanya memang harus menunggu lama karena kepadatan jalur yang dari timur yang mau menuju ke Semarang. Demikian informasinya Mas Yuda, Bang Jamal, terima kasih. Salam. Oh ya Mas, untuk Jalan Brigjen Sudiarto tadi saya lewat jam 6 lebih 15 menit, masih aman, tidak ada ketersendatan juga.
0: Rapet-rapet banget pagi ini, nggak kayak hari-hari
1: jamnya
0: kemarin.
1: Jamnya pas jam rapet.
0: Lah ya, Matur suwun. Nah itu ya kawan, yang bertanya Majapahit atau bertanya Jalan Brigjen Soedjarto, sekarang nama resminya adalah Jalan Brigjen Soedjarto, kawan Rasika. Nama yang terdaftar di pemerintahan, nama yang terdaftar di
1: PBB.
0: Di PBB. Ya, namanya adalah Jalan Brigjen Soedjarto. Tapi kalau Anda nyebut Majapahit, ya semoga bebas lah. Atur sih, penting lokasinya di situ ya.
1: Mengingatkan nama lama,
0: yes,
1: Majapahit. Betul. Tapi sekarang sudah terdaftar di PBB, Jalan Brigjen Soedjarto.
0: Pak Mohtar AM.
6: Selamat pagi, Mas Yuda Bung Jamal.
1: Izin
6: melaporkan perjalanan dari Pilipang menuju kota, arah kota Semarang. Ini sampai di depan ada, Mas. Tapi sudah bagus daripada kemarin, ini ada peningkatan karena tiga lajurnya sudah dimulai dari TL Pedurungan. Nah, ini biasanya yang bikin melambat tuh di depan ada ini aja sebenarnya. Kalau yang sebelah sana udah lolos dari depan sini, nanti insya Allah sampai kota biasanya lebih lancar lagi.
1: Lebih lancar ya.
6: Terima kasih.
0: Oke. Okay, terima kasih.
1: Depan sana juga namanya daerah Kauman juga ya.
0: Justru malah yang sering bikin padat tuh kalau pagi ya malah tetap di keluar masuk nyebrang-nyebrangnya Palebon ya, bukan di titik pekerjaan jalan.
1: Kanan-kirinya banyak penyeberang.
0: Matursun Pak Muhtar, Pak Dono menjawab informasi di Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang ya. Situasinya masih cukup baik, arus lalu lintasnya saat ini termasuk di lokasi yang sedang ditingkatkan mutu kualitasnya. Di sekitar bawah jembatan Tol Gayam Sari arah Pedurungan. Pak Didi Sigit Setiawan, sampai 28 Desember 2026 ya guys.
1: 6 bulan.
0: 6 bulan.
7: Mas Yuda, Mas Jamal, ini adalah penampakan yang ada di TLKIB ya. Jadi walaupun merah, semuanya sudah merangsek ke depan, bahkan sudah melanggar lampunya. Ya. Ini setiap pagi di TLKIB seperti ini, Mas Yuda, Mas Jamal. Ini yang saya dari arah Semarang ya. Itu mereka tidak sabar untuk antri di lampu merah. Itu pagi ini dari TLKIB dan depannya lagi adalah depan Pengadilan Tinggi Agama ya. Itu sudah terlihat gerumbul-gerumbul,
0: sudah terlihat lawan arus.
7: Karena yang lawan arah juga semakin hari semakin banyak, baik yang dari arah ini melawan arahnya dua kali ya, dari arah SMA 8 turun belok ke kanan sudah lawan arah, kemudian nyebrang beloknya ke kiri, bukan lawan ke kanan tetapi ke kiri, karena kiri itu ada kampung yang tembus ke pintu masuk KIW. Jadi mereka lewat kampung situ, Mas Yuda dan Mas Yama, jadi lawan arah terus itu ya. Itu update-nya ya. Matur suwun untuk Pak Ogah yang selalu bertugas di pagi hari ini, karena memang tidak ada petugas yang ada di sini. Tuh banyak kan. Nah, sampai seperti itu, Mas Yuda. Dan ini kalau belok ke arah SMA 8, wayo mari padu tenan.
0: Oleh itu masih ada pencegahannya ya,
7: Semarang untuk kawan semua. Semoga ke depan ada petugas yang di sini untuk mengatur supaya lebih aman dan nyaman saat di jalan.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Nah, ini harapan yang disampaikan sudah sejak bertahun-tahun yang lalu untuk rutin penempatan petugas di sana, tapi sampai 2026 ini masih jadi harapan terus.
1: Kadang-kadang ada, kadang-kadang
0: enggak
1: ya, Pak ya.
0: Lah ya.
7: Dan salmoner masih banyak lagi ya. Karena di pintu barat KIW macet, mereka kemudian nyebrang untuk lawan arus. Padahal di lajur kiri banyak sekali truk yang parkir, sehingga juga rawan dengan arah yang berlawanan ya. Itu yang di pintu barat KIW-nya padat, sehingga banyak yang lawan arus, Mas Yuda dan Mas Jamal. Kembali lagi di sini dengan kepadatan seperti ini juga tidak nampak petugas. Nah ini, jadi mereka dari sudah tahu macet, terus dari depan jembatan X, jembatan timbang itu ya, mereka baru nyebrangnya di sini nih. Nah, itu Mas Yuda yang perlu diwaspadai di jalur barat ya, terutama di pagi hari. demikian update-nya, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan ya. Ini koleksinya Pak Didik Sigit Setiawan tentang Salmon Restu kita simpan wah banget loh, serius. Dan itu semua dari bahan pelaporan kita, tapi ya, sampai dengan sekarang belum ada penanganan, belum ada reaksi petugas di sana. Matur suwun Pak Didik ya. Ini by the way yang menanyakan Mangkang dan sekitarnya, tuh informasinya sementara masih baik, lancar. Dari Mangkang juga kita lanjutkan menuju arah ke Kendal, Weleri. Ini ada Pak Ragil Priyojatmiko. Weleri sampai ke Tapang, dua arah ramai lancar ya. Jadi kalau Pak Didik Sigit Setiawan tadi sudah sampai Mangkang, dibablas ke hingga Kendal, Weleri, dua masih arah lancar. Masih lancar. Dan aku mau mengucapkan selamat Hari Anak selamat Nasional dan Disnatalis UPGRIS. Aku alumni UPGRIS loh, dulu zamannya JIKIP tapi.
1: Oh, masih IKIP PGRI tahun 2002.
0: Weh.
1: Ya, mungkin teman kuliahnya Pak Bowo. Oh.
0: Pak Bowo siapa? Pak Bowi. Pak Bowi. Oh, para Galatria Jadmiko tuh tak kira masih kayak Pak R. Gustia, kayak Pak Gaurin Fahri yang masih 30-an awal gitu loh.
1: Ini 32.
0: Walah, Pak Ragil Priyojatmiko ya wis, ya seumuran Mas Yuli kali ya.
1: Iya kali.
0: Seumuran Yuli toh kalau gitu, udah 2002 lulus kuliahnya kok.
1: Udah 20 tahun yang
0: 2002
1: lalu.
0: 2002 tuh berarti 24 kan?
1: 24 tahun yang lalu.
0: Heeh. 24 tambah 22. 48-an toh. Iya. Walah, Pak Ragil ki segitu toh. Tak kira ki masih 30-an awal gitu loh, Pak Ragil ki. Nek tak delok sapa kok bentuk-bentuke.
1: Jurusan apa nih, Pak? Dulu, Pak? Di IKIP di jurusan apa?
0: Pak Adi Nugroho, selamat pagi.
1: Selamat
0: oke.
1: Pagi.
0: Matur suwun Pak Adi Nugroho.
1: Selamat ya. Lagunya masuk nih.
0: Betul, untuk Hari Anak Nasional. Pak Reski.
8: Selamat pagi, Dek Yuda, Dek Jamal. Selamat pagi, Pak. Mas Reski. Melaporkan arah Demak, ada truk pasir mogok ini sebelum U-turn di Onggorawe ke arah Demak. Lalu lintas cukup tersendat, mudah-mudahan tidak menimbulkan kemacetan panjang. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Reski, ini dia nih yang lagi pindah muatan sejak tadi jam 6 laporannya Pak Bowo ya. Pak Adi Sasmito juga ketemu gak ya?
1: Sugeng Enjang nih
0: Pak. Ini Pak Adi Sasmito juga udah tindakan nih dari Demak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini saya infokan pertama di daerah Pantura Karang Tengah Dukun.
1: Oh, daerah paranormal area.
0: Gun. Nih, ini dia nih. Pabrik tempat beli baju yang aku kemarin ketemu sama Pak Tommy sama Bu Tommy. Ki pabrik iki.
1: Olia.
0: Pabrik unik lho. Ki mbak-mbake berarti sing gawe klambi-klambi sing tak tuku wingi Pak Tommy iki.
1: Mbak-mbake.
0: Mbak-mbake sing gawe ni jak klambine ya.
1: Donggo tas kersegi sangune oke.
0: Sangune klambi.
1: Sangune yo sarapan to buat nanti.
0: Ini sudah sampai jembatan W ya. Wonokerto. Situasinya cukup padat pagi ini di Wonokerto.
1: Tapi masih bisa mengalir.
0: Eh, Wonokerto kok padat kenapa, Pak? Keluar masuk Jateng Len aja toh?
1: Enggak apa-apa toh, Pak. Huh? Ada kejadian.
0: Oh, koyone sih keluar
1: volume,
0: masuk
1: volume.
0: Volume aja deh koyone. Ini sudah masuk tol Semarang ABC. Jadi dari Demak ke Semarang benar-benar laporannya Pak Edi cuma rame di area pabrikan aja ya.
1: Dan Gunung Ngaran sudah kelihatan.
0: Betul sekali. Pak Andika juga udah perjalanan Semarang Trengguli lancar via tol Semarang.
1: Pak Andika Cirebus. Dan adik-adiknya.
0: Yes. Kemudian aku bersama Pak Stefanus Agung.
1: Selamat pagi Pak Stef.
9: Selamat pagi Rasika. Selamat
0: pagi Pak Stefan,
9: Bung Jamal dan Bung Yuda.
1: Pagi.
9: Menginfokan perjalanan dari Sendang Mulyo menuju kampus Salatiga. Start dari rumah tadi jam 6 lebih seperempat. Perjalanan ramai lancar saja. Ini masuk gerbang tol Banyumanik juga hanya ramai lancar. Masih didominasi truk karena HTN. Ini sudah keluar exit tol Mbawen, cuaca cerah, arus lalu lintas lancar. Menginfokan ini di UKSW ada wisuda.
0: Oh, hari
9: jadi
0: ini?
9: Mungkin di sekitar jalan Diponegoro dan